Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi informasinya ya dalam segmen Jurnal Pagi. Ada satu atensi yang baru saja masuk kembali ya, ada sahabat Enri Safitri, terima kasih ini sudah menyampaikan juga atensinya. Bersyukur masih diberi usia, alhamdulillah saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat katanya. Semoga sahabat siar, guru yang bertugas, dan semuanya sehat selalu dikaruniakan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Enri Safitri ya. Kita akan beralih ke segmen selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang. Pagi hari ini kami akan hadirkan perbincangan ya ke ruang dengar Anda untuk kembali kita perbarui informasi-informasi terkini. Hari ini topiknya adalah menilik program magang nasional. Akankah ini jadi solusi? Anda bisa menyampaikan juga pandangan ya berkenaan dengan topik ini. Apakah Anda tertarik untuk mencoba program magang nasional dari pemerintah? Dan menurut Anda langkah apa yang paling efektif nih untuk mengurangi pengangguran di Indonesia? Silakan sampaikan atensinya ke 0811-224-1027 di SMS atau WhatsApp MKFM. Selengkapnya perbincangannya akan hadir sahabat MK selepas kita akan simak satu nasid penggugah semangat ya dari Sutul Harokah dengan Gelombang Keadilan.

0: Sahabat MKI, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 6,26 triliun ya sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi. Dana tersebut terdiri dari sekitar 4,14 triliun untuk program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta, serta 2,12 triliun ya untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi sekitar 200 ribuan ya lulusan SMK dan 50 ribuan pekerja terdampak PHK. Pemerintah berharap program ini mampu menjembatani kebutuhan industri dengan tenaga kerja sekaligus. Dan hal ini juga sekaligus meredam dampak meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Pagi hari ini sahabat MKI, dalam segmen Sudut Pandang kami akan hadirkan perbincangan ke ruang dengar Anda seputar menilik program magang nasional. Ini akankah jadi solusi begitu ya? Anda bisa menyampaikan pandangan juga berkenaan dengan hal ini. Apakah Anda tertarik sahabat MKI untuk mencoba program magang nasional ini dari pemerintah? Dan langkah apa yang paling efektif menurut Anda sahabat MKI untuk mengurangi pengangguran di Indonesia? Silakan dapat Anda sampaikan atensinya ke 0811-224-1027 ataupun yang sedang menyimak melalui live di sosial media MKFM, YouTube, Instagram, TikTok. Langsung dapat sampaikan juga atensinya di kolom komentar. Untuk lebih lengkap, kita sudah dibersamai juga oleh reporter MKFM. Sudah ada sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya, sahabat Siva, ini menanggapi juga ya situasi global saat ini. Pemerintah tengah menggulirkan ya dan mengalokasikan anggaran paling tidak tadi 6 triliun rupiah lebih ya untuk beberapa program dari paket stimulus ekonomi ini, sahabat Siva.
1: Ya, dan kalau kita lihat sahabat MKI, program magang nasional ini sejatinya bukan pertama kali terjadi di 2026 ini. Bahkan program tersebut sudah hadir sejak 2024, sahabat MKI. Melihat program yang sudah berlangsung kurang lebih ini 2 tahun ya, menuju 3 tahun sahabat Herlan dan juga sahabat MKI, ini kemudian menjadi sorotan apakah program tersebut betul-betul bisa memfasilitasi atau menjadi solusi dari fenomena ketenagakerjaan di Indonesia. Karena kalau kita lihat ya, ketika ekonomi tumbuh, masyarakat tentu berharap kesempatan kerja juga ikut bertambah, sahabat MKI. Sebaliknya, ketika dunia usaha menghadapi tekanan, dampaknya hampir selalu terasa pada pasar tenaga kerja. Apalagi kalau kita lihat dengan kondisi seperti sekarang, sahabat MKI juga sahabat Herlan, di mana dalam beberapa tahun terakhir, ternyata Indonesia menghadapi situasi yang cukup kompleks. Dari satu sisi, jumlah angkatan kerja ini memang terus meningkat setiap tahunnya. Tapi di sisi lain, kemampuan dunia usaha untuk menyerap tenaga kerja belum selalu mampu untuk mengimbangi laju pertumbuhan tersebut. Bahkan beberapa perusahaan atau juga pengusaha ini cenderung menahan diri untuk merekrut kerja baru. Akibatnya persoalan pengangguran ini, setengah menganggur atau juga meningkatnya pekerja di sektor informal masih menjadi tantangan yang terus dihadapi oleh pemerintah, sahabat Herlan.
0: Ya, dan berdasarkan data dari BPS ya, jumlah angkatan kerja Indonesia tahun 2005 lalu paling tidak ini mencapai lebih dari 150 juta lebih orang ya. Angka ini bertambah sekitar 3,7 juta orang dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Bertambahnya angkatan kerja di ini sebenarnya menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang berada pada usia produktif dan siap bekerja ya. Dan kondisi ini sebetulnya dapat menjadi bonus demografi apabila tersedia lapangan kerja yang cukup. Namun apabila penyerapan tenaga kerja tidak berjalan seimbang, bonus demografi ini justru dapat berubah menjadi beban pembangunan karena semakin banyak masyarakat yang kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sekitar 140 juta orang lebih tercatat bekerja, sementara itu sekitar 7,3 juta orang masih berstatus pengangguran terbuka. Dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT ini berada di kisaran 4,76%. Secara statistik, angka tersebut memang mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Namun di balik penurunan itu terdapat juga tantangan yang tidak kalah penting, sahabat MKI atau juga sahabat Siva ya, yaitu kualitas pekerjaan yang berhasil diperoleh oleh masyarakat. Sebab bekerja tidak selalu identik dengan memperoleh pekerjaan yang layak ataupun penghasilan memadai atau memiliki kepastian karir. Dan kita melihat data BPS juga menunjukkan bahwa lebih dari separuh pekerja Indonesia ini masih berada di sektor informal. Jadi kebanyakan dari mereka ini bekerja sebagai pedagang, kemudian pengemudi, pekerja keluarga, atau buruh harian, petani, nelayan, maupun pelaku usaha mikro yang belum memiliki perlindungan ketenaga kerjaan yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah juga secara memadai, sahabat Siva.
1: Ya, kalau kita lihat sahabat MK, sektor informal ini ternyata menjadi penyangga ekonomi nasional, terutama ketika kondisi ekonomi sedang melambat. Akan tetapi pekerjaan di sektor tersebut umumnya memiliki pendapatan yang tidak menentu, sehingga perlindungan sosial yang terbatas, kemudian dengan lebih rentan terhadap gejolak ekonomi, ini yang kemudian menjadi sorotan. Bahkan dari data yang kemudian beredar, sahabat MK, berita yang kemudian beredar juga, ini ternyata ada banyak juga lapisan masyarakat ekonomi kelas menengah yang terancam akan turun kelas, sahabat MK, dengan kondisi ekonomi yang semakin menantang. Fenomena lain yang masih menjadi perhatian ini tingginya jumlah pekerja setengah menganggur. Jadi tidak hanya pengangguran full time begitu ya, sahabat Herlan, juga sahabat MK, tapi ada juga kemudian adanya angka setengah menganggur, yang mana sebetulnya masyarakat tersebut ini memiliki pekerjaan, tapi jam kerjanya jauh di bawah ketentuan normal atau pendapatannya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Sehingga ini budaya side hustle yang kita ketahui ataupun kita kenal, sahabat MK, pekerjaan sampingan, ini kemudian semakin marak di Indonesia. Karena tadi, pendapatannya belum bisa memenuhi atau mengakomodasi kebutuhan biaya hidup sehari-hari, apalagi ketika sudah berkeluarga. Sehingga ini tidak hanya diukur dari jumlah gaji ataupun juga pekerjaannya, tapi juga perlu dilihat kualitas pekerjaan, stabilitas pendapatan, termasuk juga kesempatan untuk meningkatkan kompetensi hingga peluang berkembang dalam karir, sahabat Herlan.
0: Ya, dan ini membuat pemerintah juga kemudian menggulirkan tadi program magang nasional. Dan kalau kita tilik, akankah hal ini jadi solusi, sahabat MK? Anda bisa menyampaikan pandangan ya berkenaan dengan hal ini. Apakah Anda tertarik untuk mencoba program magang nasional dari pemerintah ini? Dan menurut Anda, langkah apa yang sebetulnya efektif nih untuk mengurangi pengangguran di Indonesia? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kita akan nanti lengkapkan ya, sahabat MK, juga sahabat Siva, topik bincang kita hari ini bersama dengan narasumber. Kita nanti akan gali informasinya lebih lengkap bersama pemerhati kebijakan publik dan ketenaga kerjaan, juga ketua 2P3HKI, Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia, anggota Dewan Pakar DPPMHKI, Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, dan juga beliau aktif sebagai dosen dan advokat, Pak Ahmad Ansyori, SHM, HUM, CLA, CLS, sahabat MK. Sesaat lagi kita akan undang untuk berbincang. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita sambung kembali di termin yang kedua, masih dalam segmen Sudut Pandang. Dan topik yang sedang kita bahas pagi hari ini menilik program magang nasional. Ini akankah jadi solusi? Apakah Anda tertarik, sahabat MK, Anda bisa sampaikan pandangan juga berkenaan dengan hal ini untuk mencoba program magang nasional dari pemerintah ini? Dan menurut Anda, langkah apa yang paling efektif untuk mengurangi pengangguran di Indonesia? Silakan sampaikan atensinya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua ini, sahabat MK juga sahabat Siva ya, kita akan coba mengundang narasumber kita untuk gali informasi lebih lengkap terkait topik yang sedang dibincangkan ya, sahabat Siva. Sudah bersama dengan kita Pak Ahmad Ansyori, SHM HUM CLA CLS. Beliau merupakan pemerhati kebijakan publik dan ketenagakerjaan, juga ketua 2 P3HKI, Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Beliau merupakan anggota Dewan Pakar DPPMM HKI juga, Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, dan dosen juga advokat. Kita akan sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ansyori.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Pak Ansyori.
1: Alhamdulillah, sehat Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Erlan ya, Mbak Siva. Ya, selamat pagi, assalamualaikum untuk semua pendengar MKFM ya.
0: Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Pak Ansyori ini sudah berkenan bergabung ya, berbincang di MKFM di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Siva nih. Pak Ansyori, izin menggali informasi berkenaan dengan topik yang sedang kami bincangkan, bahwa pemerintah saat ini tengah coba menggulirkan sebuah program magang nasional. Nah, di awal Pak Ansyori, sembari kalau kita melihat seperti apa potensi program ini terhadap dunia kerja di Indonesia sendiri, Pak Ansyori, di awal.
1: Ya, jadi berbincang tentang program magang atau magang hub dari pemerintah ini, sebetulnya masyarakat kita semua perlu berikan apresiasi. Mengapa? Karena program ini sangat baik, sangat bermanfaat bagi masyarakat, bagi industri, sehingga ini apresiasi kita bentuknya termasuk yang hari ini kita memberikan, kita mendiskusikannya, kemudian kita memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, dalam hal ini kami dari Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan memang intens, termasuk dalam yang sedang berlangsung adalah proses penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal-hal yang berkaitan dengan magang

0: undang-undang dasar kita pasal 27 ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, begitu ya. Pada kenyataannya, hari ini pemerintah mencatat ada 7,3 juta itu pengangguran terbuka, yang artinya murni tidak atau belum bekerja. Di samping itu, kita mendapatkan informasi yang masif bahwa kondisi ekonomi global, khususnya Indonesia, itu mengantar pada situasi di mana rentan untuk terjadi PHK dalam tahun ini, dalam jumlah yang cukup besar. Oleh sebab itu, program magang nasional ini baik sekali. Begitu, Mas.
1: Yeah. Baik, dan kalau kita lihat juga jumlah anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah, begitu Pak Ansori, ini kan mencapai lebih dari 6 triliun rupiah. Dengan jumlah anggaran tersebut, apakah nanti ini kedepannya harapannya bisa sepadan dengan manfaat ekonomi yang dihadirkan? Karena program ini kan ternyata sudah ada sejak 2024 ya Pak Ansori. Seperti apa ini kira-kira peluang dan potensinya Pak?
0: Ya, jadi kalau dari sisi efek ekonominya, itu secara pasti memberi pengaruh. Ya. Artinya, sekian banyak anggota masyarakat, warga masyarakat yang tergabung dalam magang hub ini, saya mewawancarai langsung juga beberapa di antara mereka di magang di kantor hukum kami dan di beberapa tempat teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat jumlah anggarannya ini memang besar, jadi pastilah dia memiliki efek ekonomi kepada masyarakat, bisa bekerja, bisa memiliki daya beli gitu. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah ini hanya akan merupakan program yang sifatnya itu mengatasi apa yang disebut sebagai frictional cost atau biaya gesekan, di mana ada industri akan meng-hire pekerja tapi ada proses yang sulit, misalnya ada investasi yang dibutuhkan, menseleksi sekian orang. Nah, itu kan friction cost yang dihadapi. Di sisi lain ada ketidaksesuaian antara job title yang tersedia dengan apa yang ada dibutuhkan oleh kapasitas apa yang ada di masyarakat ya, atau skill mismatch. Nah, ini harusnya lebih daripada itu. Nah, mengapa? Karena dalam program yang sangat sangat baik ini juga kami melakukan kajian dari perspektif hukum ketenagakerjaan bahwa seyogianya ini bersifat program perlindungan dan berkelanjutan. Berkelanjutan itu bukan artinya terus-menerus harus diadakan program magang, tapi efeknya itu tidak boleh terhenti begitu selesai, ya sudah, nggak ada sisanya begitu. Nah, bahkan kami mencatat beberapa poin kritis yang perlu diperhatikan pemerintah, misalnya penyalahgunaan status magang, kemudian tentang kepastian transisi kerja. Nah, itu hal-hal yang kami perhatikan. Demikian, Mbak Siva.
2: Baik Pak Ansori, kalau kita melihat pelaksanaannya, sebetulnya tantangan terbesarnya dalam pelaksanaan program ini apa? Dan tadi kalau Pak Ansori menyampaikan juga bagaimana kemudian memastikan lulusan magang ini setelahnya benar-benar dapat kemudian mendapat ruang kerja, begitu Pak Ansori?
0: Ya. Jadi ada beberapa celah itu yang harus ditutup ya. Ada setidaknya ada tiga celah yang bisa menyebabkan program yang baik ini menjadi tidak begitu bermakna begitu. Hanya menjadi program yang ya selesai begitu saja. Yang pertama, dia harus program magang HP ini harus menggunakan beberapa metode untuk mengunci celah fleksibilitas hubungan kerja. Nah, kalau kita perhatikan di pasal 1 angka 11 Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ada ketegasan tentang magang. Magang itu adalah bagian dari sistem pelatihan kerja. Jadi dia bukan hubungan kerja. Artinya jangan sampai

0: program ini justru dimanfaatkan oleh industri untuk dia punya beberapa PKWT, ada pekerjaan-pekerjaan core yang dikerjakan oleh PKWT, tapi karena sudah ada program ini gratis begitu ya, ini dapat orang, sudah terseleksi, kapasitasnya jelas, yang bayar sudah 100% dari pemerintah, jadi ya digantiin gitu. Misalnya yang kontraknya itu tadinya diperlukan 5 tahun rencananya, kemudian dia baru 2 tahun, ya udah nggak ada perpanjangan. Ya memangnya kontraknya kan dibikinnya per 2 tahun misalnya begitu. Untuk PKWT-nya. Kenapa? Karena sudah ada ancer-ancer gitu. Oh, kita akan mengambil resources pekerja atau sumber daya pekerja dari magang hub ini. Itu kan artinya kalau kata orang Medan itu menokohi gitu ya, atau ngakali program pemerintah. Justru dengan cara itu yang terjadi adalah pengurangan pekerja. Jadi masuk seolah-olah oh kita menambah jumlah pekerja 6.000 gitu. Padahal yang berhenti itu mungkin malahan 8.000 gitu. Ini di bahayanya. Dan saya ketemukan ada beberapa perusahaan yang kalau menurut hemat saya dia tidak memerlukan 10 orang misalnya. Dari mana saya tahu? Karena tempat duduknya aja di situ tidak sampai 15, karyawannya aja ada 10 gitu. Berarti kan dia betulnya paling banyak tempat duduknya itu 5 gitu. Itu dari tempat duduk. Ini menyangkut keterbatasan ruang kerja gitu ya. Kalau dia meng-hire 10, lah terus maksudnya yang bagaimana yang lain itu gitu. Nah, hal ini bisa dimitigasi dengan kalau misalnya Bagang Hub ini menetapkan melalui platform ya, platform digital, wajib lapor ketenagakerjaan di mana data kepesertaan BPJS ketenagakerjaan itu yang ada tenaga kerja existingnya itu bisa dikomparasi gitu. Jadi perusahaan yang mengajukan kuota magang bersubsidi ini tidak boleh misalnya ada tren bahwa dia melakukan pemberhentian atau tidak mengakhiri PKWT-nya misalnya dalam 6 bulan terakhir. Kalau dalam 6 bulan terakhir dia melakukan pengurangan, ini boleh diperhatikan sebagai ada indikasi dia ancang-ancang untuk mengambil resource dari magang hub. Nah, jika terdeteksi ada pengurangan dalam 6 bulan ini, misalnya pengurangannya 20, dia meng-hire 20, itu satu hal yang menunjukkan atau patut diduga mengarah kepada potensi penyalahgunaan itu. Kemudian perlu juga ditetapkan batasan kuota. Benar bahwa di dalam Permenaker nomor 6 2020 tentang pemagangan ini ada pembatasan maksimal 20% dari total karyawan. Nah, kalau tadi saya katakan jumlah kursinya ada 15, karyawannya ada 10, dia mengambil 10, itu kan berarti 100% dong. Nah, persoalannya siapa yang mengawasinya gitu. Nah, lagi-lagi database pembanding yang bisa digunakan itu berapa peserta jam sostek dari perusahaan tersebut. Kalau dia 10, ya dia nggak boleh mengambil lebih dari 2 misalnya. Nah, tapi ini juga menjadi satu tantangan tersendiri bagi pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah punya target ini harus diselesaikan periode misalnya semester 2 2026 misalnya begitu ya. Nah, biasanya hal-hal yang berbasis target ini dikejar dengan apa yang mereka sebut sebagai KPI lah, semacam itu ya. Layanan publik minimal begitu. Jadi misalnya dia harus tercapai 95% gitu ya. Kalau dia kurang dari 50% dianggap tidak mampu melakukan serapan anggaran misalnya, padahal ini program baik. Nah, jadi ada dikotomi antara program ini real sesungguhnya dengan metode penyelenggaraan dan persepsi dan penerimaan dari masyarakat, dalam hal ini industri. Begitu Mas Alan dan Mbak Siva.
1: Ya, baik. nampaknya juga ini menjadi tantangan tadi ya tersendiri dari pemerintah dan masyarakat juga. Betul. Di zaman sekarang di mana kondisi ekonomi yang tengah menantang juga begitu, Pak Ansori, terakhir barangkali apa yang kemudian bisa kita lihat sebagai indikator keberhasilan yang kemudian nanti bisa kita awasi bersama bagaimana kemudian pemerintah menjalankan program ini, Pak Ansori?
0: Ya, indikator keberhasilan ini bisa kita lihat apabila empat hal yang perlu kita antisipasi itu betul-betul bisa diminimalisir, setidaknya tidak terjadi. Kita apresiasi juga bahwa pemerintah telah melakukan pengawasan sehingga cukup banyak perusahaan-perusahaan yang diberikan sanksi, termasuk misalnya orang yang dipekerjakan magang melalui magang hub ini, yeah, dia harus mendapatkan transfer teknologi misalnya begitu ya. Dia di bidang IT, tapi dia juga masih katakanlah relatif pemula karena baru lulus. Tetapi kemudian karena di dalamnya sudah ada IT, karyawan tetap, orang ini disuruh cuma nganterin surat gitu, mengagenda, ngerapi-rapikan komputer gitu. Nah itu terus-menerus, itu merupakan satu penyalahgunaan. Jadi yang pertama, kemudian kedua tentang batasan kuota tadi. Lalu yang ketiga adalah reklasifikasi secara otomatis misalnya, yaitu kurikulum atau silabus sehingga betul-betul pemagangan itu meningkatkan keterampilan. Dan yang keempat itu ada memperoleh sertifikasi yang diterbitkan secara independen. Jangan sampai misalnya sertifikat magang itu diterbitkannya oleh tempat dia magang. Nah ini kan nggak betul itu. Standarnya memang oleh LSP atau yang dalam koordinasi dari Badan Nasional Standar Profesi ya, BNSP. Tetapi harus dipastikan apakah sudah seluruhnya terlaksana. Sehingga ini bisa menjadi solusi kalau didesain sebagai investasi manajemen dan bukan sebagai substitusi pekerja tetap. Begitu.
2: Baik, Pak Ansori. Terima kasih Pak Ansori pagi hari ini sudah berbincang, sudah menyampaikan informasi yang manfaat. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa kembali silaturahim untuk bincang kembali. Selamat
0: pagi. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Mas Herlan, Mbak Siva, dan seluruh pendengar 102,7 MKFM. Mari kita cermati bersama, kita support program yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja sahabat MK ya, kita berbincang bersama dengan narasumber kita, pemerhati kebijakan publik dan ketenaga kerjaan, Ketua 2 P3HKI, Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia. Beliau juga anggota Dewan Pakar DPPM HKI Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, juga aktif sebagai dosen dan advokat. Pak Ahmad Ansori, SHM HUM CLA CLS, tadi yang menyampaikan beberapa hal ya kaitan dengan ini program yang perlu didukung juga, program yang salah satu solusi yang dihadirkan pemerintah juga, tinggal bagaimana kita mengawal begitu ya pelaksanaan program ini, sahabat Siva.
1: Ya, betul sekali sahabat Herlan, karena kunci dari setiap program yang dihadirkan pemerintah ini adalah ketepatan dari penyelenggaraannya ya sahabat MK, juga sahabat Herlan. Yeah. Evaluasi, pengawasan, ini yang kemudian harapannya bisa benar-benar bermanfaat. Karena tadi magang hub ini tidak hanya kemudian menjadi proses transaksi dalam tanda kutip ya, tapi juga bisa meningkatkan skill dari para pemagang sehingga antara kebutuhan tenaga kerja dan skill yang ada di masyarakat ini selaras dengan kebutuhan industri yang ada, sahabat MK.
2: Terima kasih sahabat MK, juga sahabat Siva ya, pagi hari ini sudah turut berbincang juga. Selamat, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya melalui SMS atau WhatsApp MK FM juga di pagi hari ini ya. Ada sahabat Linda Padilla, menurut sahabat Linda, program ini menjadi salah satu solusi untuk menambah wawasan tentang kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja katanya ya. Terima kasih sudah menyampaikan pandangannya sahabat Linda ya. Ada Ibu Emi di Sumedang, ini menyampaikan juga atensinya berkenaan dengan topik yang dibahas. Apakah yang mengikuti program magang nasional ini nantinya akan dilatih secara militer juga seperti yang sudah-sudah? Nah, ini belum dilaporkan ada informasi itu ya Ibu Emi ya. Terima kasih sudah menyampaikan juga pandangannya. Kemudian ada sahabat Mahadi di Cimenyan. Kalau sahabat Mahadi tertarik juga namun belum bisa memastikan, katanya menunggu kepastian tempat kerja. Terima kasih sahabat Mahadi. Ada sahabat Utik di Yogyakarta juga. Ini hanya berbagi informasi saja ya sahabat Utik. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Kemudian kami sapa juga ada sahabat kita yang berbagi. Ada Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Menurut Pak Sandi, lapangan pekerjaannya masih terbatas katanya. Ini yang jadi persoalan. Terima kasih Pak Sandi ya, sudah menyampaikan atensinya juga di pagi hari ini. Terima kasih sahabat MK, pagi hari ini sudah menyampaikan pandangannya dalam segmen Sudut Pandang. Kita akan menyambung ya kebersamaan kita masih di rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Segmen Bincang Parenting hari ini akan membersamai dan kembali mari kita perkuat ilmu seputar parenting sahabat MK bersama dengan Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT sesaat lagi sahabat MK. Selepas kita akan menyimak satu pesan terlebih dahulu dari MK FM berikut ini.
1: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Eh Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: No. Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Bekal ilmu mendidik keluarga, inspirasi pagi, bincang parenting.

0: Terima kasih sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan di termin yang pertama dalam bincang parenting hari ini ya sahabat MK. Kita akan berbincang bersama dengan Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT. Hari ini kita akan bahas sahabat MK topiknya bagaimana mencegah anak dari krisis moral. Mudah-mudahan kita kembali dapat ilmu yang dapat membekalkan diri kita untuk membersamai tumbuh kembang anak sahabat MK ya. Dari tantangan hari ini, bagaimana krisis moral, dekadensi moral, ini jadi satu hal yang perlu perhatian serius ya dari kita semua. Mudah-mudahan bersama dengan narasumber kita, ini seorang konsultan pendidikan anak dan keluarga. Beliau juga konsultan program pendidikan Taskata Dika di Malaysia dan Biro Psikologi Konseling di Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin. Hari ini Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT punya formulasinya nih untuk kita bagaimana mencegah anak dari krisis moral, sahabat MK. Nah, bagi hari ini Anda bisa menyampaikan juga atensi ya, silakan nanti kita akan bahas bersama. Sampaikan ke 0811-224-1027. Kita akan menyimak sahabat MK ya, bagaimana mencegah anak dari krisis moral bersama dengan Bunda Evi Dewi Susantiani.
1: Subhanallah ya Kang Heran, sebenarnya prihatin ya.
0: Iya betul.
1: Sebagai orang tua ataupun pendidik misalnya, insya Allah luar biasa ini fenomena ini bukan hanya sekedar krisis moral atau anak nakal ya dalam tanda Kang Herlan, tapi ini lebih banyak saya menyebutnya krisis fitrah Kang Herlan, gitu ya. Anak kehilangan arah tentang siapa dirinya, itu yang utama Kang Herlan. Tentang nama, alamat, hobi gitu ya, itu adalah di permukaan saja, tapi utamanya adalah siapa dirinya, kemudian apa tujuan hidupnya, lalu mana yang benar dan mana yang salah. Dan banyaknya kasus yang salah itu dinormalisasi. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana cara mengendalikan dirinya. Nah, sekumpulan krisis fitrah ini akan menyebabkan siapa Tuhanmu atau siapa Tuhannya atau siapa pencipta kita atau siapa penciptaku. Nah, krisis-krisis fitrah inilah yang sebetulnya yang harus kita konsen di sini. Jadi bukan hanya krisis moral dalam artian sebuah perilaku yang menyimpang ya, tapi intinya adalah seperti itu. Kita melihat peningkatan anak-anak atau remaja tentang pornografi, lalu kecanduan dengan gadgetnya, kemudian bullying, kekerasan verbal. Nah, sekarang kekerasan verbal ya, tidak bisa bertemu langsung juga bisa jadi kekerasan verbal dalam bentuk di dunia maya ya gitu. Lalu kehilangan rasa hormat, lemahnya empati, lalu krisis identitas pada remaja kita. Nah, sehingga ini adalah semua adalah krisis fitrah. Dalam keadaan yang seperti ini sebetulnya Allah telah memberitahu bahwa setiap anak itu sebetulnya lahir dalam keadaan suci, fitrah suci atau kecenderungan untuk berbuat baik gitu. Nah, kenapa setelah lahir itu ini semua menjadi bias gitu? Nah, disinilah rupanya fenomena ini terjadi. Pasti adalah ada penyebab-penyebab lain kenapa anak itu sampai mendapatkan sebuah gelombang ya. Kang Herlan sekarang tuh enggak dulu ada ya, namun karena dulu tidak terekspos dalam berita yang cukup cepat, sekarang kan cepat ya, sepersekian detik ini kita sudah tahu berita dari Sabang sampai Merauke.
0: Betul,
1: akhirnya itulah yang menjadi fenomena ya, seperti itu Kang Herlan.
0: Jadi itu salah satu faktor juga ya Bunda ya, bahwa ada pengaruh dari media sosial ya, dapat kita katakan saat ini di lingkungan digital terhadap pembentukan juga karakter dari anak begitu ya Bunda Evi?
1: Betul Pak Herlan, sangat
0: berpengaruh ya, apalagi mungkin generasi native yang sudah lahir sudah memang terpapar teknologi lah, begitu bisa dikatakan ya Bunda ya. Nah kalau kita melihat juga seberapa besar sih pengaruhnya hal tersebut, dan mengapa kemudian banyak anak juga yang secara kita melihat begitu ya dari sisi akademik mah baik begitu ya, bagus, nilai-nilainya bagus, tetapi kita melihat ada sisi lain yang perlu kemudian dikuatkan, lebah dalam adab dan akhlak kita ketahui hari apa ya, belakangan ini Bunda.
1: Ya betul, faktor terbesar dari awal mula krisis ini adalah tentang krisisnya hubungan kita dengan Allah, krisisnya hubungan kita dengan keluarga, dan krisis yang paling penting sebetulnya krisis hubungan kita terhadap diri sendiri. Nah, gitu ya. Wah, kenapa diri sendiri itu perlu menjadi hal yang penting ya? Karena kehilangan identitas itulah yang menyebabkan ini semakin seperti buih di lautan, terbawa-bawa karena identitasnya tidak kuat, krisis pada dirinya juga tidak kuat
2: juga, atau
1: UMI-nya juga tidak mengetahui aku ini siapa, akhirnya terbawalah dengan gelombang-gelombang yang ada sekarang ini. Acuannya itu adalah sekarang, ya kalau boleh dikatakan sekarang saingan orang tua itu adalah orang tua kedua ya. Parenting. Ya. Acuannya adalah media sosial. Jadi semua patokannya adalah media sosial. Dulu waktu kita masih kecil ya, zaman-zaman belum ada media sosial, kita langsung melihat ayah, ibu itu sebagai role model atau lingkaran-lingkaran terkecil yang ada di sekitar rumah. Kemudian setelah membesar di sekitar lingkungan luar rumah, dan kemudian termasuk di sekolah. Tapi sekarang bahkan di rumah pun, jangan salah, anak-anak yang sangat-sangat rumahan gitu, tapi kemudian dia diam di kamar, justru badannya saja yang ada di kamar, karena kemudian dia berselancar di dunia, ya dunia maya ya, sehingga acuan-acuannya, patokan-patokannya adalah apa yang dia lihat, input-input apa yang dia lihat, itu yang menjadikan penyebab anak mengalami krisis moral, Kak Herlan, gitu ya. Bagaimana dia hubungannya dengan keluarga, kalau misalnya ayah dan bundanya memberikan role-role di rumah ya, tapi kalau hubungannya krisis, yaitu seperti apa, kalau zaman saya bilangnya toa ya, yang bunyinya atau seperti bunyi yang tidak didengar, bukan tidak terdengar tapi tidak didengar oleh anak karena krisis hubungan, karena apa-apa yang kita ucapkan itu menjadi belief gitu ya, menjadi suatu acuan atau menjadi sebuah hukum ketika kita percaya kepada orang yang mengatakan. Nah, atau hubungan keterikatan emosi dengan orang yang mengatakan. Tapi kemudian ayah atau bundanya berkata harus ini, harus ini, harus ini, tapi hubungan mereka setipis, hanya beberapa helai benang, bukan sebuah tali atau bahkan bukan sehelai kain yang bisa mengikat emosi mereka gitu. Nah, itu rupanya kenapa bisa krisis ya hubungan ini, karena memang kesibukannya masing-masing kan, Heru. Beralih fokus mungkin ya, nanti apa itu beralih fokusnya, nanti kita bahas mungkin ya, Kak Herlan ya, bisa tambah seru nih dengan pembicaraan ini. Insya Allah tema ini sangat menarik, Kak Herlan.
0: Baik-baik, dan kita juga nantikan ya sahabat MK di pagi hari ini untuk dapat juga menyampaikan atensi ini ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027 sahabat MK. Kalau menurut Anda sahabat MK, tantangan terbesar nih menjaga moral anak saat ini dari pengaruh apa atau faktor apa? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Satu topik kita bahas terlebih dahulu sebelum kita jeda kembali ya, Bunda Evi. Sebagai orang tua, tentu melihat situasi ini kan menjadi harus sangat berwaspada dan was-was juga begitu ya. Nah, untuk bagaimana orang tua ini bisa mengenali ada tanda-tanda awal yang perlu kemudian jadi early warning system begitu ya bagi orang tua, ketika anak sudah mulai menunjukkan ya ada tanda-tanda kaitan dengan ada apa ya, degradasi moralnya gitu ya, atau karakternya. Ini harus apa nih yang paling dapat dilakukan oleh orang tua, Bunda?
1: Ya, pertama mungkin deteksi dulu ya, Kak Herlan ya. Jadi jangan naif misalnya kita melihat, oh anak saya mah nurut kok gitu ya, terus nurut kok, nurutnya bagaimana bun gitu. Jadi kemarin by case atau ya mungkin by kasus, ada kasus gitu. Saya tidak menyangka anak saya kenapa seperti ini gitu ya. Ya kasusnya pornografi ya Kang Erlan ya, usia SMA gitu, seusia SMA. Tapi dia ada terus kok di rumah, gak pernah ngelayapan gitu. Kalau zaman-zaman sebelumnya kan yang pulang malam gitu ya, dan lain sebagainya, dugem ya kalau dunia gemerlap atau dunia Sekarang anak bisa saja ada di rumah Kang Herla. Dia sangat pendiam, kata ibunya, sangat pendiam, sangat nurut. Kalau harus ini, ya harus itu misalnya. Udah makan, sudah. Tidak membantah, yang artinya dalam artian tidak membantah itu mungkin ada beberapa perintah atau misalnya selalu diam di rumah, jangan keluar rumah ya, iya gitu. Tapi justru disitulah dia terperosok. Jadi tanda-tanda itu terlalu diam, terlalu very extrovert ya kalau kita bilang ya. Jadi iya, enggak, sudah, enggak, dan belum, sudah, iya, iya gitu ya. Itu yang tidak membuka pembicaraan itu justru kita yang harus waspada Kang Erlan, terlalu tertutup. Sehingga terburu-buru bicara dengan orang tua gitu ya, tidak mau ada topik yang lain gitu, kemudian masuk rumah lagi kunci gitu ya. Nah itu yang harus warning sekali, terkadang terlupakan gitu. Terkadang kita melihat anak yang misalnya kenapa ya aktif di luar juga, memang kita deg-degan di luarnya ngapain, tapi jangan salah ya dan bunda, di rumah pun kalau itu di kamar terus waspada gitu, terasa terburu-buru, makan di kamar, segala macam di kamar, justru itu yang harus diwaspadai ya, yang itu sudah termasuk gejala yang manipulatif ya Kang Erlan ya, yang harus dimanipulasi lingkungan, terasa seperti penohok atau tidak percaya ketika kita memberitahu bahwa anandanya sudah sejauh ini keterpurukannya, keterlibatannya atau jatuhnya pada adiktif dari pornografi. Yang selanjutnya adalah tadi ya sangat tertutup gitu ya, manipulatif, lalu gemar berbohong gitu ya. Ada bohong-bohong yang nanti akan menutupi bohong-bohong selanjutnya. Orang tua pasti sudah mengetahui ya, kalau misalnya kita melihat si Ananda ini kiranya benar atau tidak gitu ya, ada gejala kebohongan, mungkin waktu kecil kelihatannya enggak gitu, tapi karena berlatih bisa saja menjadi ahli dalam hal itu. Ada satu hal ayah dan bunda yang bisa kita deteksi gitu. Saya sendiri menyarankan kalau orang tua gitu, disarankan untuk bicara itu face to face, melihat wajah, saling menatap, lihat matanya Kang Erlan gitu ya. Karena kalau sedang bohong kita lihat matanya, itu matanya tidak berani menatap kita Kang Erlan, dan itu sangat natural gitu. Jadi kita ngelihat ke kiri, ke kanan, ke atas gitu ya, seakan-akan enggak mau ditatap karena memang apa yang dia katakan sesungguhnya itu menutupi suatu perbuatan. Nah, itu simple sepertinya ya, tadi kayak tertutup, terus manipulatif, terus mulai berbohong, tidak interaksi terlalu terburu-buru, gak mau menatap kita gitu. Hal-hal itu kan masih satu linier. Makanya tidak terburu-buru ketika anak bicara dengan kita atau kita menanyakan, hampiri gitu ya, hampiri, dekati wajahnya, kalau bisa disentuh, kemana kemarin gitu ya, bunda tidak melihat kamu di kamar, atau kemana kemarin, pulang jam berapa dan lain sebagainya. Hal-hal yang pakem ya kalau kita baru ketemu anak gitu ya, tuh lihat wajahnya gitu. Seperti itu, karena itu pun disarankan oleh Rasulullah ya. Rasulullah kan selalu menatap wajah orang yang diajak bicara gitu. Tentu saja dengan sebuah etika ya. Tapi anak kita kan bebas kita menatap wajahnya, menyentuhnya, saling mata ketemu mata. Seperti itu mungkin insya Allah.

0: Di termin yang pertama ini tadi sudah kita simak ya sahabat MK pemaparan dari Bunda Evi tentang bagaimana krisis moral dan mencegahnya ini terjadi pada anak. Yang lebih Bunda Evi soroti tadi lebih kepada krisis fitrah ya sahabat MK. Maka satu hal yang kembali kita ingatkan juga tadi dari Bunda Evi bahwa mendidik dengan fitrah ini jadi salah satu solusi juga ya sahabat MK untuk mencegah anak dari krisis moral sahabat MK. Kita nanti akan lebih lengkapkan perbincangan kita bersama dengan Bunda Evi ya di termin selanjutnya. Terlebih dahulu sebelum kita menyambung ke termin selanjutnya, kami undang terlebih dahulu sahabat MK juga di pagi hari ini yang sedang menyimak untuk dapat menyampaikan atensi Anda. Nah, silakan atensi Anda dapat Anda kirimkan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027, sahabat MK. Anda bisa menyampaikan, menurut Anda, kebiasaan apa yang paling ingin ditanamkan kepada anak sejak kecil, sahabat MK. Jadi ini menurut versi sahabat MK masing-masing nih, kalau ingin menanamkan kebiasaan kepada anak, apa yang paling ingin ditanamkan kepada anak sejak kecil? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Apakah contohnya mungkin ingin sekali menanamkan kepada anak ini adalah sikap jujurnya dalam setiap keadaan, atau sikap senantiasa menghormati orang tua, atau sikap disiplinnya terhadap ibadah atau terhadap apapun sahabat MK. Nah, menurut Anda seperti apa versi yang paling ingin ditanamkan kepada anak sejak kecil? Menurut versi Anda apa? Silakan bisa berbagi ya ke 0811-224-1027. Boleh lebih dari satu juga ya sahabat MK. Kami nantikan sahabat MK untuk dapat menyampaikan atensinya selepas jeda dengan informasi bermanfaat berikut. Kami akan segera kembali menyapa Anda. Tetap di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Kanya ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Dianto.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati." padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
2: Sahabat MQ, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim

0: Terima kasih sahabat M. Kian, Anda masih bersama kami. Kita kembali menyambung di termin yang kedua dalam bincang parenting pagi ini, masih dibersamai oleh Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT, mencegah anak dari krisis moral. Ini jadi topik perbincangannya. Anda bisa menyampaikan juga pandangan ya berkenaan dengan topik hal ini, atau atensi Anda, berbagi Anda. Menurut Anda, sahabat MK, atau versi Anda, kebiasaan apa yang paling ingin ditanamkan kepada anak sejak kecil? Silakan berbagi ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kita menyambung ya di termin yang kedua ini, sahabat MK. Kita kembali akan simak ilmu bersama dengan Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT.
1: Ya, Kang Eran, insya Allah dari tadi spill yang tanda-tanda ciri-ciri itu baru tahap awal nih, Kang Eran.
0: Oh, tahap awal, baik.
1: Iya, betul, tahap awal yang memang belum agresi ya, belum ada agresi. Nah, kemudian kita, ketika kita tidak aware, kemudian kita tidak ngeh, atau kita tidak menyeri, itu mungkin lagi fase-fasenya remaja, atau ya banyak dari kita pemakluman, tapi kita lengah nih, ada tahap berikutnya. Kemudian anak semakin dalam terhadap apa-apa yang tidak kita inginkan ya, apa itu mulai adiktif tadi terhadap pornografi, atau kemudian jadi circle-nya akhirnya jadi berkumpul, misalnya orang-orang yang menyukai itu, dan itu kan sering berpengaruh. Ada sifat-sifat atau ciri-ciri lain yang akan menyusul, yaitu sulit untuk dinasehati, Kak Helan.
0: Terus
1: sedikit apa sih gitu, mulai gitu apa sih atau gitu ya, sambil gerakan badannya pun agak kasar ya sedikit. Kemudian mudah marah, Kak Helan ya. Nah ini mudah marah ini yang memang hubungannya bukan karena dia marah karena kita menyapa atau kita bertanya, tapi karena ada faktor tadi, ada perubahan-perubahan yang di dalam struktur di dalam kita, di dalam diri anak itu ya, karena dopaminnya gitu ya, kebanjiran dopamin, Kang Heran gitu ya, dopamin hormon yang untuk kita kesenangan ya, kesenangan yang membahagiakan gitu, ketika kita makan enak, makan yang disukai gitu, ngelihat pemandangan gitu, ngobrol dengan orang-orang terdekat kita, itu kan ada dopamin, ada kebahagiaan gitu, hal-hal hobi gitu. Namun ketika ada paparan-paparan yang pornografi, itu dopaminnya, kesenangannya itu jadi nambah value-nya, nambah volumenya, maksud saya nambah volumenya, sehingga dia membutuhkan volume yang lebih besar dengan hadirnya dopamin. Nah, dopamin ini yang tadinya contoh ya, misalnya kita sehari-hari membutuhkan dopamin, kesenangan, terus kemudian kita berinteraksi dengan ibadah kita, itu kesenangan juga. Nah, itu 5 mili misalnya kebutuhan kita, tapi karena dosisnya diinstankan dengan paparan-paparan tadi, akhirnya dia membutuhkan 20-30 mili sehari. Nah, ini ketika dia tidak ada, atau dicegah, atau kita diet, atau kita alihkan, itu kan kesenangannya beralih, maka dia akan mudah marah, gitu. Karena memang keinginannya melihat paparan-paparan itu. Itulah bahayanya kenapa kita seperti tidak tahu, tidak ngeh, gitu. Karena tidak ada perubahan fisik, Kang Herlan, dibanding dengan, misalnya, terpapar narkoba gitu ya. Kan belum kelihatan ya cekungnya, misalnya jadi kurus dan lain sebagainya. Nah ini otak pun yang rusak hanya 3 bagian, sedangkan pornografi itu di 5 bagian gitu. Nah, ini yang menyebabkan anak-anak ada perilaku, kemudian circle-nya pun berubah, pertemanannya pun berubah, tontonannya pun berubah, akhirnya ke perilaku. Tadinya dia pasif hanya melihat gitu ya, kemudian dia mencari aktivitas yang kemudian hampir menyerupai apa yang dia tonton. Nah ini akan merubah segala yang ciri-ciri itu sudah sangat agresif nantinya gitu ya, udah sangat tidak bisa disentuh gitu. Mumpung gitu kalau misalnya ayah bunda melihat, tapi bukan parno ya,
0: kelihatan. Iya betul.
1: Ada kok ya jadi berubah, suka memalingkan muka, terus iya tapi tidak dilakukan teh ya, Kang Helan ya gitu ya. Nah itu yang kita mesti aware, ini ada apa, selidiki gitu. Kalau misalnya sekarang kan teknologi sangat sangat banyak, atau bisa kita nge-hack gitu ya akunnya dan lain sebagainya, IP-nya gitu, alamat IP emailnya dan lain sebagainya, itu bisa terjadi. Tapi ini kalau kedengaran ini sama anak-anak kita juga jauh lebih hebat nantinya gitu ya. Kalau bisa misalnya ada pertanyaan, ini akun atau misalnya handphone anak kita di password gimana nih, apakah kita boleh meminta passwordnya atau tidak dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau nggak ada apa-apa, anak-anak nggak akan takut kan Helen, insya Allah gitu. Itu adalah ciri-ciri mungkin ya nanti. Teman-teman mungkin ada masalah juga dia dengan lingkungannya dan lain sebagainya, tapi yakinlah feeling seorang ibu atau orang tua itu akan bicara ketika anak-anak kalau ada masalah pertemanan biasa, organisasi atau akademik gitu ya, itu biasa gitu, terbuka ekspresinya, artinya kecewanya terbuka, marahnya terbuka gitu. Tapi yang ini tatapan matanya yang tidak bisa berbohong gitu, dan tidak bisa dipengaruhi sama tatapan mata kita. Itulah yang membuat kita harus aware gitu, dari mulai level-level itu lambat ya perubahannya gitu ya. Nah itu mulai, ada yang aneh. Nah itu mungkin ya kita harus merasa aware dengan lingkungan, dengan siapa mereka berteman, kalau bisa tahu apa yang dikerjakan di luar, walaupun kita tidak 24 jam mengawasi mereka, tapi karena misalnya kalau saya katakan gini, connecting before correction gitu ya. Jadi kita connect dulu dengan anak kita, baik fisik, mental, batin gitu ya. Setelah itu bisa kita mengkoreksi mereka, walaupun anak sekarang kalau kita koreksi pasti, kenapa? Emangnya kenapa? Gitu. Kenapa? Dan lain sebagainya, itu bukan perlawanan. Tapi daripada mereka mencari jawaban gitu ya di luar, ya kita hadapi saja, karena anak-anak sekarang kan jauh lebih pintar ya gitu ya. Karena begini nak, ya sampai habis pun mereka penasaran ya, kita tutaskan. Dan itu awalnya itu dimulai dari anak-anak yang dini ya. Kenapa ini, kenapa begitu, mak kenapa bintang bersinar, mak kenapa ini. Itu dari awal sudah ada ciri-ciri bahwa anak kita itu aware terhadap lingkungan. Kemudian yang ditanyakan terus makin berkembang sampai misalnya perintah kita dipertanyakan gitu. Kenapa sih mama selalu menyuruh aku begini dan begitu? Yalah Denin, jangan pakai misalnya gini. Pokoknya, nah itu tiang, setengah tiang ya, bendera itu dikibarkan. Artinya orang tua sudah kalah kalau udah bilang pokoknya nurut. Itu tuh udah, itu udah gak bisa, gapnya itu akan semakin lebar dan itu kayak semacam titik gitu ya. Tidak bisa dibantah, mungkin otoritas kita tetap ada. Tapi alangkah baiknya kita membentuk connection dulu sebentuk correction. Sehingga enak kalau misalnya, oke, beginilah, gitu. Dengan tahap-tahapan tertentu ya. Tapi kalau ayah bunda sudah burn out ya, tidak bisa lagi mengendalikan anak-anak, cepat minta bantuan, gitu ya. Jangan, udah nanti juga, nanti juga balik sendiri, gitu ya. Nanti juga kalau udah dewasa, gitu, jangan, gitu ya. Lebih baik dari mulai awal sebelum mereka mengeras, gitu. Seperti itu.
0: Baik-baik. Tadi kata bunda ada satu hal yang ini orang tua perlu berhati-hati juga. Kalau sudah bilang pokoknya, artinya orang tua ini sudah kalah gitu ya, dalam tanda kutip. Ada tidak mungkin hal-hal yang perlu kemudian diperbaiki kembali nih oleh orang tua? Ini yang boleh jadi sering dilakukan orang tua dalam keseharian ini membersamai anak bunda.
1: Ya, tadi mengambil kata connection gitu ya, dan itu tidak bisa mendadak gitu. Ketika bonding itu, jadi kalau boleh dibayangkan ya, orang tua sama-sama kita membayangkan bentuk piramida ya, segitiga seperti itu, piramida. Berarti alasnya itu kan lebih lebar, lebih panjang, ya. Kemudian lama mengerucut. Nah, kita bayangkan itu. Nah, di bawah ini adalah usia 0-7 tahun atau 7 tahun pertama. Kemudian ada 7 tahun kedua, 7-14. Kemudian ada 7 tahun ketiga, 14, plus dan lain sekian. Yeah. Itu sampai usia-usia yang insya Allah tambah mengerucut sampai kita usianya batas di akhir gitu ya. Nah, dari awal di 0-7 tahun ini, bonding kita itu sudah harus pakai gaya belajar 3, Kang Herlan. Dengar, dilihat, dan disentuh. Jadi yang 0-7 itu terutama sentuhan, itu tuh pengaruh sangat. Jadi kalau perintah itu harus sambil disentuh, didengar dan dilihat di 0-7 tahun gitu ya, karena lebar ini paling besar gitu ya. Nah, mengerucut ke atas 7-14 semakin mengecil, terutama di arena misalnya sentuhan. Visualnya juga kadang-kadang misalnya tergantung ya, kalau dominan visual misalnya anaknya ya harus melihat juga ibu bapaknya. Tapi gradasinya itu memang sudah ada spektrum yang menipis, artinya tidak selalu diawasi oleh mata kita gitu ya, selalu ya selalu pantauannya, tapi tetap besar. 7-14 itu masih tetap besar, tapi sentuhannya enggak kayak 0-7 tahun kan gitu ya, di mana peluk, di emak-emak atau digendong dan lain sebagainya. Tentu saja ini pasti berkurang kesentuhan di 7-14, dalam artian bukan tidak sama sekali menyentuh. Nah, langsung 14 ditambah 7-21 itu kan tambah sedikit sekali ya. Jadi via telepon kadang-kadang sudah merupakan connection ya. Jadi kan kalau anak-anak enggak pakai via telepon karena harus bertatapan gitu. Nah, ini say hello, barangkali misalnya di era-era ini anak boarding gitu ya, atau misalnya anak sekolahnya jauh dari rumah dan lain sebagainya. Apalagi misalnya ada yang kuliah di luar, ini connection-nya ya pakai telepon, video call. Nah, sentuhannya memang sudah tidak banyak berpengaruh, dalam artian pasti ada ya setahun sekali atau berapa tahun sekali kita bertemu secara fisik. Nah, setelah kesana misalnya 21 plus ya, seperti sedudukan kita dengan ibu kita ya, atau kita dengan ayah kita, kan hanya telepon, jarang video call ya. Video call pun hanya ingin melihat cucu misalnya kalau era saya ya, dan itu pun misalnya sentuhan fisiknya kalau jauh ya sudah tidak banyak berpengaruh banyak gitu ya, kayak telepon, dan itu pun jadi agak renggang ya Pak ininya, intervalnya. Nah, itu seperti itu mengerucutnya. Jadi kalau anak-anak kita masih ada di dalam tahap piramida yang bawah, itu sentuhan visualnya, auditorinya merupakan connection. Satu sentuhan, satu visual, satu auditori itu adalah benang-benang yang terus bertambah besar, ditambah besar sehingga menjadi tali, kemudian tali ditenun menjadi sebuah kain yang akan erat, di mana anak-anak jauh pun akan terikat dengan kita. Nah, itu connection. Tapi kalau ini sudah hambar, sudah tipis, benangnya juga tipis, mudah sekali putus Kang Herlan, sehingga connection-nya itu akan bias, hilang. Ya, kalau kita mau mengkoreksi pun, correction pun dia bilang, apa sih, siapa kamu sih, kemana aja sih selama ini gitu ya, atau dia sama kita itu ada gap yang semakin jauh. Nah, itulah yang misalnya awal-awal itu sangat fondasi yang sangat dasar. Capek-capeknya kita, makanya doanya itu kan, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku ketika kecil. Bukan sejak, tapi ketika. Karena effortnya, perjuangan kita mempersamai anak-anak kita ini luar biasa ya. Fisiknya iya, mukanya harus kelihatan gitu ya, dan lain sebagainya, seiring dengan berjalannya waktu pasti akan berkurang. Nah, itu bukan, ini sudah terikat ya, karena sudah terkoneksi ya, sudah ada batin yang mengikatkan antara orang tua dengan anak. Baru kita koreksinya bisa mudah gitu. Nah, misalnya saya, nah boleh nggak ini, nah misalnya tepat waktu ya azan, yuk gitu. Anak-anak langsung bisa bangun walaupun harus berapa kali misalnya dibangunkan. Tapi dia tidak marah, oh iya, aduh aku ketiduran lagi. Tapi tidak marah atau banting pintu gitu. Ayo kita sholat, karena connection-nya sudah ada. Tapi kalau misalnya hanya correction, dia sudah aktif balik, dia sudah SMP, kita menyuruh sholat, itu akan, sholat nah ini udah jam berapa, sholat nah, tambah kencang. Anak tambah tidak bisa terconnection, kita tambah correction, coba tambah-tambah kan, jadi gapnya begitu kan Herlan, kurang lebih ya visualnya, visualisasinya begitu kan Herlan.
0: Insya Allah, benar-benar penting sekali ya orang tua memahami ilmu ini ya Bunda ya, karena dengan ilmu ini kita bisa benar-benar membangun connection tadi dengan anak, yang jika connection itu kuat, lebih banyak yang bisa nanti kita berikan kepada anak juga ya Bunda ya. Baik, kita menyapa terlebih dahulu sahabat MK Bunda yang sudah menyampaikan atensi pagi hari ini melalui WhatsApp MK FM. Ini ada sahabat kita yang menyampaikan atensinya Bunda, dari hamba Allah tidak menyampaikan namanya, yang seringkali dialami oleh sahabat kita yang bertanya adalah mengapa anak ini, barusan jawabannya sebenarnya sudah sedikit dilengkapkan oleh Bunda Evi, mengapa anak saat ini, anak sekarang katanya Bunda, lebih sulit dinasehati dibandingkan dengan dulu katanya begitu, apa karena tadi memang connection-nya yang tidak tersambung ya Bunda ya.
1: Betul, kan istilahnya sama-sama 24 jam dari dulu sampai sekarang ya Kang Enan ya. Tapi kan ada barrier ya, ada gap, ada distraksi lain selain dari hubungan kita dengan anak kita atau orang tua dengan anak gitu. Yang distraksinya timbul karena misalnya tontonan ya, media sosial ya, hubungan yang bertambah lebar kan 24, misalnya dulu anak dulu nih terasa kok mudah dinasehati karena mereka kan akan ketemu orang tuanya lebih lama ya gitu, lebih terconnection karena memang tidak ada gangguan apa-apa gitu. TV pun cuman sedikit dan itu nyala tapi tidak ditonton deh ya. Tapi anak sekarang menggenggam handphone itu kurang, ini penelitian ya, ini rata-rata ya, itu sekitar setengah hari ya, 12 sampai 18 jam anak-anak tidak lepas dari handphonenya, bahkan tidurnya pun pegang handphone gitu. Jadi itu kita kan ada saingan nih. Jadi connection kita jadi ada gap, ada barrier atau ada apa, ada halangan, ada gangguan dengan fokusnya anak-anak jauh lebih banyak dengan dunia luar, sehingga connection-nya tadi memang jadi lebih terganggu karena 24 jam coba dipotong 12 jam gitu. Jadi harusnya kita bertemu dengan mereka, interaksi dengan mereka terpotong dengan itu, sehingga benang-benang yang harusnya misalnya umur 12 tahun sudah jadi kain gitu ya, connection-nya kita bayangkan lagi ya teman-teman ya, itu 12 tahun itu sudah jadi kain yang bisa mengikat mereka, di mana kita melepaskan mereka ke sekolah jenjang SMP misalnya, itu sudah sangat terkoneksi gitu. Kemudian SMA itu tambah tebal lagi. Nah, kalau ada gangguan distraksi berupa hubungan kita dijeda oleh kelekatan mereka dengan dunia maya, dengan internet, itu kan jadi harusnya kainnya kuat menjadi tali gitu, baru tali di 12 tahun, sehingga proteksi apapun itu lemah karena justru pengaruh dari luar menjadi kainnya mereka gitu. Padahal itu kan dunia maya, dunia yang tidak tampak, orangnya pun nggak tahu gitu. Betul. Nah itu menyebabkan jadi kok sulit. Nah itu dia, di usia-usia tertentu harusnya ini jadi kain yang sangat tebal buat ngikat mereka, ibaratnya harus visual ya teman-teman ya, ini mah benar-benar saya bicara soal praktisnya gitu ya, ini harusnya bisa ngikat mereka gitu ya, tapi kemudian kita hanya punya jadi tali ya, gampang putus, mereka ketarik di luar juga kita ya, tali seberapa banyak sih kekuatan tali gitu. Nah mengibaratkan itu, jadi itulah yang menyebabkan bukan kegagalan sebetulnya, kita koreksinya adalah Ayo ayah bunda, kita mulai memintal lagi benang ke benang menjadi tali, memintal dan menganyam, menenun lagi menjadi tali, menjadi kain. Terlambat tidak? Ayo insya Allah, kita tidak boleh bilang terlambat karena kita misalnya baru ngehnya sekarang gitu, perbaiki sekarang. Bayangkan satu hubungan ini akan jadi benang, jadi tali, dan kemudian jadi kain. Hubungan ini ngobrolnya, sentuhannya, walaupun nantinya mungkin awal-awal di reject ya, Kak Helen misalnya, apa sih, gitu ya, apa sih, jangan deket

0: Di termini yang kedua, sahabat MG sudah lebih lengkap ya. Tadi paparan dari Bunda Evi seputar tema yang sedang dibahas pagi hari ini, mencegah anak dari krisis moral ya. Kami masih nantikan juga sahabat MG di pagi hari ini. Silakan dapat Anda sampaikan atensi Anda ke 0811-224-1027. Anda bisa berbagi, sahabat MK, kebiasaan apa yang paling ingin ditanamkan kepada anak sejak kecil, nih versi Anda. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Sebelum kita kembali menyambung kebersamaan di termin yang terakhir nanti, sahabat MK, kita kembali jeda sejenak terlebih dahulu dengan sajian informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil?
5: Bisa.
6: Radio di rumah?
5: Bisa.
6: Aplikasi streaming, website,
5: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada
6: dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 122.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

0: 31 menit lepas dari jam 8, sahabat MK, kita sudah masuki di termin terakhir ya, bincang parenting hari ini. Tadi sudah kita dapatkan bekal untuk kita kemudian dapat amalkan ya, ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Bunda Evi tentang bagaimana mencegah anak dari krisis moral, sahabat MK. Dan terima kasih juga sahabat MK di pagi hari ini yang sudah berbagi ya, menyampaikan atensinya melalui SMS atau WhatsApp MK FM. Kami sapa dan kami masih nantikan sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Menurut sahabat MK, kebiasaan apa yang paling ingin ditanamkan kepada anak sejak kecil nih? Versi sahabat MK, apa yang paling ingin ditanamkan kepada anak ini sejak kecil? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kalau Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei menyampaikan hal yang ingin ditanamkan kepada anak sejak kecil adalah senantiasa jujur dalam setiap keadaan, hormat kepada orang tua, disiplin, dan bertanggung jawab katanya. Kalau Bunda Halimah itu yang ingin ditanamkan. Kemudian Pak Sandi Kustejo di Banjaran ingin menanamkan kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab juga ya. Terima kasih Pak Sandi sudah menyampaikan juga atensinya. Kemudian kami sapa kembali juga sahabat kita dari Cipanas Puncak, Ibu Aminah. Ibu Aminah menyampaikan yang ingin ditanamkan kepada anak sejak dini adalah tadi menghormati orang tuanya, jujur dalam setiap keadaan, disiplin dan bertanggung jawab atas perbuatannya katanya ya. Terima kasih Ibu Aminah di Cipanas Puncak sudah menyampaikan atensi juga pagi hari ini. Berikutnya kami sapa kembali, sudah ada sahabat kita dari Ranca Ekek. Ini menyampaikan pertanyaan ya, nanti pertanyaannya seputar membersamai anak juga yang semakin usianya besar. Ada perubahan-perubahan yang perlu dipahami juga oleh orang tua ya. Ini jadi topik menarik juga untuk nanti kita bincangkan ya, sahabat kita dari Ranca Ekek ini sudah berbagi dan menyampaikan atensinya. Kemudian ada Kang Irfan di Halte Selatan. Kang Irfan Sugiri menyampaikan hal yang ingin ditanamkan kepada anak sejak dini, kalau versinya ya, Kang Irfan adalah jujur dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih ya Kang Irfan sudah menyampaikan atensinya sahabat MK. Di pagi hari ini sudah ada sahabat Utik juga di Yogyakarta nih, menyampaikan berbaginya kaitan dengan gadget katanya. Ini perlu ada waktu untuk istirahat dari atau screen time yang lebih ketat kepada anak. Karena menurut sahabat Utik, ini salah satu yang memengaruhi adanya krisis moral adalah dari sosial media melalui gadget katanya ya. Terima kasih sudah berbagi sahabat Utik di Yogyakarta pagi hari ini. Terima kasih juga sahabat MK yang sudah berbagi ya. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Evi ini benar-benar jadi bekal ya untuk kita semua. Bagaimana membersamai tumbuh kembang anak yang dihadapkan dengan tantangan-tantangan saat ini yang kita ketahui sahabat MK. Banyak sekali pintu-pintu masuknya ya. Mudah-mudahan senantiasa kita juga meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan kita dalam membersamai anak sehingga berhasil mengantarkan anak kelak sahabat MK ya menjadi anak yang soleh, yang manfaat sahabat MK insyaallah. Terima kasih sahabat MK, kita masih akan menyambung kebersamaan di segmen terakhir ya. Segmen MKpedia kembali akan hadir pagi hari ini menyajikan 3 pilihan untuk Anda. Salah satunya nanti dapat dipilih oleh Anda. Jadi silakan bersiap untuk memilih kira-kira pilihannya apa sesaat lagi sahabat MK dalam segmen MKpedia.
1: Bekal ilmu mendidik keluarga, inspirasi pagi, bincang parenting. Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: Kita masuki segmen MKpedia, segmen terakhir di rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Sudah kami siapkan 3 pilihan MKpedianya hari ini, sahabat MK ya. Tinggal Anda memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut. Nasib, pilihannya apa saja? Silakan bersiap untuk memilih, sahabat MK ya. Silakan kembali diambil handphonenya ya untuk memilih pilihan MKpedia kali ini. 3 pilihannya kami akan hadirkan untuk Anda. Yang pertama, ada 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Silakan dapat Anda pilih di pilihan MKpedia nomor 1. Ini 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Boleh jadi kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya sudah dilakukan ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang atau beberapa kebiasaan yang nanti akan diinformasikan dalam MKpedia ini adalah kebiasaan yang belum sahabat MK dilakukan. Nah, mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk kita semua dapat mendawamkan kebiasaan tersebut yang ternyata ini dapat mengubah kehidupan sahabat MK. Silakan dipilih di MKpedia nomor 1 untuk informasi lengkapnya, 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Berikutnya kita beralih ke pilihan MKpedia nomor 2. Kita akan mengetahui sahabat MK 3 tips lagi nih untuk Anda bagaimana cara ampuh untuk mengatasi gusi berdarah. Ya, gusi berdarah ini tentunya jadi mengganggu ya sahabat MK, dan mungkin di beberapa kasus gusi berdarah ini juga disertai dengan nyeri sahabat MK. Maka perlu penanganan segera dan perlu bagaimana untuk menghentikan pendarahannya dan menanganinya sahabat MG dengan ampuh. Ada informasinya untuk Anda, tipsnya untuk Anda di pilihan MKpedia nomor 2 ya. 3 tips ampuh atasi gusi berdarah. Dan terakhir di pilihan MKpedia nomor 3, kita akan mengetahui sahabat MG ada beberapa jenis makanan yang terdapat ternyata dapat merubah atau mengubah warna urin, sahabat MK. Ketika memang kita mengonsumsi penganan-penganan dengan warna-warna yang sangat pencolok, begitu ya, sahabat MK, memang tidak ayal biasanya ini akan berpengaruh kepada warna urin juga ya, sahabat MK. Semisal kita mengonsumsi buah naga, urin yang kita keluarkan biasanya juga ada sedikit warna-warna buah naganya, sahabat MK ya. Nah, ini kira-kira makanan apa saja lagi yang dapat mengubah warna urin? Informasinya di pilihan MKpedia nomor 3. Silakan dapat dipilih oleh Anda. Nah, itu dia 3 pilihan MKpedianya yang disiapkan untuk Anda hari ini. Silakan dapat Anda memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut. Sampaikan pilihannya disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Nomor 1 ada 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Nomor 2 ada 3 tips ampuh atasi gusi berdarah. Dan di pilihan terakhir ada makanan yang dapat mengubah warna urin. Sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kami segera kembali menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya selepas kita akan jeda sejenak dengan sajian informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
2: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
1: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
3: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
1: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
4: dan maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
7: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.
9: MKFM Radio.
7: Sahabat MK, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.

0: 46 menit lepas dari jam 8 sahabat MK ya. Kita sudah masuk ke termin terakhir di rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Tiga pilihan MKpedia-nya tadi sudah ditawarkan ya untuk Anda. Anda bisa memilih salah satu di antara tiga pilihan MKpedia tersebut. Sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027 melalui SMS ataupun juga WhatsApp MK FM ya sahabat MK. Bagi Anda yang baru saja menyimak, tadi tertinggal ya pilihan MKpedia-nya apa saja, kami tawarkan kembali ya. Nomor satu, pilihan MKpedia-nya ada tiga kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Kemudian pilihan nomor dua ada tiga tips ampuh atasi gusi berdarah. Dan di pilihan terakhir ada makanan yang dapat mengubah warna urin. Silakan pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia-nya melalui WhatsApp MKFM. Kali ini sudah ada sahabat kita Pak Yandi di Buah Batu yang menyampaikan pilihan MKpedia-nya di pilihan nomor 1 ya Pak Yandi. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya di hari ini. Kemudian kami sapa kembali, sudah ada sahabat MK yang menyampaikan pilihan MKpedia berikutnya. Ada Ibu Ade di Ranca Ekek memilih pilihan MKpedia juga di pilihan nomor 1. Terima kasih Ibu Ade sudah menyampaikan pilihannya. Kemudian ada Bunda Sinta di Cilimus ya Cisarua memilih pilihannya nomor 1 aja katanya ya. Terima kasih Bunda Sinta sudah menyampaikan pilihan. Ibu Aminah di Cipanas Puncak memilih pilihan MKpedia-nya nomor 1. Kemudian Pak Irfan di Halte Selatan memilih nomor 2. Sahabat Mahdi dari Cimenyan pilihan MKpedia-nya nomor 1. Berikutnya kami sapa ada sahabat kita yang sudah menyampaikan pilihan juga melalui polling ya. Ada Ibu Saprah di Perum Samolo Cianjur memilih nomor 1. Kemudian sahabat Mahdi di Cimenyan pilih juga nomor 1. Ada Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei memilih nomor 1 juga. Ibu Ida di Padalarang memilih nomor 1 dan Ibu Ade di Rancaikek juga memilih pilihan di nomor 1 ya. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya. Pak Sandi Kustejo di Banjaran pilihannya nomor 3. Terima kasih Pak Sandi sudah menyampaikan pilihan MKpedia-nya ya. Kemudian ada sahabat kita juga yang sudah menyampaikan pilihannya. Dari Ibu Rusmiati di Cibatu Garut, pilihan nomor 2 ya. Terima kasih Ibu Rusmiati di Cibatu Garut sudah menyampaikan pilihannya. Terima kasih sahabat MK yang sudah mengirimkan pilihan MKpedia hari ini. Kami akan coba rekap ya pilihan mana yang paling banyak dipilih oleh Anda dan nanti informasi lengkapnya akan dihadirkan sahabat MK ke ruang dengar Anda. Dan pilihan yang paling banyak dipilih MKpedia kali ini oleh Anda adalah pilihan nomor 1 sahabat MK. Kita akan mengetahui ada 3 kebiasaan kecil yang ternyata dampaknya luar biasa dapat mengubah kehidupan kita. Apa saja? Ini dia dalam MKpedia.
1: Sahabat MK, seringkali kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari langkah yang besar pula. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, banyak perubahan justru berawal dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara terus-menerus. Kebiasaan kecil yang terlihat sepele, jika dijaga dengan konsisten, dapat memberi dampak besar dalam jangka panjang. Dalam berbagai pembahasan tentang pola hidup, kebiasaan sehari-hari sering menjadi penentu arah hidup seseorang. Cara memulai pagi, cara bersikap kepada orang lain, dan cara menutup hari, sedikit demi sedikit membentuk karakter dan kualitas hidup. Perubahan ini memang tidak terasa seketika, namun akan terasa hasilnya jika dilakukan secara istiqomah. Sahabat MK, berikut 3 kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup jadi lebih baik. Pertama, bangun lebih pagi. Dengan bangun lebih awal, kita punya waktu tenang untuk berdoa, berpikir, dan merencanakan kegiatan. Waktu tambahan ini membuat kita tidak terburu-buru, lebih siap menjalani hari, dan lebih mudah menjaga ketenangan dalam beraktivitas. Kedua, ucapan terima kasih dan maaf. Dua kalimat sederhana ini sering terasa sepele, namun memiliki kekuatan besar untuk menjaga hubungan, melunakkan hati, dan menumbuhkan kedamaian. Dengan terbiasa mengucapkan terima kasih dan maaf, kita belajar rendah hati, menghargai orang lain, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, tutup hari dengan muhasabah. Luangkan waktu sejenak sebelum tidur untuk mengevaluasi diri. Apa yang sudah baik hari ini dan apa yang perlu diperbaiki esok hari. Dengan kebiasaan ini, kita belajar mengenal diri sendiri, memperbaiki kesalahan, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang 3 kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup jadi lebih baik.

0: Itu dia ya sahabat MK, 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup, mudah-mudahan menginspirasi kita juga untuk dapat coba melakukan, mendawamkan begitu ya, istiqomah terhadap hal-hal yang kecil sahabat MK. Karena mudah-mudahan dengan istiqomah kita melaksanakan hal-hal yang kecil, mengubah sesuatu dari yang kecil. Kalau guru kita Agim pernah menyampaikan nasihat 3M, ini mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal yang kecil diantaranya ya sahabat MK. Ini jadi satu kekuatan besar juga. Masya Allah, terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini, sudah menyimak ya dari awal kebersamaan. Terima kasih juga yang sudah menyampaikan berbaginya juga di hari ini. Mudah-mudahan informasi dan ilmu yang hari ini telah dihadirkan dalam rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli ini jadi ilmu yang manfaat untuk kita. Kita mendapat inspirasi dan motivasi untuk terus sahabat MK menghadirkan versi terbaik diri kita. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
0: sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK jelang siang hari ini? Aktivitas Anda saat ini mungkin di rumah ya, ibu-ibu karena anak-anaknya sedang masih pada masa liburan, atau yang sedang aktivitas di tempat kerjanya, dimanapun Anda beraktivitas, kembali aktivitas Anda hari ini dibersamai dengan sajian program di MKFM. Ruang Inspirasi hadir kembali di hari Selasa ya, hari ini di penghujung bulan Juni tanggal 30, bertepatan dengan hari ke-15 di bulan Muharram. Bersama saya Herlan Hanif, hari ini sahabat MK hingga 1 jam ke depan dalam Ruang Inspirasi kita akan gali inspirasi tentunya sahabat MK ya. Karena hari ini dalam Ruang Inspirasi akan hadir sahabat MK narasumber yang akan membersamai, yang akan nanti kita gali juga inspirasi dari beliau ya sahabat MK hari ini. Dan kami juga nantikan nanti sahabat MK bisa menyampaikan atensinya juga, berbaginya juga. Silakan dimanfaatkan lah ya layanan interaktifnya di SMS atau WhatsApp MKFM 0811-224-1027, ataupun yang sedang menyimak juga live di YouTube, kemudian Instagram, Facebook dan TikTok MKFM Bandung, boleh juga pergunakan ataupun menyampaikan atensinya melalui kolom komentar ya. Silakan sampaikan. Pagi hari ini kita akan berbincang inspirasi sahabat MK bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah bersama dengan kita hari ini di studio MKFM, langsung hadir sahabat MK. Ada Teh Irene Sugi Reharja. Beliau merupakan PR dan Markom Manager dari PT Vanvilla Indosari, yang alhamdulillah kita sudah bersama dengan beliau di studio MKFM. Kita sapa ya. Selamat pagi, Teh Irene.
1: Selamat pagi. Apa kabar, sahabat MQ?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Teh Irene, pagi hari ini kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, senang bisa berjumpa, ngobrol pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dengan Teh Irene.
1: Baru pertama ketemu nih ya. Baru pertama salam ketemu. Kenal semuanya.
0: Alhamdulillah. Teh Irene, pagi hari ini terima kasih sudah silaturahim ya, berkunjung ke Radio MKFM. Dan hari ini kita akan ngobrol juga dengan sahabat MK yang sudah siap juga menyimak nih. Kalau kita ngobrol inspirasi kita hari ini tentang apa ya, Teh Irene ya? Nah, kalau yang dekat mungkin dengan apa hal yang saat ini jadi apa ya, jadi satu hal yang mungkin dirasakan juga oleh banyak sahabat MK ya. Saat ini tuh sedang dihadapkan dengan situasi global. Dengan apalagi ya, dengan salah satunya mungkin ini cuaca juga,
1: cuaca
0: yang lagi berubah.
1: Bener banget ya.
0: Nah, kita mau bahas apa, dan kita coba akan awali untuk sahabat MK juga menyapa pagi hari ini, Teh Irene.
1: Iya, jadi sahabat MK sebetulnya kalau kita lihat nih sekarang dengan cuaca ekstrim, apalagi udah rame banyak orang ngomong, hayo harus persiapin diri nih menghadapi Godzilla El Nino. Lagi rame nih Godzilla El Nino ya.
0: Betul.
1: Bahkan kalau kita lihat di berita-berita, di banyak platform ini kita lihat bahwa di beberapa negara udah panas ekstrim tuh sampai 40 derajat gitu kan ya. Nah, Godzilla El Nino ini kalau kita cari tahu lebih banyak bukan hanya panas ekstrim, tapi bisa hujan ekstrim juga.
0: Hujan ekstrim.
1: Betul. Makanya kalau kita lihat akhirnya jadi banyak yang sakit. Ya kan? Dari batuk, pilek, radang tenggorokan, demam, gak enak ini, gak enak itu gitu. Dan yang paling kasihan itu sebetulnya yang dari dulu kalau orang sakit, yang disalahinnya tuh Kang, cuaca. Kasihan sebetulnya si cuaca ini ya. Selalu disalahkan. Kenapa ini batuk pilek? Ya cuaca lagi gak baik gitu. Kenapa ini ada aja gitu. Sekarang lagi zaman banyak virus, bakteri. Sebenarnya dari dulu juga virus bakteri banyak.
0: Ada aja.
1: Cuaca juga gitu-gitu aja. Kalau gak panas hujan kan gitu-gitu aja sebetulnya, angin gede atau enggak gitu. Nah, gimana nih caranya supaya ketika cuacanya kita gak bisa kontrol cuaca. Ya itu bukan wilayah yang bisa kita kuasai gitu.
0: Betul.
1: Ya. Atau kita gak bisa juga mencegah virus bakteri masuk ke dalam tubuh kita. Yang bisa kita lakukan cuma satu, gimana caranya supaya sistem imunnya kita nih bisa bikin tubuh kita lebih siap menghadapi segala macam serangan cuaca, badai, topan, dan berbagai serangan virus, bakteri gitu. Nah itu nih, ayo sahabat MQ, kita mau coba bahas bareng-bareng ya tentang ini gitu.
0: Jadi itu sahabat MQ yang kita akan coba bincangkan dengan Teh Iren ya hari ini. Karena betul Teh Iren kemarin juga sempat mengalami juga nih di Geger Kalong nih kemarin. Hari Ahad. Ahad itu siang, dari pagi ke siangnya terik itu.
1: Tiba-tiba hujan
0: pada sore hari. Terus panas lagi.
1: Nah
0: ini kan benar-benar perlu kita kemudian siapkan juga dari kita tadi ya. Bukan cuacanya yang kita ubah-ubah, nggak bisa.
1: Gak bisa menolak itu udah.
0: Mungkin di awal nih Tairen, hal apa yang mungkin bisa kita deteksi dini juga pada diri kita kalau kita sudah mulai nih ada gejala-gejala yang perlu kita kuatkan tubuh kitanya nih Tairen?
1: Sebetulnya tubuh kita ini pintar ya. Maksudnya kita tuh Tuhan kasih tubuh kita tuh pintar, dan dia tuh memang bisa merespon terhadap segala situasi asal kitanya cukup peka ya. Sama TMK ini kadang-kadang suka kurang peka gitu ya. Jadi sebetulnya dia kasih tanda dari mulai kerasa gak enak badan atau contoh udah nih kayaknya udah agak gak enak nih tenggorokan. Tapi kadang-kadang kita suka ignore tuh, suka gak dipeduliin. Udah gak enak tenggorokan, tetap jah ya gorengan masih. Es masih, manis-manis masih gitu. Akhirnya jadi tuh radang tenggorokan beneran. Padahal sebelum itu tuh sebetulnya tubuh udah kasih tanda gitu kan. Nah kayak batuk, pilek. Hal sederhana deh, kalau kita kurang tidur aja.
0: Kurang tidur tuh
1: pagi-pagi bangun tuh pasti, ketika kita bangun pagi sholat subuh misalnya, itu udah pasti gak enak badan. Itu udah kayak, duh kayak pusing. Ini coba mengaku dengan jujur ya, yang Piala Dunia kan ini lagi musimnya tidur subuh ya.
0: Tidur subuh.
1: Ya gitu. Nah akhirnya tidurnya kurang. Sedangkan pagi-pagi kita harus sholat subuh, harus kegiatan, harus kerja, harus beres-beres. Mungkin ibu-ibu juga persiapan dan sebagainya. Akhirnya tidurnya kurang. Itu pasti mulai dari gak enak badan, kepala pusing dan sebagainya. Itu gejala awal ketika kita harusnya tubuh kita lebih alert gitu, lebih sadar bahwa ada apa nih, sebetulnya kayaknya tubuh saya udah mulai sakit. Nah jangan dibiarin, harus cepet. Gimana nih caranya supaya saya bisa fight? Karena kan di tubuh kita tuh dibekalin sistem imun, sel darah putih, jutaan sel darah putih sebagai tentara nih di dalam tubuh gitu.
0: Baik, sebelum kita ke langkah penanganannya, Tairen, ini jadi satu hal yang menarik juga untuk dibincangkan nih. Kalau kita biasanya lebih rentan terkenanya itu ketika seperti apa, dan mungkin dari anggota keluarga biasanya sudah ada satu yang terkena, jadi tiba-tiba semuanya terkena. Nah ini seperti apa sebenarnya, apa faktor yang membuat seseorang itu jadi lebih rentan gitu terkena?
1: Jadi biasanya gini nih, kalau kita ngomongin spesifik batuk pilek nih ya, kayak sekarang nih ya, waspada ke batuk pilek. Batuk pilek ini kan sebetulnya dikenal dari salah satu penyebab itu virus ya, virus atau disebut common cold, yang penularannya lewat droplet. Dan kita semua udah belajar 3 tahun menghadapi COVID tuh sebetulnya. Dan 3 tahun itu sebetulnya ada hikmahnya. Kita jadi belajar hidup lebih sehat sebetulnya.
0: Betul.
1: Tapi kebanyakan udah COVID yang lewat, lupa. Kebiasaan-kebiasaan baik yang udah kita bangun tuh lupa. Contoh, tadi dibahas satu tuh, kurang tidur. Ya. Ketika kurang tidur, tubuh kita ini dikasih waktu tidur 6-8 jam ini untuk apa? Bukan cuma sekedar istirahat, tapi waktu kita tidur, si tubuh kita ini melakukan banyak hal nih. Regenerasi tubuh, pembersihan, ibaratnya kayak mall, toko, kenapa kudu tutup ya? Karena dia butuh waktu buat bersih-bersih kan. Nah sama, tubuh kita tuh butuh waktu buat bersih-bersih. General cleaningnya tuh waktu kita tidur. Kalau tidurnya kurang, gak ada waktu buat bersih-bersih. Makanya segala macam penyakit metabolisme numpuk tuh. Gulanya numpuk, lemak bekas nasi padangnya numpuk gitu ya, bekas gorengannya numpuk di situ. Belum abis makan gula-gula manis-manis, natrium tinggi, abis ngemil segala macam asin-asin, natrium tinggi, numpuk semuanya di situ. Dan tidak ada waktu untuk si liver, ginjal, usus untuk bersih-bersih karena tidurnya kurang. Kebayang, liver kita ini bekerja paling keras dari semua organ tubuh kita. Liver itu yang kerjanya paling capek. Tugasnya ada 500 tugas yang dilakuin sama liver. Iya, jantung kan cuma satu, mau darah.
0: Ginjal
1: nyuci itu lumayan, ada beberapa tugasnya dia. Si liver tuh punya 500 fungsi dan dia kerja di malam. Ketika kita gak bisa tidur deep sleep, dia gak bisa kerja. Makanya kenapa hari ini makin muda makin banyak yang terkena fatty liver tuh. Hati-hati Nah, dan yang keduanya, karena begadang, udah begadang malam-malam makan mie instan, martabak, nasi goreng, cuanki.
0: Itu enak semua tadi.
1: Enak semua tuh ya, yang biasa tiap malam makan gitu. Belum keripiknya, belum minuman manis, soda. Kedua, kurang vitamin D. Mungkin sahabat MK inget gak sih waktu kita COVID tuh disuruh jemur nih jam-jam segini nih.
0: Iya benar-benar.
1: Udah gitu belakangan lupa, takut kebakar kulitnya. Nah, makanya cukup unik, Indonesia itu tidak kekurangan matahari. Kita bersyukur banget, alhamdulillah loh, ada di negara yang sinar mataharinya kita gak kekurangan. Tapi kita pada takut kena matahari. Makanya cukup unik, karena orang Indonesia ini ternyata ketika dideteksi banyak yang kekurangan vitamin D. Karena ternyata takut kena matahari. Dan dari makanannya juga banyak yang kekurangan vitamin D. Padahal sederhana banget, vitamin D ini adalah salah satu cara untuk tubuh kita tidak mudah terkena virus batuk pilek tadi gitu. Nah, terus tangan. Nah, kita dulu belajar tuh cuci tangan pakai sanitizer. Kalau dilihat bagian tubuh paling kotor tuh apa? Tangan, telapak tangan. Karena kita gak pernah tahu dari tadi pegang apa nih, meja, kursi, gagang pintu, habis belanja, pegang pagar segala macam, lupa cuci tangan, nggak tahu kapan pakai sanitizer udah enggak, udah pegang segala macam, pegang hidung, pegang mulut, dropletnya masuk.
0: Itu kan
1: dulu kita belajar tuh 3 tahun ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang lupa. Nah, yang terakhir ini gaya hidup sehat yang sering dianggap sepele. Padahal kalau udah ketemu dokter yang diomonginnya itu, yaitu minum.
0: Minum
1: air putih ya sahabat MK.
0: Iya, iya.
1: Kalau teh, kopi itu enggak dihitung ya. Nah, minum air putih ini sering dianggap remeh. Padahal 70% tubuh kita sebagian besar semuanya air, darah semuanya air. Ginjal itu cuma bisa nyuci pakai air putih. Enggak bisa kan ginjal nyuci pakai air teh dan kopi, itu adalah sampah yang harus dikelola lagi sama si ginjal untuk dicuci. Nah, pertanyaan sederhana nih ibu-ibu kalau lagi sering dengerin, lagi denger sekarang, pernah gak ibu-ibu nyuci pakai kopi atau teh manis? Tidak mungkin tentu saja. Nah, kenapa? Karena akan bikin makin kotor. Nah, sama ginjal kita gimana caranya mau nyuci kalau asupan air putihnya sedikit. Nah, dan ternyata efeknya ada satu lagi. Ketika kita kurang minum air putih, si hidung, mulut, tenggorokan akan jadi kurang lembab dan akhirnya bikin si kuman atau bakteri, si virus, virus ini tuh akan lebih cepat masuk ke dalam dan makanya jadi cepat sakit. Kalau sekeliling ada yang batuk pilek, ada orang-orang yang gak gampang sakit batuk pilek tuh, tapi ada 3 hari kemudian ikutan batuk pilek. Yang kasihan yang disalahin anak di sekolah nih, gara-gara anak itu pilek gitu. Atau kalau di kantor, gara-gara dia pilek jadi saya ikutan. Padahal kalau sistem imunnya kuat, bagus, gak akan
0: kena. Gak akan ya.
1: Betul.
0: Ini kebiasaan yang sering kali lupa teh.
1: Bener banget.
0: Minum ya.
1: Semua
0: minum
1: ya.
0: Karena ada minimal atau apa, minimal
1: minum.
0: Minum ya kita tuh ya per hari itu ya.
1: Betul.
0: Tapi kadang kalau lupa, nanti Teh Iren akan bagi tipsnya ya Teh.
1: Iya, siap.
0: Seperti apa, namun kita jeda terlebih dahulu sejenak sebelum nanti kita nyambung ngobrol. Dan kita undang sahabat MK terlebih dahulu juga di pagi hari ini untuk silakan ngobrol juga ya di ruang inspirasi kali ini bersama dengan Teh Iren juga. Sampaikan tensinya, pertanyaan boleh juga silakan kirimkan ke 0811-224-1027 atau di yang sedang menonton di YouTube, di Instagram, TikTok, Facebook, silakan sampaikan ke kolom komentar langsung ya sahabat MK. Selepas beberapa informasi berikut, kami segera kembali untuk Anda, tetap di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
4: kok pas banget sih,
5: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum, Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 40.
8: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Daud Emki, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: 20 menit lepas dari jam 9, sahabat MK, kita menyambung kembali di termin yang kedua. Bincang kita dalam ruang inspirasi pagi hari ini. Kita masih dibersamai sahabat MK pagi hari ini oleh Teh Iren ya, sahabat MK. Dan sahabat MK, kami masih nantikan, silakan sampaikan atensi Anda juga ke 0811-224-1027 melalui SMS atau WhatsApp MK FM, atau melalui kolom komentar untuk sahabat MK yang sedang menyimak juga di YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Facebook ya. Silakan sampaikan. Kita akan menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua. Kita masih dibersamai oleh PR dan Markom dari Markom Manager ya, dari PT Van Villa Indosari, Teh Iren Subiereharja. Teh Iren, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua ya.
1: Ayo ya.
0: Kalau di termin pertama tadi kita sudah diingatkan dan diberikan perhatian untuk lebih aware terhadap cuaca saat ini yang sedang mungkin ini peralihan, dan tadi kalau Teh Iren juga sampaikan akan terjadi Godzilla El Nino ya.
1: Betul.
0: Ini benar-benar harus jadi perhatian kita, dan itu semuanya bisa kita mulai dari diri sendiri untuk membentenginya ya, tadi
1: betul,
0: Teh Iren ya.
1: Betul.
0: Dengan satu kebiasaan yang tadi sahabat MK, ini kita akan coba minta tipsnya nih dari Teh Iren agar jangan sampai terlupa, dan sebetulnya bagaimana konsumsi yang idealnya kita minum sahabat MK ini setiap hari. Yeah. Nah Teh Iren, kita sambung kembali di termin yang kedua ini. Kalau tadi Teh Iren sampaikan, ini jadi satu kebiasaan yang penting yang kadangkala kita benar-benar suka terlupakan nih dengan kebiasaan minum ini.
1: Yeah.
0: Nah tipsnya seperti apa nih Teh, biar kebiasaan minum ini jadi kebiasaan yang benar-benar bisa membuat tubuh kita tadi secara ketahanannya tuh bisa lebih tahan pada gangguan-gangguan bakteri, virus yang membuat kita jadi flu, batuk, dan sebagainya nih Teh.
1: Iya, jadi sebetulnya kadang-kadang kita gak sadar bahwa diri kita tuh dehidrasi. Padahal salah satu ciri dehidrasi itu haus.
0: Haus.
1: Jadi kan suka banyak tuh ya orang kalau ditanya, udah minum belum? Belum, dah belum haus, cina gitu ya. Nah, padahal itu tanda bahwa diri kita tuh udah dehidrasi cukup parah. Jadi kekurangan 1% aja, tubuh kita ini akan mengalami yang namanya perubahan mood. Nah, ini kalau sahabat MK suka dikit-dikit marah, kesinggung, nah ini ciri kurang minum. Kurang 1% aja itu ya. Yeah, kurang 2% baru gak fokus tuh. Gak fokus. Jadi yang sekolah, anak-anak, kenapa harus dibekelin minum, harus rajin minum? Karena biar fokus. Otak kita gak bisa bekerja karena 80% otak kita ini isinya air. Kalau kurang cairan, salah satunya kita gak bisa fokus dan otak kita gak bisa bekerja maksimal. Yang kerja nih ya, atau ibu-ibu masak juga kan harus fokus ya. Takut salah nih antara garam sama gula, kan takut ketukar ya. Nah, dan satu lagi adalah kalau udah 3% itu biasanya ada mulai rasa haus, kayak aduh mulai seret nih. Nah, dan yang bisa ngisi itu bukan air manis atau air berasa, tapi harus air putih. Nah, jadi tips pertama adalah jangan biarkan diri kita kena dehidrasi yang kalau dibiarin terus makin parah, itu bisa ngeganggu semua organ tubuh kita. Dan caranya gimana nih? Penuhin cairan yang tadi dibilang itu sebetulnya bukan cuma 2 liter. Jadi kalau lihat penelitian medis, setiap hari itu wanita perlu 2,2 liter minimal. Laki-laki ini butuh 2,7 liter minimal. Tuh. Minimal ya, tapi dengan catatan cuaca gak lagi panas.
0: Iya, gitu. Kalau panas biasanya kita
1: harus lebih banyak.
0: Lebih banyak juga ya.
1: Banyak, karena kan berkeringat ya.
0: Betul.
1: Nah, hati-hati dengan cuaca dingin. Cuaca dingin itu orang gak sadar bahwa minumnya berkurang juga. Karena kayak, gak minum juga, udah bolak-balik ke WC.
0: Gak berasa haus juga biasanya.
1: Gak berasa haus lagi, bahaya. Nah, makanya kenapa banyak orang yang punya

0: Dia juga bawa, hah? 2,7 liter? Aduh banyak banget. Kan gak diminum sekaligus ya.
1: Yeah.
0: Itu dicicil selama kita belum tidur gitu. Dicicil sedikit-sedikit. Mm-hmm. Nah makanya kita punya tips. Minum itu dicicil sedikit demi sedikit. Gak boleh banyak dalam waktu sekaligus gitu ya. Mm-hmm. Tapi dicicil sedikit-sedikit setengah jam sekali misalnya.
1: Oh.
0: Nah sambil nunggu belajar berlatih supaya tubuh kita akhirnya terbiasa. Setiap setengah jam akan cari air. Setelah 15 menit akan cari air gitu untuk minum.
1: Mm-hmm.
0: Ada aplikasinya nggak? Ada. Teknologi sekarang udah canggih.
1: Betul.
0: Di handphonenya sahabat MK, coba lihat, bisa download aplikasi Drink Water Reminder. Itu aplikasi free. Banyak sekali sekarang yang bikin aplikasi ini untuk alert orang-orang minum. Nah jadi kalau kita download, nanti ditanya tuh sehari mau targetnya berapa? 2,5 liter misalnya gitu. Mau sekali minum berapa mili? 100 mili misalnya, cuma 1-2 teguk gitu ya.
1: Iya.
0: Terus nanti dia akan kasih tahu tidur jam berapa, bangun jam berapa. Berarti dia akan tahu waktunya kita produktif tuh berapa lama gitu jamnya. Nanti dia akan bagi dan dia akan kasih alarm. Jadi kalau kita sibuk kerja, dia akan kasih alarm bunyi, minum, minum gitu. Nah itu adalah tips sederhana supaya tubuh kita terus terisi minumnya. Dan mempermudah juga kerja ginjal buat nyuci sedikit demi sedikit. Nah kalau terlalu banyak sekaligus, contoh satu botol 600 ml nih harus habis sekaligus, nah itu gak boleh. Terlalu banyak ya? Iya, itu bisa terjadi overhydration. Makanya banyak orang ngomong gini, minumnya gak boleh kebanyakan. Gak boleh kebanyakan kalau waktu sekaligus. Kalau kita sering minum, terus sering kita ke toilet buang air kecil, itu bagus berarti. Tandanya tubuh kita lagi cleaning tuh, nyuci terus kan. Makanya salah satunya ciri orang minumnya cukup atau enggak, selain perhatikan warna urin, ada satu lagi tipsnya. Berapa lama sekali ini frekuensi kita buang air kecil? Kalau minumnya cukup, 2 jam sekali tuh harusnya kita buang air kecil.
1: 2 jam sekali?
0: 2 jam sekali.
1: Oh,
0: jadi coba sahabat MK lihat ya. Kalau sekarang jam berapa nih? Anggap jam 9:30. Kalau kayaknya terakhir buang air kecil jam 5, nah berarti minumnya kurang banget.
1: Kurang berarti ya.
0: Betul, udah lebih dari 2 jam tuh belum buang air kecil lagi. Gitu. Nah satu lagi ada tipsnya. Taruh gelas atau tumbler. Sekarang kan tumbler tuh banyak ya.
1: Betul.
0: Kita udah seneng banget nih kayak sekarang tuh kayak, wah tumbler tuh kayak part of fashion gitu. Orang-orang bawa tumbler. Kemana-mana asal gak diisi kopi aja isi tumblernya ya. Tumbler diisi air putih harusnya gitu ya. Sesuai gunanya. Nah tumbler ini kalau kita taruh di area tempat kita kerja atau masak atau apapun, ternyata ada penelitian ya Kang. Semakin sering kita lihat tanpa kita sadar, itu kita akan minum lebih sering. Dan itu udah cukup banyak yang membuktikan. Nah nanti sahabat Ricky boleh buktiin juga. Terutama yang kerjanya banyak duduk tuh gitu ya. Nah jadi kayak anak-anak belajar, taruh aja satu botol di depannya dia. Nanti lama-lama dia minum, minum, minum gitu. Nah terus bisa juga sekarang kan air minum tuh banyak ya. Contoh kayak produknya kita nih Ron 88 tuh ada ukuran dari 200, 300, 500, 600, 700, ada 1500, ada sampai galon. Jadi gak ada alasan buat susah bawa air minum sebenarnya. Jadi bawa air minum kemana-mana tuh itu udah gampang.
1: Udah gampang.
0: Karena ada yang masuk ke saku bisa gitu kan ya. Nah jadi ini semua sebenarnya pilihannya sangat mudah dan bisa dilakukan. Nah satu lagi terakhir, ingat tubuh kita ini gak cuma butuh air, tapi butuh mineral. Termasuk mineral-mineral ini banyak sekali gunanya untuk ningkatin sistem imun. Ya. Kalau WHO kasih tahu kita tuh butuh 25 jenis mineral tuh ya. Dan itu bisa didapetin dari air mineral. Apakah semua air putih air mineral? Tidak. Nah ini nih edukasi baru. Kalau kita lihat ke supermarket, belanja atau minimarket, coba nih sahabat MQ, bapak-bapak terutama ibu-ibu nih ya yang sering belanja misalnya, coba dibaca, nggak semuanya tulisannya air mineral, ada yang tulisannya air destilasi atau ada juga yang tulisannya air pH tinggi gitu. Nah itu tiap-tiap ini punya fungsinya masing-masing, tapi tubuh kita butuh air mineral. Nah jadi pastikan air putih yang ada di rumahnya sahabat MQ atau yang kita beli itu ada mineralnya.
1: Ada mineralnya karena tubuh kita perlu mineral ya.
0: Perlu mineral, betul. Tiap mineral tuh ada fungsinya masing-masing.
1: Baik, jadi itu sahabat MQ. Jadi ini satu pengetahuan baru buat juga kita, buat kita juga ya sahabat MG.

0: bahwa setiap air itu tidak semuanya mengandung mineral.
1: Betul.
0: Nah, itu perlu diperhatikan sahabat MK ya, karena apalagi cuaca sekarang ya. Teh ya, di siang harinya biasanya terik sekali.
1: Benar.
0: Dan biasanya kita perlu hidrasi lebih banyak tadi kalau ya, cuaca panas ya Teh ya. Fungsi mineral juga untuk menghidrasi tubuh kita, kalau yang terdapat pada air itu seperti apa Teh?
1: Jadi mungkin beberapa aja kita bahas yang sahabat MK familiar gitu ya sama mineralnya ya. Contoh kayak kalsium. Kalsium itu ada di dalam air, di mineral. Itu juga wajib. Jadi BPOM SNI juga ada ketentuan mineral yang harus ada di dalam air. Nah, kalsium jelas orang tahu buat tulang, gigi dan sebagainya. Magnesium itu juga harus ada. Kalau kita sahabat MK minum kalsium tapi enggak minum magnesium, nah ini kalsiumnya enggak bisa diserap tubuh. Nah ini juga sahabat MK harus tahu gitu. Makanya kenapa sekarang banyak kalau kita minum ekstrak tambahan vitamin gitu ya, kalsium itu harus bareng sama magnesium gitu. Terus ada apa lagi di dalam air? Ada zat besi. Ada, kalau zat besi tahu pasti ya, untuk melancarkan peredaran darah dan semuanya. Ada boron. Nah ini ya para wanita, di dalam air itu mineralnya kalau lengkap ada mineral boron, ada selenium sama zinc. Ini tiga mineral yang punya antioksidan untuk kesehatan kulit. Makanya kenapa mau kulit bagus harus banyak minum air putih. Nah salah satunya itu.
0: Itu ya.
1: Kalau ada mineralnya, kalau non mineral udah pasti nggak ada nih tiga mineral ini. Terus ada juga buat zat besi, itu salah satunya buat tingkatin fungsi otak juga. Ya ada mangan, itu juga buat otak. Terus ada orang-orang yang gak tahu bahwa di dalam mineral itu ada mineral kromium namanya. Mineral kromium itu untuk mengontrol, mengendalikan gula. Makanya kenapa gini, kalau abis minum manis, tetap harus minum air putih. Itu tuh kayak harusnya udah wajib. Pasti nih dari di sini kalau ibu-ibu juga pasti udah ngomong anak-anaknya abis makan manis, makan es krim, minuman manis, pasti disuruh tetap minum air putih. Dan pasti anak-anak yang kan tadi udah minum mah, kita tetap harus minum air putih. Nah itu tuh kebiasaan yang baik. Jadi kenapa harus minum air putih, terutama air mineral, salah satunya ada mineral kromium tuh di situ untuk mengendalikan gula gitu ya. Nanti sahabat MK tunggu ya, bulan depan kita bakal bahas soal alkaline water yang punya ternyata manfaat lebih hebat lagi daripada sekedar air mineral. Tapi tunggu nanti bulan depan ya.
0: Bulan depan ya.
1: Tungguin.
0: Nah, so, sahabat Emi nungguin nih nanti.
1: Iya, tungguin. Nah, jadi air mineral ini ada banyak banget gunanya.
0: Iya.
1: Tubuh kita ini semuanya butuh. Jadi dari semua sendi, otak, darah, kulit, bahkan ke kulit yang paling luar. Gak cuma butuh body lotion, tapi butuh asupan mineral di dalam
0: juga ya.
1: Nah hati-hati kalau airnya tidak ada mineral, bukan hanya kita tidak mendapatkan mineral dari airnya, tapi bahayanya air mineral, air non mineral itu menyedot cadangan mineral di dalam tubuh kita. Makanya akhirnya makan sayur buah, ceritanya mau dapat vitaminnya, mau dapat mineral, mau dapat dari asupan daging dan sebagainya, apalagi minum vitamin, akhirnya jadi percuma karena diserap sama air non mineral dan dibuang. Makanya sahabat MK jangan males baca label. Di label itu BPOM udah mewajibkan semuanya ditulis dengan jelas di situ gitu.
0: Oh, jadi ini satu tips juga untuk kita sahabat MK memilih air mineral ya.
1: Betul Tairin,
0: ya.
1: Iya.
0: Selain itu ada lagi tidak tipsnya nih Teh untuk kita milih air mineral ketika kita mau memilih satu produk misalkan gitu.
1: Nah satu lagi adalah air mineral itu sebetulnya kalau nanya nih misalnya sahabat MK, kalau air di rumah air mineral bukan ya gitu kan ya. Nah air di rumah air mineral atau enggak, bisa jadi air mineral, cuman hati-hati. Air mineral itu ketentuannya cukup banyak nih. Jadi mineral yang dikandung di dalamnya ada apa aja. Ada mineral yang berlebih enggak. Jadi kalau sahabat MK nanya air di rumah saya layak minum atau enggak, harus dites, harus dicek ke laboratorium air. Nanti ada statementnya layak minum atau tidak gitu. Apakah hanya ada kandungan 2-3 jenis mineral dan ada satu mineral yang tinggi banget dan bahaya nih ke tubuh kita. Nah kedua kan itu kita harus perhatiin ada polusi tanah mungkin ya, atau kandungan logam berat itu yang kita tidak bisa deteksi. Tapi kalau airnya udah punya sertifikasi BPOM, SNI, nah itu harusnya udah layak minum karena ada aturannya, kandungan mineralnya tidak boleh berlebih. Nah tapi Satu lagi, kandungan mineral ini ditentukan sama apa? Sama sumbernya, sahabat MK ya.
0: Oh,
1: sumber.
0: Iya.
1: Jadi semua bisa berasal dari pegunungan, tapi apakah sumbernya dari mata air alami atau tidak? Nah, ini juga berpengaruh banyak. Sumber mata air yang satu dengan sumber mata air yang lain bisa berbeda enggak? Betul, beda. Sangat bisa berbeda. Karena kan lapisan perut buminya beda-beda.
0: Oh iya,
1: mineral
0: iya.
1: itu kan diambil dari lapisan-lapisan dalam perut bumi ya. Kita kalau ngomongnya air yang ada di kemasan dan sudah di labeling, bukan air yang ada di rumahan atau produksinya di rumahan gitu ya. Tapi kalau air-air yang di pegunungan itu pasti dan sudah ada standar BPOM SNI-nya diambil dari batuan-batuan. Jadi kandungan mineralnya itu dari batuan-batuan di dalam perut bumi gitu. Nah, dan kalau kita lihat sekarang ini rame nih di tahun lalu akhir tahun. Apakah semua air mineral itu berasal dari mata air alami? Belum tentu. Nah, makanya keterangannya ada di mana? Ada di label. Di label itu semua info yang wajib diketahui konsumen sudah diwajibkan oleh BPOM untuk ditaruh, ditulis di label gitu. Karena konsumen berhak tahu ini airnya gimana gitu kan ya. Nah, jadi kalau ngomongin produk, salah satunya kita harus cari tahu ada nggak tulisan mata air pegunungan, bukan air pegunungan tapi mata air, ada tulisannya nggak mata air di label? Kalau ada tulisannya mata air di label, coba cari tahu dari mata air mana, bener nggak itu mata air gitu ya. Dan satu lagi, kandungan mata air ini biasanya menentukan si kandungan mineral di dalamnya berlebih atau enggak. Nah, berlebih atau enggak, biasanya kalau orang-orang yang cukup familiar dan paham soal kopi, ngerti soal TDS. TDS itu singkatan dari total dissolved solid. Nah, kandungan mineral garam di dalam air. Nah, tidak boleh berlebih. Air yang tidak berlebih TDS-nya, itu rasanya lebih ringan, lebih enak, lebih segar. Dan kalau dibilang tidak meninggalkan rasa setelahnya gitu ya. Kan banyak orang gak suka minum air putih itu karena, ih, udah minum air putih jadi enak ya.
0: Iya, ada ya. Gitu ya.
1: Yang gitu. Atau yang, ih rasanya aneh ya minum air putih, jadi gak suka minum air putih itu. Nah, ada kok air-air putih yang rasanya enak, apalagi kalau dia alami benar-benar mata air. Nah, satu lagi harus diperhatikan, air yang berasal dari mata air alami yang tidak melalui proses bor dan alam, benar-benar alami dari alam, itu tidak merusak alam juga. Jadi, air yang benar-benar hanya memanfaatkan air yang keluar dari dalam perut bumi, benar-benar memanfaatkan mata air alami disebutnya, itu tentu tidak akan merusak alam. Nah, ini juga menjadi perhatian kita ya. Ketika kita beli satu produk, apakah produk ini concern gak sih terhadap lingkungan? Karena kan itu kewajibannya kita juga nih, ini amanah loh yang dikasih ya.
0: Betul.
1: Kita harus jaga gitu. Nah, itu juga salah satunya, sumber mata air ini bukan untuk dieksploitasi tapi untuk dijaga gitu. Nah, itu hal-hal yang kita harus perhatikan.
0: Iya. Tadi kalau Teh Iren juga memperkenalkan RON 88 ya.
1: Nah
0: ini yang mungkin bisa diperkenalkan lebih jauh lagi nih tentang RON 88 ini. Tadi kalau Teh Iren sampaikan ada beda ternyata, mata air pegunungan atau air pegunungan itu beda ya Teh.
1: Iya.
0: Nah, kalau RON ini apa Teh?
1: Nah, jadi sahabat MK mungkin yang baru dengar atau baru kenalan sama RON 88 ya. Kalau ditanya kenapa nih air namanya RON 88? Lebih mirip nama bensin dibanding air kan ya gitu. Kenapa air namanya RON? Nah, jadi ternyata ini ada artinya, ada filosofinya. Jadi RON ini singkatan sahabat MK dari richness of nature, kekayaan alam. 88-nya yang tidak habis-habisnya gitu. Jadi RON 88 ini adalah punya arti yang memberitahu semua orang bahwa sumber daya alamnya, sumber airnya ini memang diambil dari kekayaan alam di Jawa Barat. Makanya kalau sahabat MK kebetulan di rumah punya nih kemasan RON, boleh dilihat, atau yang belum ada nanti boleh ke warung ya cari kemasan RON. Di labelnya itu ada tulisan since 1993, ini tahun lahirnya RON 88, tahun 93. Tapi ada tulisan West Java Heritage Water. Jadi ini berasal dari Gunung Purbanya Jawa Barat. Gunung Mandalawangi di Cicalengka. Jadi ini asli Jawa Barat gitu ya, asli Jawa Barat. Nah, dan gunung ini punya mata air yang kita jaga usianya usia udah jutaan tahun yang lalu. Jadi memang ini dikenal, Ronda 8 itu pernah dikenal sebagai air purba katanya. Karena memang usia gunungnya udah jutaan tahun dan airnya ini memang usianya udah jutaan tahun yang lalu. Dan kalau pengen tahu bener gak nih dari mata air yang katanya keluar dengan sendirinya tanpa proses bor dan sebagainya, di semua kemasan Ronda 88 itu ada produk info bentuknya barcode yang bisa di-scan. Ketika di-scan nanti bisa lihat videonya, letaknya di mana, dan bener nih sumber mata air yang memang tidak melalui proses bor tuh keluar dengan sendirinya. Nah, kenapa 88 ini kita jaga supaya tidak habis-habis? Makanya kita jaga lingkungannya, Kang. Jadi lingkungannya yang kita jaga supaya mata airnya tidak hanya tidak tercemar tapi tidak habis. Ini adalah salah satu tanda bahwa PT Panvila Indosari Ron 88 menjaga amanah yang udah Tuhan kasih untuk menjaga sumber daya alam. Dan kenapa Ron 88 juga aktif di kegiatan-kegiatan kampanye lingkungan? Karena mata air kita bergantung sama keberadaan lingkungan, kelestarian lingkungan. Nah, jadi Ron 88 ini pengen orang-orang yang minum, ketika minum Ron 88 bukan hanya nikmatin segernya, nikmatnya, kok rasanya enak ya, lebih seger, lebih ringan, lebih enak, karena dia mata air bener, gitu, dan kandungan mineralnya tidak berlebih. Nah, jadi satu lagi, karena dia dari mata air, wah ketika saya minum Ron 88, tandanya saya juga ikut melestarikan lingkungan, karena air ini yang kita jaga adalah lingkungannya. Nah, dan jangan salah juga, Ron 88 ini produk lokal Jawa Barat yang bukan hanya punya sertifikasi BPOM, SNI, Halal Indonesia, ini penting. Karena tidak mudah untuk dapat sertifikasi Halal Indonesia, itu prosesnya sulit sekali.
0: Produknya air padahal ya?
1: Iya, karena air juga betul. Apakah air itu bisa tidak halal? Bisa. Kalau prosesnya tidak memenuhi standar halal Indonesia, betul. Dan tidak mudah untuk satu produk dapetin halal Indonesia, karena itu berkala diceknya. Dan semua ketentuan produksi yang harus memenuhi standar halal Indonesia itu banyak sekali poinnya gitu, Kang. Jadi itu harus sesuai. Makanya kenapa halal Indonesia ini jadi hal yang sangat penting untuk kami, gitu. Mulai dari jaga mata airnya, semua proses produksi, sampai hal sekecil apapun, semuanya harus sesuai standar halal Indonesia. Nah, dan kita juga ada ISO 22000 untuk food safety. Nah, itu kita dapat food safety. Bukan hanya secara sertifikasi Indonesia, tapi kita juga Ron 88 punya sertifikasi internasional. Nah, kita ini satu-satunya air di Asia yang mendapatkan penghargaan atau kualitas sertifikasi dari Dr. Masaru Emoto. Beliau ini adalah profesor peneliti air yang meneliti bahwa air itu ternyata gak semua sama. Nah, nanti satu kali kesempatan kita akan cerita soal Masaru Emoto ya. Menarik banget ini penelitiannya. Jadi ternyata air ini bisa merespon terhadap kata-kata, pikiran, perasaan seseorang. Nah, dan kita ini satu-satunya air yang hexagonal crystal water. Tandanya air ini adalah air yang sehat dan baik untuk diminum. Beliau ini kalau sahabat MQ mau cari tahu, mau langsung googling gitu ya. Coba cari tahu, karena Masaru Emoto ini adalah yang meneliti air zam-zam. Jadi beliau ini sampai mencari tahu dan meneliti, bahkan itu di bukunya, buku-buku bestsellernya beliau itu banyak banget. The Power of Water, Hidden Message of Water, itu banyak meneliti air zam-zam. Dan nanti sahabat MQ bisa membaca kenapa air zam-zam ini akhirnya berkat penelitian dari Dr. Masaru Emoto, secara secara sains dibuktikan bahwa oh, air ini tuh hebat banget, bisa punya kemampuan untuk menyembuhkan dan menyehatkan. Salah satunya karena air zam-zam itu mengandung kristal heksagonal. Selain pH airnya tinggi dengan kandungan antioksidan tinggi. Nah, itu. Jadi, Ron 88 ini juga pernah menjadi satu-satunya air di Asia yang diteliti langsung sama Dr. Masaru Emoto. Jadi, kalau sahabat MQ nanya, kenapa di semua kemasan Ron ada kristal heksagonal? Karena itu, kita tuh satu-satunya di Asia, dan kita perlu bangga bahwa Indonesia, terutama Jawa Barat, punya air yang kristal heksagonal.
0: Mirip zam-zam berarti.
1: Nah, kalau dicari tahu di sekitar mata air kita, itu ada 4 masjid. Wah, ada 4 masjid yang terus ada mengumandangkan doa-doa di sekitar mata air. Makanya kenapa mata air ini kita jaga betul-betul, bukan hanya alamnya, tapi ternyata terjaga juga dengan doa banyak banyak orang.
0: Masya Allah. Ya.
1: Nah itu, jadi itu kesatu, dan kita punya dua standar internasional juga, dapat penghargaan emas untuk kualitas Gold Award dari Monde Selection di Eropa. Jadi Monde Selection ini satu institusi tertua di dunia yang meneliti semua brand makanan minuman dunia. Dan bangganya kita sebagai produk lokal Indonesia punya penghargaan emas untuk air. Gitu ya. Dan satu lagi adalah ITQI, International Taste and Quality Institute. Ini kita baru dapat lagi tahun ini. Yeah. Dari tahun 2018 kita tes tiap tahun untuk menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat. Kita dapat lagi. Jadi International Taste and Quality Institute itu ternyata ada yang namanya ahli air, Kang. Water sommelier namanya. Jadi dia mengetes bahwa air yang baik itu harus punya rasa yang tepat, segar, gak boleh meninggalkan rasa pahit dan sebagainya. Dan kita dapat penghargaan lagi, Superior Taste Award. Nah, jadi jaminannya udah lengkap banget gitu ya. Jadi sahabat MK juga gak perlu ragu buat kalau air di rumahnya mau pilih Ron 88, sama kayak di FKMM.
0: Wow, Masya Allah. Itu dia ya, Ron 88 sahabat MK. Jadi sudah ada sertifikat halal, beragam tadi sertifikasi internasional juga ya.
1: Iya, betul.
0: Dan yang menariknya juga tadi, ini satu-satunya di Asia.
1: Iya, di Thailand, yang dapat ya. Hexagonal Crystal Water ya, Dr. Masaru Yamamoto.
0: Masya Allah. Dr. Masaru itu cukup terkenal juga ya.
1: Iya. Sampai hari ini ya.
0: Iya.
1: Betul. Betul.
0: Kita nanti akan kenalan lebih lengkap lagi dengan Ron ya, sahabat MK dan juga Tairen. Namun kita perlu jeda kembali sejenak sebelum kita nyambung nanti di termin terakhir bincang kita. Sahabat MK yang tengah menyimak juga silakan, masih kami nantikan untuk bisa menyampaikan atensi pertanyaan Anda. Kirimkan ke 0811-224-1027 ya. Selepas beberapa informasi berikut, kami segera kembali untuk Anda, tetap di MK FM.
2: MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh. Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis. Tapi aku gak suka minum air mineral. Coba nih, Ron 88. Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih. Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia. Masya Allah, pantesan rasanya beda. Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993. Belinya di mana? Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee. Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: kasih sahabat MK Anda masih bersama kami. Kita sambung kembali di termin yang terakhir ya, Ruang Inspirasi kali ini. Dan sudah ada beberapa atensi yang masuk juga pagi hari ini dari Anda. Kami masih nantikan, silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan, kirimkan pertanyaannya ke 0811-224-1027 ya, ke 0811-224-1027. Teh Iren, kita menyambung kembali termin terakhir ya, bincang kita. Ya. Ini sudah ada beberapa atensi yang masuk, kita coba sapa ya. Ada sahabat kita dari Yogyakarta nih menyimak.
1: Wah, hari ini. Salam kenal.
0: Salam kenal, terima kasih untuk sahabat Utik di Yogyakarta. Menyampaikan pertanyaannya, saat ini ada anggota keluarga yang sedang terserang flu batuk. Tadi di awal dijelaskan katanya Teh, bisa juga tidak terlewatkan untuk berjemur. Nah, anjurannya berjemurnya ini jam berapa sampai jam berapa katanya Teh, yang bagus nutrisinya?
1: Nutrisinya. Vitamin D-nya yang paling banyak di jam berapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ini pro kontranya cukup banyak nih. Banyak ahli medis ngomong jam 8 sampai 10 waktu terbaik, ada yang bilang lagi di siang gitu ya. Tapi kita ambil yang terbanyak. Yang terbanyak itu ya di jam-jam seperti sekarang nih. Ya, di bawah jam 11 sebetulnya, gitu ya. Apalagi dengan kondisi sekarang Godzilla El Nino ini lagi ekstrim-ekstrimnya kan. Jangan sampai juga akhirnya kita malah sakit nih. Jemur vitamin D-nya dapat enggak gitu ya. Sakit iya nih sahabat Utik ya. Jadi pagi-pagi aja gitu, minimal nih ketika kita pagi-pagi, ibu-ibu mungkin yang ke pasar atau belanja ke warung dan sebagainya. Nah, usahakan gak usah, masih pagi nih di bawah jam 9 misalnya, gak usah pakai payung. Ya gitu, jadi usahakan nih kita dapat nih. Atau ketika di rumah, ketika di rumah kita ada halaman belakang gitu ya, yang maksudnya gak di depan rumah gitu, di belakang rumah yang tertutup. Nah, kita bisa berjemur di situ sambil beres-beres, sambil nyuci dan sebagainya. Nah, itu tuh cukup bisa, memenuhi si vitamin D. Ini anak-anak lagi libur kan di rumah.
0: Iya.
1: Jangan biarin dia duduk terus di dalam ruangan, mungkin main game, nonton dan sebagainya. Suruh keluar, suruh main di matahari. Makanya kalau kita lihat zaman dulu, jarang tuh nih mungkin sahabat MK yang angkatannya tahun 90-an lahirnya atau 80-an, biasanya lebih sehat kan, gak gampang sakit. Karena zaman dulu kita mainnya di luar aja,
0: di luar.
1: Papanasan aja gitu kan ya, panas-panasan. Nah, makanya kenapa kita vitamin D-nya cukup. Yang mengerikannya memang sekarang Gen Z ke bawah, Gen Z, Gen Alpha ke bawah, yang vitamin D-nya makin kurang. Ternyata penelitian medis juga seperti itu, makin kurang karena mereka sangat tidak terpapar matahari gitu.
0: Nah, jadi
1: usahakan sekarang selama liburan biarin mereka main di luar gitu, supaya mataharinya juga cukup. Jadi kalau pergi berangkat kerja, mungkin tadi suaminya berangkat kerja gitu ya, masih pagi gitu ya, biarin dia ada waktu juga untuk terkena matahari gitu. Ini membutuhkan asupan vitamin D-nya bisa lebih cukup. Ditambah makanan-makanan, ikan, kacang-kacangan gitu ya, sayur-sayuran itu banyak juga mengandung vitamin D.
0: Dan tadi airnya cukup juga ya?
1: Harus cukup, gitu ya. Menemani itu, menemani mainan di luar.
0: Baik. Ini ada sahabat kita, Ibu Ida di Cilame, Bandung Barat. Selama ini, Ibu Ida ini memang minumnya Ron 88 katanya.
1: Waduh, Ibu Ida, hatur nuhun pisan, terima kasih banyak.
0: Padahal belum mendapat, setelah mendengarkan penjelasan ini, bagus ternyata ya katanya.
1: Semakin yakin ya.
0: Semakin yakin. Jadi memang sebelumnya sudah ini minumnya Ron 88.
1: Terima kasih banyak, Bu Ida.
0: Terima kasih Bu Ida ya di Cilame, Bandung Barat. Berikutnya ada Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei, Teh Iren bertanya. Ini cucunya saat ini sedang sakit katanya, ada bintik-bintik di tangan dan kaki. Tapi kata dokter, ini kena flu Singapura. Nah, untuk mengatasinya harus banyak minum kah katanya Teh, dan makanannya buah-buahan yang bagus untuk flu Singapura ini apa katanya?
1: Kesatu Bu, saya bukan dokter sebetulnya. Tapi benar, ikutin semua anjuran dokter. Kalau harus banyak minum, jelas semua harus banyak minum, apalagi ketika kondisi sakit. Flu batuk itu lebih mudah orang terkena dehidrasi. Kenapa? Karena kesatu apalagi meler dari hidung, belum kita tanpa sadar keringat itu akan lebih banyak, terus buang air kecil lebih sering tuh biasanya kalau yang flu batuk ya. Makanya asupan cairannya harus lebih dari 2 liter, enggak harus sangat lebih dari 2 liter. Nah, bisa ditambah dengan asupan, kalau enggak cuma minum, makanannya banyak berkuah. Kan itu juga membantu asupan cairan tuh.
0: Betul.
1: Makanannya banyak berkuah ya, jadi dikasih kuah-kuah karena nah flu Singapura ini hampir sama gak sih sebenarnya sejenis virus juga gak? Iya, betul, sama virus. Virus itu hanya bisa dilawan oleh daya tahan tubuh. Sistem imun. Iya. Makanya waktu COVID juga sama. Tidak ada obatnya. Yang ada adalah gimana caranya supaya sistem imunnya tambah kuat, tambah naik. Supaya bisa ngelawan, bunuh si virusnya. Gitu. Nah, jadi istirahatnya harus cukup. Flu Singapura ini istirahatnya cukup, apalagi kalau masih anak-anak tuh sebetulnya recovery sistemnya harusnya lebih cepat. Asal istirahatnya cukup, makanannya bergizi cukup, perbanyak protein juga, jangan cuma sayur buah. Protein itu makanannya sistem imun. Makanya ingat lagi waktu di COVID, kita disuruh makin banyak telur, tahu, tempe, itu protein murah yang protein kandungannya tinggi. Daging ya, ayam ataupun sapi gitu ya, atau ikan. Ikan itu bagus banget ya. Nah, satu lagi kalau sayur buah, terutama buah, pilih buah-buahan yang mengandung vitamin C. Pepaya itu murah banget, tapi vitamin C-nya tinggi. Jeruk itu udah pasti vitamin C-nya tinggi ya. Jadi atau asupannya pengen yang tambah cairannya lebih banyak, semangka boleh nggak? Boleh. Kalau masih anak-anak, udah dewasa juga kalau nggak ada diabetes boleh. Tapi kalau udah ada diabetes, semangka pasti udah musuh tuh ya. Nah, itu bisa dikasih ke mereka. Jadi dijaga aja makanannya, istirahatnya, minumnya. Pasti cepat sembuh, Bu. Amin. Kita akhirnya anak-anak tuh sistem imunnya masih kuat, masih asal kuat, tidurnya cukup.
0: Cukup ya, Teh. Baik, terima kasih Teh Iren, terima kasih Bunda Halimah juga sudah menyampaikan pertanyaannya. Berikutnya ada Pak Ajun di Husen.
1: Nih, Pak Ajun, salam kenal.
0: Kalau Ron 88 kemasan yang galonnya ini tersedia di mana saja katanya Teh?
1: Jadi kalau untuk semua kemasan kita, Ron 88 kan ada dari kemasan cup 200 ml, terus ada botol. Botol tuh mulai dari yang kecil 240 ml yang bisa masuk ke saku tuh ya, dibawa lari, dibawa jalan, sekarang banyak banget, atau suguhan di rumah, di ruang tamu gitu ya. Atau di catering box gitu bisa. Ada 380, ada kemasan yang baru 300 ml warnanya pink. Aduh, lucu banget itu. Lagi banyak dipakai di nikahan, di acara-acara gitu ya, atau buat suguhan di rumah. Terus ada lagi yang 600 ml, 1,5 liter sampai ke galon. Nah, semua produk ini saat ini sebetulnya sudah ada di semua supermarket. Atau di minimarket atau di warung. Nah, kalau pengen lebih mudah dan bisa diantar ke rumah, untuk wilayah Jabodetabek dan Bandung sekitarnya, bisa ke toko online kita, namanya Watertime. Nah, Watertime ini ada di Tokopedia, di Shopee, di TikTok, di macam-macam. Dan kita punya jam live, Kang. Sampai ke galon-galonnya bisa diantar nggak? Bisa. Bisa diantar ke rumah. Kita punya jam live di Shopee dan TikTok nih, dari jam sekarang ini udah ada live-nya sampai malam. Dan di jam live tuh ada harga-harga flash sale yang hanya keluar selama live aja gitu. Nah, jadi bisa didapetin di sana. Atau kalau mau lebih mudah lagi atau agak kesulitan carinya, boleh DM ke Instagram-nya kita di ron88 official, atau di kemasan kita yang tadi saya bilang, di kemasan kita di labelnya ada barcode yang bisa di-scan. Nah, di barcode itu juga ada link e-commerce-nya, tinggal diklik, atau nomor WA-nya. Mau WA aja boleh. Nanti di WA di situ, atau mau nanya via DM Instagram, saya mau WA aja deh, nggak mau beli di e-commerce, boleh juga. Itu bisa diantar ke rumah untuk wilayah Jabodetabek dan Bandung sekitarnya.
0: Diantar ke rumah?
1: Diantar ke rumah free ongkir. Nah, ada pilihannya dan ada ketentuannya gitu. Atau mau pakai online gitu ya, kendaraan online juga ada gitu pilihannya.
0: Wah, jadi gampang banget ya.
1: Gampang banget.
0: Buat dapetin Ron 88.
1: Kalau yang di luar Pulau Jawa atau Pulau Sumatera, Kalimantan dan lain-lain, ada nggak? Ada juga yang order ke kita. Belinya pakai kargo.
0: Iya, gitu. Jadi gampang ya sahabat. Pak Ajun tadi di Husen, langsung aja di toko Watertime di Shopee ya?
1: Di Shopee, di Tokopedia, atau kalau mau lebih mudah, boleh DM ke Instagram kita.
0: DM juga bisa.
1: Iya, cari, minta nanya nomor WhatsApp-nya untuk pesan. Itu nanti pasti dikasih sama dikasih, ya, adminnya. Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Iren. Pak Jun, terima kasih juga sudah menyampaikan pertanyaannya. Jadi langsung saja pesan ya Pak Iren, langsung betul, dikirim ke rumah. Dan Masya Allah waktu kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan nih Teh Iren. Tadi alhamdulillah kita sudah kenalan banyak dengan Ron 88 yang ternyata untuk sahabat MQ yang saat ini tengah diuji sakit gitu ya, karena cuaca tadi ada Godzilla El Nino, untuk memenuhi kebutuhan hidrasi hariannya bisa dengan Ron 88 ya.
1: Betul,
0: ya. Karena dengan segala keunggulannya tadi Masya Allah, sudah ada sertifikat halal, sudah sertifikat internasionalnya juga banyak tadi ya.
1: Betul.
0: Dan yang paling ini kalau menurut saya jadi satu yang terbaik juga ya. Karena hanya satu-satunya di Asia yang tadi
1: Hexagonal
0: Crystal Water, sahabat MQ. Mirip air zam-zam ya Masya Allah. Teh Iren, di akhir mungkin ada hal yang kembali ingin disampaikan nih sebagai penutup.
1: Ya, jadi yuk sahabat MQ, kita lebih peduli sama diri kita, jaga kesehatan kita dengan tingkatkan sistem imunnya. Nah, salah satu langkah yang kita bisa jaga, tidurnya dicukupin, makanannya dijaga, olahraganya juga harus rajin gitu ya. Dan minumnya jangan lupa ya. Dan sahabat MQ, tentunya kita pilih air yang juga aware sama lingkungan, berasal dari mata air alami ya. Ron 88 ini bisa menemani semua sahabat MQ, dan terutama kalau sahabat MQ yang lagi sakit susah minum air putih, cobain dulu minum Ron 88 ya, karena punya rasa yang berbeda. Nah, siapa tahu cepat juga minumnya, lebih banyak cepat sembuhnya juga ya. Yuk kita jadi pribadi yang lebih sehat, karena ketika kita sehat kita bisa menjadi berkah, menjadi pertolongan juga untuk banyak orang.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Teh Iren pagi ini sudah berbagi banyak informasi, jadi lebih aware agar tetap sehat di cuaca yang menantang ya.
1: Betul.
0: Dan harus tetap terhidrasi di cuaca terik, apalagi sahabat MQ ya. Jadi selalu persediaan Ron 88, ada yang bisa masuk saku juga sahabat MQ ya.
1: Betul.
0: Tadi ya kemasannya. Jadi sudah lengkap kemasannya sahabat MQ. Teh Iren, mudah-mudahan kesempatan lain kesempatan bisa silaturahim ngobrol lagi. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu Teh.
1: Sehat selalu juga.
0: Selamat siang Teh.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Ya, baru saja kita ngobrol sahabat MQ bersama dengan narasumber kita, Teh Iren Sugi Reharja, PR dan Marco Manager PT Van Villa Indosari Ron 88, yang tadi sudah banyak sekali membahas sahabat MQ bagaimana kita perlu berwaspada ya di cuaca saat ini agar tetap sehat dan terhindarkan dari gangguan penyakit seperti flu, batuk ya, yang mungkin yang common ya sahabat MQ. Ada Anda juga perlu tetap terhidrasi ketika cuaca seperti ini. Ron 88 ini pilihan juga untuk kita semua, karena air mineral alami berasal langsung dari mata air pegunungan Mandalawangi, Jawa Barat. Jadi asli Jawa Barat ini sahabat MQ ya. Dan punya berbagai pengakuan juga sertifikasi internasional tadi. Ada Hexagonal Crystal Water, kemudian Golden Award Monde Selection, ada Superior Taste Award dari ITKI Eropa ya. Dan kemasannya juga jangan khawatir, food grade berkualitas tinggi dan BPA free sahabat MQ. Tersedia dalam berbagai ukuran. Ini yang bisa memenuhi kebutuhan harian juga kita sahabat MQ ya. Mau di rumah atau untuk kebutuhan beraktivitas di luar, tersedia banyak pilihan ukurannya sahabat MQ. Ada cup, ada botol 240 ml, ada 380 ml, 600 ml, 1,5 liter, ada botol kaca juga, ada galon juga sudah pasti sahabat MQ. Dan pink edition tadi yang disampaikan ini bisa jadi untuk nikahan katanya tadi ya, insyaallah, atau untuk sajian di rumah juga. Untuk informasi dan pembeliannya silakan cek ya toko di marketplace, ada namanya Watertime, atau juga silakan follow saja Instagramnya ya, untuk informasi lebih lengkap bisa DM juga di @ron88.official, di @ron88.official, atau bisa juga follow di @watertimebdg. Itu dia sahabat MQ informasinya hari ini yang dapat dibagikan dalam ruang inspirasi. Terima kasih sahabat MQ yang sudah menyimak juga dari awal kebersamaan, sudah turut menyampaikan atensi juga. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan, kini sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini. Dalam Inspirasi Keluarga, Ibu Masa Kini.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa kabar Anda di hari Selasa ya sahabat MK, tanggal 30 bulan Juni tahun 2026. Semoga sahabat MK dimanapun Anda berada diberikan kesehatan ya, diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Dan alhamdulillah sahabat MK di hari ini kembali hadir program Inspirasi Keluarga bersama sahabat Sierra Silagania. Dan insya Allah kita akan menyimak kembali sahabat MK sajian ilmu dari Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Yang hari ini sahabat MK temanya adalah perempuan periwayat hadis, yaitu Ummu Habibah Ramlah bin Abi Sufyan. Mungkin selama ini ya sahabat MK kalau mendengar periwayat hadis yang terbayang oleh kita adalah laki-laki ya sahabat MK, Masya Allah. Namun sahabat MK ada juga perempuan periwayat hadis seperti Ummu Habibah atau Ramlah bin Abi Sufyan, binti Abi Sufyan. Dan ini juga sahabat MK mengajarkan kepada kita ya, bahwa memang sebagai perempuan pun kita perlu ya sahabat MK untuk berilmu. Kita sebagai madrasatul ula, madrasah pertama untuk anak-anak, untuk keturunan kita, tentu perlu memperkaya diri ya sahabat MK dengan keilmuan. Insya Allah sahabat MK, di hari ini kita simak bersama sajian ilmunya, dan kami pun mengundang Anda untuk hadir menyampaikan atensi-atensi di hari ini sahabat MK. Silakan disampaikan baik itu pertanyaan atau sharingnya ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing atau pertanyaan Anda di hari ini. Sajian ilmu di hari ini berkaitan dengan perempuan periwayat hadis Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Insya Allah akan disampaikan ilmunya sahabat MK oleh Ustazah Erika Suryani Widewi LCMA, tim Asatidzah Darut Tauhid, Ketua Komunitas Kotaku Komunitas Pecinta Al-Quds, Ketua Marwah Muslimah Center, Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Ya alhamdulillah Ustazah Erika sudah hadir di tengah-tengah kita sahabat MK di ruang Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat Ustazah di pagi hari yang cerah ini?
1: Alhamdulillah, tegannya sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga Ustazah. Di penghujung bulan Juni ini ya Ustazah, Masya Allah kita ya, alhamdulillah diberikan kesempatan kembali untuk bermajlis begitu ya Ustazah ya. Untuk ya,
1: alhamdulillah,
0: mencari ilmu yang tentunya bermanfaat untuk kita, terlebih lagi sebagai perempuan. Nah, ini temanya Ustazah perempuan periwayat hadis Ummu Habibah atau Ramlah binti Abi Sufyan. Nah, kira-kira dari beliau ini apa saja Ustazah yang bisa kita teladani sebagai seorang muslimah?
1: Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar radio MKFM wa bil khusus para muslimah, hari ini Allah mengizinkan kita untuk berjumpa lagi dalam channel keluarga kita untuk belajar menggali inspirasi-inspirasi dari para sahabiyah dan para salafunas saleh, wanita-wanita tabi'in dan tabi'at tabi'in. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk menjadikan mereka salah satu contoh yang menerangi kehidupan kita di akhir zaman ini. Kalau tidak mau disebut zaman kegelapan ya, di akhir zaman yang mungkin kebanyakan orang mengatakan ini zaman modern. Padahal kita sudah mulai kembali lagi ke abad jahiliyah tanpa kita sadari. Jadi di antara sekian banyak sirah sejarah yang menuntun kita untuk menjadi cahaya dalam kehidupan kita, salah satunya adalah Ummul Mukminin, Ummu Habibah. Ini panggilannya Ummu Habibah, nama aslinya Romlah. Romlah binti Abu Sufyan. Kalau dilihat dari nasabnya berarti ada kedekatan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Ummul Mukminin ini adalah wanita-wanita pilihan. Karena tidak boleh jadi Ummul Mukminin kalau bukan wanita yang ikut hijrah. Entah itu dari Mekah ke Madinah atau sebelumnya dari Mekah ke Habasyah, ke Ethiopia. Jadi memang Ummul Mukminin adalah orang-orang pilihan wanita pilihan. Sebagaimana Allah ingatkan kita dalam surat Al-Ahzab ayat ke-30. Ya nisa'an nabi mayyati minkunna bi fahisyatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'afain wa kana dhalika 'ala Allahi yasira wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima. Wahai istri-istri nabi, barang siapa di antara kalian ada yang mengerjakan perbuatan keji, dan barang siapa yang mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dari istri-istri Nabi ini, maka bagi mereka yang mengerjakan amal soleh dilipat gandakan pahalanya dua kali lipat dari wanita biasa. Jadi istri-istri Nabi ini wanita-wanita mulia yang kalau mengerjakan amal soleh, amal ibadah dan ketaatan, maka dia dapat pahala dua kali lipat kita. Tapi kalau mereka mengerjakan kesalahan, kemaksiatan, maka mereka juga dapat dua kali lipat dosa dari kita. Artinya dapat pahala dua kali dengan dapat siksaan dua kali lipat. Itu balance, adil ya, betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan kemuliaan dengan konsekuensi yang berlebih dibanding orang-orang yang biasa saja. Jadi mungkin ada orang yang mengatakan enak dong jadi istri nabi, mudah masuk surganya dengan satu ancaman, mudah juga masuk nerakanya kalau ya kalau misalnya membelot seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ya. Ketika disebutkan wamro'atan Nuh, wamro'atan Lut ya. Jadi ketika disebutkan oleh Allah SWT, wahai isi Nabi Nuh, isi Nabi Lut, ya, kalian ini udah pula, ya, jadi masuklah ke dalam neraka, ma'adakhilin, ya, bersama orang-orang yang masuk. Jadi istrinya Nabi sendiri, falam yugniya anhuma minallahi syai'a. Ya, jadi enggak akan membawa manfaat posisi suaminya yang Nabi dan Rasul itu untuk membela istri-istri yang maksiat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bicara surga, bicara neraka, itu wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak ada seseorang yang sanggup memikul dosa orang lain dan tidak ada seseorang yang bertanggung jawab untuk memikul dosa orang lain. Oleh karena itu kemuliaan Ummul Mukminin masya Allah dengan standar ancaman yang sama beratnya. Oleh karena itu kita lihat istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masya Allah, apapun yang mereka kerjakan bisa menjadi petunjuk, ya, jalan hidayah buat kita. Sebagaimana yang Rasul sampaikan juga, ashabikan nujum bi ayyihi maqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku termasuk sahabiat berarti itu seperti bintang di langit. Yang mana saja kalian ambil untuk menjadi contoh teladan, insyaallah ihtadaitum, kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 30, ayat 31 dari surat Al-Ahzab. Di ayat 32, 34 kita lihat lagi. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Wahai istri-istri nabi, kalian enggak sama dengan wanita-wanita lain jika kalian bertakwa. Karena di ayat sebelumnya sudah disebutkan kebaikan dan amal saleh yang dikerjakan dapat dua kali lipat pahala. Maka kalian beda gitu ya. Beda dari sisi pahala, beda dari sisi dosa juga ancamannya. Fala takhda'na bil qaul. Oleh karena itu hati-hati kalau bicara. Jangan berlemah lembut mendayu-dayu. Fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Sehingga orang-orang yang punya penyakit hati, ya, yang hatinya berpenyakit, itu langsung tergerak ya. Sedangkan mereka ini Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Jadi sehingga pernah ada salah seorang sahabat mengatakan kalau Rasul wafat, dia akan menikahi Aisyah, turunlah ayat. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi ini adalah ibu-ibu kalian, enggak boleh dinikahi sesudah Rasul wafat. Wa qulna qawlan ma'rufa. Maka ucapkanlah perkataan yang ma'ruf. Ma'ruf biasa ya. Ma'ruf itu perkataan yang baik, tapi enggak usah melemah lembutkan nada sampai kadang-kadang orang tergerak hatinya. Ya, jadi enggak usah mendayu-dayu, mendesa-desa. Itu langsung diingatkan tentang tata cara dan adab bicara ya. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Betahlah di rumah, bukan enggak boleh keluar rumah ya, cuma disuruh betah. Dan jangan berhias ala-ala hiasan jahiliyah. Kalau ini untuk istri-istri Nabi, orang-orang yang dimuliakan, wanita-wanita pilihan, maka kita yang bukan istri Nabi, kita wanita biasa, ya silakan mencontoh sifat-sifat mereka, sikap-sikap mereka, adab-adab yang harusnya mereka berhias dengannya, ayo kita contoh. Ya, dengan harapan semoga Allah SWT juga mengangkat derajat kita. Karena muslimah di hadapan syariat, posisinya antara laki dengan perempuan, antara muslim dengan muslimah, posisi di hadapan Allah sama. Al-Ahzab 35, surat Al-Ahzab 35 menggambarkan. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wa dhakirinallaha katsira wad dhakirat 'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki dan perempuan yang muslim, yang mukmin, yang taat, yang benar, yang sabar, yang khusyuk, yang ahlus sadaqah, yang banyak puasa, yang memelihara kehormatannya, dan banyak berzikir menyebut nama Allah, 10 item ya. Laki perempuan sama. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah menyiapkan, menyediakan buat mereka ampunan dan pahala yang besar ya. Jadi kita akan masuk ke biografi Ummu Habibah. Tadi kilas balik sedikit. Ya, landasan seorang istri Nabi itu dimuliakan, memang wanita pilihan. Dan seorang muslimah itu juga mulia di hadapan Allah, sama seperti seorang muslim. Jadi pria, wanita, asal dia beriman, dia muslim, sama mulianya. Dengan catatan 10 item tadi dikerjakan lillahi ta'ala ya. Muslim, mukmin, ya taat, kemudian juga selalu ada dalam kebenaran, sabar, khusyuk, sedekah, puasa, jaga kehormatan, dan banyak mengingat Allah. Sama ada lisanan dan qalban, zikir lisan dan zikir hati. Insya Allah Allah sediakan ampunan dan surga. Artinya itu pahala yang sama. Adapun isi-isi Nabi spesial tentunya. Ya, spesial karena juga ada ancaman dosa yang 2 kali lipat kalau mereka melanggar. Ya, dibandingkan kita yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu penting kita lihat salah seorang dari istri Nabi, yaitu Ramlah atau Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Ya, jadi nama lengkap beliau adalah Ummu Habibah atau Ramlah binti Abu Sufyan As-Sukhr bin Harb bin Umayyah bin Abdisyams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik Al-Qurashiyah Al-Umawiyah. Jadi ketemu tuh nasabnya dengan Rasulullah SAW. Kalau kita lihat Rasulullah SAW juga ada bin Abdul Manafnya, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab. Jadi berjumpa di kakeknya ya. Jadi memang ini seperti namanya Abu Sufyan itu pamannya Rasulullah SAW. Jadi ini seperti nikah sepupu gitu ya. Sepupu jauh lah, pokoknya nikah sepupu. Karena semua abu-abu yang kita dengar kisahnya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan, itu semua mereka adalah paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pembesar-pembesar Quraisy itu pamannya Rasul. Ya, termasuk Abu Sufyan, yang kaya, yang sangat disegani, mempunyai kedudukan khusus di masyarakat jahiliyah pada saat itu. Orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy itu sangat menghormati Abu Sufyan.

Istrinya Abu Sufyan ada beberapa istri, ya, di antaranya adalah Sofia binti Abu Al-As. Istri yang lain lagi ada namanya Hindun binti Utbah, ya. Jadi kalau ini Sofia binti Abu Al-As yang memiliki putri dari pernikahan mereka, yaitu Romlah binti binti Abi Sufyan. Ya, jadi Sofia binti Abu Al-As bin Umayyah bin Abdul Syams berjumpa lagi, ya, nasabnya. Jadinya memang rata-rata bangsa Arab itu nikah sepupu. Kedekatan kekerabatan itu menjadi satu jaminan, ya, jaminan kemuliaan tidak akan kemana-mana gitu ya, lebih tetap terjaga dan harta juga tidak kemana-mana, ya. Jadi nama aslinya Ummu Habibah, itu kan nama kunia panggilan. Adapun nama aslinya, dia mengatakan Romlah, ya, dan ada juga yang mengatakan Hindun, ya. Akan tetapi ahli sejarah diantaranya Ibnu Abdul Bar mengatakan yang masyhur adalah Romlah. Ya, inilah yang menjadi pendapat yang dianggap sahih oleh jumhur ulama berdasarkan penelitian nasab, sejarah, dan hadis. Sebagaimana Ibnu Hajar juga menyebutkan nama asli Ummu Habibah yang lebih sahih adalah Romlah. Namun Ummu Habibah lebih masyhur dengan nama kunyahnya, ya. Jadinya daripada dipanggil Romlah, dia lebih sering dipanggil Ummu Habibah setelah memiliki putri bernama Habibah. Ya, jadi ini lebih terkenal di antara masyarakat di zaman itu, ya, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, orang udah ngerti itu. Begitulah pendapatnya Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Dan Ummu Habibah ini dilahirkan 17 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul itu 40 tahun, berarti 40 dikurangi 17, selisih usia mereka 23 tahun. Ya, jadi di masa itu normal, ya, selisih 23 tahun lebih tua yang laki-laki atau lebih tua yang perempuan enggak masalah. Kalau zaman dulu bisa kita lihat masyarakat itu enggak fokus sama yang begituan gitu, ya. Sama usia enggak fokus gitu. Jadi fokusnya sama orang soleh, sama soleha, orang ningrat sama ningrat gitu, ya. Jadi bibit, bebet, bobot bukan usia. Enggak ada usia itu. Jadi memang masyarakat zaman dulu seperti itu, ya. Kalau sekarang kan fokusnya sama penampilan gitu, ya. Kemudian umurnya berapa, ini berondong bukan. Ya, aduh, ya Allah. Sekarang fokusnya bukan kepada esensi, tapi kepada apa yang nampak, ya. Yang didengar, ya. Apa pendapat orang itu pusing banget, ya, dibanding apakah Allah ridho atau tidak. Ummu Habibah termasuk putri dari paman Nabi SAW, namun ada istri Nabi SAW yang punya kedekatan nasab dengan beliau seperti Zainab binti Jahasi. Jadi dari jalur ibunya, ya, ibunya Ummu Habibah tadi Sofia, ya, ini ada jalur kedekatan dengan Zainab binti Jahasi. Dan suami Ummu Habibah sebelum menikah dengan Nabi SAW adalah Ubaidullah bin Jahasi bin Ri'ab bin Ya'mar bin Sabirah bin Murrah bin Katsir. Ya, jadi Ummu Habibah adalah di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Dan pada saat itu sang suami juga ikut beriman, ya, Ubaidullah bin Jahis bin Jahsi, ya, jadinya bin Jahsi bin Ri'ab. Kita lihat Zainab binti Jahsi. Nah, jadi ini Zainab binti Jahsi juga saudaraan gitu, ya. Ini ada Ubaidullah bin Jahsi, ya. Jadi memang ada kedekatan kekerabatan, ya, kalau kanan kiri ke depan belakang itu rata-rata sepupu. Nah, jadi Ummu Habibah termasuk asabiqunal awwalun, suaminya juga dulu Ubaidullah itu asabiqunal awwalun. Ya, dan suaminya ikut hijrah pertama ke Habasyah untuk menyelamatkan diri dari kejahatan kaum musyrikin di Mekah yang selalu menekan, mengintimidasi, ya, kemudian juga selalu menyiksa orang-orang muslim. Siapa yang memimpin musyrikin Mekah itu menyiksa orang muslim dan mengintimidasi orang muslim? Ya, di antaranya adalah bapaknya sendiri, Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb juga marah pas tahu ini anak sama menantunya masuk Islam. Abu Sufyan sangat marah sekali ketika mengetahui, ya, putrinya ini yang disangat disayangnya meninggalkan ajaran nenek moyang mereka, menyembah berhala, menyembah patung. Ya, ketika berhijrah ke Habasyah, pada saat itu mereka diam-diam, ya, enggak bilang-bilang, sembunyi-sembunyi, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ummu Habibah hamil dan melahirkan anaknya saat perjalanan, ya, perjalanan menuju Habasyah. Ada beberapa riwayat yang disebutkan melahirkannya di perjalanan. Ada yang mengatakan juga lahirnya adalah di Habasyah. Jadi bayi yang pertama kali lahir di Habasyah gitu, ya. Itu namanya Habibah, ya. Ada yang mengatakan di jalan, dan bahkan ada yang mengatakan dia lahir dulu di Mekah, kemudian dibawa hijrah langsung masih bayi begitu, masih merah. Jadi dari tiga kisah ini sebenarnya esensinya adalah seorang Ummu Habibah, ya. Entah dia baru melahirkan atau lagi hamil tua,

0: entah berada di jalan Allah dan pengen ikut hijrah, nggak takut gitu ya? Nggak takut, itu perjalanan yang jauh loh, nyebrang Habasyah Ethiopia, dari Mekah ya kudu nyebrang gitu ya. Jadi bukan perjalanan yang ringan. Kalau kita mungkin zaman sekarang banyak orang yang cepat depresi ya, maka naudzubillah pasti ketakutan, ah mendingan saya nggak usah kemana-mana deh gitu ya. Kebanyakan ya seperti itu, apalagi ini Ummu Habibah melindungi akidahnya, melindungi keimanannya yang diperangi oleh siapa, bapak kandungnya sendiri gitu ya. Jadi pada akhirnya kita lihat sejarah mengatakan melahirkan di jalan atau melahirkan sesampainya di Habasyah di Ethiopia, dan itulah bayi pertama yang lahir di antara sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah. Bayi pertama tadi perempuan, maka dikasih nama Habibah. Sejak itu panggilannya lebih terkenal dengan Ummu Habibah. Dan kisah berikutnya, makanya Masya Allah ya, ini bukan hanya perawi hadis, jadi bukan masalah ketegaran akidah dan juga kecerdasan. Beliau cerdas sekali memang. Tapi yang lebih dari itu adalah keimanan yang kuat. Ya, jadi dan juga mentalnya luar biasa, mental baja. Nah, tadi kita sudah sebutkan orang yang sedang hamil trimester terakhir itu ngejaga kandungannya luar biasa ya. Nggak akan mau pergi kemana-mana. Kayak kita orang lagi naik pesawat juga sampai suka diwanti-wanti kan ya. Trimester terakhir nggak boleh, trimester pertama nggak boleh, bolehnya di tengah-tengah ya, antara 4 sampai 7 bulan itu saja. Tapi ini tidak berarti menandakan mentalnya kuat. Kenapa? Berlandaskan karena keimanannya juga kuat. Makanya membentuk mental yang kuat. Dan yang lebih lagi menggambarkan mentalnya kuat, ini mujahidah luar biasa. Ketika sampai di Habasyah, mendapatkan ujian yang dahsyat, suaminya Ubaidullah tadi itu murtad, masuk Nasrani. Ya, jadi itu kan hal yang ya Allah, udahlah hijrah jauh-jauh sampai sana, pindah agamanya gitu ya. Itu udah pasti sedih dan terpukul kan ya. Jadi Ubaidullah bin Jahsy bin Re'ab bin Ya'mar ini sesampainya ya di Habasyah di Ethiopia malah kaget melihat tata cara ibadah orang-orang Nasrani yang berbeda dengan kita ya. Oke, begitu orang Nasrani ibadah, maka dia terpikat dan masuk Nasrani, memeluk ajaran Nasrani. Dan enggak cuma di situ, dalam satu waktu yang sama membujuk istrinya juga untuk memeluk ajaran Nasrani, murtad dari Islam. Namun ajakan itu tidak berhasil ya. Tidak berhasil ajakan tadi, bujukan tadi ditolak mentah-mentah oleh Ummu Habibah. Ya, yang hasilnya suaminya kecewa keluar dari rumah ya dalam kondisi mabuk. Ya, karena minum-minum khamr dengan teman-temannya yang bukan muslim itu. Dalam kondisi mabuk keluar dari rumah dan mati dalam kondisi mabuk. Ya, akhirnya suaminya pun mati dalam kondisi murtad, mabuk ya. Akhirnya Ummu Habibah hidup seorang diri bersama putrinya Habibah. Ya, di perantauan, bayangkan ya. Kita sendiri bisa membayangkan ya, di perantauan, lagi lari, dimusuhi keluarga, bapaknya sendiri musuhin, sampai sana suaminya yang nemenin malah murtad, habis itu mabuk, habis itu keluar dari rumah, mati dalam kondisi mabuk ya. Mungkin kalau orang yang imannya gak kuat, stres, ujung-ujungnya na'udzubillah bisa bunuh diri ya. Ya, jadi kalau Ummu Habibah tidak seperti itu, dia tetap dalam keimanan, Masya Allah. Sampai Rasulullah SAW mengutus Amr bin Umayyah Ad-Dumri kepada Raja Najasyi agar meminta kepada raja tersebut untuk mewakilkan Rasul menikahkan Ummu Habibah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi memang diutus yang menjadi wali nikahnya adalah putra dari pamannya Ummu Habibah, yaitu Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah. Jadinya ada saudara anak paman, jadi ada sepupunya Ummu Habibah yang menjadi walinya Ummu Habibah. Sedangkan wakilnya Rasulullah adalah Raja Najasyi. Mungkin kalau ada yang mengatakan memang boleh kita ngambil orang non-muslim, orang Nasrani sebagai wakil. Ingat, Raja Najasyi sudah masuk Islam, tapi keislamannya disembunyikan agar menjaga nyawanya, untuk menjaga keselamatannya. Rajanya sudah masuk Islam ya. Mungkin kita juga dengar desas-desus ya, ini kayaknya Raja London, Raja Inggris sih sekarang masuk Islam kayaknya ya. Karena kemarin itu bulan suci Ramadan, sebulan penuh 30 hari ikut buka puasa ya bersama masyarakat di London ya. Jadi memang wallahualam benar enggaknya, tapi ya Masya Allah, Allah yang membolak-balikkan hati. Dan kita sangat yakin orang-orang yang hatinya memang baik pasti akan tergerak untuk memeluk agama yang benar ini ya. Jadi memang Raja Najasyi pada saat itu mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun akad nikahnya, ada yang menyatakan, jadi itu ibarat kata beberapa riwayat ya, ahli sejarah mengatakan itu pinangan, lamaran. Ya, kemudian akad nikahnya berlangsung di Madinah setelah pulang dari Habasyah. Ada juga yang mengatakan tidak, itu lamaran langsung akad nikah di Habasyah. Ya, dan maharnya ketika itu adalah 400 dinar yang kalau saat ini dirupiahkan sekitar 800 juta lebih lah ya. Jadi 400 dinar yang kalau dirupiahkan saat ini lebih dari 800 juta rupiah. Jadi memang maharnya Rasulullah SAW nggak pernah sedikit ya. Diberikan kalau tidak 100 ekor unta, waduh 100 mobil ya. 400 dinar ya. Jadi maharnya Rasul kepada istri-istrinya tidak pernah sedikit ya. Jadi pada saat itu dilamar di Habasyah, yang melamarkannya seorang raja ya. Kemudian dinikahkannya juga di sana, diakadkan, tapi karena jarak Habasyah dengan Madinah, jadi jarak Ethiopia dengan Madinah bukan jarak yang dekat ya, maka pada saat itu Rasulullah SAW ya tidak datang ke Habasyah dan Ummu Habibah juga tidak langsung bisa diantar ke Madinah ya. Jadi dari isi-isi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maharnya paling mahal adalah Ummu Habibah. Pernikahan beliau yang paling jauh tempatnya adalah juga dengan Ummu Habibah. Jadi ini yang disebut yang paling mahal setelah Khadijah wafat ya. Setelah Khadijah wafat. Artinya kalau mau dilihat ya yang mahal banget, kalau mau dijumlah-jumlah ya 100 ekor untanya Khadijah ya. Itu kan luar biasa, satu unta aja berapa harganya. Satu mobil aja harganya berapa, kalau 100 mobil kan banyak. Ya, jadi memang setelah Khadijah wafat yang mahar termahal ini adalah Ummu Habibah. 400 dinar ya disebutkan. Jadi pernikahan yang paling jauh juga dengan Ummu Habibah. Pernikahan tersebut berlangsung pada tahun 6 Hijriah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya baru serumah, baru berjumpa itu di tahun 7 Hijriah, berarti setahun itu tidak bersama setelah akad ya. Dan Ummu Habibah wafat di Madinah pada tahun 44 Hijriah. Umurnya panjang ya setelah hijrah itu umurnya panjang. Masih ada sekitar 30 tahun. Ya, sekian gitu ya. Jadi masih ada sekitar 37 tahun ya baru wafat. Jadi sesudah hijrah itu di masa kekhalifahan Muawiyah. Jadi masa kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib saja sudah selesai, sudah pindah ke Muawiyah. Ya, barulah Ummu Habibah wafat di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi di zaman saudaranya menjadi khalifah. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh banyak sekali ulama-ulama, para ahli hadis yang menceritakan seperti itu. Dan adapun keutamaan Ummu Habibah ini luar biasa ya. Kita sudah tahu keutamaannya Ummul Mukminin seperti apa. Di antara Ummul Mukminin ada juga yang lebih lagi kisah-kisahnya yang lebih utama, yang harus dikedepankan. Memang betul, tadi kita sebut ini tekadnya, mentalnya baja ya. Wanita yang mentalnya baja, tekadnya kuat, mempertahankan akidah, mempertahankan keimanan di saat hijrah melawan ayahnya sendiri gitu ya, dalam kondisi hamil tua, ada yang mengatakan sudah lahir tapi bawa bayi gitu ya. Sampai tempat hijrah suaminya murtad, mabok, mati lagi dalam kondisi murtad dan mabuk ya. Kita lihat keutamaannya, ternyata inilah ujian. Yang namanya pahala itu akan sebanding dengan beratnya ujian, dan Allah tidak akan memberikan ujian yang kita enggak sanggup memikulnya. Jadi untuk kadar Ummu Habibah memang dia sanggup memikul ujian yang berat pada akhirnya. Kenapa? Karena ternyata Rasul memilih untuk meminangnya ya. Dan ketika dipinang oleh Rasulullah SAW, dia merasakan, ya Allah beruntungnya dia ya. Beruntungnya diriku menjadi istri Rasulullah SAW. Beruntungnya diriku yang mendapatkan seorang nabi, suami ya, suami yang nabi yang luar biasa baiknya. Jadi kecintaan itu dia tidak ingin merasakannya sendirian. Sampai dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, saking cintanya kepada suaminya, ya Rasulullah, keh ukhti binta Abi Sufyan ya, tolong nikahin dong saudara kandungku. Jadi dia gak ngerti kalau ternyata dilarang di dalam Islam menikah atau memadu dua orang adik kakak, gak boleh. Dan dilarang juga memadu antara keponakan dengan bibi, di dalam Islam gak boleh. Ya, jadi ketika dia mengatakan tolong nikahi saudara kandung saya ya, supaya dia bisa merasakan bang sama seperti saya. Rasul mengatakan awatuhibbina dzalik, beneran serius kamu nih minta begini gitu, beneran serius menyuruh saya nikah lagi. Fakultu na'am, kata Ummu Habibah, iya betul. Lastu laka bi mukhliyah wa ahabbu man syarakani fi khairin ukhti. Jadi aku enggak pengen sendirian ya dalam merasakan kebahagiaan ini. Aku sangat suka kalau ada yang ikut serta merasakan kebahagiaan ini, dan aku paling suka kalau yang ikut serta itu adalah uhtiku, adalah saudaraku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dzalika la yahillu li." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Ummu Habibah, enggak halal buat aku memadukan adik kakak." Ya, memadukan adik kakak dalam satu rumah menjadi madu itu enggak boleh, enggak halal buat seorang muslim, enggak halal. Qultu fa inna nuhaddisu annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah. Kalau begitu ya udah, kita sekarang bicarakan yang lain. Kalau enggak boleh dengan saudara kandungku sendiri, ya udah, itu dia putrinya Abi Salamah aja. Jadi disuruh nikah tuh suami Rasulullah dengan putrinya Abu Salamah. Ya, jadinya putri Ummu Salamah, ya. Sampai Rasul kaget dengan putrinya Ummu Salamah gitu ya. Qultu na'am, ya, kata Ummu Habibah, ya betul. Lau annaha lam takun rabiyati fi hajri ma halat li innaha la ibnatu akhi min ar-radha'ah. Jadi sampai disebutkan, walaupun sebenarnya enggak masalah ya menikah dengan putrinya Ummu Salamah, kalau dilihat dari Ummu Salamahnya, ya. Ummu Salamah, jadi Ummu Salamah ini luar biasa kedekatan kekerabatannya dengan Rasulullah hanya karena ada bibinya gitu ya. Itu sebenarnya masih bisa-bisa aja. Tapi ternyata yang enggak bolehnya menikah dengan putrinya Ummu Salamah adalah karena Abu Salamah itu saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ardu'atni wa Aba Salamah. Ya, Suwaibah. Jadi Rasul itu punya ibu susu selain yang kita tahu kan ibu susu Rasulullah Halimah Sa'diyah aja. Padahal ada 7 ibu susu Rasul ya. Ada yang mengatakan 4 ibu susu Rasul. Di antaranya adalah Suwaibah. Ya. Jadi Suwaibah ini menyusui Rasul bersamaan dengan menyusui Abu Salamah. Fala ta'aridna 'alayya banatikunna wala akhawatikunna. Oleh karena itu jangan saya disuruh-suruh nikah dengan anak-anak kamu, anak-anak kalian, dan juga anak-anak kalian itu maksudnya istri-istrinya nih ya. Istrinya kan yang jelas Rasul enggak boleh nikah dengan anak yang dibawa oleh istri, dan enggak boleh nikah dengan anak-anak yang bapaknya atau ibunya saudara sesusuan. Ya, dan juga enggak boleh nikah dengan saudara sekandung ya, dimadukan berdua. Jadi Rasul rincikan mana yang dilarang dalam syariat. Ya, jadi sampai luar biasa. Jadinya seandainya ia bukan anak tiriku, ya ini yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan putrinya Ummu Salamah. Karena Rasul kan pada akhirnya menikah dengan Ummu Salamah. Ya, jadinya kalau Ummu Salamah, Rasul menikah dengan Ummu Salamah pada akhirnya. Ya, tapi ternyata bukan cuma masalah karena dia nikah dengan Ummu Salamah saja itu yang jadi masalah, bukan itu saja, tapi Abu Salamahnya anak sesusuan gitu ya. Jadi banyak banyak hal yang kita lihat ternyata di dalam hukum Islam, hukum pernikahan ini penting sekali untuk dibahas secara detail supaya enggak salah langkah. Ya, jadi supaya enggak salah langkah. Dan juga misalnya misal Rasul menikah dengan mantan, kalau kayak kita lihat dengan Zainab ya, Zainab binti Jahasy. Itu menikah dengan mantan istri anak angkat. Beda kalau mantan istri anak kandung. Mm-hmm. Kalau mantan istri anak kandung enggak boleh nikah. Karena anak yang namanya anak kandung berarti istrinya ataupun suaminya, tergantung anak kita laki atau perempuan, menandakan itu adalah menantu, dan menantu itu anak seumur hidup. Tapi kalau anaknya sendiri anak angkat, maka status anak seumur hidup itu tidak ada. Artinya seperti Zainab binti Jahasy akhirnya menikah dengan Rasulullah atas perintah Allah. Jadi kata Rasulullah SAW, ini masalahnya dengan yang diajukan oleh istrinya ini, oleh Ummu Habibah, itu ternyata ayahnya adalah saudara sesusuan. Ini hadisnya Bukhari Muslim ya. Ini pertama sekali, pelajaran pertama dari Ummu Habibah, kecintaannya kepada Rasulullah ini sampai membuat ingin menawarkan sang suami itu menikah dengan wanita yang lain. Ya, jadi bukan cuman karena dia pengen suaminya punya istri lagi saja agar lebih bahagia, tapi memang Ummu Habibah teramat sangat ingin kalau ada wanita lain yang merasakan ya kebahagiaan yang sama dengannya. Ali, kira-kira suara saya udah clear belum, Tegan ya?
1: Alhamdulillah terdengar jelas.
0: Udah clear ya. Kesek-kesek. Ya, jadi itu pelajaran, baru pelajaran pertama yang kita ambil dari kisahnya Ummu Habibah. Adapun pelajaran kedua, sangat ittiba', sangat mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, buktinya ada satu riwayat tentang hadis salat rawatib dalam sehari. Ya, dalam satu hari Rasul pernah mengatakan, "Man shalla isnatai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa mengerjakan salat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka gara-gara amalan tersebut tuh bisa dibangunkan sebuah rumah di surga untuk orang yang mengerjakan tadi. 12 rakaat salat sunnah rawatib. Rawatib ya, qobliyah, ba'diyah, pokoknya sampai 12. Maka Ummu Habibah mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam sejak aku mendengar hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaannya kepada sosok Rasul, kecintaannya kepada syariat, kecintaannya kepada sunnah, itu membuat pertimbangannya semua pertimbangan akhirat loh. Gak ada pertimbangan-pertimbangan duniawi ya yang kita lihat dari pribadi Ummu Habibah, semuanya itu pertimbangan-pertimbangan akhirat yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat betapa ittibanya dengan sunnah sampai menyikapi ketika sang ayahanda Abu Sufyan wafat ya. Itu ketika mendengar berita kematian ayahnya, ia malah minta wewangian didatangkan. Tolong ada parfum gak? Ada wangi-wangian, saya ingin mengusapkan pada kedua telapak tangan. Biasanya kalau orang berkabung, ini adat istiadat orang berkabung, gak akan pakai wangi-wangian, gak akan dandan, gak akan ke rumah, dia akan di rumah aja sedih. Dan berkabung itu hanya boleh 3 hari, hanya halal 3 hari. Lebih dari 3 hari haram, kecuali yang mati adalah suami. Ya, jadi kalau suami yang wafat, maka berkabungnya wajib 4 bulan 10 hari. Wajib 4 bulan 10 hari. Gak boleh dandan, gak boleh keluar rumah, kecuali ke dokter atau cari nafkah. Dan gak boleh dandan gitu ya. Nah, jadi kalau ayah, ibu, adik, abang, siapa aja, tante, bibi, om, itu tidak halal lebih dari 3 hari. Artinya kalau gak berkabung juga boleh aja halal. Tapi kalau mau berkabung, mau sedih, gak boleh lebih dari 3 hari. Luar biasa. Ummu Habibah sampai mengatakan, saya ingin mengajarkan kepada orang di sekeliling saya. Ayah saya wafat, tapi karena tidak halal dari 3 hari, berarti mendingan kurang dari 3 hari, atau sebenarnya lebih baik gak usah sama sekali saya berkabung, ayo datangkan wangi-wangian. Dia gak sedih bapaknya meninggal, padahal Abu Sufyan sudah muslim ya. Jadi dia tetap mengusapkan wangi-wangian di kedua tangannya. Sebenarnya aku tidak membutuhkan wangi-wangian ini seandainya aku tidak mendengar Nabi SAW bersabda, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak halal buat seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, antuhidda ala mayyitin fawqa salati layalin. Jadi ya, orang yang memang beriman kepada Allah dan hari kiamat, apalagi dia wanita ya, wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, karena biasanya berkabung dia wanita, laki-laki jarang berkabung ya. Jadi kalau wanita berkabung itu tidak halal lebih dari 3 hari kecuali pada kematian suami, yaitu arba'ata asyhurin wa asyra, ya harus berkabung, wajib berkabung selama 4 bulan 10 hari. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Sehingga dia langsung minta ambilkan parfum. Ya. Itu melihat dari kisahnya luar biasa. Sebelum nanti kita membahas wafatnya ya. Kita lihat dari kisahnya menandakan Ummu Habibah memang kecintaannya kepada Rasul, kecintaannya kepada sunnah, kecintaannya kepada syariat ini, kepada akidah ini, kepada agama ini, ya mengalahkan kecintaannya kepada yang lain-lain, bahkan mengalahkan desakan-desakan hawa nafsu dan bisikan-bisikannya ya. Luar biasa, mungkin jarang yang bisa mengaplikasikan kecintaan itu di masa ini ya. Mungkin itu yang kita bahas untuk termin pertama dari Ummu Habibah.
1: Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Ini luar biasa sekali ya, berkaitan dengan keimanan dari Ummu Habibah dari perjalanan juga ketika hijrah ya Ustazah ya. Luar biasa, Masya Allah. Dan kalau kita mengikuti ini tentunya perlu perjuangan ya Ustazah ya, meneladani dari Ummu Habibah ini ya, Masya Allah. Insya Allah kita lanjutkan kembali Ustazah dan sahabat MK untuk perbincangan kita di hari ini dalam program Inspirasi Keluarga. Untuk Anda yang ingin bertanya atau sharing, sahabat MK silahkan disampaikan ke 0811-224-1027. Anda juga bisa menyampaikan, sahabat MP, pilihan polling di hari ini. Menurut Anda, apa yang paling menginspirasi dari perempuan-perempuan periwayat hadis? Apakah semangat menuntut ilmu atau ketelitian menjaga hadis, sahabat MP? Yang ketiga, keberanian mengajarkan ilmu, ataukah yang keempat, kemampuan membagi peran keluarga dan dakwah? Silahkan disampaikan, sahabat MP. Kami nantikan atensi dari Anda. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MG, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
5: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
4: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
5: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
4: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
5: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga, bro.
4: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
0: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah mitra negara federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811 224 3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati.
6: padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.
3: ...102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, insya Allah kita lanjutkan kembali perbincangan kita berkaitan dengan perempuan periwayat hadis Ummu Habibah atau Rumlah binti Abu Sufyan bersama Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Untuk Anda sahabat MK yang memiliki pertanyaan, silakan pertanyaannya bisa disampaikan ke 0811-224-1027 atau Anda pun bisa sharing sahabat MK menurut Anda apa yang paling menginspirasi dari perempuan-perempuan periwayat hadis. Apakah semangat menuntut ilmu sahabat MK ataukah ketelitian menjaga hadis? Yang ketiga, keberanian mengajarkan ilmu? Dan yang keempat, kemampuan berbagi peran keluarga serta dakwah? Sampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027 sertakan nama, alamat dan tentunya sharing serta pertanyaan Anda pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali Ustazah berkaitan dengan Rumlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah. Kalau tadi sudah sampai di keutamaan atau kemuliaan yang dimiliki oleh Ummu Habibah. Nah, kira-kira ada tambahan lagi Ustazah berkaitan dengan keutamaan Ummu Habibah ini?
8: Ya, kita lihat dari sisi periwayatan hadis ya, Masya Allah. Jadi memang terkenal dengan ketakwaan, keimanan, ya, keistiqomahan, ketegaran, kekuatan mental, itulah Ummu Habibah ya, dan kecintaannya kepada Rasulullah dan kecintaannya kepada syariat. Ini satu sosok yang wah, paket lengkap kalau sekarang ya. Ditambah ternyata kuatnya ingatan. Jadi karena periwayat hadis, perawi hadis ini enggak boleh kalau enggak kuat ya. Kalau pelupanya sudah menjadikan hadis itu turun dari sahih menjadi dhaif. Kenapa? Karena perawinya pelupa gitu ya. Jadi memang ini Masya Allah Ummu Habibah termasuk yang kuat ingatannya. Jadi termasuk salah satu atau salah seorang dari istri Nabi yang aktif meriwayatkan hadis. Kan kita tahu di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah. Ya, jadi ternyata Ummu Habibah pun termasuk ya, termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi dalam Kutubut Tis'ah, dalam 9 kitab periwayat itu terdapat 144 hadis yang disandarkan periwayatannya kepada Ummu Habibah. Dan 53 dari 144 diantaranya itu diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, oleh Imam Hanbali, dan sisanya terdapat dalam 8 kitab sumber primer. Ya, jadinya memang luar biasa periwayatannya, enggak main-main. Karena diakui ya, apalagi oleh Imam Ahmad bin Hanbal, berarti di mazhab Hanbali memang sangat diakui. Kitab sumber yang primer ya, jadinya memang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akidah. Itu Ummu Habibah termasuk tadi yang kita lihat salat-salat sunnah ya, salat sunnah rawatib itu yang 12 rakaat. Itu juga dari Ummu Habibah. Selain karena sebagai seorang istri Nabi ya yang mendukung Ummu Habibah banyak meriwayatkan hadis adalah karena ia termasuk asabiqunal awalun ya, jadi istri Nabi yang memang asabiqunal awalun yang masuk Islam di usia-usia pertama Islam itu hadir, Islam itu datang didakwahi, beliau termasuk yang duluan masuk Islam. Dan juga ternyata karena umurnya panjang ya, masih hidup lama setelah Nabi wafat kan. Jadi di zamannya Abu Bakar hidup, zamannya Umar bin Khattab hidup, di zamannya Utsman bin Affan masih hidup, di zamannya Ali sudah lewat pun masih hidup. Baru wafat ketika di zaman pemerintahan kekhalifahan Muawiyah bin ya, kalau ini Ummu Habibah binti Abu Sufyan, maka Muawiyah bin Abu Sufyan berarti pemerintahan saudaranya ya, saudara kandungnya. Jadi luar biasa kita lihat umurnya masih panjang setelah Rasul wafat, dia masih hidup 32 tahun lagi. Ya, jadi memang secara keseluruhan umurnya panjang inilah yang membuat dia juga meriwayatkan hadis yang banyak. sebagian besar hadis yang diriwayatkan berasal langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian lainnya ia riwayatkan dari Zainab binti Jahasy, istrinya Rasul juga ya. Jadi adapun yang meriwayatkan hadis dari Ummu Habibah, di antaranya adalah putrinya sendiri Habibah. Ya, dan kemudian saudaranya Muawiyah bin Abu Sufyan juga meriwayatkan hadis dari Ummu Habibah. Termasuk juga Abdullah bin Utbah bin Abi Sufyan. Dan Abu Sufyan bin Sa'id bin Al-Mughirah meriwayatkan juga dari Ummu Habibah. Artinya mengambil hadis itu dari Ummu Habibah. Begitu juga Salim bin Siwar dan Abu Al-Jarrah, Abu As-Salih, As-Sam'an juga mengambil dari Ummu Habibah. Begitu pula Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini juga mengambil dari Ummu Habibah. Zainab binti Ummu Salamah, Safiyah binti Syaibah, ya, dan juga Syahr bin Hausyab juga mengambil dari ya Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah ini memang kalau kita lihat dari sisi periwayatan hadis, hadisnya riwayatnya kuat. Ya, bersambung sanadnya langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah yang menjadikan para sahabat juga mengambil darinya. Dan yang utama juga dari pribadi Ummu Habibah, selain tadi ya kecintaannya, pengorbanannya, dan juga periwayatan hadisnya, ternyata memang dia sosok yang luar biasa ya, menekan ego, keinginan diri, pokoknya kalau dilihat ini kayaknya perempuan lemper ya, lembut tapi perkasa gitu ya, lembut tapi perkasa. Kalau kita kan rata-rata kalau dibilang lemper jadi lembek, tapi kalau ini lemper, lembut tapi perkasa, itulah seorang pribadi Ummu Habibah, tegar dan bisa menekan ego ya. Selain tadi kecintaannya kepada Rasul itu mengalahkan kecintaannya kepada dirinya, ataupun bisikan-bisikan hati wanita kan kadang-kadang baper, melow, dia nggak seperti itu. Maka Ummu Habibah pun kita bisa lihat betapa sampai detik-detik terakhir wafatnya dia meminta maaf sebelum wafat. Ya, jadinya istri-istri Rasul yang masih hidup itu dipanggil-panggilin oleh dia. Ya, dari Auf bin Al-Haris ia mendengar bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, jadi Ummu Habibah pernah memanggilku ketika ia akan wafat. Dan Ummu Habibah memanggilku sambil mengatakan, di antara kita pasti pernah ada masalah. Semoga Allah mengampuni aku dan mengampunimu dari apa saja yang pernah terjadi di antara kita. Maka Aisyah pun berkata, semoga Allah memaafkanmu atas seluruh kehilafanmu dan menghalalkan itu semua. Dan Ummu Habibah lantas mengatakan, engkau telah membahagiakanku, semoga Allah juga memberikan kebahagiaan untukmu. Masya Allah, ini di detik-detik mau wafat sempat minta maaf, sempat ngedoain gitu ya. Ini gambaran wanita yang solehah ya, Masya Allah. Susah untuk mencari sosok yang kayak begini, madu-madunya dipanggil-panggilin ya. Dan juga sama Ummu Habibah juga menyatakan kepada Ummu Salamah, masih pada saat itu masih hidup juga Ummu Salamah dipanggil oleh Ummu Habibah. Sama perkataannya persis seperti yang dikatakan kepada Aisyah, minta maaf, kita sesama madu pasti pernah terjadi slek, konflik, maafkan kalau aku punya salah, aku pun akan mendoakan agar dimaafkan Allah. Jadi luar biasa Ummu Habibah ini. Ya, jadi mengatakan kepada Ummu Salamah sama persis seperti yang dikatakan kepada Aisyah. Dan akhirnya ia pun wafat ya pada tahun 44 Hijriah. Pada masa kekhalifahan saudara kandungnya Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Dan itu diabadikan dalam ya Ibnu Asakir Tarikh Dimasyq. Ya, jadi mengabarkan bahwasanya memang Ummu Habibah ini sosok yang luar biasa. Akhlaknya, kesabarannya, kelapangan hatinya, ketegarannya, keimanannya, ya kekuatan mentalnya dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dan syariat. Itu sampai kecintaannya kepada sesama muslim juga dahsyat, memaafkan, meminta maaf dalam ketaatan, menjaga sholat-sholat sunnah. Itu dia tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu yang disebut rawatib, tapi ya artinya di luar rawatib pasti lebih banyak yang dikerjakan. Sunnah rawatibnya aja gak ketinggalan, ditambah yang di luar rawatib ya, ada duha, ada itu gak usah ditanyakan lagi. Ini sosok yang ahli ibadah, hubungan sosialnya bagus, sabluminallah bagus, sabluminanas bagus, keikhlasannya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sanggup menawarkan sang suami yang sangat dicintainya itu untuk menikah lagi, disuruh poligami. Yang kayak gini susah di zaman ini ya, artinya gak susah untuk mencari yang kayak begini gitu ya. Ini bukan ditawarkan, bukan karena dia gak cinta atau ditawarkan untuk menikah lagi, bukan karena dia gak bisa punya anak, tidak, tapi justru agar orang lain ikut merasakan bahagia yang memiliki suami seperti Rasulullah SAW. Itulah, ini orang yang betul-betul hanya mengharap rumah di surga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia siapkan rumah di surga itu seperti doanya Maryam ya, doanya Asia seperti doanya Asiyah, istrinya Fir'aun, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Wanajjini min Fir'aun, selamatkan aku dari si Fir'aun. Sebenarnya si Fir'aun itu adalah suaminya ya. Tapi betul-betul kerajaan dengan segala kemegahannya, dia enggak butuh, dia cuma butuh rumah di sisi Allah di surga. Ya, jadi yang kayak begitulah Ummu Habibah. Kalau kita mungkin berpikir Asiyah mah wajar minta rumah di surga, di dunia udah enggak nyaman. Lah kalau Ummu Habibah di dunianya nyaman, jadi istrinya Rasul, tapi memang kecintaan-kecintaan yang di dunia itu semua dikerucutkan olehnya, bermuara kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan Ummu Habibah, wallahu a'lam bissawab.
9: Masyaallah, jazakallah khair ustazah ya. Bukan hanya periwayat hadis ya, namun di balik ini luar biasa sekali akhlak yang mulia yang dibagikan begitu ya untuk kita melalui sejarah ya ustazah ya, dari Ummu Habibah ini. Masyaallah, berkaitan dengan keistiqomahan juga, keimanan, dan tadi kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk kita sendiri ustazah yang ada di zaman sekarang yang melihat sosok-sosok terdahulu yang luar biasa ini dari sejarah gitu ya ustazah. Bagaimana kita juga ustazah agar bisa meneladani, menguatkan keimanan ustazah. Nah, mungkin ini bisa kita lihat juga Ummu Habibah ini kuat keimanannya karena apa, dan kita ini seperti apa yang perlu kita ikhtiarkan ustazah agar keimanan kita juga kuat.
8: Ya, Masya Allah, bagus banget pertanyaannya ya, Teh Gania. Tadi kita udah lihat ya, Ummu Habibah kayaknya berjuang sendiri kuat ya. Sepertinya kayak berjuang, kayak berjuang sendiri, bapaknya musuhin. Ya, artinya dia terusir dari keluarganya. Kemudian dia hijrah bersama suaminya, suaminya murtad gitu. Jadi kayaknya berjuang sendiri. Nah, itu hanya penglihatan kita, penampakan ya, penampakan yang karena mungkin keterbatasan kita dalam melihat. Ya. Ternyata Ummu Habibah ini, ketika disebutkan asabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam, dia itu memang erat sekali dengan orang-orang asabiqunal awwalun yang lain. Jadi persahabatannya dengan ya muslim-muslimah pada saat itu luar biasa intens ngajinya, ibarat kata intens berjamaahnya, itu yang menguatkan dia. Kita kalau sendirian enggak kuat, karena asyaitonu ma'awahid, setan pasti bersama orang sendirian. Makanya kalau dia sendirian dia enggak akan kuat itu. Sudahlah, hijrah di tempat yang jauh, suaminya murtad gitu ya, ngajak dia juga murtad. Dia enggak sendirian, ketika pergi ke sana kan jumlahnya puluhan orang. Nyaris 80-an orang itu ketika hijrah ke Habasyah. Dia dekat interaksinya dengan yang lain. Artinya yang lain juga menguatkan dia. Disinilah yang disebut sebagai jamaah. Ya, yang namanya jamaah ataupun juga komunitas muslim itu memang harus ya syuddu, saling menguatkan, menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Ba'duhum awliya'u ba'd, antara yang satu dengan yang lainnya saling membela, saling menjaga, sehingga enggak mungkin lemah dia. Ya, jadi kalau dia sendirian udah pasti lemah. Dimusuhin keluarga, udah jadi lemah. Kemudian ditinggalin sama suami, ditinggalkan murtad lagi, ditinggalkan mabuk lagi. Artinya hal yang seperti ini kalau kita lihat makanya mustahil nih kalau dia sendirian. Memang dia tidak sendirian. Nah, makanya kekuatannya kepada Allah nomor satu memang. Keimanannya itu memang terbentuk pertama karena lingkungan, pertemanan. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu wanti-wanti, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang terpengaruh, terbentuk oleh agama temannya. Oleh karena itu pilih siapa yang akan dijadikan khalil, teman dekatnya. Nah, Ummu Habibah ini udah selektif dari awal. Jadi gimana caranya sekarang? Coba lihat siapa teman dekat kita yang bikin kita suka lemes begini, yang kadang-kadang kita futur, kadang-kadang kita aduh kecewa, gak ada semangat hidup. Teman dekat kita siapa? Ya kalau teman dekat kita semangat, gak mungkin kayak gini kita. Jadi memang cari teman dekat yang memang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
9: Masya Allah, berarti pentingnya lingkungan ya ustazah ya, sahabat-sahabat.
8: Betul, betul.
9: Ya, ini yang memang di hari ini pun jarang begitu ya, untuk mendapatkan lingkungan yang baik begitu ya ustazah. Perlu memilah ya untuk lingkungan dan teman ini. Masya Allah, ini sangat berarti untuk kita ya dalam keimanan berarti ya ustazah. Masya Allah.
8: Betul.
9: Nah, kalau berkaitan dengan kesabaran yang tadi juga disampaikan ya, tadi keimanan ini bersambung dengan kesabaran ya ustazah, dengan perjuangan-perjuangan Ummu Habibah ini. Nah, ini terkadang juga kita pun diuji ya ustazah, di dunia ini ya memangnya tempat ujian begitu ya. Nah, ini menguatkan kita akan kesabaran ini seperti apa ustazah, dan apa perbedaan dari sabar serta pasrah begitu ustazah, tidak melakukan apapun.
8: Iya, jadi ketika Allah SWT mengingatkan kita isbiru waso biru warobitu, ya sabar, tambah kesabaran, ikat kesabaran, itu menandakan memang sabar itu sesuatu yang cepat sekali hilang, cepat sekali lari yang namanya sabar. Makanya apalagi ketika disebut ikat kesabaran, ikatnya dengan apa tadi? Komunitas, lingkungan, ya tempat pergaulan, itu kita gak akan bisa sabar kecuali bersama orang-orang yang sabar. Yeah. Rasulullah SAW mengatakan ayat tentang istiqomah surat Hud, ya itu ayat 112, itu bikin Rasul makin banyak ubannya. Kenapa? Ya karena perintahnya fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqomahlah kamu, artinya tetap begitu lempeng di jalan yang lurus, tapi Allah kasih clue-nya, kasih kuncinya, wa man taba ma'aka, dan selalu bersama orang-orang ahlut taubah. Berteman terus tuh kamu sama orang ahlut taubat, dekatnya sama mereka, wala tatghaw, dan jangan melampau batas. Jadi kita gak akan bisa sesabar ini kalau gak tadi temannya, lingkungannya juga orang yang sabar. Carilah lingkungan orang yang ahlut taubat, orang yang dikit-dikit introspeksi diri, astagfirullah, minta maaf, minta ampun sama Allah, dikit-dikit langsung gitu ya. Jadi yang ngomongnya halus, ah Masya Allah nih hari-hari ini sebenarnya saya lagi mellow, lagi mengharu biru karena teman-teman banyak yang sudah berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat. Sehat. Jadi memang karena iman kita lemah, kadang-kadang kita suka tanya kalau ada yang meninggal. Sakit apa? Sebenarnya kan enggak perlu sakit ya.
9: Iya, betul, betul.
8: Itu menggambarkan kadang kalau disebut enggak sakit, mati mendadak, udah pastilah serangan jantung, karena definisi serangan jantung itu jantung berhenti mendadak gitu ya. Jadi memang kok bisa lah, itu kan pertanyaan aneh ya. Apalagi kalau masih muda. Misalnya di bawah 30 tahun, kita makin bertanya-tanya, harusnya kan enggak bertanya-tanya. Memang masing-masing sudah dikasih jatah porsi hidup, maka maksimallah. Maksimal apa? Terus ngumpulin lagi pahala, ngumpulin lagi, karena gak ada yang tahu sampai kapan ini jatah hidup yang kita bisa di-calling, di-recall langsung saat ini juga, gak pakai sebab, sebabnya cuma satu, ajal gitu ya. Nah orang-orang kayak Ummu Habibah ini memang sudah mempersiapkan rumahnya di surga, karena apapun yang dikerjakan hanya untuk kebahagiaan akhirat. Jadi kita juga kalau memang yang di kepala kita cuma bahagia akhirat, bahagia akhirat, ya Allah dunia kecil, remeh, hanya seperti lebih hina dari sayap seekor nyamuk. Karena di sisi Allah seperti itulah, ahwanun min junahil ba'udah. Dunia ini di sisi Allah lebih hina dari sayap seekor nyamuk. Kalau kita kan boro-boro sayap seekor nyamuk ya, dunia ini jadi memenuhi isi kepala kita dan ruang hati kita, sehingga kayaknya bangun tidur dunia, mau tidur dunia, sampai mimpi aja kebawanya dunia. Kan gak ada yang mimpi, ngimpi di surga jarang ya. Mimpi di surga, mimpi lagi ibadah, mungkin yang sering adalah mimpi dikejar-kejar hewan ganas, hewan buas, dikejar. Jadi yang serem-serem dan semuanya berkaitan sama dunia, menandakan memang mimpi itu kan gambaran aktivitas, aktivitas otak yang memang terpengaruh dengan kehidupan kita. Jadi kecintaan kita kepada apa, itulah yang akan datang dalam mimpi ya. Terkadang itulah yang akan datang dalam akhir hidup kita. Na'udzubillah min dzalik ya. Ada satu gambaran ketika ada yang muterin tuh teman-teman, satu orang lagi sakaratul maut di Palestina sambil murojaah Al-Qur'an. Satu orang lain sakaratul maut ya, dalam detik-detik terakhir yang sudah hilang kesadaran tapi masih bisa ini ya. Apa itu yang lagi ini lagi ngetren? Nyanyi kicau mania. Yang satu nyanyi kicau mania sakaratul maut, yang satunya murojaah Quran. Sama-sama sakaratul maut. Coba bayangkan sakaratul maut yang mana yang kita mau? Tentunya yang mengingat Allah Subhanahu wa taala.
9: Iya,
8: nah, ini tergantung kebiasaan harian kita. Jadi kita mau akhir kita nanti gimana? Biasakanlah. Pembiasaan butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh keinginan, motornya yang punya bukan orang lain. Berteman dengan orang soleh, iya, tapi ada orang yang temannya soleh saja tidak terpengaruh dengan kesolehannya. Ya, oleh karena itu wala tatghaw, kata Allah SWT, jangan melampau batas. Kalau teman sudah baik, ya harusnya kita jadi ikut baik. Kan ada orang yang kekeh, komitmen dalam kesalahan, komitmen dalam keburukan, walaupun temannya baik. Na'udzubillah min dzalik. Yang benar komitmen dalam kebaikan walaupun lingkungannya buruk. Itu pun pasti disuruh hijrah. Ingat, pembunuh 100 nyawa kan disuruh hijrah. Kalau mau taubatnya diterima, hijrah. Karena lingkunganmu lah yang mempengaruhi kamu. Kalau mau taubatnya diterima oleh Allah, hijrah. Pembunuh 100 nyawa hijrah. Walaupun dalam perjalanan hijrahnya, Allah punya takdir. Apa takdirnya? Diwafatkan sebelum sampai ke kampung orang soleh. Tapi atas rahman dan rahimnya Allah, kita lihat hadisnya. akhirnya masuk ke surga padahal belum sempat beribadah menyembah Allah, belum sempat mewujudkan taubatnya di kampung orang saleh, tapi ternyata Allah itu penyayang ya. Dikasih jalan dan kita jalan langsung, jadi tidak menunda. Itulah Ummu Habibah. Begitu ada panggilan hijrah ke Habasyah, dia langsung pergi. Itu udah gak pakai mikirin lagi nih anak masih bayi atau bahkan belum lahir ya, karena beberapa riwayat mengatakan itu bayi pertama yang lahir di Habasyah. Jadi gak berpikir tentang kondisinya, yang dipikirkan hanya bagaimana ya syariat Islam yang dia peluk ini mendapatkan kelapangan dalam pelaksanaannya. Jadi dia gak pengen tertindas. Dia ini pribadi yang merdeka. Nah, pribadi yang merdeka artinya tidak mau ditindas ya oleh bapaknya sendiri ya yang bukan muslim, gak mau ditindas oleh budaya jahiliyah. Bahkan ajakan suami bisa ditepis. Ini pribadi merdeka. Dan jadi orang merdeka itu bahagia banget ya. Bahagia karena gak ada yang bisa neken-neken gitu ya. Orang yang kayak begini, dia hanya menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanya jadi abdun lillah saja. Dia jadi hamba Allah aja, gak mau jadi hamba yang lain. Yang kayak gini ya. Jadi ini konsep ketuhanan, ini konsep tauhid ya. Konsep akidah yang udah bener, lempeng, maka nyaman hidupnya. Coba lihat Ummu Habibah. Nyaman, dan itu gak bisa dilogikakan. Ya, jadi hanya bisa dirasakan oleh orang yang benar-benar sudah menyelami ma'rifatullah. Baru tuh rasanya, aduh adem, enak, lepas dari apapun di dunia ini tuh nyaman. Ya, wallahu a'lam bishawab.
9: Masya Allah, jazakillah khair Ustazah untuk jawabannya. Insya Allah kita lanjutkan satu segmen lagi ya Ustazah, di segmen ketiga. Dan untuk Anda sahabat MK yang masih ingin bertanya, sahabat MK silakan sampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Masih ada kesempatan ya sahabat MK. Dan untuk Anda yang ingin sharing juga bisa disampaikan sharingnya. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
10: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
11: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
10: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
7: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
7: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28.
13: dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110.
13: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang pada jam 11:57. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: Masih di 102,7 MKFM dalam program Inspirasi Keluarga Sahabat AMK segmen Ibu Masa Kini. Dan ini kebersamaan terakhir Sahabat AMK bersama Ustazah Erika di hari ini. Kita lanjutkan kembali untuk perbincangannya berkaitan dengan perempuan periwayat hadis. Nah, dari Ummu Habibah sendiri, Ustazah, apa yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk meneladani beliau? Kebiasaan apa yang bisa kita lakukan, Ustazah?
1: Insya Allah, kalau kita lihat sirah Ummu Habibah, berarti untuk kita yang di akhir zaman ini, mungkin paling ringan, ini udah cari paling ringan, karena mungkin yang lain-lain berat gitu ya dari Ummu Habibah ini. Masya Allah. Jadi yang paling ringan apa? Jaga sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah artinya sholat. Sholat sunnahnya, sholat rawatibnya, kita coba untuk membiasakan sholat rawatib gitu ya. Karena sholat rawatib itu kan qobliyah ba'diyah. Mana yang ada qobliyahnya kita jaga, yang ada ba'diyahnya kita jaga, yang enggak ada qobliyah ataupun yang jelas yang enggak ada ba'diyah. Kalau qobliyah semua salat ada. Tapi kalau ba'diyah kan ada yang enggak ada ya, seperti asar dengan subuh kan ba'diyahnya enggak ada, ya itu kita tidak kerjakan berarti. Artinya apa yang ditinggalkan oleh Rasul kita tinggalkan, apa yang dikerjakan oleh Rasul kita kerjakan gitu ya. Jadi itu yang paling mudah untuk bisa kita kerjakan di akhir zaman ini kalau kita bicara tentang sirahnya Ummu Habibah. Dan juga satu lagi sifat Ummu Habibah yang pemaaf, yang salamatus sadar ya. Jadi memang salamatus sadar ini luar biasa ya, karena memang lapang dada untuk minta maaf di akhir zaman ini udah banyak orang-orang yang lebih mengutamakan gengsi ya, mengatakan orang kalau minta maaf duluan enggak ada harga dirinya ya, sehingga akan susah untuk mengucapkan kalimat maaf. Ya, dan kalau dia pun akan mengatakan iya saya maafin, hanya sekedar di lisan, tidak sampai tataran praktek. Nah, ini yang harus kita latih, mengelola hati, manajemen hati ya. Kita kelola agar mudah untuk meminta maaf dan untuk memberi maaf. Kenapa? Karena orang-orang yang memaafkan inilah yang lebih dulu mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata sifat Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Rahim itu hanya bagi mereka juga yang pemaaf. Jadi kalau yang suka memaafkan, kan kisah ada tuh di masa Rasulullah yang Rasul ceritakan tentang seorang kaya yang banyak meminjamkan uangnya, meminjamkan hartanya kepada orang-orang fakir. Mereka ditagih oleh debt collector, debt collectornya orang kaya ini. Tapi debt collectornya sebelum menagih dikasih pesan, kalau orangnya kesulitan putihkan saja, putihkan. Ternyata begitu di akhirat kata Rasulullah SAW, dosa-dosa yang sudah i'tiraf diakui nih, ya saya sudah begini, ya saya ngakuin, saya ngerjain dosa ini. Terakhir kata Allah saya putihkan, kaget dia. Kok diputihkan dosa saya? Ya karena kamu suka memutihkan hutang-hutang orang. Nah, ini luar biasa. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadinya balasan dari Allah itu hanya cloning dari amal yang kita kerjakan di atas dunia ini. Jadi kita bisa membayangkan betapa Ummu Habibah akan berbahagia sekali di akhirat. Bahagianya luar biasa. Karena di dunia ini dia banyak membahagiakan orang dan ingin orang lain bahagia ya. Jadi ingin sekali orang lain bahagia, membahagiakan orang yang benar ya. Artinya ya bapaknya gak diturutin, ngajakin dia tetap pada kemusyrikan. Suaminya gak dituruti, mengajak dia murtad. Ya itu bukan masalah kita mikirin kebahagiaan orang lain, tapi kebahagiaan yang salah, jangan. Yang kita pedulikan adalah kebahagiaan akhirat kita. Jadi kita akan mati-matian untuk memperoleh itu, walaupun kita di dunia ini juga ya berat perjuangannya. Kan membahagiakan orang lain dalam jalan Allah bukan satu hal yang mudah. Ya karena pasti ada harga. Dan harganya itu pengorbanan gitu ya. Wajahidu fi sabilillahi haqqo jihadi. Bersungguh-sungguhlah di jalan Allah dengan

0: sebenarnya bisa kita tundukkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak dianggap sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya bisa tunduk mengikuti apa yang aku bawa. Jadi kita berlatih untuk menundukkan hawa nafsu kita, mengikuti apa yang sudah Rasul kerjakan, menjauhi apa yang Rasul larang. Insya Allah sirah Ummu Habibah akan menjadi petunjuk buat kita ya, agar kita mudah untuk melangkah menjadi wanita yang terbaik insya Allah di akhir zaman ini.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, dan untuk terakhir mungkin Ustazah sebagai penguatan ya, kita di hari ini.
0: Ya, baik. Istri-istri Rasulullah SAW termasuk Ummu Habibah adalah wanita-wanita pilihan. Tentunya kita yang wanita biasa-biasa saja tetap punya nilai lebih karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nilai lebih ini buktikan karena Allah selalu menuntut bukti. Kalau memang beriman, mana buktinya? Kalau memang muslimah, mana buktinya? Kalau pengen surga tertinggi, mana buktinya? Ya. Karena memang siapapun yang ingin masuk surga, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Pasti akan masuk surga yang mengatakan la ilaha illallah, tapi butuh bukti, enggak cuma sekedar ucapan. Dan keislaman adalah bukti yang harus diwujudkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kesanggupan untuk membuktikan iman Islam kita tidak hanya dalam kata-kata tapi sampai tataran praktek, mewujudkannya dengan penuh keikhlasan, keridhaan dan ketabahan dan kesabaran di akhir zaman ini. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa 'afa minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ilmunya di hari ini Ustazah. Semoga kita Allah mampukan untuk mengamalkan apa yang sudah disampaikan di hari ini. Dan semoga Ustazah juga diberikan kebaikan, keberkahan bersama keluarga.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajian ilmu di hari ini sahabat MK sudah kita simak bersama ya. Semoga Allah mampukan untuk mengamalkannya. Sahabat MK Allah mudahkan ya untuk kita semua bersama keluarga juga mengamalkannya. Dan sahabat MK insya Allah kita sambung dalam segmen murotal pilihan. Kami sediakan 3 murotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Di nomor 1 sahabat MK ada Quran Surah Al-Hujurat. Kemudian di nomor 2 ada Quran Surah Al-Qamar. Dan di nomor 3 ada Quran Surah Al-Mujadilah. Nomor 1 Quran Surah Al-Hujurat, di nomor 2 ada Quran Surah Al-Qamar, dan di nomor 3 ada Quran Surah Al-Mujadilah. Silakan dipilihkan murotalnya sahabat MK, sampaikan ke 0811-224-1027.
2: Sahabat MK, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita

0: Sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 40.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Ustadz MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

memasuki menit ke-32 sahabat MQ lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Sudah memilih murotalnya ada Pak Yandi yang sudah memilih murotal di nomor 2 yaitu Quran. Di nomor kedua ada surah Al-Qamar. Di hadir juga Ibu Juwita begitu ya di pilihan nomor 1 yaitu Quran surah Al-Hujurat. Terima kasih. Ibu Wiwin dari Banjaran di nomor 3 surah Al-Mujadilah. Di nomor kedua dipilihkan kembali oleh Ibu Pujasari di Cicadas dengan pilihan di nomor 2 yaitu Quran surah Al-Qamar. Hadir juga Ibu Ida di Padalarang yang sudah memilih murotalnya di nomor 1 Quran surah Al-Hujurat. Ibu Juwita memilih juga di komunitas ya, di grup komunitas sahabat AMQ dengan pilihan yang sama di nomor 1, serta ada Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar dengan pilihan yang sama Quran surah Al-Hujurat. Dan alhamdulillah sahabat AMQ untuk murotalnya sudah terpilihkan ya di nomor 1 yaitu Quran surah Al-Hujurat. Terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah membersamai kami dari awal hingga akhir menyampaikan atensi-atensinya di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat Sierra Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi Keluarga, Ibu Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala untuk hadirkan cinta untuk keluarga. Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha menatap, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua milik-Mu. Kami semua dalam genggaman-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu limpahi kami dengan ilmu. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami hakul yakin pada-Mu. Ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah untuk-Mu. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak Engkau sukai, dari amal yang tidak Engkau terima. Hanya Engkau yang kuasa memberi manfaat, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li, suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, apabila umat, sekiranya umat ini berkumpul bersatu mau memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali, mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walau sama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan seandainya jika mereka berkumpul akan menimpakan satu bahaya, kemudaratan kepadamu, tidak dapat melakukannya sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan catatan telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya. Ini hadis hasan sahih. Jadi tidak usah ribet. Ingin dijaga Allah, jaga yang Allah perintahkan. Jaga keyakinan, jangan menduakan Allah. Allah suka sesuatu, lakukan. Udah gak usah ribet. Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa kita. Tugas kita adalah menjaga. Menjaga Allah itu bukan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan. Tapi menjaga keyakinan, menjaga perintah-perintah yang Allah sukai. Fokus saja ke sana. Kita bakal menghadapi banyak masalah dalam hidup yang kita paham, yang kita tidak paham, yang sederhana, yang sedang, yang berat, yang rumit. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai. Fokus, jaga husnuzon kepada Allah. Jaga prasangka baik ke Allah. Jaga sholat, jaga sedekahnya, jaga baca Qur'annya, jaga zikirnya, jaga apa-apa yang Allah sukai. Fokus ke sana. Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah, dan Allah yang menjaga kita. Jadi jangan ribet dengan masalah. Mau mikir apa tentang masalah kalau tidak dibimbing oleh Allah, ha? Kalau enggak dikasih ilmunya, enggak bisa. Enggak dikasih ide, enggak ngerti. Mikir abis-abisan, kalau Allah tidak membimbing, pasti setan yang ngebimbing. Kemana aja pikiran jadi liar, jadi penuh kecemasan, kacau, galau, dan tidak selesai masalah. Tapi kalau kita banyak masalah, makin jaga apa yang Allah sukai, udah janji Allah. Semua masalah yang kita hadapi, Allah sudah tahu. Lebih tahu dari kita. Semua solusinya Allah yang pegang. Ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah yang Allah perintahkan, yang Allah sukai. Jaga, jangan dekat-dekat yang Allah larang. Ini kita dapat nikmat, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya keyakinan kita akan menjadi lebih ajeg karena kita yakin ada Allah. Ini lebih dahsyat kalau orang sudah yakin ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha kuasa, yang selalu menatapnya, yang senantiasa mendengar, memperhatikan. Ini nikmat besar, dan hadirnya keyakinan itu dari kegigihan kita. Ihfaz.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM. Ya Quran.

yang maha suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Qudus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Qudus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Qudus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Qudus. Subuhun Qudusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Qudus yang Maha Suci.

0: Yang Maha Sejahtera. Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma as-salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, Yang Maha Sejahtera. Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Cek satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
4: kok pas banget sih,
5: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
4: apa aku gak ikhlas ya.
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
8: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: 想。
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dapat menyapa ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini, hari terakhir di bulan Juni 2026, Masya Allah. Waktu cepat sekali berlalu, sahabat MK, dan sudah saatnya nanti kita akan hijrah ke bulan berikutnya ya, Alhamdulillah. Dan senang sekali bersama sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, insya Allah hingga jam 3 sore nanti, kami akan menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Siang di hari ini. Yang tentunya hari ini sahabat MK kita juga hadirkan segmen spesial ya, edisi 15 Muharram 1448 Hijriah. Kalau melihat bulan Hijriah ini juga masih nuansa tahun baru Hijriah sahabat MK. Di tahun 1448 Hijriah sudah ada ikhtiar hijrah apa saja sahabat MK? Karena kalau di zaman sekarang memang lebih banyak untuk hadirnya itu, resolusi itu hadir di tahun baru Masehi ya. Padahal sebagai umat Islam, ini Muharram menjadi sesuatu titik balik juga sahabat MK, apalagi ketika kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Muharram berbagi harapan sahabat MK, Inspirasi Siang Special Talk Show di hari ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Di siang hari ini insya Allah kita akan berbincang bersama dengan narasumber sahabat MK, manajer fundraising di region 2DT Peduli, bersama dengan Ustadz Lutfi Abdillah Fauzan, yang alhamdulillah di siang hari ini juga sudah hadir di studio MKFM. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat, Ustaz.
1: Alhamdulillah, semangat terus.
0: Masya Allah. Muharram berbagi harapan ini ya, semangatnya ya, juga menular insya Allah ya. Alhamdulillah.
1: Berbagi harapan.
0: Terima kasih sudah hadir langsung di studio MKFM, Ustaz. Di studio bersama saya Syifa Khairunisa, kita akan berbincang nih, apalagi di momen sekarang pas kali ya momennya Muharram. Biasanya kalau tahun baru itu ada resolusi, ini juga mudah-mudahan jadi awal tahun yang penuh harapan juga ya di tahun Hijriah. Dan memang kalau kita lihat Muharram ini kan sebagai bulan pertama di bulan Muharram ya Ustadz ya. Oh, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu ya Ustadz ya. Sudah berapa lama ini bergabung Ustadz?
1: Masya Allah.
0: Biar sahabat kami juga tahu nih Ustadz.
1: Iya, alhamdulillah. Saya di DT Peduli ya. Mm-hmm. Kalau dulu DPUDT.
0: Oh, Masya Allah.
1: Dari 2014.
0: Ah, 2014 sekarang juga sudah 10 tahun ya Ustadz ya.
1: 10 tahun ya. 12 tahun ya, 2026 sekarang.
0: Alhamdulillah.
1: Awalnya tugas di Tasik nih, gitu ya. Terus pindah ke Garut dan ya qadarullah per 2004 gitu. Itu tugas di sini di Bandung.
0: Oh, di Bandung gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi bisa silaturahmi juga.
1: Iya.
0: Apalagi
1: dekat,
0: betul lebih dekat. Alhamdulillah ya. Apalagi bulan Muharram ini juga bulan spesial tadi ya. Ternyata betul. Sudah melalang buana jauh sekali berarti satu tuhnya di tauhid ya. Alhamdulillah. Kalau mungkin kita juga akan bahas tentang Muharram itu sendiri nih Ustaz. Kenapa kemudian kita mengibaratkan atau kemudian ini bulan Muharram sendiri, kita kan momennya sekarang lagi Muharram juga Ustaz, dianggap sebagai bulan yang istimewa. Apa sebetulnya sih Ustaz keistimewaannya bulan Muharram?
1: Keistimewaan bulan Muharram gitu teh ya.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah ya, kalau kita berbicara Muharram ini menjadi sebuah momentum waktu yang sangat spesial.
0: Gitu ya.
1: Kenapa disebut spesial teh? Karena ini yang pertama di dalam Al-Quran teh, di dalam surat At-Taubah ayat 36 ya.
0: Iya.
1: Yang artinya tuh kurang lebih gitu ya, dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan ada 4 bulan yang termasuk dalam kategori bulan haram.
0: Haram, iya betul.
1: Gitu, ya. Nah, diperkuat lagi di dalam hadis gitu ya, yang diriwayatkan oleh Muslim itu 4 bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab.
0: Gitu ya. Allah.
1: Jadi spesialnya saat ini kita tuh berada pada bulan yang spesial. Bulan mulia. gitu ya. Yang diharamkan di mana di waktu yang 4 bulan ini Allah melipat gandakan pahalanya gitu ya. Masya Allah, ini sebuah momentum yang jarang gitu ya. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa, itu salah satunya bulan haram. Bahkan dalam salah satu hadis gitu ya disampaikan, puasa yang terbaik setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa pada bulannya Allah, yaitu bulan Muharram.
0: Masya Allah,
1: begitu spesialnya gitu ya bulan Muharram ketika disandingkan dengan Ramadan gitu ya. Jadi artinya dari hadis ini menjadi sebuah penguat bagi kita sebagai umat Islam untuk sama-sama terus memperbanyak amalan ibadah kita di bulan Ramadan, di bulan Muharram.
0: Muharram, iya.
1: Gitu ya. Yaumiyah kita diperkuat gitu ya. Salat, puasa gitu ya di sana. Dan ini menjadi sebuah momentum spesial gitu teh kalau berbicara itu. Bahkan banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram. Gitu ya. Mulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, sampai pada peristiwanya Nabi Musa alaihissalam ya, dikejar-kejar oleh Fir'aun, dan diriwayat dijelaskan itu di tanggal Muharram juga, 10 Muharram.
0: Gitu.
1: Ya, makanya tanggal 10 Muharram salah satunya kita sebagai bentuk syukur gitu ya, para pasukan, para kaum Nabi Musa alaihissalam bisa selamat itu dengan saum Asyura. Gitu ya. Maka Rasulullah pun memerintahkan dengan tanggal 9-nya Tasu'a itu gitu ya. Jadi disunahkan. Bahkan ada salah satu momen penting di bulan Muharram itu ada saum yang dikhususkan hanya pada bulan Muharram, yaitu tanggal 9 dan 10 kan ya. Tasu'a sama Asyura.
0: Masyaallah, betapa luar biasanya ya, Ustaz.
1: Betul. Gitu ya. Jadi kita sama-sama harus bisa memaksimalkan nih, bulan Muharram ini menjadi salah satu momentum kita untuk bisa terus memperbaiki diri. Apalagi ini menjadi salah satu bulan pertama di bulan Hijriah.
0: Gitu ya, resolusi gitu. Biasanya ada. Betul. Ya waktu tahun ya.
1: Harapan-harapan di tahun 1446 Hijriah ini harus mulai dari sini.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini momentum yang sangat menarik sahabat AMK, apalagi ketika kita ingin bermanfaat bagi orang lain ya Ustadz ya. Karena kalau saum itu kan biasanya untuk diri sendiri. Betul. Gitu ya, dirasakan oleh diri sendiri, beribadah menahan lapar, haus sahabat AMK. Tapi kita juga bisa melewaskan kembali manfaat dari kehadiran kita, salah satunya dengan berbagi ya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Ini juga keutamaan di bulan Muharram kah?
1: Betul, betul. Ya, bahkan meskipun ada beberapa keterangan ya, meskipun ini secara dalilnya belum kuat gitu ya, yang menjelaskan terkait dengan Muharram itu adalah sebagai lebarannya anak yatim.
0: Oh.
1: Itu tanggal 10 Muharram biasanya ya masyarakat Indonesia memperingati itu. Nah, tapi pada intinya adalah yang lebih masyhurnya, lebih kuatnya adalah bagaimana kita memaksimalkan bulan Muharram ini dengan rangkaian-rangkaian kegiatan kebaikan.
0: Masya Allah.
1: Itu ya di sini. Termasuk mulai dari hablum minallahnya, itu dengan kita memperbanyak amalan-amalan ibadah kita di bulan Muharram, dan termasuk juga hablum minannasnya, bagaimana kita bisa berdampak, bisa berimpact gitu ya, dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu ya di sana. Nah, insyaallah Detik Peduli hadir deh di sini, menjadi jalan, menjadi solusi, memfasilitasi bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik nih, insya Allah gitu ya di bulan Muharram ini.
0: Iya, karena kalau kita berbincang juga ini dari Darut Tauhid atau DT Peduli, di Muharram ini ada membagikan semangat berbagi harapan. Nah, ini jadi bikin penasaran juga ya sahabat MK. Harapan seperti apa sebetulnya yang dibawa? Sahabat MK juga mungkin silakan bisa bergabung bertanya barangkali ya saat ya di siang hari ini, atau mungkin sudah punya resolusi di bulan Muharram di tahun baru Hijriah 1448, apa kira-kira yang ingin dibagikan lebih tinggi sahabat MK lebih banyak di momen ini? Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Berbagi harapan, harapan apa yang dimaksudnya Ustaz?
1: Masya Allah gitu ya. Nah, kami kembali sempat diskusi ya, ini bagaimana nih Muharram ini kita menjadi jalan, menjadi memfasilitasi para jamaah, para donatur gitu ya, yang ingin menjadikan bulan haram, bulan Muharram ini menjadi salah satu yang momentum spesial, gitu ya, spesial. Maka kita melihat ada berapa data yang kami dapatkan gitu ya. Yang pertama dimulai dari putus angka putus sekolah
0: di Jawa Barat,
1: di nasional
0: Indonesia
1: gitu ya, masih ada gitu ya di sana. Terus juga kita melihat kemarin dari data BPS itu pasca kebencanaan di Aceh, di Sumut dan Sumbar ya, kemarin ditambah lagi sekarang ada lagi kebencanaan kan ya, yang terus menjadi ujian di bagi negara kita ini. Kami melihat ada kurang lebih ada 261 ribu tepatnya gitu ya, kesananya. Itu adalah anak yang terdampak dari kejadian tersebut, penyintas tersebut, itu ya di sana. Nah ini anak-anak yang sedang semangat-semangatnya sekolah.
0: Betul.
1: Anak-anak sedang semangat-semangatnya menuntut ilmu. Dan kita memasuki bulan Muharram. Dan momentumnya sangat pas gitu tuh.
0: Masya Allah.
1: Sangat pas dengan persiapan sekolah sekarang tuh ya.
0: Iya, sekarang tahun ajaran baru sang liburan nah, sekarang ya.
1: Betul. Kemarin udah pasca perpisahan gitu ya, atau kenaikan kelas gitu ya, dan sekarang lagi masa jeda kan. Masa jeda ini kan biasanya orang tua tuh lagi mempersiapkan, yang pertama liburan gitu ya, liburan anak-anak nih ada di rumah nih, anak-anak mau ngapain. Betul. Terus yang keduanya juga adalah persiapan untuk sekolah gitu ya, alat sekolahnya. Dan kami melihat tidak semua orang bisa gitu ya untuk bisa berbagi di sana. Nah kami dengan inisiatif kami gitu ya, bagaimana mengajak para jamaah, para donatur gitu ya, pada sahabat-sahabat MK di sini yang memiliki kelebihan harta gitu ya, yang sudah bisa melaksanakan di sana itu gitu ya, liburan ataupun persiapan untuk sekolah itu sangat mudah gitu ya. Nah ternyata ada saudara-saudara kita yang masih kesusahan untuk itu, masih bingung ini untuk anak sekolah ini seperti apa gitu ya di sana. Nah itu ternyata masih ada gitu ya di sana. Nah insya Allah DT Peduli hadir untuk memfasilitasi itu dengan program berbagi harapan gitu ya. Terus kita ada fenomena lagi deh. Kami melihat data BPS itu kurang lebih ada 75% sahabat-sahabat difabel kita itu secara pendidikan itu SD ke bawah. Gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, ini menjadi salah satu semangat kami mungkin gitu ya, apalagi dengan pesantren DT yang sangat aware gitu ya terkait dengan isu difabel ini. Nah, kita ingin juga menjadi sebagian solusinya. Bagaimana kayak itu? Insyaallah kita sehingga kita buat create sebuah program juga yang khusus untuk difabel.
0: Difabel. Gitu. Jadi fokusnya ini ya sekarang pada pendidikan anak-anak yang terdampak bencana ya, begitu ya.
1: Betul.
0: Berbagi harapan ya.
1: Berbagi harapan difabel. Dan terakhir, kita melihat isu DT Peduli Darut Tauhid akan berjuang sampai dengan Palestina merdeka.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Ini menjadi semangat juga untuk bisa terus semangat, berbagi gitu begitu deh. Ya Ustaz.
1: Insya Allah gitu ya. Kita tanggal 10 Juli insya Allah kita agendakan untuk berbagi kebahagiaan dengan sahabat-sahabat Palestina di sana. Kan DT Peduli alhamdulillah gitu ya, kita punya masjid di sana, punya program Baitul Quran gitu ya di sana. Dan alhamdulillah dengan agresi yang kemarin itu masih ada masjid kita.
0: Tidak terdampak dengan bombardir itu ya?
1: Iya, palingnya peluru-peluru bang-bang gitu ya, tapi nggak kena bom. Dan itu menjadi salah satu pusat kegiatan saat ini.
0: Alhamdulillah, merinding ya. Dan itu tentunya hasil dari donasi, bantuan, gotong royong masyarakat Indonesia semuanya. Betul, ya, donatur gitu ya. Darut Tauhid. Wah. Dan kalau kita lihat juga di fenomena, tadi kan fenomena-fenomena yang dihadirkan oleh Ustaz Lutfi, bahwasannya nggak putus sekolah banyak, terus juga fokus kepada difabel pendidikannya yang ternyata masih di tingkat SD dan bahkan sampai di kancah internasional Palestina, kita akan terus kawal sampai merdeka. Ini kan berarti kan luas sekali Ustaz untuk fokus dan keberbaginya begitu. Betul. Tapi kalau kita lihat juga kondisi masyarakat Indonesia zaman sekarang, perekonomian khususnya ini kan tentu menantang. Semangat yang kemudian bisa ditularkan agar semangat berbagi itu terus ada seperti apa nih Ustaz?
1: Iya, betul-betul teh, ini tantangan ya kondisi ekonomi saat ini. Tapi kita semangat tadi, harapan-harapan para sahabat yatim gitu ya, para harapan-harapan para anak-anak yang ingin semangat sekolah, harapan-harapan para saudara-saudara kita di Palestina, dan harapan-harapan para sahabat difabel ini bisa tunaikan di 1448 Hijriah ini.
0: Masya Allah.
1: Ini jadi salah satu modal pondasi semangat kami gitu tuh, mm-hmm. untuk terus memfasilitasi gitu ya. Nah, kami juga mengajak gitu ya kepada jamaah dengan kondisi ekonomi yang saat ini gitu ya di sana. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi jalan, mm-hmm. gitu ya, dengan berbagai banyak keutamaan kita bersedekah, gitu ya, keutamaan kita berinfak, gitu ya, bagaimana juga keutamaan kewajiban kita harus mengeluarkan dana zakatnya.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang insya Allah akan menjadi salah satu solusi dari Allah.
0: Masya Allah.
1: Gitu ya. Jangan khawatir gitu ya, mudah-mudahan Allah memberikan solusinya dengan kondisi saat ini. Apalagi gitu ya dengan saudara-saudara kita mungkin ya secara perekonomian menengah ke atas mah tidak terlalu terdampak mungkin ya. Yang beberapa gitu ya di sana. Nah, mudah-mudahan ini menjadi solusi dalam berbagi gitu ya, yang insya Allah mudah-mudahan tadi kita bisa juga berkontribusi terhadap saudara-saudara kita, anak-anak kita.
0: Karena tadi dampaknya ternyata tidak hanya di lingkungan terdekat, lokal, nasional, tapi bahkan sampai internasional di Palestina. Ini yang Masya Allah kekuatan iman yang kemudian menyatukan ya antara umat muslim begitu ya Ustaz ya. Dan kalau kita lihat ini kan tidak bisa kemudian langsung terjun ke lokasi, tapi perlu ada penyambung seperti mengumpulkan dana tersebut di Darut Tauhid Peduli misalnya begitu. Apakah kemudian ketika ingin membantu, semangat berbagi itu dihadirkan, bentuknya atau mungkin bantuannya itu harus berwujud besar Ustaz? Ini seperti apa nih kalau kira-kira dari DT Peduli?
1: Gak harus besar gitu teh ya.
0: Masya Allah.
1: Gitu ya, di sana kita sangat memfasilitasi gitu ya, berapapun itu gitu ya, yang sesuai dengan yang bisa kita berikan,
0: sesuai kemampuan masing-masing,
1: sesuai kemampuannya
0: ya?
1: Masing-masing gitu ya, apalagi dengan adanya platform yang terbaru teh, kita ada sedekah.id.
0: Oh, itu baru dari
1: ya, coba deh bisa di lihat sedekah.id gitu. Itu salah satu platform terbaru dari Data Peduli dan ini memberikan kemudahan layanan untuk bersedekah. Gitu ya di sana. Berapapun itu, mau 5.000, 1.000.000, 2.000.000, berapapun kita kumpulkan bareng-bareng, gitu ya. Karena Masya Allah gitu ya teh, dari kenceleng yang sering kita lihat gitu ya dari DT, itu ketika dikumpulkan bareng-bareng, ternyata ini dampaknya sangat besar.
0: Masya Allah.
1: Gitu ya, bahan bisa membangun masjid, gitu ya, bisa menjadi beasiswa, dan itu ketika jamaah kita kumpulkan bareng-bareng, ternyata Masya Allah. Apalagi masjid DT ya.
0: Iya, Masya Allah. Masuk
1: masjid yang miliar-miliar kita bangun itu kan hasil dari patungan jamaah. Berapapun itu Masya Allah. Dan mudah-mudahan tadi jamaah jariahnya ngalir juga ke jamaah.
0: Insya Allah, Masya Allah. Ini jadi semangat motivasi juga ya untuk jamaah.
1: Betul.
0: Kemudian ketika kondisi ekonomi yang seperti sekarang, justru ini jadi peluang untuk bisa terus bersedekah. Keutamaan sedekahnya bisa didapatkan ya Ustaz ya.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah, Alhamdulillah. Jadi sahabat MK, Anda juga yang kemudian penasaran dengan program apa saja yang dihadirkan oleh DT Peduli, khususnya ini bersama dengan Ustaz Lutfi di siang hari ini, sahabat MK, Anda silakan bisa bergabung juga, menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan, berbagi. Mungkin ada di antara Anda yang Alhamdulillah sudah rutin misalnya menyalurkan melalui DT Peduli, silahkan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Saatnya hijrah untuk lebih peduli, lebih berbagi, dan lebih bermakna sahabat MK di bulan Muharram, di momen tahun baru Hijriah juga. Dan mungkin sahabat MK juga mulai penasaran, kira-kira program yang dihadirkan dengan tadi gotong royong itu kan banyak sekali ya Ustaz ya. Kita nanti akan hadirkan juga informasinya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Ustaz ya, izin ya. Ketika kepedulian menjadi harapan sahabat MK, insya Allah nanti kami hadirkan kembali inspirasinya untuk Anda. Dan untuk kita, tetaplah bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
3: kok pas banget sih,
4: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
3: apa aku gak ikhlas ya.
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Siang Sahabat MK, hari ini kami hadirkan inspirasi spesial dalam talk show. Di bulan Muharram ini kita kembali kuatkan semangat untuk bisa berbagi sahabat MK. Karena berbagi ini ternyata memunculkan harapan-harapan baru bagi orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Dan kalau kita berpikir bahwasannya membantu orang lain ini harus memiliki sesuatu yang besar, maka bisa jadi sebuah perhatian kecil yang kita munculkan dalam hati kita, doa, waktu, atau sekedar uluran tangan yang sederhana, ini bisa menjadi cahaya bagi mereka yang sedang berada dalam masa-masa sulit. Anda, sahabat MK, silahkan bisa bergabung juga, berbagi, menyampaikan atensi, ataupun juga inspirasi berbagi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Di bulan Muharram ini, di momen tahun baru Hijriah ini, sahabat MK, semangat berbagi apa yang ingin Anda munculkan? Apakah mungkin berbagi dalam bentuk materi, berbagi semangat sahabat MK, mulai mengikuti program-program baru? Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan kita akan gali lebih lanjut bersama dengan Manager Fundraising Region 2 DT Peduli bersama Ustadz Lutfi Abdillah Fauzan, yang alhamdulillah sudah hadir di studio juga sahabat MK. Masya Allah, ini berbagi harapan ya Ustaz Lutfi ya. Berbagi harapan, berbagi juga ini ladang amal yang tidak terkira sebetulnya ya kalau bahasanya guru kita. Dan apalagi ketika kepedulian ini muncul menjadi harapan, kan tidak selamanya selalu materi, tapi ketika kita bisa meluangkan materi yang kita miliki, ini ternyata membantu juga banyak orang yang mungkin kelompok-kelompok yang kemudian belum terakomodasi oleh bantuan pemerintah misalnya. Nah, kalau dari DT Peduli sendiri nih Ustaz Lutfi, dari banyaknya program tadi kan disebutkan nasional bahkan internasional begitu ya, banyak sekali. Kelompok masyarakat seperti apa sebetulnya yang paling banyak membutuhkan bantuan di zaman sekarang?
1: Masya Allah gitu ya, kalau melihat kondisi saat ini gitu ya, terutama di Muharram sih, kita fokus di Muharram gitu ya. Kalau secara globalnya, secara nasionalnya ini ya rentan, kalau kita ada istilah desil ya.
0: Iya desil, betul.
1: Gitu ya. Nah ini masih banyak, kita juga sama menggunakan parameter yang ada di pemerintahan gitu ya, untuk menjadikan keluarga dari prasejahtera menjadi sejahtera gitu ya. Nah, di fokus di Muharram ini gitu teh, kita melihat fokusnya adalah kita mengangkat isu pendidikan gitu ya. Dan bagaimana mengangkat juga terkait dengan sahabat-sahabat difabel kita gitu ya. Jadi dari luasnya, begitu luasnya problematika permasalahan gitu ya. Nah, kami ingin menjadi bagian solusi gitu ya. Menjadi bagian solusi dari masalah besar bangsa di sini gitu. Nah, salah satunya adalah tadi gitu ya, kita mengasar segmen anak-anak sekolah gitu ya, yang mulai dari usia SD, SMP, SMA gitu ya. Terus juga bahkan perguruan tinggi gitu ya. Insya Allah kita menjadi salah satu target kita, bagaimana mereka bisa menyelesaikan pendidikan.

0: Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, kita memaksimalkan juga terkait dengan segmen sahabat-sahabat difabel kita.
1: Mm-hmm.
0: Itu ya di sana dengan santren DT yang sangat aware, yang sangat peduli gitu ya terkait dengan sahabat-sahabat difabel. Maka ini menjadi sebuah momentum juga bagi kami, menjadi bagian dalam proses terkait pemaksimalan menjadi solusi gitu ya, dalam memaksimalkan menjadi solusi untuk permasalahan atau problematika di sahabat-sahabat difabel tadi dengan 75% gitu ya, kondisi pendidikan ternyata SD ke bawah. Ini menjadi sebuah fenomena karena ini ketika pendidikan rendah, maka ini korelasinya adalah dengan kerentanan kemiskinan.
1: Betul.
0: Begitu. Maka yang harus dibentuk adalah pelatihan kemandirian.
1: Mm-hmm.
0: Nah, insya Allah DT peduli bagaimana fokus dalam membangun kemandirian para sahabat-sahabat difabel.
1: Hmm, berarti sekarang memang concernnya di pendidikan ya untuk bulan Muharram ini.
0: Betul.
1: Sejauh ini untuk concern dalam bidang pendidikan sudah berapa batch begitu yang berlalu? Tadi kan disebutkan misalnya dengan beasiswa begitu ya Ustadz ya. Ini seperti apa konsepnya?
0: Ini kita ada 4 program utama ya di bulan Muharram ini gitu. Nah, yang pertama tadi beasiswa peduli negeri.
1: Betul.
0: Gitu ya. Kita alhamdulillah gitu saat ini yang sedang menjalani pendidikan gitu ya, ada 361.
1: Masya Allah.
0: Di nasional tuh gitu ya. Mulai dari tingkat SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Ya, ada 361 yang sedang kita maksimalkan, bangun, dorong agar dia memiliki kualitas yang bagus gitu ya, dan memiliki karakter baku khas darut tauhid.
1: Betul, betul.
0: Sehingga lulus beasiswa ini mudah-mudahan harapannya gitu ya menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih manfaat dan bisa diterima oleh masyarakat gitu ya di sana. Nah, dari 361 itu teh gitu ya. Nah, kita membuka ladang orang tua asuh mungkin gitu ya dari sana. Nah, ini bagi sahabat-sahabat MKFM juga, bagi jamaah Darut Tauhid, bagi siapapun yang ingin menjadi orang tua asuh nih. Ini sangat mudah gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita fasilitasi gitu ya, kalau itu biayanya boarding ya. Per pack itu kurang lebih di angka 2.600. Nah, dengan ini kita tidak melihat itunya. Tapi bagaimana dengan kita bisa menjadi orang tua asuh dengan konsep patungan?
1: Oh, Masya Allah. Jadi tidak satu orang satu anak begitu
0: gitu ya?
1: Bisa
0: jadi satu anak dibiayai oleh 10 orang.
1: Oh, Masya Allah.
0: Gitu ya. Itu kan lebih
1: ringan
0: gitu ya. Nah, kita fasilitasi itu gitu ya dengan 260.000 per bulan gitu ya. Yang mungkin komitmen bawa 1 tahun, 2 tahun gitu ya, mangga itu dimaksimalkan. Nah, dengan 260.000 kita sudah berkontribusi menjadi orang tua asuh untuk satu anak.
1: Anak. Masya Allah.
0: Gitu ya, dengan nanti patungan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi tadi amal jariahnya ketika para penerima program beasiswa ini menghafal Quran, menjadi anak yang soleh gitu ya. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat MKF juga kebagian gitu ya amal solehnya yang Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah lah ini menjadi salah satu momentum kami juga bagi pengurus, mudah-mudahan menjadi bagian dari ekosistem pahala yang dibangun oleh para jamaah.
1: Masya Allah, ini pahala yang terus mengalir abadi ya, apalagi ketika anaknya anak soleh, soleha, Masya Allah, penghafal
0: gitu,
1: Quran.
0: Penghafal Quran.
1: Luar biasa ini semangatnya sahabat MK. Tadi disebutkan tidak hanya beasiswa, bahkan juga orang tua asuh. Ini masih ada dua program lagi berarti ya Ustadz ya?
0: Ada tiga, tadi
1: ada
0: baru
1: tiga.
0: Satu,
1: baru
0: gitu
1: satu.
0: Ya. Jadi program beasiswa itu adalah programnya.
1: Oh,
0: nah, kita memfasilitasi jamaah tuh untuk menjadi orang tua asuh. Gitu. Masih ada peluang kurang lebih di angka 3.000-an lagi
1: itu
0: yang ingin bergabung.
1: Itu untuk siswa-siswi yang akan nanti dibayai atau seperti apa?
0: Kalau siswinya kita ada 361.
1: Oh, tadi
0: yang
1: berarti
0: existing. Nah, karena kita konsep dengan patungan jamaah, jadi satu anak dibayai oleh 10. Berarti kurang lebih 3.600.
1: 3.000 orang bekerja sama untuk membangun peradaban ini luar biasa sekali ya.
0: Gitu ya, ini jadi sebuah kekuatan yang Masya Allah ketika berjamaah tuh merinding lah deh.
1: Iya, Masya Allah. Kalau misalnya kita lihat lagi ternyata tidak seberat itu sahabat MK ketika ingin kemudian membantu saudara-saudara kita, khususnya ini kalau anak-anak yang masa

0: depannya bisa jadi terhalang karena tidak bisa mendapatkan pendidikan, yang mana ini rentan juga dengan garis kemiskinan tadi ya, Ustaz ya.
1: Betul,
0: nih, Masya Allah. Kalau sahabat MK sendiri seperti apa nih? Silahkan bisa berbagi juga ya, sahabat MK di WhatsApp MK FM. Apa kemudian yang ingin dikuatkan kembali rasa berbaginya? Apakah mulai dari berbagi harta, berbagi makanan atau kebutuhan pokok? Ini juga bisa ya, Ustaz ya?
1: Mangga, gitu ya. Kita fasilitasi gitu ya, Insya Allah.
0: Menyumbangkan waktu dan tenaga misalnya sahabat MK, atau mungkin dengan senantiasa mendoakan dan menyemangati sesama. Silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Dan kalau lihat tadi pengalaman Ustadz kan sebetulnya sudah 10 tahun juga bergabung dengan Darut Tauhid Peduli gitu ya. Ini luar biasa. Ada tidak Ustadz cerita yang kemudian paling membekas, paling berkesan ketika menjalankan program yang kemudian hadir di DT Peduli?
1: Masya Allah. Wah, ceritanya banyak sekali gitu ya.
0: Masya Allah.
1: Ya, alhamdulillah gitu teh. Yang menjadi salah satu syukur bagi saya bisa gabung di lembaga sosial, lembaga zakat, yang dulunya saya juga penerima program.
0: Masya Allah.
1: Dari beasiswa mahasiswa gitu ya. Dulu di Tasik, masih ingat itu ya, beasiswa mandiri tahun 2011.
0: Masya Allah.
1: Saya kenal Darut Tauhid, dididik, ditempa gitu ya. Dan setelah lulus, Allah takdirkan bisa khidmat di DT dan yang dengan episode ini tuh ingin memaksimalkan bagaimana sebanyak-banyaknya orang yang bisa mendapatkan beasiswa gitu. Mudah-mudahan dengan wasilah lembaga ini gitu ya, dengan doa dari guru ya, Insya Allah gitu ya, mudah-mudahan bisa optimal gitu ya. Dan
0: baik,
1: kalau berbicara ya sangat besar, banyak
0: gitu, manfaatnya
1: ya. Karena mulai pertama kali masuk deh, saya itu di bagian pendamping program. Iya, dulu sempat mendampingi para penerima program peternakan, gitu ya, untuk persiapan kurban. Itu di sana, dan alhamdulillah gitu ya, bisa banyak silaturahmi, bisa banyak belajar, gitu ya, baru beres kuliah.
0: Langsung praktek
1: gitu ya, bagaimana mendampingi masyarakat gitu dengan keluh kesahnya. Beliau cerita terkait dengan kondisi rumah tangga. Saya sendiri kan belum nikah waktu itu. Jadi banyak belajar dari bapak-bapak para penerima peternakan ini. Dan salah satunya adalah bagaimana dengan adanya hadir Darut Tauhid ini, ada sebuah pola yang senantiasa kita ingatkan. Gitu ya, yaitu terkait dengan yaumiyah ibadah gitu ya di sana. Jadi ketika dampingan tuh masih teringat gitu ya, yang pertama kali ditanya tuh gimana gitu ya, berjamaahnya,
0: Masya Allah,
1: gitu, hal-hal yang kayak gitu teh membuat apa ya, awalnya segan gitu ya, bagaimana kami bisa menasehati orang tua gitu ya dengan kondisi itu. Tapi ya karena ini tuntutan pekerjaan dan kita dituntut untuk berdakwah seperti itu, dan kelamaan itu ternyata Masya Allah gitu ya, menjadi sebuah kekuatan gitu ya, yang biasanya sholat tuh gitu ya, karena mereka ke ladang, ke sawah gitu ya, atau bahasa ini ngaritnya, bahasa Indonesianya apa ya?
0: Menyawah ya. Mencari pakan begitu ya.
1: Mencari pakan gitu ya. Bahkan duhur tuh ketika ada duhur tuh masih di ladang gitu ya, mencari. Nah, kita terus ingatkan dan alhamdulillah gitu ya, ada perubahan. Ya minimal sholat lah ketika ke ladang tuh dia betul bekal sarung gitu ya. Sholat dan ya ujung-ujungnya yang mudah-mudahan kita bisa berjamaah waktunya gitu ya. Itu kadang sering terlupakan di siang hari itu dengan aktivitas gitu ya. Dan alhamdulillah program DT Peduli tidak hanya sebatas ekonomi, tapi juga ada nilai-nilai spiritual yang kita bagikan gitu ya di sana. Ditambah kemarin apalagi pas panen gitu teh, Masya Allah ya, pas panen tuh banyak ceritanya. Kalau ternak kan kayak nabung ya, dia itu menabung tenaga gitu ya, ngoret gitu ya, atau ngarit, mengambil pakan untuk ternaknya, domba pada waktu itu. Dan ketika dibagikan tuh ya, Masya Allah gitu ya, sangat bahagia. Bahkan ini alhamdulillah saya sekarang sudah punya listrik.
0: Masya Allah,
1: ya alhamdulillah. Ada, saya punya, bisa bangun WC, bisa bangun ini gitu ya, dari hasil peternakan. Ini menjadi Masya Allah cerita-cerita yang sayang sendiri gak bisa ngasih gitu ya. Tapi bisa menjadi jalan gitu ya, dan bisa melihat bagaimana senyuman kebahagiaan gitu ya di sana. Bahkan dari sisi pendidikan tuh wah sangat banyak kalau pendidikan. Ya termasuk saya lah gitu ya. Menurut saya dan istri saya juga.
0: Masya Allah.
1: Gitu ya, dan paling ini adalah kemarin salah satu program beasiswa bisa sekolah di Manila gitu ya. Dari cerita beliau tuh Masya Allah gitu ya, sampai dia bisa membangunkan rumah untuk orang tuanya.
0: Masya Allah.
1: Gitu,
0: itu akibat pendidikan begitu ya.
1: Pendidikan gitu ya. Dan kami di sini DT Peduli hadir menjadi jalan, menjadi syariat gitu ya, bagaimana para penerima manfaat ini bisa lebih mandiri dan bisa mengangkat derajat ekonominya. Ini menjadi sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Senyuman, kebahagiaan, dan Masya Allah.
0: Masya Allah, itu ketika kita berusaha untuk berbagi ya Ustadz ya, mengulurkan tangan, ternyata banyak sekali senyuman-senyuman yang kemudian ini lebih berarti sahabat MG. Dan mungkin kalau tadi kan dari Darutauhid Peduli yang kemudian membagikan nilai kepada masyarakat, ada tiga Ustadz, ketika membagi, ini justru pelajarannya didapat dari masyarakat itu sendiri untuk Darutauhid Peduli. Ada tidak kira-kira?
1: Banyak.
0: Banyak, seperti ya, apa itu Ustadz?
1: Kalau polemik penyaluran tuh gitu teh ya. Jadi tidak semua sesuai dengan skenario.
0: Betul.
1: Gitu ya. Ada skenario yang sangat luar biasa. Ya itu skenarionya Allah.
0: Masya Allah.
1: Gitu ya, Insya Allah. Banyak mungkin ya yang sering kita terjadi di lapangan gitu ya, dengan kita sudah memplanningkan gitu ya yang akan terjadi gitu ya, dan karena ada tahapannya ya dalam program tuh. Dan gitu, insya Allah kita sudah prepare. Tapi yang terjadi tidak sesuai gitu ya di sana.
0: Yeah, yeah.
1: Tapi ketika kita tafakuri gitu ya, ternyata ini yang terbaik. Gitu ya, kalau ini tidak terjadi, nah kita gak kebayang seperti apa gitu ya. Di sana banyak sekali gitu ya kejadian-kejadian yang membuat kita belajar gitu dari karakteristik masyarakat gitu ya. Bahkan sampai pun kami itu di bentrok atau adu argumen juga ada gitu ya di sana,
0: polemiknya di lapangan itu ya.
1: Di lapangan itu gitu ya. Karena kan kita ingin menjadi jalan gitu ya, bagaimana mengubah mindset kita terutama dalam dakwah tauhid gitu ya. Karena amanah guru kita, apapun programnya, ujungnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan ketauhidan kita, bagaimana kita bisa mengenal Allah gitu ya, bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Allah, dan ujung-ujungnya adalah rajin gitu ya, yaumiyahnya. Nah itu kan yang senantiasa kita lakukan gitu ya. Nah itu kan tantangan dakwah tuh, enggak, perjuangan lah jadi semangat gitu ya. Ada yang nerima, ada yang kurang sesuai gitu ya di sana. Ya, tapi yang Allah itu senantiasa membukakan gitu ya
0: jalannya,
1: jalannya
0: ya, skenario terbaik,
1: skenario ya. Ketika ada sesuatu yang gak sesuai,
0: Masya Allah
1: akan bukakan apa aja gitu ya di sana. Sehingga ya Masya Allah gitu ya, jadi pembelajaran bagi kita gitu ya, yang kuncinya ya tauhidnya, yang harus kita kuatkan dulu pondasinya itu tauhid. Setelah tauhidnya kuat, dan Insya Allah nanti Allah yang akan mengatur ya, seperti apa gitu.
0: Masya Allah. Jadi ini proses behind the scene ya sahabat MK, ketika mengumpulkan kemudian menyalurkan juga begitu ya Ustaz ya, sedekah ataupun juga infak, zakat dan lain dari para jamaah, untuk kemudian dikumpulkan sama-sama bergotong royong, ini membangun peradaban yang lebih baik, khususnya tadi dari segi pendidikan di bulan Muharram ini. Dan kalau sahabat MK, seperti apa kira-kira memandang konsep berbagi melalui bantuan pendidikan ini sahabat MK? Apakah sudah mulai tergerak hatinya untuk ikut menjadi orang tua asuh? Tadi butuh 3.000-an orang ya Ustaz ya.
1: Betul.
0: Masih ada slot untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang mudah-mudahan ini menjadi jalan dakwah kita juga, jadi amal jariah sahabat MK, ketika bisa terus bermanfaat. Dan tadi disebutkan kalau di bulan Muharram ini berarti ada apa, 4 program tadi ya Ustaz ya?
1: Iya, ada 4 program kita.
0: Mulai dari program beasiswa, kemudian
1: ada beasiswa peduli negeri. Ada Muharram berbagi bahagia.
0: Oh, itu berbeda dengan beasiswa?
1: Berbeda.
0: Oh,
1: kalau ini sifatnya caritas gitu ya. Jadi kalau caritas tuh ya satu kali gitu ya. satu kali habis untuk programnya. Kalau beasiswa kan rutin, sustainable. Betul. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun gitu ya, sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, kalau yang Mohar berbagi-bagi ya, ini kita difokuskan untuk program yang caritas gitu teh.
0: Ini nah, sudah berlangsung.
1: Ini sedang berlangsung. Kita sedang memfasilitasi itu. Nah, tadi dengan adanya problematika tadi gitu ya, kami melihat kondisi yang terjadi saat ini pasca bencana gitu ya. Nah, maka kita meng-create ada 261 ribu anak yang terdampak bencana kemarin. Nah, kita punya mimpi ada 10 ribu anak yang terbantu dari program berbagi paket alat sekolah.
0: Masya Allah.
1: Gitu ya. Dengan 300 ribu teh, itu satu paketnya 300 ribu. Nah, itu bisa menjadi jalan bagi kita untuk memberikan kebahagiaan untuk para penyintas korban bencana, prioritas utamanya itu. Dengan berbagi paket alat sekolah, sehingga mereka tidak perlu khawatir lagi gitu ya, untuk memikirkan alat sekolahnya, mulai dari baju, tas gitu ya, buku sampai sepatu gitu. Insya Allah kita sudah alokasikan itu. Mudah-mudahan ini menjadi kemudahan dan semangat gitu ya.
0: Anak-anak juga semakin semangat untuk menuntut sekolah kembali begitu ya, khususnya bagi para penyintas bencana. Yang kalau kita ketahui, ini belum lama Sulawesi juga baru ada gempa ya.
1: Baru ada gempa gitu ya di sana. Kita juga sudah ada penyaluran gitu ya, karena ada relawan kita di sana.
0: Nah, gitu. Baik. Ini kemudian tadi ya, karena tadi jumlahnya yang begitu besar, banyak orang juga yang butuh dibantu, Ustadz. Seperti apa kemudian DT Peduli bisa memastikan amanah dari para donatur ini sampai kepada yang benar-benar membutuhkan? Konsepnya seperti apa nih Ustadz, kalau bisa diceritakan?
1: Konsepnya kita dalam menentukan program itu ada tahapannya, gitu teh. Kita tidak langsung berbagi gitu ya di sana. Tahapan yang pertama kita ada namanya need assessment, gitu ya, assessment. Bagaimana kita mengidentifikasi mulai dari permasalahan di sana, terus kondisi lapangannya seperti apa, stakeholdernya siapa saja yang di sana. Nah, kita rangkum tuh hasil survei, hasil assessment itu kita rangkum, dan ini kita jadikan salah satu landasan kita dalam menentukan program apa yang akan kita gelurkan di sana.
0: Masya Allah.
1: Gitu ya. Nah, ikhtiar kami itu di sana. Sehingga ini mudah-mudahan dengan adanya assessment ini, apa yang kita gulirkan itu tepat sasaran, sesuai dengan yang terjadi kondisi di masyarakat. Nah, setelah itu kita informasikan ke jamaah, ke donatur gitu ya, buat DT Peduli dalam program berbagi ini ada programnya ABCD gitu ya. Ini sesuai dengan hasil kami melakukan riset gitu ya, survei, assessment gitu ya, baik dengan data sekunder ataupun langsung gitu ya. Nah, setelah itu ya kita informasikan, tugas kita dalam mengedukasi, menginformasikan bahwa masih ada peluang nih bagi sahabat-sahabat MK yang masih memiliki kelebihan harta gitu ya, yang ingin menjadikan poin sedekah menjadi salah satu bagian dari keutamaan ibadah gitu ya, menjadi nanti itu di yaumil akhir tuh menjadi salah satu unggulan ibadah. Ketika Allah tanya tuh atau malaikat tanya tuh, apakah ibadah yang terbaik? Ya mudah-mudahan dengan berbagi ini gitu ya, Allah menerima ibadah kita, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi salah satu amalan unggulan kita nanti.
0: Masya Allah, gitu ya. Menjadi pembuka pintu surganya Allah ya, insya Allah. Betul. Kalau kita betul-betul mengoptimalkan selagi di dunia, sahabat MK. Wah, alhamdulillah ini jadi deg-degan juga ya Ustaz, kalau misalnya bicara soal berbagi, apalagi sekarang sudah ada platform baru tadi ya, sedekah.id ya Ustaz ya. Nah, ini bisa jadi ajang untuk sedekah subuh juga sahabat MK ya, rutin setiap hari tanpa terasa nanti sudah bisa membiayai anak asuh misalnya gitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Nah, sahabat MK, kalau Anda seperti apa kira-kira? Kita coba sapa terlebih dahulu. Kali ini ada Ibu Parilah di Ibaya 3 Ustaz yang berbagi, yang mana di momen bulan Muharram tahun baru Hijriah ini adalah ketika ingin berbaginya di banyak hal, bersedekah harta, ingin juga berbagi makanan. Ini ada Jumat Berkah, biasanya sudah dirutinkan ya, Masya Allah. Kemudian ada menyumbangkan waktu dan tenaga, mendoakan dan menyemangati sesama. Ini juga yang kemudian dioptimalkan di momen Tahun Baru Hijriah. Semangat berbaginya ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah sudah menyapa di kesempatan siang hari ini. Dan nampaknya kalau sahabat MK ingin berbagi, nanti kita gali lebih jauh lagi juga ya Ustaz ya. Bisa langsung ke kantornya kah? Bisa dengan cara apa lagi kah? Selain tadi platform baru ya, sedekah.id, atau mungkin ada QRIS-QRIS sekarang kan Kris ya zamannya ya. Nah, atau masih ada Kencleng nih. Nanti kita gali lebih jauh ya sahabat MK. Anda lebih memilih cara yang mana untuk bersedekah? Nah, silakan Anda juga bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita jeda kembali ya Ustaz. Nanti kita akan sapa sahabat MK yang sudah menyapa juga. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran ayat 139.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di siang hari ini dalam segmen Special Talk Show di Inspirasi Siang Sahabat MK, kami kembali hadirkan inspirasi untuk Anda di bulan Muharram, tahun baru Hijriah, sahabat MK, untuk semakin semangat berbagi, berbagi harapan, karena ternyata saatnya hijrah untuk lebih peduli, lebih berbagi, lebih bermakna, sahabat MK. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, bukan? Maka dari itu kita optimalkan di momen ini untuk bisa sama-sama berbagi, menghadirkan kebahagiaan, kebaikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik itu di sekitar kita, di Indonesia, para penyintas bencana, sahabat MK, bahkan juga termasuk di Palestina. Tapi kalau sendiri tentu rasanya berat ya. Maka dari itu mari kita bergotong royong, sahabat MK, memberikan sedekah terbaik bersama dengan DT Peduli. Dan siang hari ini kita sambung perbincangannya bersama dengan Ustadz Lutfi selaku manajer fundraising Region 2 DT Peduli. Masya Allah Ustadz, kalau tadi kan yang dibagikan tuh baru 2 program, ada 4 program tadi ya di Muharram ini ya.
1: Ada 4 program.
0: Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, dan sekarang sudah hampir pertengahan Muharram juga sebetulnya ya Ustadz ya. Nah, betul, seperti betul. Apa lagi nih programnya Ustadz?
1: Ini program yang ketiganya adalah, tadi karena kita salah satunya fokus untuk sahabat-sahabat difabel ya, kita namain program Muharram untuk difabel. Jadi program ini, di Muharram untuk difabel ini adalah program bantuan usaha gitu ya, untuk sahabat-sahabat difabel kita, baik itu dalam bentuk modal usaha ataupun dalam bentuk pelatihan. Alhamdulillah kita ini menjadi salah satu program reguler kita, konten yang senantiasa kita lakukan. Mulai dari yang sudah berjalan itu ada program pemberdayaan telur asin di daerah Cirebon dengan sahabat-sahabat difabel. Kalau di Bandung ada di Rumah Karya yang di Cihideng. Di sana kita ada program pemberdayaan menjahit gitu ya. Dan kita pernah juga ada program mencukur ya, yang di kantor DT Peduli gitu ya, yang sekarang sudah dimandirikan ya. Alhamdulillah. Nah itu bagaimana kita juga tadi menjadi solusi agar para secara pendidikannya kurang gitu ya, para sahabat-sahabat difabel ini. Tapi dengan adanya program ini, mudah-mudahan life skill-nya itu bisa meningkat, keterampilannya bisa meningkat, sehingga ini menjadi solusi gitu ya, bagi teman-teman difabel agar tidak masuk ke dalam kerentanan kemiskinan tadi.
0: Bisa mandiri gitu.
1: Bisa mandiri. Dan Masya tadi Allah, yang dijelaskan oleh Teteh, khairunas anfa'um linnas, justru menjadi pribadi yang bermanfaat.
0: Masya Allah.
1: Itu yang ketiga.
0: Betul. Yang masih satu lagi.
1: Satu lagi ada nih. Ini sih yang sangat spesial. Kita akan berjuang sampai Palestina merdeka.
0: Masya Allah.
1: Program yang keempat adalah Muharram untuk Palestina. Programnya insya Allah kita ada santunan, sama program berbagi paket pangan, gitu ya, yang insya Allah akan kita gulirkan. Target awal, rencana awal gitu ya, penyaluran itu insya Allah kita akan di tanggal 10 Muharram, 10 Juli gitu ya.
0: Juli, iya.
1: Ya, nah itu program-program yang akan kita salurkan gitu ya. Ini masih ada kesempatan nih bagi Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat MG nih, masih ada kesempatan yang ingin bareng-bareng berbagi, berkontribusi gitu ya, untuk memaksimalkan momentum bulan Muharram ini. Insya Allah untuk Muharram untuk Palestina kita akan salurkan di sampai bulan sampai tanggal 10 Juli.
0: 10 Juli. 10 hari lagi ya insya Allah ya. Sebelum disalurkan ke Palestina langsung ya Ustaz.
1: Mangga gitu ya, yang ingin berkontribusi, ingin bareng-bareng hayu berjamaah untuk saudara-saudara kita Palestina, insya Allah kita berikan fasilitas dengan segala kemudahan yang akan kita berikan.
0: Masya Allah. Dari 4 program itu, ini kanal untuk menyampaikan sedekahnya sama atau berbeda-beda nih Ustaz?
1: Sama.
0: Masya Allah.
1: Semua kemudahan ya, dengan perkembangan teknologi ya.
0: Betul.
1: Di sekarang digitalisasi, itu juga teknologi bagaimana sangat pesat berkembang. Insya Allah Data Peduli hadir juga menjadi solusi, menjadi jalan kemudahan-kemudahan orang untuk berdonasi gitu ya. Mulai dari yang offline kita ada layanan jemput, yang lagi sibuk gitu ya, yang pingin disilaturahimi atau sekalian konsultasi zakat,
0: insyaallah.
1: Itu ada tim sil kita namanya.
0: Tim silaturahmi.
1: Tim silaturahmi, gitu ya. Tim sil, tinggal ngoling gitu ya ke teman-teman tim sil gitu ya. Tinggal calling nomor HP-nya, bisa dicek di website atau di 0813 1712 1712.
0: Iya.
1: Nah, itu
0: ini untuk menjemput Ziswafnya sudah difasilitasi juga ya, jadi tidak ada alasan sebetulnya ya Ustaz ya, untuk tidak bersedekah. Insyaallah
1: berikan kemudahan, jadi bisa sekalian konsultasi gitu ya, bisa sekalian silaturahmi gitu ya. Kita ada layanan namanya tim silaturahmi gitu ya.
0: Berarti ini juga termasuk program Kenceng masih berlangsung ya Ustaz ya?
1: Masih berlangsung ya.
0: Oh, insyaallah
1: ini media sedekah legend ya. Ya,
0: oh, iya, legend.
1: Dengan kondisi perkembangan zaman dan saat ini ternyata masya Allah menjadi salah satu media sedekah yang luar biasa bagi kami gitu ya di DT.
0: Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Mungkin pesan juga nih Ustaz bagi masyarakat ataupun sahabat MK khususnya yang mungkin di kondisi sekarang ini belum bisa berbagi secara materi secara besar begitu. Apa kira-kira bentuk kontribusi sederhana yang bisa tetap bernilai kemudian bermakna begitu Ustaz, menjadi awal langkah agar dimudahkan juga rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala nih Ustaz. Seperti apa kira-kira?
1: Banyak jalan.
0: Betul.
1: Gitu, ya. Yang ini poin utamanya adalah tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Gitu ya. Nah, bagaimana A sangat mengajarkan kepada kita gitu ya. Ini ilmu dari AA. Bagaimana kita mulainya dari tiga sa.
0: Betul.
1: Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, dan saya bermanfaat bagimu. Nah, ini poin ilmu-ilmu dari hal ini sangat luar biasa gitu kalau kita amalkan gitu ya. Dan ini insyaallah mudah-mudahan menjadi salah satu syariat. Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kelapangan rezeki untuk kita semuanya, dan Allah memudahkan setiap urusan-urusan kita. Ya, dengan sederhana tadi, tiga sa.
0: Tiga gitu
1: ya, kita mulai dari saya aman bagimu, gitu ya. Jadikanlah orang-orang yang di sekitar itu merasa aman dengan kehadiran kita.
0: Betul, masya Allah.
1: Gitu ya. Yang keduanya, saya menyenangkan bagimu. Artinya kita menjadi pribadi yang membahagiakan, gitu ya, dengan akhlakul karimah. Jangan bahasa Sunda masalah speaker sebelumnya.
0: Bukan public enemy kalau bahasa sekarang juga ya, Ustaz. Masya Allah.
1: Bahasa speaker sepenuh. Tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang menyenangkan gitu ya.
0: Masya Allah.
1: Yang orang melihat kita tuh masya Allah gitu ya, sangat bahagia gitu ya. Apalagi kalau orang melihat kita tuh, orang tuh langsung melihat, oh, ingat Allah gitu. Itu
0: tahapan
1: yang keren lah, luar biasa. Dan setelah kita tadi, bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang bermanfaat
0: untuk
1: masyarakat, lingkungan, keluarga. Nah, itu yang pondasi awal yang senantiasa kita bangun.
0: Insyaallah ya, alhamdulillah. Ini inspirasinya juga mudah-mudahan sampai ke sahabat MK untuk menjadi pribadi yang tadi tiga saya, aman bagi lingkungan sekitar kita, kemudian juga menyenangkan untuk lingkungan sekitar kita, apalagi keluarga terdekat ya, atau juga tadi bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Mudah-mudahan ini ilmu dan juga inspirasinya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari, mulai dari yang terkecil sahabat MK. Dan terakhir barangkali Ustaz, karena waktu kita juga terbatas ya, qadarullah, masya Allah, mungkin ada pesan juga yang ingin disampaikan, harapan dari Darut Tauhid Peduli untuk semangat kepedulian masyarakat di tahun baru Hijriah ini, mumpung momennya masih di bulan Muharram nih Ustaz.
1: Masya Allah gitu ya, sifat gak kerasa ya.
0: Betul.
1: Satu jam.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, kami dari DT Peduli gitu ya, dengan Muharram ini, Muharram berbagi harapan. Karena ini awal tahun, ini harus menjadi momentum harapan-harapan. Semua orang berhak punya harapan gitu ya. Nah, insya Allah kita mengajak gitu ya, kami mengajak untuk sahabat-sahabat semuanya menjadi bagian dari bagaimana terwujudnya harapan mereka gitu ya di sana. Mulai dari sahabat yatim gitu ya, anak-anak sekolah, ditambah lagi dengan para difabel gitu ya. Insyaallah kita menjadi jalan bagian, dan insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan setiap langkah pergerakan kita Dan intinya di bulan Muharram ini kita akan berikan layanan terbaik gitu ya. Yang ingin sahabat-sahabat yang ingin berdonasi, yang ingin berkontribusi, kita banyak sekali kemudahan. Bisa melalui website kami di dtpeduli.org atau dengan platform terbaru yang sangat mudah ini, dengan sedekah.id atau transfer ke rekening kami gitu ya. Termasuk juga layanan jemput kami yang ada, semuanya fasilitas, kalau bahasa ininya darat, udara, laut ya. Insya Allah kita fasilitasi untuk memberikan kemudahan Bapak Ibu semuanya untuk memberikan kebaikan gitu ya di sana. Sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan program yang kami buat gitu ya, ini menjadi jalan gitu ya, bagaimana bulan Muharram ini insya Allah tahun 1448 Hijriah menjadi Muharram yang terbaik.
0: Masya Allah.
1: Dari semua Muharram yang kita lewati.
0: Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz. Terima kasih banyak inspirasi dan juga motivasi semangatnya. Ini banyak juga sahabat MK yang berbagi. Kalau Ibu Parilah masih punya kenceleng DT Peduli katanya. Alhamdulillah. Dan masih aja sahabat MK yang lainnya juga ya. Terima kasih banyak Ustaz Lutfi sudah berbagi inspirasi di siang hari ini. Selamat melanjutkan kembali perjuangannya di jalan dakwah ini ya. Mudah-mudahan ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bersilaturahmi kembali di lain kesempatan Ustaz. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga sahabat MKN yang sudah berbagi atensi di siang hari ini. Ada Ibu Pujasari di Cicadas, Ibu Juwita di Cimindi Raya, kemudian ada sahabat Julan, ada Ibu Sapra di Perum Samlo Cianjur, Kang Sandi di Banjaran, sahabat Mahadi juga yang menyapa, sahabat Dede di KBB. Ini terima kasih banyak sudah berbagi semangatnya untuk berbagi di bulan Muharram ini. Mulai dari bersedekah harta, berbagi makanan atau kebutuhan pokok, menyumbangkan waktu dan tenaga, hingga senantiasa mendoakan dan menyemangati sesama. Mudah-mudahan bisa senantiasa kita istiqomahkan. Terakhir ada Ibu Ade di Ranca Ekek ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ade. Dan kita akan sambung kebersamaan siang hari ini sahabat MG di termin berikutnya. Tentu setelah kita simak terlebih dahulu satu buah informasi dari jurnal LPRS SNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung percepat perbaikan infrastruktur dukung reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Sundakarsa Fest diusulkan digelar berkeliling. Pemprov Jabar deposit 1 miliar rupiah di RSAS untuk perawatan korban penyekapan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengakselerasi berbagai persiapan menjelang rencana beroperasinya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pembahasan mengenai reaktivasi Bandara Husein sudah memasuki tahap yang sangat teknis. Pemerintah Kota Bandung bergerak bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh kebutuhan infrastruktur dapat diselesaikan tepat waktu. Menurutnya, berdasarkan informasi yang disampaikan Menteri Perhubungan, target operasional kembali Bandara Husein Sastra Negara diproyeksikan pada 17 September 2026 mendatang. Oleh karena itu, sejumlah pekerjaan fisik sudah mulai dikerjakan sebagai bagian dari persiapan tersebut. Di antaranya perbaikan penerangan jalan umum, pembenahan sistem drainase, peningkatan akses jalan, hingga penataan kawasan parkir. Perbaikan difokuskan pada jalur akses menuju Bandara Husein, terutama di Jalan Abdurrahman Saleh dan Jalan Pajajaran yang menjadi pintu masuk utama menuju kawasan bandara. Pengelolaan area parkir juga disiapkan melalui koordinasi dengan TNI Angkatan Udara sebagai pemilik kawasan bandara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar menggelar Sundakarsa Fest pada 26 hingga 29 Juni 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi penyelenggaraan Sundakarsa Fest sebagai kegiatan inovatif yang mendukung pengembangan dunia usaha, khususnya UMKM di Jawa Barat. Namun diusulkan agar kegiatan bisa dilakukan secara berkeliling di setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat. Gubernur juga mengingatkan perlunya pengajaran berbagai bidang seperti membatik, memahat, melukis hingga masakan Sunda kepada para siswa agar keahlian tersebut tidak hilang dan ada regenerasi.
1: Ke depan saya sarankan dilebarkan kegiatannya, digelar keliling di setiap kabupaten, tempat dipersiapkan menjadi pelataran yang sudah biasa nanti digunakan oleh kegiatan-kegiatan seperti ini dan tumbuh ekonomi kreatif, jadi harus dibangun dengan baik. Yang keduanya saya ngingetin, batik itu nanti yang hilang adalah pembatiknya karena usianya udah pada tua. Pemahat, kehilangan tukang pahatnya. Pelukis, kehilangan tukang lukisnya. Makanan, nanti kehilangan chefnya yang tradisional-tradisional kreatif itu. Bagaimana itu nanti tidak kehilangan, tidak putus garisnya? Saya sudah minta, tadi udah kumpulin deh pembatik mana, kasih tiap bulan gaji yang cukup untuk ngajarin batik. Ngajarin di sekolah aja, di sekolah formal.
0: Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperluas akses pasar dan pembiayaan UMKM, memperkuat ekonomi kreatif, serta ekonomi dan keuangan syariah, mengakselerasi digitalisasi, dan menumbuhkan kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Sundakarsa Fest, karya kreatif Jawa Barat 2026 yang mencerminkan komitmen pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal dan budaya, digitalisasi dan keberlanjutan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Yunanto Herdiawan, mengatakan hingga Mei 2026, pihaknya sudah membina 181 UMKM dari berbagai sektor, termasuk 7 desa wisata.
2: Apa yang membuat UMKM di Jawa Barat ini juara, itu salah satunya adalah ekosistemnya. Karena apapun kreativitas, kalau ekosistemnya nggak mendukung, benih ditaruh di tanah kering tidak akan tumbuh. Nah, di Jawa Barat ini luar biasa bagaimana kepedulian pimpinan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten pada UMKM di Jawa Barat. Kenapa BI mendukung UMKM ini adalah tugas Bank Indonesia juga, Pak. Karena tadi selain rupiah, kita kalau cadangan devisa, intervensi itu jangan terpusat, kalau di daerah kita lakukan dengan bagaimana berusaha mendorong ekspor UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Jadi UMKM ini salah satu yang kita dukung, mendukung kapasitas usaha, digitalisasi, kita dukung akses pasar dan temukan dengan perbankan juga akses pembiayaan supaya lebih dapat lebih besar lagi.
0: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Barat, Adiana Slamet, mengakui belum ada regulasi yang mengatur penggunaan media sosial di Indonesia. Menurutnya, regulasi media sosial masih bergantung kepada sistem algoritma global. Meski begitu, Adiana menegaskan, pemerintah harus memiliki aturan yang jelas terkait pemanfaatan media sosial di Indonesia, apalagi jumlah pengguna internet di Indonesia cukup banyak.
3: Intinya bahwa yang pertama kita diatur bukan oleh regulasi negara. Pada ruang cyberspace ya, baik itu VOD gitu ya, video on demand, VSP, ataupun misalkan media sosial ya, Gen Z atau kita semua gitu ya, yang kemudian diidentifikasi kurang lebih 130 lebih juta jiwa masyarakat Indonesia pengakses internet gitu ya, itu kan diaturnya oleh platform global melalui algoritma kan, karena memang regulasi negara gitu ya belum cukup kuat gitu ya untuk mengatur bagaimana penetrasi masyarakat Indonesia gitu ya dalam menggunakan.
4: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Pasca ditangkapnya tersangka TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR, sejumlah warga di sekitar kawasan Cileunyi mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP di Cinunuk, Kabupaten Bandung. Seorang warga Ella mengaku sangat prihatin dengan kondisi korban dan berharap kedua mata tersangka didonorkan kepada korban.
5: Kita sendiri tahu ya, korban sekarang itu kondisi wajahnya itu sudah cacat gitu ya, matanya nggak ada. Kalau saya mengikuti hati saya pun ya, bukannya ini ya, mata si tersangka ini diambil untuk didonorkan ke korban, itu baru adil.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung untuk melihat perkembangan YTR, korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka TH. Kunjungan yang dilakukan pada Senin kemarin, Gubernur diterima oleh jajaran direksi RSHS dan bertemu dengan sekitar 14 dokter dan tim RSHS dari berbagai disiplin ilmu. Gubernur menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi korban hingga sembuh dan telah menyimpan biaya atau deposit sebesar 1 miliar rupiah untuk penyembuhan korban.
1: Tapi yang paling utama melihat perkembangan dan rencana-rencana ke depan dari sisi medik. Dan insya Allah tadi sudah disampaikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi sampai sembuh. Ralat aja dari saya tidak mendepositkan uang 1 miliar. Yang mendepositkan adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, bukan dari saya.
0: Para dokter dan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung terus memberikan perawatan dan penanganan secara intensif kepada YTR yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan. Usai menerima Gubernur Jawa Barat, Direktur Utama RSHS Rasim Dinata Marsidi mengatakan, dalam sebulan ini tim RSHS akan fokus menghilangkan infeksi akibat luka pada tubuh korban sebelum melakukan operasi. Selain itu, pihaknya telah membuat jadwal untuk penyembuhan pasien, termasuk bagian wajah dan kaki. Proses penyembuhan diperkirakan membutuhkan waktu 1 tahun.
6: Jadi kami sekarang ini dalam sebulan ini masih fokus di menghilangkan infeksinya. Dan kami sudah membuat schedule, mungkin bisa sampai 1 tahun untuk perbaikan semuanya. Karena bukan hanya wajah aja, untuk pergerakan pun kaki pun sama. Jadi kami sudah reschedule 1 tahun ke depan insya Allah bisa beres. Bulan ini masih fokus di infeksinya. Jadi belum tuntas. Gak bisa. Kalau infeksi belum ada, kita gak bisa operasi. Karena akan sembuh. Nah, dalam minggu ketiga ini, minggu kedua sudah mereda, tapi belum beres.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sudah ditemukan oleh tadi pagi oleh nelayan yang lagi narik jaring sekitar 6:30.
2: Kami pun mendengar memang di sini banyak backing yang membackup dengan peredaran obat-obatan tersebut. Tapi kami percaya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai lahan pertanian produktif alih fungsi jadi perumahan, warga Cirebon soroti legalitas dan dampak kerusakan infrastruktur. Berdiri di atas lahan aset negara, bangunan liar kawasan Jalan Parung Kemang Bogor ditertibkan Satpol PP. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat siapkan 9 jaksa tangani kasus TH. Saya Jan Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Joni Muhroni, nelayan asal Dusun Kedung Rejo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, yang sebelumnya hilang di Pantai Timur, telah dimakamkan keluarganya di Pemakaman Umum Jongor Batu, Parapat Pangandaran, Selasa 30 Juni.
4: Sebelumnya diketahui, Joni, nelayan berusia 30 tahun itu, dinyatakan hilang setelah perahu katir yang dikemudikannya bernama Lautan Biru ditemukan terdampar tanpa awak di kawasan Pantai Timur Pangandaran Senin 29 Juni malam. Kepada PRSSNI, Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakio Andrianto, Selasa pagi menjelaskan, ditemukan seorang nelayan lagi narik jaring dalam kondisi korban terkait jaring sekira jam 6:30 pagi, lalu melaporkannya kepada anggota Sar Barakuda yang kebetulan lagi melaut. Sakio membenarkan korban adalah Joni Muhroni yang kemarin sore hilang atau jatuh dari perahunya.
1: Sudah ditemukan nelayan yang lagi narik jaring sekitar 6:30 dan kami langsung menuju ke TKP mengevakuasi korban. Betul korban yang kemarin sore itu hilang atau jatuh dari perahunya karena perahunya keadaan mesin masih hidup tapi mendarat sendiri.
4: Untuk diketahui, Senin malam, warga dan nelayan di kawasan Pantai Timur dikejutkan adanya sebuah perahu katir nelayan Lautan Biru yang terdampar tanpa awak sekitar depan pasar ikan dalam kondisi mesin masih menyala. Namun tidak terdapat tekong maupun awak kapal di atasnya. Korban akhirnya ditemukan nelayan lain sekira jam 6:30 pagi dalam kondisi sudah meninggal dunia.
3: Satpol PP Kabupaten Bogor bersama Kecamatan Kemang menertibkan bangunan liar di sepanjang Jalan Parung Kemang. Petugas membongkar bangunan yang berdiri di atas lahan aset negara karena mengganggu rencana normalisasi saluran irigasi.
5: Kanit Satpol PP Kecamatan Kemang Ika Maulana Akbar menyebut sebanyak 115 bangunan liar yang terdapat di wilayah Desa Kemang dan Desa Parakan Jaya telah dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan penertiban, pemerintah Kabupaten Bogor melalui pemerintah kecamatan setempat telah memberikan sosialisasi kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Menurut Ika Maulana Akbar, penertiban bangli ini merupakan tindak lanjut instruksi Bupati Bogor Rudi Susmanto. Salah satu tujuannya untuk mengembalikan fungsi saluran irigasi yang sebelumnya mengalami pendangkalan. Saluran irigasi tersebut nantinya akan difungsikan kembali untuk mendukung kebutuhan pengairan area pesawahan dan pertanian di 3 kecamatan wilayah Bogor Utara.
6: Desa Parakan, Desa Kemang. Kemang 38 bangunan, Desa Parakan sekitar 77 bangunan yang kita tertiban hari ini.
5: Dengan normalisasi saluran irigasi ini, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko banjir sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan para petani di wilayah sekitar.
3: Aktivitas pengurukan lahan di kawasan Once, Desa Curugwetan, Kabupaten Cirebon menuai sorotan karena lahan perkebunan produktif kini berubah menjadi hamparan tanah uruk berwarna kuning untuk proyek perumahan.
7: Hamparan sawah produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan petani di kawasan Jalan Oncek Karangsembung Desa Curugweta di Kecamatan Susukan Lebak berangsur berubah. Lahan yang sebelumnya hijau dan produktif sebagai area perkebunan dan pertanian, kini tertutup material urugan dan berubah menjadi hamparan tanah berwarna kuning karena alih fungsi. Aktivitas pengurugan yang dilakukan menggunakan alat berat membuat perubahan bentang alam ini terjadi dalam waktu singkat dan menjadi perhatian masyarakat. Selain menyoroti alih fungsi lahan pertanian produktif, warga juga mempertanyakan legalitas proyek dan kejelasan sumber material urugan yang digunakan. Masyarakat menyambut baik investasi, namun aspek legalitas dianggap harus ditempuh sesuai prosedur agar kehilangan lahan pertanian produktif bisa berdampak positif bagi sektor ekonomi lain.
8: Harapannya kita sih antara kedepannya sih orang-orang yang lebih paham.
9: Semua prosesnya ditempuh gitu ya, Pak?
8: Betul sekali.
7: Sementara, kekhawatiran juga muncul terkait dugaan asal material urugan yang belum diketahui secara pasti. Progres pembangunan yang masih panjang juga dikhawatirkan mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Terlebih proyek perumahan yang mengalih fungsi lahan pertanian ini diperkirakan meningkatkan intensitas hilir mudik kendaraan berat. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan pengecekan menyeluruh agar alih fungsi lahan pertanian produktif maupun pelaksanaan pembangunan dapat dipastikan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak merugikan kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, komunitas Bobotoh Kolot atau Boboko terus memperkuat perannya sebagai wadah silaturahmi bagi para pendukung senior Persib Bandung. Sekretaris Boboko wilayah Bandung Timur, Witarsa Watarman menjelaskan, di tengah perkembangan sepak bola yang semakin modern dan maraknya media sosial, Boboko mengajak Bobotoh untuk tetap menjaga budaya, sejarah, serta semangat persaudaraan dalam mendukung Maung Bandung. Menurut Witarsa, sebagai sebuah komunitas, Boboko yang baru dideklarasikan 10 Desember 2025 itu bahkan telah memiliki hampir 2.000 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.
9: Boboko atau Bobotoh Kolot itu tersebar di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Barat. Ya, karena selain Jawa Barat ada juga Banten, lalu Palu, Lombok, di Singapura, dan di Arab kalau nggak salah ya. Jadi jangkauan untuk Boboko ini bukan hanya di sekitar Jawa Barat gitu. Kenapa Boboko hadir? Tujuannya sebagai wadah silaturahim bagi pendukung Persib yang mengutamakan kedewasaan. Tercatat bahwa yang menjadi anggota Boboko ini minimal berusia 35 tahun. Boboko berusaha untuk menciptakan suasana dukungan bagi Persib di stadion yang aman, nyaman, dan tertib begitu ya. Kemudian pada intinya terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia ataupun yang di dalam dan di luar negeri, tentu yang mencintai Persib tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
3: Boboko menegaskan kecintaan terhadap Persib tidak hanya diwujudkan melalui dukungan saat tim bertanding, tetapi juga melalui sikap dewasa, rasa saling menghormati, serta kepedulian sosial. Komunitas ini berharap nilai-nilai positif budaya Bobotoh terus diwariskan kepada generasi muda agar Persib tidak hanya besar karena prestasinya di lapangan, tetapi juga karena kualitas para pendukungnya. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
3: Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjuk 9 orang jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan dengan tersangka TH.
11: Setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Polda Jawa Barat terkait penetapan status TH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang perempuan, Kejati Jabar langsung bergerak cepat dengan menunjuk 9 orang jaksa penuntut umum atau JPU. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, para jaksa ini dipersiapkan untuk mengawal dan memantau proses hukum hingga tahap penuntutan sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, para jaksa ini akan terus berkoordinasi dengan penyidik hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke tahap penuntutan.
12: Menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan dari rekan-rekan penyidik Polda Jabar berdasarkan SPDP yang telah dikirim tadi, maka Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH.
3: Ratusan warga Pajampangan yang tergabung dalam Paguyuban Jampang Tandang Makalangan atau PJTM menggelar aksi damai di Bundaran Surade akhir pekan lalu. Aksi bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional itu menjadi wujud kepedulian masyarakat terhadap bahaya narkoba, obat-obatan terlarang, serta minuman keras.
10: Dalam orasinya, Koordinator Aksi Yudi Pratama atau yang akrab disapa si Peci Merah menegaskan, masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polres Sukabumi di wilayah Pajampangan, tidak ragu menindak tegas para pengedar narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras demi menyelamatkan generasi muda.
2: Kami pun mendengar memang di sini banyak backing yang membackup kaitan dengan peredaran obat-obatan tersebut. Tapi kami percaya anggota kepolisian yang ada di wilayah Surade dan Jampang Kulon. Insya Allah kami bersinergi, tapi kami hanya menguatkan.
10: Menanggapi aspirasi Kapolsek Surade, Ibtu Ade Hendra menyatakan dukungannya terhadap keinginan masyarakat. Keduanya menegaskan bahwa kepolisian akan menindak tegas setiap pelaku peredaran narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
13: Saya, Kapolsek Jampang Kulon, sangat setuju dengan pemberangkatan pemberantasan narkotika maupun.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website,
1: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
0: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 122.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Turki, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Dan Anda terima kasih masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin di nasyid pilihan sahabat MK, Anda silahkan yang ingin bergabung menyampaikan pilihan nasyidnya di kesempatan siang hari ini, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kami seperti biasa sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid. Anda hanya bisa memilih 3 di antaranya saja. Dan nanti insya Allah untuk 3 pilihan nasyid terbanyak akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tanpa jeda di penutup kebersamaan siang hari ini. Apa saja kemudian nasyid yang kami siapkan untuk Anda sahabat MK? Kita akan hadirkan terlebih dahulu masing-masing cuplikan dari nasyid yang akan kami hadirkan. Kita akan mulai dari pilihan nasyid nomor 1. Di pilihan nomor 1 kali ini kita akan simak sebuah nasyid dengan judulnya Maha Mendengar dari Mueza featuring Fauzan Hakim. Seperti apakah nasyid ini sahabat MK di pilihan nomor 1 dari Mueza featuring Fauzan Hakim? Berikut cuplikannya untuk Anda.

itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 1, Maha Mendengar Sahabat MK. Dari Mueza featuring Fauzan Hakim, apakah sudah cukup menggugah rasa penasaran Anda untuk mendengar versi selengkapnya? Silakan Anda bisa pilih di pilihan nasyid nomor 1. Dan kemudian di pilihan nasyid kedua, kali ini datang dari Adam dengan judulnya Sementara Saja. Seperti hakikatnya kita hidup di dunia. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 2 ini? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia sahabat MQ untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 2 dengan judulnya Sementara Saja dari Adam. Dan apakah itu menjadi pilihan terbanyak di siang hari ini? Anda yang penasaran dengan versi selengkapnya, silakan bisa langsung pilih di nasyid kedua. Dan kita sambung di pilihan nasyid ketiga, kali ini datang dari Taufik dengan judulnya Permohonanku. Permohonan seperti apakah yang dihadirkan? Ini dia pilihan nasyid nomor 3.

Permohonanku, sahabat MK, di pilihan nasyid ketiga datang dari Taufik. Sudah kita simak secuplik nasyidnya. Dan kemudian kita sambung di pilihan nasyid nomor 4. Kali ini datang dari Fitrianata dengan tajuknya Sebut Namamu. Seperti apakah nasyidnya? Ini dia previewnya untuk Anda.

Sebut Namamu di pilihan nasyid keempat sahabat MK dari Fitrianata. Sudah kita simak sedikit cuplikannya. Dan kita akan hadirkan juga untuk pilihan nasyid terakhir. Kali ini bertajuk Move On Hijrah. Di pilihan nasyid kelima dari 2NA sahabat MK, seperti apakah nasyid untuk mengajak kita move on hijrah? Ini dia cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid kelima, Move On Hijrah dari 2NA, sahabat MG. Silahkan Anda yang sudah menentukan pilihan nasyid mana saja yang ingin Anda simak tanpa jeda di kesempatan siang hari ini, silahkan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Atau Anda juga bisa bergabung melalui TikTok MKFM, Instagram MKFM, ataupun juga platform lainnya. Silahkan Anda bisa sampaikan. Dan jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta tiga pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak di siang hari ini. Dan insya Allah nanti kami akan kembali menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung untuk pilihan nasyidnya. Apakah di pilihan nasyid nomor 1 dari Mueza featuring Fauzan Hakim dengan judulnya Maha Mendengar, atau di pilihan nasyid kedua Sementara Saja dari Adam? Di pilihan nasyid ketiga kali ini datang dari Taufik dengan judulnya Permohonanku. Di pilihan nasyid keempat, Fitrianata dengan tajuk Sebut Namamu. Dan ditutup oleh nasyid 2NA, sahabat MK, dengan judulnya Move On Hijrah. Silakan Anda hanya bisa pilih 3 di antaranya saja. Sampaikan di 0811-224-1027. Atau Anda bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Sambil kita simak kembali sebuah nasyid dari Abai Motivasi Singer, Galau Aku Padamu. Mudah-mudahan menjadi obat untuk menghilangkan galau kita dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sobat MQ, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.
6: MKFM Radio.
4: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah SAW pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.
7: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surah Hud ayat 114. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini, Selasa 15 Muharram 1448 Hijriah. Azan asar insyaallah hari ini akan berkumandang di jam 15 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini insyaallah akan berkumandang di jam 15 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK. Sholat dengan tepat pada waktunya.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih menyimak di siang hari ini. Dan saatnya kami sapa Anda yang sudah bergabung memilih 3 nasyid pilihan di siang hari ini. Kita akan mulai menyapa, ada Ibu Ade di Ranca Ekek dengan pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Kemudian disambung oleh sahabat Ismail, Asep Ismail dari Cianjur ya, pilihannya kompak juga di pilihan nomor 1, 2, dan juga 3. Beralih ke daerah bandara, di daerah Husen ada Pak Ajun Hidayat ini yang menyapa. Pak Ajun dari daerah Husen, kali ini pilihannya 1, 3, dan juga 5. Terima kasih sudah bergabung, salam silaturahmi. Semoga senantiasa kita ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doa dan semangatnya Pak Ajun Hidayat dari daerah bandara Husen ini ya. Kemudian kita sapa juga di Bandung ada sahabat Harbas. Kali ini ikut bergabung menyapa dengan pilihan nasyidnya di nomor 3, 4, dan juga 5. Alhamdulillah. Dikirim untuk ayah dan ibu tercinta serta penyiar, kru, dan pendengar MKFM. Masya Allah. Beralih ke Tangerang, kali ini ada Ibu Iis yang ikut bergabung dengan pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Tidak ketinggalan, ada Ibu Pujasari di Cicadas, kompak juga pilihannya nomor 1, 2, dan juga 3. Salam silaturahmi untuk semua pendengar, semoga sehat selalu dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, doa yang sama untuk Ibu Pujasari di Cicadas yang sudah menyapa. Kang Yudi di Padalarang kali ini ikut bergabung, pilihan nasyidnya nomor 1 saja cukup ya, Kang Yudi. Hatur nuhun sudah menyapa. Ibu Yanti di Antapani, pilihannya di nomor 1, 3, dan juga 5. Kemudian kita sapa ada Ibu Juwita di Cimindi Raya, pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 3. Alhamdulillah bisa menyimak, salam sehat untuk semuanya. Jaga kesehatan dan juga semangat untuk penyiarnya. Semangat juga Ibu Farilah ya di siang hari ini. Alhamdulillah. Ada sahabat dari Depok juga menyapa melalui TikTok ini ya. Alhamdulillah. Kemudian ada sahabat Z, pilihannya di nasyid nomor 2, 3, dan juga 5. Kita kembali ke WhatsApp MKFM. Di WhatsApp ada Ibu Parilah yang menyapa, pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Kali ini ada sahabat Mahadi, pilihan nasyidnya ini di nomor 1, 2, dan 3 juga ya. Alhamdulillah, kompak ternyata. Ibu Rosmiati dari Cicalengka, oh ini sudah bergabung ya, menyapa juga, terima kasih banyak. Dan dari hasil polling, kita lihat juga sahabat MQ untuk pilihan nasyidnya di nomor 1 dan 2 dengan 7 suara. Di nomor 3 ada 6 suara dan di pilihan 4, 5 masing-masing 1 suara. Terima kasih Kang Sandi Kustejo di Banjaran, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Pujisari di Cicadas, kemudian menyapa juga ada sahabat Raihan, Ibu Juwita kembali bergabung, sahabat Mahadi juga, Ibu Parilah juga kembali menambah suaranya di polling. Dan dari hasil polling yang sudah Anda kirimkan sahabat MK, nah silakan Anda, ini ternyata sudah kelihatan ya untuk pilihan nasyid yang terbanyaknya. Di pilihan nasyid nomor 1, 2, dan 3 ini ternyata menjadi pilihan nasyid terbanyak. Salam silaturahmi untuk sahabat Sima yang menyapa juga ya di kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bersilaturahim kembali di lain kesempatan. Dan insyaallah 3 buah nasyid dari Mueza featuring Fauzan Hakim, disusul dengan nasyid dari Adam dan Taufik, di kesempatan siang hari ini akan segera kami hadirkan tanpa jeda untuk Anda. Selamat menikmati nasyid di siang hari ini sahabat MK, dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita. Sudah saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-81 At-Takwir menggulung 29 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Idzasyamsu kuwirat.
3: Apabila matahari digulung.
4: Wa idzan nujumu kadarat.
3: Dan apabila bintang-bintang berjatuhan.
4: Wa idzal jibalu suyirat.
3: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
4: Wa idzal 'isyaru 'uttilat.
3: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus.
4: Wa idzal wuhushu husyirat.
3: Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
4: Wa idzal biharu sujjirat.
3: Dan apabila lautan dipanaskan.
4: Wa idzan nufusu zuwijat.
3: Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
4: Wa idzal mau'udatu su'ilat.
3: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.
4: Bi ayyi dzanbin qutilat.
3: Karena dosa apa dia dibunuh.
4: Wa idzas suhufu nushirat.
3: Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar.
4: Wa idzas samaa'u kushitat.
3: Dan apabila langit dilenyapkan.
4: Wa idzal jahiimu su'irat.
3: Dan apabila neraka jahim dinyalakan.
4: Wa idzal jannatu uzlifat.
3: Dan apabila surga didekatkan.
4: Alimat nafsum ma ahbarat.
3: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
4: Fala uqsimu bil khunnas.
3: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
4: Al-jawaril kunnas.
3: Yang beredar dan terbenam.
4: Wal-layli idza 'as'as.
3: Demi malam apabila telah larut.
4: Was-subhi idza tanaffas.
3: Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
4: Innahu laqawlu rasulin karim.
3: Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
4: Li quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin.
3: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars.
4: Muta'in thamma amin.
3: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
4: Wa ma sahibukum bimajnun.
3: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila.
4: Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
3: Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
4: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ.
3: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
4: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
3: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
4: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
3: Maka kemanakah kamu akan pergi?
4: In huwa illa dzikrun lil 'alamin.
3: Al-Qur'an itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
4: Liman syaa'a minkum an yastaqim.
3: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha dekat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar. Nunggu mati, kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, untuk apa Rasul diutus ke bumi? Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simple. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itstu li utammima solihal akhlak. Ada hadis lain, makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari, solihal akhlak. Sesungguhnya, tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu, yang saya pahami, tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya, upaya, waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu, jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga yang paling tinggi. Kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik di antara kalian, nih kalau ingin tahu lelaki yang baik, adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau di kantor baik, bisa baik asli, bisa baik karena takut dipecat. Kalau di masjid baik, ya gak enak, tidak baik. Tapi kalau di rumah baik, ke istrinya, di masjid, di kantor, dimanapun, dia baik asli. Jadi suami yang baiknya asli, aslinya itu di rumah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita.
1: MK Sore.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Yang Maha Sejahtera. Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, Yang Maha Sejahtera. Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil. hasil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya."

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa masalah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.
1: MQ Sore.
2: FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gamal Albin Said, CEO Indonesia Medica. Makna keluarga bagi saya adalah tempat kita beristirahat, pulang dari penatnya kehidupan yang penuh tantangan. Happiness is simple, go home and love your family. Inspirasi membangun keluarga hanya ada di Radio MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini bersama sahabat siar Anda Bahri Alamsyah. Sahabat MK, di sore hari ini, di hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 ataupun juga bertepatan sahabat MK di tanggal 15 Muharram 1448 Hijriah. Yang mudah-mudahan sahabat MK, Anda yang sedang menyimak di kesempatan sore hari ini dalam kondisi yang senantiasa mengikhtiarkan menjaga kesehatan sahabat MK. Karena tentunya akhir-akhir ini cuaca kota Bandung cukup panas ya sahabat MK. Yang mudah-mudahan kita mengikhtiarkan, mengupayakan menjaga kesehatan dan juga kita berdoa semoga senantiasa Allah mengkaruniakan kesehatan selalu kepada kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah sahabat MK, di kesempatan sore hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu serta juga hikmah dan nantinya kita akan mengambil sebuah inspirasi sahabat MK dari Al-Quran. Tentunya dalam sajian program Inspirasi Quran segmen Tadabur Al-Quran. Sahabat MK, tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita membahas kalimat tauhid sahabat MK, menyambung kembali pembelajaran kita berkaitan tentang tadabur kalimat la ilaha illallah yang merupakan kalimat pembebasan dan juga fondasi kehidupan yang sudah memasuki bagian yang ke-12 sahabat MK. Kalau kita review ulang ya sahabat MK materi-materi yang sudah kita simak bersama di pekan-pekan sebelumnya, yaitu berkaitan tentang syarat kalimat tauhid ada 7 sahabat MK. Yang pertama ada al-ilmu, selanjutnya al-yakin, lalu al-qabul, al-ingkiyat, selanjutnya al-ikhlas sahabat MK, lalu as-sidku, dan terakhir sahabat MK yang pekan kemarin kita sudah simak bersama pembahasannya, yaitu al-mahabbah. Nah, lantas di bagian yang ke-12 ini, bagaimana lengkapnya pembahasan berkaitan tentang al-mahabbah ini sahabat MK ataupun juga cinta berkaitan tentang syarat kalimat tauhid. Ya, insya Allah di sore hari ini kita akan lengkapkan kembali pembahasan kita sahabat MK dalam pembahasan tadabur kalimat tauhid bagian yang ke-12, syarat kalimat tauhid yang ke-7 bagian yang ke-2 sahabat MK. Insya Allah juga nantinya kita akan dibersamai kembali oleh guru kita di sore hari ini, yaitu bersama Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur bahasa Arab Kuamus Arabik. Anda pun sahabat MK di kesempatan sore hari ini yang sedang menyimak juga nantinya dapat ikut bergabung serta berinteraksi, menyampaikan atensinya, baik menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi sahabat MK. Silakan di kesempatan sore hari ini Anda dapat mengirimkannya melalui WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, 0811224 1027 sahabat MK. Dan di kesempatan sore hari ini juga guru kita Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG sudah hadir langsung sahabat MK membersamai kita di studio MKFM Bandung. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Bahri.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustadz di kesempatan sore hari ini.
1: Alhamdulillah, ana bi khair.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Bersyukur Ustadz kembali dapat bersilaturahim di kesempatan sore hari ini, kembali membersamai sahabat MK untuk kita menyambung pembelajaran kita ya Ustadz, ya, pembahasan kita berkaitan tentang tadabur kalimat tauhid ataupun juga la ilaha illallah ini. Nah Ustadz sudah memasuki bagian yang ketujuh. Kalau pekan kemarin kita sudah menyimak pembahasan berkaitan tentang al-mahabbah, nah di bagian yang kedua ini lengkapnya seperti apa Ustadz? Dan juga sebagai mengawali dapat menyapa sahabat MK yang sedang menyimak juga, silakan Ustadz.
1: Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makunna linahtadiya lawlan hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, di hari Selasa ini ya Kang Bahri.
2: Betul,
1: hari yang sangat kita nanti-nantikan bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1448 Hijriah.
2: Iya.
1: Alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu tadabur Al-Quran. Harapan kita mudah-mudahan bertambah hari, bertambah ilmu kita, dan juga bertambah pengabdian serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Amin.
1: Sahabat MQ rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan yang terakhir ya Kang Bahri, terkait dengan syarat dari kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah itu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ada syaratnya. Likuli miftahin sananun. Nah, setiap kunci itu ada geriginya. Dan gerigi kalimat La ilaha illallah itu ada 7 ya. Yang pertama adalah ilmu, yaitu mengetahui. Yang kedua yakin. Yang ketiga adalah qabul, menerima. Yang keempat inqiyad, tunduk. Yang kelima sidkun, sidik. Yang keenam adalah ikhlas. Dan yang terakhir adalah mahabbah, yaitu mencintai. Kita sedikit mereview dulu ya sahabat MQ rahimakumullah, terkait dengan makna mahabbah yang merupakan syarat terkuat dari kalimat La ilaha illallah. Bahkan ini kunci daripada ibadah. Ibadah kita akan terasa nikmat ketika melanjalankan ibadahnya itu karena mahabbatullah, karena dasarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam bahasa Al-Quran, kata cinta itu Allah ungkapkan dengan 2 kata. Yang pertama dengan kata mahabbatun, dan yang kedua dengan kata mawaddatun. Jadi lafaz cinta dalam Al-Quran itu ada 2. Ada mahabbah, ada mawaddah. Kalau mawaddah itu biasanya kaitan dengan pernikahan ya, Kang Bahri ya.
2: Iya, Ustaz.
1: Sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kenapa kalau dalam nikah yang digunakannya mawaddah, bukan sakinah, mahabbah. Sakinah, tenang, mahabbah, cinta, rahmah, sayang ya. Tapi kenapa yang digunakan lafaz mawaddah? Nah, insya Allah pada sore hari ini kita akan dalami ya, apa perbedaan dengan mahabbah dan mawaddah. Kenapa kalau kepada Allah itu tidak mawaddatullah tapi mahabbatullah. Inilah yang menjadi keunikan bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu, kata ahli bahasa ya, pakar bahasa mengatakan, bahasa Quran itu tidak memiliki sinonim, tidak memiliki persamaan kata. Karena setiap kata yang digunakan dalam Quran, walaupun terjemahnya dalam bahasa kita sama, itu maknanya berbeda. Contoh yang sederhana saja ya, dalam bahasa Arab itu, duduk itu bisa dengan jalasa, bisa dengan qa'ada. Jadi qa'ada itu artinya duduk, jalasa juga
2: duduk.
1: Nah, ini walaupun sama artinya duduk dalam bahasa kita, tapi memiliki makna yang jauh berbeda dalam bahasa Arab. Jadi begitu kaya sekali. Apa perbedaannya? Kalau kita menggunakan kata jalasa, ini berarti asalnya dari berbaring menjadi duduk. Jadi asalnya kita posisinya tidur. Asalnya tidur atau berbaring kemudian duduk. Nah, ini bahasa yang digunakan adalah jalasa. Jadi kalau kita mengatakan jalastu, aku telah duduk, berarti asalnya kita berbaring. Tapi kalau qa'ada, asalnya kita berdiri kemudian duduk. Nah, itu bahasa Arabnya adalah qa'ada. Nah, ini kan perbedaan-perbedaan ini yang luar biasa dalam bahasa Arab. Nanti kaitan dengan makna kata. Nah, termasuk kata yang Allah gunakan untuk kepada Allah itu mahabbatullah, cinta. Mahabbah itu kata ahli bahasa, baik dalam kitab Mu'jam bahasa Arab seperti Lisanul Arab, dijelaskan bahwa kata mahabbah itu berasal dari kata habbaba. Habbaba ini memiliki 3 makna. Yang pertama makna dari habbaba itu atau mahabbah itu adalah al-habbu, arti asalnya adalah biji. Habbun itu artinya biji. Sebagaimana biji menjadi asal tumbuhnya pohon, maka mahabbah adalah asal segala amal hati. Jadi inti dari segala itu adalah mahabbah. Mahabbah itu cinta, dari kata habbun yaitu biji. Biji itu kan asal dari pohon kan? Pohon, batang, buah, lain sebagainya itu asalnya adalah biji, maka mahabbah adalah asal segala amal yang ada dalam hati kita. Yang kedua, mahabbah itu maknanya adalah al-hubab, yaitu gelembung air ketika hujan deras. Nah, digunakan dari kata al-hubab ini maknanya adalah hati yang dipenuhi cinta akan bergejolak karena yang dicintainya. Jadi terus-terusan bergejolak karena yang dicintainya. Itu namanya mahabbah, seperti gelembung air ketika hujan deras. Yang ketiga, mana mahabbah itu artinya adalah dari kata al-hibab. Hibab itu artinya sesuatu yang melekat. Berarti mahabbah adalah orang yang mencintai akan selalu melekat hatinya kepada yang dicintai. Jadi inti dari segala sesuatu kemudian akan ada gejolak dan selalu melekat, bahkan selalu diingat. Makanya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mahabbah adalah mailul qalbi ila ma yuwafiquhu. Mahabbah, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah kecenderungan hati kepada sesuatu yang sesuai dengannya. Kemudian beliau pun menjelaskan bahwa mahabbah kepada Allah ternyata bukan sekedar kecenderungan alami, tetapi mailul qalbi ila Allahi ta'diman wa izlalan wa ubudiyatan. Nah, kalau kata mahabbah disambungkan kepada Allah jadi mahabbatullah, maka maknanya adalah kecenderungan hati kepada Allah yang disertai, nah, ta'diman, adanya pengagungan. Yang kedua, wa ijlalan, pemuliaan. Dan yang ketiga, wa ubudiyatan, dan penghambaan. Jadi ada tiga catatan. Jadi kalau kepada Allah itu disebut mahabbatullah karena hati kita cenderung kepada Allah disertai dengan tiga hal ini. Satu adalah pengagungan, ta'diman. Yang kedua, ijlalan, pemuliaan. Yang ketiga adalah ubudiyatan, penghambaan. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 165, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu asyaddu huban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah melebihi dari cinta apapun juga. Jadi begitu sangat mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Kata asyadu itu adalah isim tabdil, menunjukkan tingkatan yang paling kuat, amat sangat cintanya kepada Allah. Tidak boleh ada sesuatu yang lebih dicintai daripada Allah. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW juga beliau bersabda bahwa orang beriman itu adalah orang yang cintanya kepada Allah melebihi daripada cintanya kepada selainnya. Al-mu'minu yuhibullaha wa rasulahu, orang beriman itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari apapun juga. Nah, itu makna mahabbah. Nah, kemudian kalau mawaddah, nah dari kata wadda atau wadada, maknanya adalah idharul mahabbati ma'a tamanni dawamiha, menampakkan kasih sayang disertai keinginan agar hubungan itu terus berlangsung. Apa bedanya dengan mahabbah? Bedanya dengan mahabbah, kalau mahabbah yang berada di dalam hati, itu mahabbah itu. Tapi kalau mawaddah biasanya tampak dalam perilaku dan hubungan. Jadi kalau mahabbah itu adanya di hati, yang hati itu penuh dengan rasa pengagungan, pemuliaan, dan penghambaan. Tapi kalau mawaddah itu rasa cinta yang ada sentuhannya, sentuhan fisik. Rasa cinta tapi mesti ada sentuhan sentuhan fisik, itu namanya mawaddah. Makanya dalam surat Rum Allah berfirman, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan rahmah, kasih sayang. Sehingga kalau dalam rumah tangga, tentu kan bukan hanya rasa cinta yang ada dalam hati saja kan?
2: Iya.
1: Tapi dalam rumah tangga rasa cinta itu mesti diwujudkan dalam perilaku.
2: Tindakan ya Ustaz.
1: Dalam tindakan, perhatian, pemberian, ngasih gitu ya. Memperhatikan pasangan, memberi pengorbanan, kelembutan, termasuk mijit kan bisa tuh. Lagi lelah gitu, pasangan kita pulang dipijit, kesetiaan. Nah, ini namanya apa? Mawaddah. Maka kalau kepada Allah kan tidak mungkin ada sentuhan fisik. Makanya yang digunakan adalah mahabbah, cinta yang ada di dalam hati karena adanya rasa pengagungan, itu mahabbah, pemuliaan dan penghambaan. kalau mawadah cinta yang harus direalisasikan dalam bentuk tindakan atau perilaku. Makanya kalau disimpulkan bedanya mahabbah dan mawadah, kalau mahabbah lebih umum, mawadah lebih khusus. Kalau mahabbah berada dalam hati, sedangkan mawadah tampak dalam perilaku dan tindakan. Kalau mahabbah disertai pengagungan, nah tapi kalau mawadah lebih menonjol kasih sayang dan keakraban gitu, karena sesama manusia. Kalau mahabbah digunakan untuk cinta kepada Allah, tapi kalau mawadah umumnya digunakan untuk hubungan antar sesama manusia. Nah, kalau mahabbah menjadi dasar untuk ibadah, sedangkan mawadah menjadi dasar hubungan keluarga. Kemudian sahabat MQ rahimakumullah, selanjutnya dan mahabbah ini pun dia menjadi inti daripada ibadah kita. Jadi ibadah itu akan terasa nikmat ketika dasarnya adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, salasun, ada tiga perkara, man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa yang memiliki ketiga perkara itu, dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang paling pertama dan yang pokok adalah an yakunallaha wa rasul, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi salah diantara kita akan bisa merasakan manisnya iman itu mencintai Allah dan Rasul di atas segalanya. Jadi rasa kenikmatan dalam beribadah itu salah satu diantara faktor utamanya adalah dasarnya cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari apapun. Makanya Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ibadah, ismun jami'un, ibadah itu adalah nama yang mencakup likulli, bagi segala sesuatu, mayuhibuhullah, apapun yang Allah cintai. Wayardohu, dan Allah ridoi, minal akwali wal a'malid dohiroti wal batinati, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang dohir atau yang batin. Jadi hakikat ibadah sahabat MQ bukan hanya sekedar melakukan amal. Tapi hakikat ibadah adalah kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Maka cinta kepada Allah akan melahirkan ibadah, dan ibadah yang benar semakin menumbuhkan cinta kepada Allah. Kita ulang lagi ya. Jadi ibadah itu hakikat ibadah ya. Karena kan manusia itu diciptakan oleh Allah ke dunia ini, tujuan paling utama adalah untuk beribadah. Apa hakikat ibadah? Hakikat ibadah itu bukan sekedar melakukan amal, tetapi melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka cinta kepada Allah akan melahirkan ibadah. Jadi kalau orang mengaku gini, Kang, aku mencintai Allah tapi gak ibadah, benar gak cintanya?
2: Palsu.
1: Kenapa ya? Palsu? Karena cinta kepada Allah yang benar itu pasti akan melahirkan ibadah. Melahirkan pengorbanan dalam bentuk ibadah. Dan ibadah yang benar, kalau kita benar ibadahnya kepada Allah, akan semakin menumbuhkan cinta kepada Allah. Jadi saling berkaitan. Cinta kepada Allah akan melahirkan ibadah. Ibadah yang benar akan semakin memperkuat rasa cinta kita. Makanya nanti orang beriman itu semakin akan semakin bertambah imannya. Walladzina amanu asyhadu hubban. Jadi sholat yang kita lakukan, saum yang kita lakukan, zakat, haji, tilawah Quran, silaturahmi, sebenarnya itu adalah ibadah yang dengan melakukan itu semua akan semakin bertambah rasa cinta. Jadi kalau selama ini kita ibadah pada Allah tapi kering, tidak ternikmati ibadahnya, itu menunjukkan bahwa kita belum benar-benar mencintai Allah. Nanti kita akan bahas apa amal yang akan membuat kita tumbuh rasa cinta kepada Allah. Sebelum kesana, Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-mahabbatu, nah ini kata beliau ya, terkait dengan hubungan ibadah ini, dengan kalimat la ilaha illallah ini, hiya ruhul ibadah wa asliha. Cinta itu adalah ruh ibadah dan pokoknya. Jadi cinta itu adalah ruh ibadah dan pokoknya, artinya ibadah tanpa cinta akan menjadi kering dan hanya menjadi gerakan yang kering. Sekarang ini banyak umat Islam, mereka sholat tapi sekedar hanya ruku dan sujud saja. Hanya sekedar menjalankan kewajiban tanpa dinikmati ibadah sholat itu apa penyebabnya? Karena tidak ada rasa cinta. Sedangkan cinta tanpa ibadah hanyalah pengakuan yang tidak terbukti. Itu ya. Kita ulang. Kata Imam Ibnu Qayyim, cinta adalah ruh ibadah atau pokoknya ibadah. Makanya ibadah tanpa cinta akan menjadi gerakan yang kering. Tanpa ada makna, capek. Makanya nanti dalam Quran, fawailun lil musallin, celaka bagi orang sholat. Siapa orang sholat celaka? Alladinahum an sholatihim sahun. Sahun itu lalai karena dia tidak ada rasa cinta. Hanya sekedar gerakan. Nah, sedangkan cinta tanpa ibadah hanya pengakuan cinta saja, adalah pengakuan yang tidak terbukti. Analoginya, sahabat MK, seperti misalkan ada seorang anak yang sangat mencintai ayahnya, ia tidak hanya berkata aku mencintaimu, tetapi juga ia berusaha melakukan hal-hal yang menyenangkan ayahnya dan menghindari apa yang membuatnya kecewa. Maka demikian pula seorang mukmin, cinta kepada Allah tidak berhenti pada ucapan atau perasaan, tetapi tampak dalam amaliyahnya. Menjaga sholat, membaca Al-Quran, menjauhi maksiat, bersabar saat diuji, ridho dengan segala ketetapan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka semakin besar cinta, maka akan semakin ringan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah SAW itu, beliau pernah digambarkan sholat tahajudnya itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu wujud betapa sangat cintanya Rasulullah SAW kepada Allah. Bahkan para sahabat itu sampai mereka menginginkan agar bisa wafat dalam peperangan atau mati syahid. Itu karena saking cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita ya, kalau kita sedang berbicara dengan orang yang kita cintai, kira-kira inginnya lama atau sebentar, Kang?
2: Inginnya lama, Ustaz.
1: Inginnya lama ya. Betul. Betah atau tidak betah?
2: Betah.
1: Betah, sudah lama betah. Wah, kenapa? Karena cinta. Jadi cinta itu sesuatu yang berat akan terasa ringan, sesuatu yang lama terasa sebentar. Padahal ngobrol itu sudah 5 jam tapi serasa 5 menit.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya sahabat MK, kalau kita tafakuri ya terkait hidup ini, yang membuat kita nikmat ibadah itu kalau sudah ada rasa cinta.
2: Cinta.
1: Nah, lalu bagaimana agar kita bisa sampai pada derajat mencintai Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira apa amalan atau kiat supaya tumbuh mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nanti mungkin kita lanjutkan di sesi yang kedua ya.
2: Baik,
1: Kang
2: Ustaz.
1: Bahri, insyaallah.
2: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz sudah memberikan penguatan di termin pertama ini berkaitan tentang perbedaan antara mahabbah dan juga mawaddah yang sudah disampaikan sahabat MK di termin yang pertama ini. Dan insya Allah nantinya di termin kedua juga kita akan lengkapkan berkaitan tentang amalan apa saja yang dapat menumbuhkan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di termin yang kedua sahabat MK akan kami hadirkan. Dan di kesempatan sore hari ini juga Anda yang sedang menyimak tentunya dapat juga ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik menyampaikan melalui WhatsApp MKFM ataupun juga SMS sahabat MK. Silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 sahabat MK. Tentunya juga Anda dapat melengkapkannya ya sahabat MK dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan sore hari ini. Silakan. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini bersama Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
5: Apa tuh?
4: Ana.
5: Ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MKFM, namanya MKFM Arabic by Kuamus.
6: Emang apa bedanya?
5: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi Kamus Amunawira juga loh.
7: Jangan lupa download aplikasi Kuamus di Play Store dan App Store.
8: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
9: Tenang, tenang. Semua masalah
8: kok ada lagi?
9: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
8: dan maha juga ya.
9: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
8: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
10: Halo, Assalamualaikum, Min.
8: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
10: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
8: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
10: Loh.

0: ke bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. RSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an, surat Al-Mu'min ayat 60.
2: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki di jam 4 lebih 31 menit, sahabat MK, di sore hari ini kita menyambung kembali kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Tadabur Al-Quran, sahabat MK. Dan masih menyambung pembahasan kita, sahabat MK, berkaitan tentang tadabur, kalimat tauhid, ataupun juga kalimat la ilaha illallah, kalimat pembebasan dan fondasi kehidupan, bagian yang ke-12, sahabat MK. Dan di bagian yang ke-12 ini kita membahas berkaitan tentang syarat kalimat tauhid, bagian yang ke-7, dan menyambung, sahabat MK, bagian yang ke-2 tentunya. Dan di kesempatan sore hari ini juga kita masih dibersamai juga oleh guru kita, narasumber kita, Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG, selaku instruktur bahasa Arab Qamus Arabik. Di sore hari ini juga masih ada waktu, sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensinya, baik pertanyaan ataupun juga berbaginya, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali pembahasan kita di termin yang kedua. Kalau tadi di termin pertama kita sudah memahami bersama sahabat MK berkaitan tentang perbedaan mahabbah dan juga mawaddah, Ustadz. Dan di termin kedua tadi sempat diinfokan ya, Ustadz, berkaitan tentang amalan apa supaya tumbuh mahabbah kepada Allah. Nah, di termin kedua ini seperti apa, Ustadz? Silakan.
1: Ya, sahabat MK rahimakumullah, supaya lengkap pembahasannya, sebelum kita masuk ke amalan yang akan membuat kita mencintai Allah, ya, maka kita akan bahas terlebih dulu apa sih tanda-tanda seseorang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda-tanda bahwa kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dalam Quran dan hadis dijelaskan adalah mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ini ciri yang pertama dan utama. Jadi kalau kita cinta pada Allah, maka ciri yang paling pertama dan utama adalah akan mengikuti Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam Quran surat Ali Imran 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya. Ini dalam bahasa Arab namanya jumlah syartiyah, sebab akibat gitu ya. Qul, kata Nabi Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, yeah, benar-benar mencintai Allah, maka apa syaratnya? Fattabi'uni, ikutilah aku, maksudnya ikutilah Rasulullah. Maka syarat utama dan pertama adalah dari ciri orang yang mencintai Allah adalah mengikuti Rasulullah SAW, yes, dalam segala kehidupannya, baik perkataannya, perbuatannya, persetujuannya. Maka sebabnya yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kita. Jadi kalau kita mencintai Allah, maka saat yang pertama adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi apapun yang Rasul lakukan, ikuti. Nah, itu artinya kita mencintai

0: Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri tanda cinta pada Allah itu adalah mencintai Rasulullah SAW. Misalkan Rasulullah sholat tepat waktu, maka kita pun ikuti sholatnya tepat waktu.
1: Yeah.
0: Rasulullah kalau makan dengan tangan kanan, nah kita makan dengan kanan-kanan. Rasulullah SAW beliau tidak sangat menyayangi istrinya, nah kita pun ikut apa yang dilakukan Rasulullah menyayangi istri kita, tidak pernah marah kepada istrinya. Demikian pula Rasulullah sangat mencintai anak-anak gitu.
1: Yeah.
0: Sangat lembut kepada anak-anak, maka kita pun harus bersikap lembut. Rasulullah SAW senantiasa mendahulukan bagian yang kanan dalam bersisir, berpakaian, memakai sandal. Maka kita pun mengikuti Rasulullah kalau beliau tidur ada doanya, masuk jamban ada doanya, maka kita baca doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dari mulai Rasulullah bangun sampai tidur, kita ikuti apa yang menjadi kebiasaan beliau, maka itu artinya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengaku cinta Allah tapi menolak sunnah Rasulullah, berarti cintanya belum benar. Yang kedua, ciri orang yang mencintai Allah itu adalah mendahulukan ridho Allah di atas segalanya. Dasarnya surat At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi fatarabbasu." Katakanlah jika bapak-bapak kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah azabnya. Nah, berarti cinta pada Allah itu harus lebih tinggi daripada cinta kepada dunia. Jadi harus mendahulukan cinta pada Allah. Contoh misalkan menolak pekerjaan haram walaupun gajinya besar. Karena kita lebih mendahulukan cinta Allah daripada dunia.
1: Yeah.
0: Walaupun gaji ini besar, tapi ini pekerjaannya haram, kita tinggalkan. Tetap berhijab walaupun kehilangan popularitas. Misalkan ya bagi akhwat, kamu akan terkenal tapi asal dibuka gitu ya hijabnya. Nah, kita tetap pakai hijab. Nah, artinya lebih mencintai Allah daripada segalanya. Tidak meninggalkan sholat walaupun sibuk. Jadi harus selalu mendahulukan perintah Allah di atas segala-galanya. Ini yang kedua ya. Ciri orang yang mencintai Allah itu mendahulukan ridho Allah di atas segalanya. Yang ketiga, senang beribadah dan berzikir. Jadi kalau kita senang gitu dalam beribadah dan lisan ini senantiasa berzikir, berarti itu kita ciri kita mencintai Allah. Dalam Quran surah Ar-Ra'd 28 Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tasma'inul qulub." Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Jadi orang yang mencintai Allah itu akan merasa tenang saat berzikir. Contoh merasa damai ketika membaca Quran. Merasa kehilangan jika jauh dari sholat, rindu suasana ibadah. Nah ini berarti dalam dirinya sudah ada rasa cinta. Yang keempat, membenci kekufuran dan maksiat. Jadi dia sangat benci kepada perbuatan dosa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ciri bahwa ada tiga amalan yang kalau kita melakukan tiga amal itu akan mendapatkan manisnya iman. Nah, yang ketiga itu adalah dia membenci kepada kekufuran sebagaimana ia dibenci dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi sangat benci kepada perbuatan maksiat. Cinta pada Allah akan membuat seseorang tidak tega melanggar aturan Allah. Contoh, segera bertobat setelah melakukan dosa, itu berarti dia cinta pada Allah. Tidak nyaman dalam lingkungan maksiat, hatinya resah ketika berbuat dosa, itu berarti dalam diri kita masih ada rasa cinta. Yang kelima, sabar dalam ujian. Nah ini, jadi orang yang mencintai Allah itu cirinya apa? Diberi ujian itu dia sabar. Cinta diuji saat sulit, bukan saat mudah. Contoh, tetap taat meskipun sakit. Tetap sholat meskipun sedang sedih dan banyak masalah. Tidak menyalahkan Allah saat diuji, tapi dia ridho dengan ketentuan dan aturan Allah. Karena biasanya ada orang yang kalau ada ujian yang begitu banyak, lalu dia meninggalkan sholat misalkan. Berarti dia tidak benar-benar mencintai Allah. Karena orang yang cinta percaya bahwa semua dari Allah adalah pasti baik. Jadi ada salah satu hadis ya, dalam hadis Bukhari Muslim, hadis qudsi ini sahabat MQ, "Ya ibadi," sami Allah Allah berfirman, "wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi," sesungguhnya aku mengharamkan kedoliman atas diriku. Jadi Allah itu mengharamkan kedoliman atas zatnya. Berarti tidak mungkin Allah melakukan perbuatan dolim. Jadi Allah sendiri mengharamkan kedoliman. Jadi kalau ada musibah dalam hidup menimpa kita, bukan karena Allah dolim pada kita, tapi sebagai wujud rasa sayang Allah kepada kita. Maka orang yang mencintai Allah akan menerima segala musibah dalam kehidupannya sebagai wujud sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, rindu bertemu Allah. Nah, ini cirinya. Jadi orang yang mencintai oleh Allah itu cirinya adalah rindu ketemu Allah. Man ahabba liqa Allah ahaballahu liqahu. Siapa orang yang mencintai bertemu dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Jadi orang yang mencintai Allah tidak takut mati secara berlebihan, malah merindukan kematian. Jadi sahabat MQ, kalau kita muhasabah, apakah selama ini ada dalam diri kita keinginan ingin bertemu Allah atau tidak? Jangan-jangan kita tidak ingin bertemu Allah. Berarti tidak ada dalam diri kita rasa cinta. Karena orang yang cinta itu pasti ingin bertemu Allah, bertemu dengan yang dicintainya. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari Muslim ini Rasulullah bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqahu. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, kita ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang, cinta bertemu dengannya. Jadi minimal dalam hati kita ada rasa ingin ketemu dengan Allah. Sebagaimana sahabat itu saking cintanya pada Allah, mereka ingin wafat mati fi sabilillah. Itu menunjukkan betapa besarnya rasa cinta. Tentu saja bukan ingin cepat mati maksudnya ya, tetapi rindu bertemu dengannya. Aku ingin mati sekarang ya, bukan begitu, tapi ada kerinduan ingin ketemu Allah. Tapi dah urusan mati bukan urusan kita. Itu mah urusan Allah. Tapi kalau semakin besar rasa cinta kita pada Allah, semakin besar rindu kita ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW beliau pernah menggambarkan bahwa rahmat Allah itu ada 100. Satu di dunia, 99-nya Allah simpan di surga. Yang satu yang diturunkan Allah ke dunia ini, itulah yang kita rasakan hari ini. Semiliaran manusia yang hidup di dunia ini ya, Kang Bahri. Itu karena satu rahmat Allah. Matahari, siang dan malam, lautan, gunung, udara, belum lagi tumbuhannya yang di hutan, binatang-binatang yang ada di hutan, di lautan, di udara, masya Allah, itu semuanya mereka bisa hidup tenang, damai seperti sekarang ini hanya dengan satu rahmat. Dari mulai Allah menciptakan dunia sampai nanti hari kiamat, itu hanya dengan satu rahmat. Jadi kita bayangkan bagaimana nikmatnya ketika kita mendapat 99 rahmat nanti di mana? Di surga. Jadi harusnya kita lebih fokus mengejar, menikmati 99 rahmat itu dengan cara beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa rindu. Jadi kalau di dunia ini manusia itu ya secara sunatullah ada yang kulitnya dari glowing jadi glowing gitu ya, kalau istilah. Jadi dari anak-anak jadi kakek-kakek, nenek-nenek kan? Keriput. Atau yang tadi matanya asalnya jelas jadi rabun. Di dunia. Kadang ada rasa sakit pinggang, asam urat,
1: segala penyakit.
0: Kira-kira di akhirat ada enggak, kan?
1: Tidak ada.
0: Enggak ada. Di akhirat itu 99 rahmat itu maksudnya adalah tidak akan ada lagi yang namanya masa tua.
1: Masyaallah.
0: Betapa nikmatnya. Nikmat sekali, masya Allah. Dan tidak ada istilahnya kita akan buang air kecil, buang air besar gitu. Di sana mah bersih sekali.
1: Jadi tidak perlu mencari WC.
0: Keluarnya itu melalui keringat. Lalu dan keringatnya pun tidak bau. Seharum minyak kasturi, masya Allah. Indah banget. Makanya sahabat MQ, semakin kita mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini enggak ada apa-apanya. Innamal hayatu dunya laibun walahun. Kita akan lebih mengejar kesenangan akhirat daripada mengorbankan kesenangan akhirat untuk mencari kesenangan di dunia. Karena akhirat itu pasti lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Rindu bertemu Allah. Kemudian yang ketujuh, mencintai orang-orang yang taat. Jadi cirinya adalah hadis tentang orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Seperti mencintai ulama, mencintai orang-orang yang saleh, mencintai majelis ilmu. Itu ciri bahwa kita ini berarti dalam diri kita ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah, ini ciri bahwa dalam diri kita adalah cinta. Cinta pada Allah akan membuat orientasi hidup berubah. Memilih kejujuran meskipun rugi. Nah, yang penting kan jujur. Tidak menghalalkan segala cara demi kekayaan. Dia pilih mana halal, mana haram. Hidup sederhana tetapi taat. Jadi jika seseorang benar-benar mencintai Allah, maka kesimpulannya apa? Sahabat MQ, 8. 1. Ia mengikuti Nabi. Yang kedua, ia mendahulukan Allah. Yang ketiga, ia senang beribadah. Yang keempat, ia membenci dosa. Yang kelima, ia sabar dalam ujian. Yang kelima itu ya? Kita ulang lagi ya. 1, ia mengikuti Nabi. Yang kedua, mendahulukan Allah dari segalanya. Yang ketiga, senang beribadah. Yang keempat, membenci dosa. Yang kelima, sabar dalam ujian. Yang keenam, ia rindu akhirat. Yang ketujuh, ia mencintai orang-orang yang solih. Nah, itu salah satu di antara cirinya. Nanti ujiannya, muhasabahnya tinggal tanya saja pada hati, apakah saya lebih bahagia ketika dipuji manusia atau ketika dekat dengan Allah? Ini refleksi ya. Apakah saya ini lebih bahagia ketika dipuji manusia atau ketika dekat dengan Allah? Karena memang ini tipis ya sebenarnya, antara riya itu dengan ikhlas itu sangat tipis. Ada satu kisah, ada seorang jamaah lah ya, hamba Allah, dia sholat, selalu sholat berjamaah di masjid selama 20 tahun. Dan selalu di sah pertama. Ini luar biasa kan Kang? 20 tahun sholat berjamaah di masjid, tidak pernah ketinggalan dan selalu di sah pertama. Nah, kemudian suatu saat Allah menguji. Kan yang namanya manusia itu tidak ada daya, tidak ada upaya, diuji dengan satu ujian sehingga akhirnya dia telat pergi ke masjid. Lalu dia sholat di sab kedua. Setelah 20 tahun sholat berjamaah
1: di sab pertama.
0: Di sab pertama. Lalu dia sholat, akhirnya karena telat ada satu urusan yang oleh Allah ditakdirkan memang harus telat. Di sab kedua dia sholat, ketika dia sholat itu ada perasaan tidak enak. Aduh, dalam hatinya ada perasaan, loh nanti gimana ya, orang-orang biasanya saya kalau sholat di sab pertama, sekarang di sab kedua, merasa enggak enak sholat karena sholatnya di sab
1: kedua.
0: Bagaimana nanti kata orang-orang terkait dirinya, biasanya di sab pertama, sekarang di sab kedua, ada tidak enak dalam hatinya. Nah, inilah di sini sahabat MQ, dia akhirnya mengadu nangis kepada gurunya. Lalu dia diberitahu bahwa ternyata selama ini 20 tahun itu berarti dia sholat di sah pertama itu bukan karena Allah, tapi karena ingin
1: dilihat manusia.
0: Apa buktinya? Ketika dia sholat di sah kedua, dia merasa tidak enak.
1: Iya.
0: Harusnya kalau karena Allah, mau di sah pertama, di sah kedua, tidak ada bedanya. Tidak harus terganggu dengan ucapan atau perkataan orang-orang terkait dirinya. Jadi kalau masih gak enak karena manusia, itu berarti belum benar-benar karena Allah. Nah, ini kan tipis banget ya. Misalnya dia menangis, menyesali, Masya Allah, akhirnya dia istighfar. Jadi tanyakan pada kita, apakah kita bahagia ketika dipuji oleh manusia atau dekat dengan Allah. Karena kalau kita dekat dengan Allah, itu tidak ada bedanya apakah dipuji atau dihina, tidak akan ada pengaruh. Apakah saya lebih takut kehilangan harta atau kehilangan ridho Allah? Apakah saya lebih ringan memikirkan dunia atau akhirat? Nah, ini harus kita jawab dengan jujur. Itu akan menunjukkan kadar mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah dihadirkan juga kembali. penguatan berkaitan tentang bagian yang ketujuh ini, berkaitan tentang mahabbah, mahabbah. Dan tadi sudah disampaikan tanda-tanda mencintai Allah, dan ini menjadi refleksi ya Ustadz untuk kita semuanya berkaitan apakah kita benar-benar mencintai Allah. Bisa kita refleksikan dari poin-poin yang sudah dihadirkan sahabat MK. Dan izin Ustadz, kita nampaknya harus jeda kembali di termin yang kedua ini. Insya Allah nantinya kita akan sambung di termin yang ketiga, melengkapkan kembali pembahasan kita Ustadz. Tentunya bagi Anda sahabat MG juga masih dapat ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik melalui WhatsApp kami ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 sahabat MG, silakan. Kami akan hadir kembali sahabat MK selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MKFM, namanya MKFM Arabic by Kwamus.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi Kamus Amunawira juga loh. Jangan lupa download aplikasi Kwamus di Play Store dan App Store.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Maryam ayat 76.
2: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-16 lebih ke 53 menit, sahabat MK, di kesempatan sore hari ini masih menyambung dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Tadabur Al-Quran. Dan di sore hari ini masih membahas berkaitan tentang Tadabur kalimat La Ilaha Illallah, kalimat pembebasan dan fondasi kehidupan bagian yang ke-12, sahabat MK. Lalu tadi di termin pertama kita sudah menyimak pembahasan berkaitan tentang definisi mahabbah dan juga perbedaannya, sahabat MK, dengan kalimat mawaddah. Lalu juga di termin kedua kita juga sudah simak berkaitan tentang ciri-ciri mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di termin ketiga kita akan lengkapkan kembali pembahasan kita, sahabat MK. Dan mengawali di termin ketiga ini kita juga akan sapa Ustadz, nampaknya sahabat MK yang menyapa ada dari sahabat Mahadi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung. Lalu juga ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang menyampaikan, alhamdulillah ikut menyimak Ustadz menyampaikan, mudah-mudahan Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu juga selanjutnya ada dari sahabat kita dari nomor 0815 sekian-sekian yang juga ikut menyimak di kesempatan sore hari ini, Masya Allah, terima kasih. Dan baik Ustadz, kita sambung kembali di termin ketiga ini berkaitan tentang tadi kiat-kiat amalan yang dapat mendekatkan ataupun juga meningkatkan mahabbah kita kepada Allah itu seperti apa Ustadz, silakan.
1: Iya, sahabat MK rahimakumullah, inilah pembahasan inti kita ya di pertemuan yang hari ini. Apa kiat agar kita mendapat mahabbah, sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, "Al-mahabbatu tunalu bi asbabiha." Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, "Al-mahabbah, cinta itu tunalu, diperoleh bi asbabiha, melalui sebab-sebabnya." Jadi, cinta pada Allah itu tidak datang begitu saja, tapi mesti dilakukan sebab-sebabnya. Jadi tidak ujuk-ujuk kita langsung mencintai Allah, gitu. Tapi mesti ada apa? Sebab-sebabnya. Jadi makanya nanti ada cinta yang mesti diusahakan dan ada cinta yang oleh Allah sudah ditanamkan ke dalam diri seseorang otomatis ya. Seperti cinta seorang ibu kepada anaknya itu sudah ada rasa rahmat. Tapi kalau cinta kepada Allah itu mesti diusahakan, mesti namanya cinta yang muktasab ya, mesti diusahakan, yang ikhtiar. Kata beliau, yang pertama, langkah-langkah yang pertama agar kita mendapat cinta Allah, benar-benar mencintai Allah atau menumbuhkan mahabbah dalam diri ini, yang pertama adalah mengenal Allah, atau istilahnya adalah ma'rifatullah. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia akan mencintainya. Makanya ada ungkapan ya Kang, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal itu maka tak sayang. Jadi salah satu di antara sebab utama dan pertama kita mencintai itu harus mengenal dulu. Dan mengenal ini dalam istilah ilmu tauhid disebutnya adalah ma'rifatullah. Maka tentu saja yang pertama agar kita cinta pada Allah, kita harus kenal siapa Allah. Disinilah pentingnya kita mengenal Allah, mempelajari tentang Allah, tentang nama dan sifat-sifatnya, atau melalui asmaul husna. Kita pelajari, kita dalami, kaji siapa Allah. Minimal dalam surah ayat kursi ya. Kita mempelajari Allahu la a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Itu dipelajari. Siapa Allah? Allah itu yang menciptakan kita. Kita bisa hidup dunia ini karena Allah. Semakin kita kenal Allah, semakin kita akan tumbuh rasa cinta pada Allah. Semakin kita tidak kenal Allah, semakin kita tidak mencintai Allah. Jadi semakin tinggi rasa makrifat kita kepada Allah, maka akan semakin tinggi pula cinta kita kepada Allah. Jadi pelajari nama Allah dan sifatnya. Minimal setiap hari itu satu nama. Renungkan maknanya, hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh saja misalkan Allah itu adalah Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki. Maka setiap hari kita hayati, kemudian pahami, renungkan bahwa tiap detik ini kita hidup karena rezeki dari Allah. Menghirup udara itu kan. Kalau tidak ada udara, kira-kira kita bisa hidup tidak?
0: Tidak.
1: Wah, tidak bisa. Ada udara, terus kita diberikan alat untuk menciumnya, yaitu hidung kita, paru-parunya sehat, Masya Allah, tidak ada siapapun yang bisa menggantikan ini. Jantung, ginjal kita, mata kita, telinga kita, di tafakuri semuanya, itu akan tumbuh. Betapa Masya Allah, Allah itu adalah Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah mengenal Allah atau ma'rifatullah. Yang kedua, membaca dan mentadaburi Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tumbuh rasa cinta, selain mengenal Allah, kita pun harus membaca surat cintanya Allah, yaitu Al-Quran. Kan kalau kita cinta, pasti akan dibaca tuh surat cintanya. Jadi kalau kita menerima surat dari orang yang musuh kita, kira-kira menerima suratnya gimana, Kang? Senang tidak?
0: Tidak.
1: Tidak. Tapi kalau datang surat itu dari orang yang mencintai kita,
0: senang.
1: Nah, pasti senang. Nah, bagaimana praktiknya? Maka praktiknya adalah baca Quran walaupun satu hari satu halaman, kemudian pahami maknanya, lalu amalkan. Itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala petunjuk dalam kehidupan ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu syifaun lima fis sudur, akan menjadi obat bagi penyakit hati. Ketika membaca ayat tentang ampunan, hati merasa disapa langsung, jadi tadaburi. Semakin sering membaca, akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu gitu petunjuk-petunjuk apa yang Allah inginkan dalam hidup ini. Itu karena Quran itu seperti peta kehidupan kita yang akan bisa menyampaikan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang ingin harta karun, kan dia harus butuh peta harta karun ya.
0: Iya, iya.
1: Seperti dalam film One Piece tuh. Mereka bajak laut itu sebenarnya yang diperebutkan kan peta harta karunnya.
0: Iya, iya.
1: Peta harta karunnya dia pelajari, maka akan tahu. Ini yang kedua, yang ketiga, supaya tumbuh rasa cinta itu, yang pertama ma'rifatullah, yang kedua membaca, mempelajari dan mengamalkan Quran. Menghafal termasuk ya.
0: Iya.
1: Semakin kita banyak hafalan Quran, memahami Quran, itu hati itu bersih. Hati itu semakin tumbuh rasa cinta oleh Allah. Karena tidak mungkin di antara keluarga Allah itu adalah para penghafal, penjaga dan memahami Al-Quran. Innallaha, sesungguhnya Allah memiliki keluarga. Siapa keluarga Allah itu? Ahlul Quran, ahlinya Al-Quran. Yang ketiga adalah memperbanyak zikir. Semakin kita banyak zikir, ingat pada Allah, maka akan semakin tumbuh rasa cinta. Dalam soal Al-Baqarah 152 Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah selalu kalian kepada aku, pasti aku akan mengingat kalian. Jadi kalau kita ingin diingat Allah, kita harus sering-sering ingat Allah. Kalau kita ingin Allah mengingat kita, maka apa syaratnya? Sering-seringlah ingat Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau itu beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari semalam lebih daripada 100 kali. Sampai beliau bersumpah, wallahi innil astaghfirullah wa tubu ilaihi fi kulli yawm mi'ahmaroh. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat pada Allah setiap hari lebih dari 100 kali. Biasakan misalkan zikir pagi petang ya. Harus terbiasa, ada zikir pagi, ada zikir petang. Ucapkan Alhamdulillah dalam segala keadaan. Ucapkan istighfar ketika kita tergelincir. Jadi kalimat-kalimat thayyibat yang biasa kita ucapkan itu akan membuat hati kita bersih. Yang keempat, mendekat dengan amalan sunnah. Jadi selain daripada kita menjalankan amalan wajib supaya kita dapat cinta Allah, maka kita pun harus rutin menjalankan amalan sunnah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis qudsi, hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Hingga aku mencintainya. Jadi kalau kita hanya sekedar menjalankan kewajiban saja, nah belum akan dapat cinta Allah. Cinta Allah itu akan diberikan pada kita ketika kita menjalankan juga amalan yang sunnah. Maka ketika kita sholat, kita bukan hanya sholat wajib, tapi sholat sunnah.
0: Sholat sunnah, ya.
1: Ada sholat sunat rawatib, ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat tahiyatul masjid. Laksanakan sholat-sholat sunnah itu. Saum, ada saum wajib, tapi juga kita rajin juga melaksanakan saum sunnah. ada saum Senin Kamis, ada saum Ayyamul Bid, ada saum kemarin ya Muharram ya.
0: Muharram ya.
1: Tanggal Tasu'a, Asyura. Lakukan saum-saum yang sunnah. Zakat, ada zakat yang wajib, ada juga yang sunnah seperti sedekah. Nah, jadi nanti semakin kita menjaga amalan-amalan sunnah itu, maka akan semakin tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan mencintai kita. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, apa yang terjadi dalam hadis kursi ini? Ketika kita melihat, Allah lah yang melihat. Masya Allah. Ketika kita mendengar, Allah lah yang mendengar. Ketika kita berjalan, Allah lah yang berjalan. Ketika kita memegang, Allah yang memegang. Maksudnya, mata, telinga, lisan, tangan, dan kaki kita dibimbing oleh Allah agar senantiasa ada di jalan yang benar, dijaga oleh Allah. Ketika kita meminta, pasti Allah akan ngasih. Ketika kita berdoa, Allah akan mengabulkan. Ketika kita memohon ampun, Allah akan mengampuni kita. Masya Allah. Itu yang dimaksud sebagai waliullah. Jadi kalau kita ingin mendapat cinta Allah, lakukan amal-amal yang sunnah. Yang kelima, mengingat nikmat Allah. Maka cinta lahir dari rasa syukur. Setiap malam sebelum tidur, ingat minimal 3 nikmat, misalkan sebagai bentuk muhasabah. Contoh ya, masih diberikan kesehatan, masih bisa sholat, masih punya keluarga. Nanti hati kita berkata, ya Allah, alhamdulillah, Engkau begitu baik sama saya. Ada rasa syukur. Jadi selalu bersyukur kepada Allah terhadap nikmat. Yang kelima, yang keenam, menjauhi dosa. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim, hati yang kotor itu sulit merasakan manisnya cinta. Jadi sebisa-bisanya kita menjauhi dosa, dan kalaupun terjerumus ke dalam dosa, segera beristighfar. Yang ketujuh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi sahabat MK, kalau kita ingin mendapat cinta Allah, biasakan kita harus bisa memilih teman gitu ya. Jangan asal berteman. Kan ada tuh tombo ati. Ada 5 perkaranya. Salah satu di antara yang 5 itu adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, yang terakhir, yang ke-8, supaya kita mendapat cinta Allah itu adalah berdoa meminta cinta Allah. Ini yang paling penting, disertai dengan doa. Rasulullah SAW mengajarkan doa agar kita dapat cinta Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu hubbaka cintamu. Wa hubba dan cinta man yuhibbuka orang yang mencintaimu. Wal amala alladhi yuballighuni hubbaka, dan tunjukkanlah aku amal yang dengan amal itu aku akan mendapatkan cintamu. Nah, ini ya sahabat MK, jadi ada 8 kiat agar kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ulang lagi supaya jadi catatan ya dan diamalkan. 1, supaya dapat cinta Allah itu adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Yang kedua, membaca dan mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak zikir. Yang keempat, mendekat dengan amalan sunnah. Perbanyak amalan sunnah, apakah sholatnya, saumnya, zakatnya, umroh. Kemudian yang kelima, mengingat nikmat Allah. Berarti senantiasa bersyukur, tidak mengeluh. Yang keenam, menjauhi dosa. Yang ketujuh, biasakan berkumpul dengan orang-orang yang sholih. Yang ke-8, tentu saja berdoa memohon cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat MK, kita simpulkan ya dari ke berapa saat, Kang? Ada 7 saat ini ya. Maka tahapannya kalau kita simpulkan, cara membuat kita untuk menguatkan ya syarat-syarat tauhid ini, maka ilmu itu artinya tahu, yakin, mantap, kobul menerima, inkiat tunduk, sidik jujur, ikhlas memurnikan, dan mahabbah mencintai. Misalkan contoh ya, dalam sholat, maka ilmu itu artinya tahu. Belajar tata cara sholat yang benar sesuai sunnah Rasul, memahami bacaan yang diucapkan. Yakin, artinya mantap, yakin bahwa Allah melihat dan mendengar sholat kita sehingga khusyuk. Kobul menerima perintah sholat 5 waktu tanpa membantah atau merasa berat. Inkiat tunduk, tetap sholat meskipun sibuk, capek atau dalam perjalanan. Sidik jujur, tidak sholat hanya karena dilihat orang, tapi benar-benar ingin mendekat kepada Allah. Ikhlas memurnikan, tidak mencari pujian orang lain. Yang ketujuh, mahabbah, merasa rindu waktu sholat, merasa tenang saat sujud. Tanpa cinta sholat hanya gerakan, dengan cinta sholat menjadi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh yang ketujuh, syarat tauhid itu kalau kita terapkan dalam bentuk ibadah sholat contohnya. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan, melengkapkan pembahasan syarat kalimat tauhid yang sudah disampaikan, ketujuh poin yang sudah dihadirkan sahabat MK dan menjadi juga pelengkap di kebersamaan sore hari ini. Terima kasih Ustaz untuk ilmu-ilmu yang sudah dihadirkan, mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan juga menjadi amal kebaikan. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk Ustadz di kesempatan sore hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Ustadz di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan di kesempatannya akan datang dapat kembali bersilaturahim tentunya. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur bahasa Arab Qamus Arabik, yang baru saja kita simak pembahasan berkaitan tentang syarat kalimat tauhid yang ketujuh sahabat MK, yaitu al-mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah dihadirkan di sore hari ini menjadi tentunya pemantik kita, senantiasa menghadirkan semangat kita untuk tadi ya sahabat MK, menghadirkan kiat-kiat agar kita dapat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sahabat MK, di kebersamaan sore hari ini kita akan sambung tentunya dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Nantinya kita akan hadirkan pilihan berita dunia Islam dan juga memperbaharui berkaitan tentang berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini. Selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MK, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-35.
3: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki jam di 17 sore, sahabat MK, lebih 14 menit di kesempatan sore hari ini kita sambung kembali kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Tentunya di kesempatan sore hari ini kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat Anda ikut bergabung juga memilih, sahabat MK, 3 di antaranya. Karena nanti pilihan terbanyak akan kami hadirkan lengkap informasinya. Tentu juga kami mengajak ya, sahabat MK, Anda yang sedang menyimak di kesempatan sore hari ini, baik melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, ataupun juga Anda yang sedang menyimak saat ini melalui live TikTok juga boleh ya, sahabat MK, ikut menyampaikan nantinya pilihan berita dunia Islam yang akan kami hadirkan. Di sore hari ini juga saya tidak sendirian, sahabat MK, sudah dibersamai juga oleh dua reporter yang sedang bertugas di kesempatan sore hari ini. Ada sahabat Syifa Hoirunisa dan juga ada sahabat Linda Fadilah. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa dan juga Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, sahabat Syifa dan juga Linda di sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa sehat ya, sahabat Syifa dan juga sahabat Linda di kondisi kota Bandung yang akhir-akhir ini panas ya, Masya Allah. Dan kita akan hadirkan ya, sahabat Syifa dan juga sahabat Linda, 6 pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini, previewnya terlebih dahulu, agar juga sahabat MK nantinya dapat memilih 3 di antara pilihan yang akan dihadirkan. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, yang di mana Women Hajj serahkan bantuan bagi jemaah haji Aceh.
1: Ya, sahabat MK, usai musim haji, kali ini para jemaah sudah kembali ke tanah air, dan khususnya bagi jemaah asal Sumatera. Di mana kalau kita ingat ya, sahabat Bahri, sahabat Linda, bahwasannya Aceh ketika hendak berangkat haji ataupun melakukan pelunasan haji, ini sempat dilanda bencana, sahabat MK, yang mana mengakibatkan banyak harta benda yang kemudian ini menjadi terendam entah itu oleh banjir ataupun lumpur. Dan ini juga musibahnya, sahabat MK, tidak hanya berkaitan dengan harta benda, tapi juga memunculkan persoalan baru khususnya terkait tatanan sosial. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui program bantuan kemanusiaan hasil kolaborasi pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Uni Emirat Arab ini membagikan bantuan khususnya bagi jamaah haji Aceh yang terlilit utang pasca banjir, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih di sore hari ini. Women Hajj serahkan bantuan bagi jamaah haji Aceh. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, yang dimana Women Hajj yakini koperasi pesantren efektif wujudkan pemerataan kesejahteraan.
2: Ya, sahabat MK, Wakil Menteri Agama optimis akan peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, sahabat MK. Women Hajj juga menilai bahwasannya pengembangan koperasi di pesantren sangat strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan, sahabat MK.
0: Nah, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kedua yang sudah kami hadirkan juga, yang dimana Women Hajj yakini koperasi pesantren efektif wujudkan pemerataan kesejahteraan. Lalu selanjutnya, di pilihan berita nomor yang ketiga, Kemenkes meminta bantuan generator listrik untuk rumah sakit di Gaza.
1: Kementerian Kesehatan kali ini di wilayah Palestina, sahabat MK, menyampaikan surat resmi mengirimkan permintaan bantuan genset kepada organisasi kepalestinaan di Indonesia. Di antaranya, hal itu dilakukan untuk menghadapi kondisi darurat akibat keterbatasan sumber energi listrik di rumah sakit yang berlokasi di Gaza Tengah. Kalau kita ketahui, sahabat MK, juga sahabat Bahri dan juga sahabat Linda, bahwasannya wilayah Gaza, Palestina ini masih terus dibombardir oleh penjajah Israel, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga yang dapat Anda pilih juga di kesempatan sore hari ini, yang dimana Kemenkes meminta bantuan generator listrik untuk rumah sakit di Gaza. Sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, puluhan siswa Palestina diculik oleh Zionis Israel.
2: Ya, sahabat MK, Perhimpunan Tahanan Palestina atau PPS pada Senin kemarin melaporkan bahwa Israel telah menangkap 65 siswa setingkat SMA Palestina di tepi barat, sahabat MK, sejak awal 2026, dan termasuk 4 pelajar yang ditahan sejak ujian akhir dimulai pada bulan ini, sahabat MK. PPS juga menyerukan kepada organisasi Hak Asasi Manusia Internasional dan PBB untuk segera campur tangan menghentikan penargetan siswa Palestina, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang keempat yang dapat Anda pilih juga. Puluhan siswa Palestina diculik oleh Zionis Israel. Lalu selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Dubes Iran tegaskan nuklir perang bertentangan dengan Islam.
2: Sebuah forum yang diselenggarakan dalam program Serikat Jurnalis Islam Indonesia, sahabat MK alias Sajid, ini menghadirkan juga Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, yang kembali menguatkan bahwasannya terkait dengan larangan penggunaan nuklir bahkan ketika berperang, sahabat MK. Hal itu disampaikan mengingat bagaimana negara-negara besar, negara-negara yang memiliki kekuatan militer, ini terus menggunakan nuklir sebagai ancaman dalam melakukan peperangan, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang kelima yang dapat Anda pilih juga. Dubes Iran tegaskan nuklir perang bertentangan dengan Islam. Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita yang keenam ataupun juga pilihan berita yang terakhir, kolaborasi MUI perkuat gotong royong program JKN.
2: Ya, sahabat MK, guna memperkuat gotong royong program JKN ini, BPJS Kesehatan bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI, sahabat MK, menegaskan bahwa program jaminan kesehatan nasional ini bukan hanya sekedar sistem jaminan sosial, sahabat MK, tetapi juga sebagai wujud nyata solidaritas sosial dan semangat gotong royong oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga diungkapkan langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, sahabat MK.
0: Nah, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang ke-6 yang dapat juga Anda pilih, yang dimana kolaborasi Majelis Ulama Indonesia perkuat gotong royong program JKN. Silakan sahabat MK, Anda dapat sampaikan pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam, sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Selain itu juga kami sudah hadirkan pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini melalui polling sahabat MK di grup komunitas sahabat MK, yang dimana Anda yang sudah tergabung di dalamnya, Anda dapat langsung memilih pilihan melalui polling yang sudah kami hadirkan. Juga sahabat MK, kami mengajak juga Anda yang saat ini sedang menyimak melalui live TikTok juga untuk ikut bergabung ya, menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, sahabat MK. Di pilihan berita yang pertama, Women Hajj serahkan bantuan bagi jamaah haji Aceh.
2: Kemudian di pilihan berita nomor 2 dari Wakil Menteri Agama yang meyakini bahwasannya koperasi pesantren efektif wujudkan pemerataan kesejahteraan. Selanjutnya di pilihan berita nomor 3, Kemenkes meminta bantuan generator listrik untuk RS3 Gaza.
0: Di pilihan berita nomor yang keempat, sahabat MK, puluhan siswa Palestina diculik oleh Zionis Israel.
2: Anda juga bisa ketahui informasi dari Dubes Iran yang kembali menegaskan terkait dengan aturan nuklir dalam perang yang bertentangan dengan Islam di pilihan berita dunia Islam nomor 5.
3: Dan di pilihan berita nomor keenam, sahabat MK, kolaborasi MUI perkuat gotong royong program JKN.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihannya di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung di sore hari ini. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius, emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
11: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
10: Tapi aku gak suka minum air mineral.
11: Coba nih, Ron 88.
10: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
11: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
10: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
11: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
10: Belinya di mana?
11: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
12: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki jam 17:29 waktu Indonesia Barat, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini dalam segmen Berita Dunia Islam. Anda pun masih ada waktu ya, sahabat.

0: Jangan khawatir, kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, yang dimana Women Hajj serahkan bantuan bagi jamaah haji Aceh.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, ada Wakil Menteri Agama yang yakini koperasi pesantren efektif wujudkan pemerataan kesejahteraan.
2: Selanjutnya pada pilihan berita nomor 3, Kemenkes meminta bantuan generator listrik untuk RS di Gaza.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang 4, puluhan siswa Palestina diculik oleh Zionis Israel.
1: Kabar dari Dubes Iran yang tegaskan nuklir perang ini bertentangan tentang dengan Islam, sahabat MK, silakan bisa Anda simak di pilihan berita dunia Islam nomor 5.
2: Dan di pilihan berita nomor 6, sahabat MK, kolaborasi MUI perkuat gotong royong program JKN.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat menyampaikan pilihannya di sore hari ini, 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Anda dapat mengirimkan pilihan Anda baik melalui WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Selain itu juga, Anda dapat memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Anda dapat juga langsung memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini. Kami akan langsung menyapa Anda yang sudah bergabung, sahabat MK, menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari Ibu Yanti dari Antapani. Di sore hari ini sudah bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya di pilihan berita nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Lalu selanjutnya sudah dipilih juga oleh sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang memilih pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini spesial katanya di penghujung bulan Juni, yaitu di pilihan berita nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya sahabat MK, sudah dipilih juga oleh sahabat Yudi dari Padalarang yang memilih pilihan berita dunia Islamnya di pilihan berita nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya sudah dipilih juga oleh Ibu Siti dari Batu Jajar yang memilih di pilihan berita nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Selanjutnya sahabat MK, kembali juga kami sapa yang sudah bergabung ada dari Ibu Anggi. Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra, 39 tahun, memilih pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Selanjutnya sahabat MK, kita kembali sapa juga yang sudah bergabung ada dari sahabat MK FM, tidak menyebutkan namanya, dari Kiara Condong, memilih di pilihan berita nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Selanjutnya, dipilih juga oleh Eyang Alin dari Cimareme, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, 36 tahun, memilih pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Selanjutnya, sahabat MK, sudah dipilih juga oleh Ibu Parilah dari GBA 3, yang memilih pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Selanjutnya ada Ibu Ade dari Ranca Ekek yang memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Selanjutnya sudah bergabung juga ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei yang nampaknya juga sama menyampaikan pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Selanjutnya ada sahabat Andri Safitri yang bergabung di kesempatan sore hari ini memilih pilihan beritanya di pilihan nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Lalu juga melengkapkan, menyampaikan semoga sahabat Siar, sahabat Syifa, dan juga sahabat Linda, seluruh kru MKFM, sahabat MK semuanya, selalu dikaruniakan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktunya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Andri Safitri, mudah-mudahan doa terbaik, doa yang sama juga Allah kabulkan ya tentunya. Amin. Lalu selanjutnya, sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung, ada Ibu Pujasari dari Cicadas yang memilih di pilihan berita nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya, ada juga sahabat MK yang sudah bergabung, tetangga nih nampaknya, dari Gerlong Tengah, memilih di pilihan nomor 2, 4, dan juga nomor 5 dipilih oleh sahabat Aat Setiawati yang sudah bergabung juga di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya, sahabat MK dari Gerlong Tengah kita.

0: Jakarta beralih ke Pasir Impun, ada sahabat Pak Slamet, 48 tahun, memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya, sahabat MK sudah bergabung juga, ada Pak Yandi dari Buah Batu, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Selanjutnya ada Ibu Yani yang bergabung juga menyampaikan menyimak melalui live TikTok nih, Masya Allah, di kesempatan sore hari ini. Terima kasih Ibu Yani di kesempatan sore hari ini sudah bergabung dan juga menyampaikan pilihannya di WhatsApp MKFM di pilihan nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu Yani sudah bergabung di kesempatan sore hari ini ikut menyampaikan pilihannya. Selanjutnya ada Ibu Nia dari Pangalengan, memilih di pilihan berita nomor 2, 3, dan juga nomor 4 nih, Masya Allah, di sore hari ini. Dan melengkapkan, menyampaikan salam untuk semuanya, mudah-mudahan sehat dan berkah, tak lupa untuk pendengar dan juga penyiar. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Nia dari Pangalengan. Dan itu dia sahabat MK, Anda yang bergabung melalui WhatsApp MKFM, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung. Tidak lupa juga kami akan sapa yang ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui polling. Telah kami lihat ya sahabat MK, sudah ada dua suara yang memilih di pilihan berita nomor yang pertama, selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua, dua suara juga. Di pilihan berita nomor 3, 4, dan juga nomor 5, ada 11 suara sahabat MK yang memilih. Dan di pilihan berita nomor yang ke-6, dipilih juga 2 suara di kesempatan sore hari ini. Kami akan sapa Anda yang sudah bergabung melalui polling, ada Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Utik dari Jogja, Umu Afifah Mulyani juga bergabung di sore hari ini, sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, Ibu Pujasari dari Cicadas, Ibu Ida dari Padalarang, Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, lalu juga ada Nenek Salman dari Ujung Berung, dan ada sahabat Nisa dari Cihaur Gelis yang juga bergabung di sore hari ini nih, Masya Allah. Terima kasih juga kepada Anda sahabat MK yang sudah bergabung melalui polling di sore hari ini. Dan kami akan rekap dan langsung tanyakan saja kepada reporter yang bertugas di sore hari ini. Ada dari sahabat Linda Fadilah. Dan ya, sahabat Linda, pilihan berita nomor berapa yang menjadi pilihan terbanyak dipilih oleh sahabat MK di sore hari ini?
1: Ya, terima kasih sahabat Bahri dan juga sahabat MK. Insya Allah pada sore hari ini ada di pilihan berita nomor ketiga, Kemenkes Palestina meminta bantuan generator listrik untuk RS di Gaza. Dilanjut pada pilihan nomor keempat, puluhan siswa Palestina diculik oleh Zionis Israel. Dan pilihan terakhir di pilihan nomor kelima, Dubes Iran tegaskan nuklir perang bertentangan dengan Islam. Insya Allah tiga berita yang akan hadir pada sore hari ini ada di pilihan nomor 3, 4, dan juga 5 sahabat MK.
0: Nah, itu dia sahabat MK, pilihan terbanyak yang Anda pilih di sore hari ini, pilihan berita nomor 3, 4, dan juga nomor 5 akan kami hadirkan lengkap informasinya selengkapnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 15 Muharram 1448 Hijriah bersama saya Linda Padilah. Berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Kementerian Kesehatan Palestina meminta bantuan generator listrik untuk menjaga operasional rumah sakit di Gaza. Melansir dari laman Mina News, permohonan tersebut disampaikan kepada Asia Wisdom and Giving atau AWG, dan ketersediaan listrik sangat dibutuhkan agar pelayanan medis dan peralatan rumah sakit tetap berfungsi. Krisis energi masih menjadi tantangan besar bagi layanan kesehatan di Gaza, sehingga bantuan internasional tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keselamatan para pasien. Beralih ke berita berikutnya, sahabat MQ, sedikitnya 65 siswa Palestina dilaporkan ditangkap atau diculik oleh pasukan Israel di tepi barat sepanjang tahun 2026. Menyadur dari laman Mina News, peristiwa tersebut menambah kekhawatiran terhadap perlindungan hak anak di wilayah kependudukan. Penangkapan tersebut berpotensi mengganggu akses anak-anak terhadap pendidikan. Berbagai pihak internasional terus menyerukan perlindungan bagi anak dalam kondisi situasi konflik. Kondisi tersebut juga kembali menjadi sorotan di dunia internasional. Dan berita terakhir, sahabat MQ, Duta Besar Iran menegaskan bahwa penggunaan nuklir untuk keperluan barang perang bertentangan dengan ajaran Islam. Mengutip dari laman Channel Muslim, pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Sajid. Menurutnya, ajaran Islam menjunjung tinggi nilai perdamaian dan perlindungan terhadap kemanusiaan. Pihak terkait menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi nuklir seharusnya ditujukan untuk kepentingan damai. Dialog dan diplomasi dinilai menjadi jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik internasional. Demikian inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 15 Muharram 1448 Hijriah bersama saya Linda Padilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MK, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-110, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama ya informasi lengkapnya di pilihan berita nomor 3, 4, dan juga nomor 5 yang menjadi pilihan terbanyak yang Anda pilih di kesempatan sore hari ini. Dan ya sahabat Siva dan juga sahabat Linda, kita juga di akhir kebersamaan akan melengkapkan ya informasi berkaitan tentang BPJS Kesehatan yang menggandeng Majelis Ulama Indonesia memperkuat semangat gotong royong JKN sahabat MK. Sahabat MK, BPJS Kesehatan bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bukan hanya sekadar sistem jaminan sosial, namun sebagai wujud nyata solidaritas sosial dan semangat gotong royong oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Sebuah statement yang disampaikan langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, sahabat MK, dalam kegiatan transformasi awareness dan sinergi bersama Insan Dakwah Jaminan Kesehatan Nasional atau Tasbih JKN, sahabat MK, yang ini kemudian disampaikan menjadi tadi ya wujud nyata semangat gotong royong yang menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia. Karena kalau kita ketahui JKN ini secara tidak langsung menjadi sesuatu yang wajib begitu ya sahabat MK, yeah, juga sahabat Bahri dan sahabat Linda, bahwasannya melalui pembayaran iuran, maka peserta yang sehat ini sebetulnya bersedekah atau membantu membiayai pelayanan kesehatan bagi mereka yang sakit. Sehingga setiap peserta nantinya ada memiliki kepastian memperoleh perlindungan kesehatan saat membutuhkan, sahabat MK.
2: Disampaikan juga oleh pihak terkait bahwasannya program JKN ini dibangun dengan prinsip gotong royong, sahabat MK, di mana peserta yang sehat membantu peserta yang sedang sakit, dan sementara peserta yang mampu turut membantu masyarakat yang kurang mampu, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, hingga 31 Mei 2026, program JKN telah melindungi hampir 285 juta jiwa atau 98,94% sahabat MK, yang dimana penduduk Indonesia dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 82,78%. Disampaikan oleh pihak terkait, capaian kepesertaan JKN yang telah menjangkau hampir seluruh penduduk Indonesia menjadi modal penting agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan hak akses dalam memperoleh layanan kesehatan secara menyeluruh.
1: Disampaikan bahwasannya dengan hadirnya edukasi yang berkelanjutan, juga meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap semangat gotong royong dari hadirnya Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, harapannya tentu semakin banyak peserta yang nantinya menyadari pentingnya membayar iuran secara rutin, sahabat MK. Karena kalau sudah rutin, ini maka peserta bisa juga kemudian memperoleh kepastian perlindungan kesehatan kapanpun dibutuhkan, sekaligus turut menjaga tadi keberlangsungan program JKN tersebut agar manfaatnya bisa dirasakan juga oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan.
2: Ya, pihak terkait juga menyampaikan bahwasannya semakin sadar masyarakat terhadap JKN ini bukan hanya perlindungan kesehatan, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas sosial dan kepatuhan terhadap regulasi. Sementara itu, Wakil Ketua MUI juga mengungkapkan bahwa konsep gotong royong dalam JKN ini telah sesuai dengan ajaran Islam mengenai pentingnya tolong-menolong atau ta'awun, sahabat MK, antar sesama manusia.
0: Disampaikan juga lebih lanjut oleh pihak terkait, sahabat MK, membayar iuran JKN merupakan bentuk tolong-menolong yang memiliki nilai ibadah, yang dimana tentunya ini memastikan bahwa program JKN sesuai dengan syariat Islam, sehingga umat Islam perlu mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
1: Karena kalau dilihat dari bentuk penguatan nilai solidaritas sosialnya, sahabat MK, dari MUI sendiri sudah menyiapkan fatwa khusus ternyata sebagai pedoman agar masyarakat bisa memahami pentingnya tadi semangat gotong royong melalui program JKN yang sudah hadir. Fatwa tersebut nantinya akan mendorong lembaga zakat dan juga Badan Amil Zakat Nasional agar bisa membantu membiayai iuran JKN bagi kelompok masyarakat rentan yang kemudian kita ketahui bisa jadi belum memiliki perlindungan seperti para takmir masjid, marbot masjid, sahabat MK, ustaz ataupun juga guru pesantren yang tidak tercover oleh JKN tersebut, sahabat MK.
2: Ya, melalui sinergi dalam program Tasbih JKN ini juga, MUI mengharapkan bahwa da'i serta da'iyah dapat menjadi garda terdepan untuk menyebarkan pesan kebaikan ini, sahabat MK. Dengan begitu, program JKN ini akan dibentuk sebagai gerakan gotong royong nasional demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, informasi berkaitan tentang BPJS Kesehatan yang menggandeng MUI tentunya untuk memperkuat semangat gotong royong JKN, yang mudah-mudahan juga ini menjadi ikhtiar dan juga langkah yang agar nantinya manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung ikut menyimak di kesempatan sore hari ini, baik menyampaikan tadi pilihan berita dunia Islamnya dan juga berbaginya. Di kesempatan sore hari ini mengirimkan atensinya sahabat MK, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan juga memperbaharui informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih Anda sahabat MK yang sedang menyimak di live TikTok kami, yang sudah bergabung mengirimkan atensinya juga, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan silaturahim kebaikan tentunya di kesempatan sore hari ini. Karena sudah di penghujung kebersamaan, sahabat MK, sudah saatnya sahabat share Anda, Bahri Alamsyah.
2: Dan juga sahabat reporter Linda Padilah.
1: Dan saya Syifa Khairunisa, beserta kru MK FM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusuf

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Waja'u ala qamisihi bidamin

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan hingga kita diberikannya kesempatan di malam hari ini untuk mempelajari Al-Quran. Ta'allam Al-Quran wa'allam Al-Quran. Belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Teringat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait orang yang sebaik-baik profesi. Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan statement bahwasannya orang yang terbaik di muka bumi ini adalah bukan orang yang kaya atau orang yang mempunyai jabatan yang tinggi ataupun orang yang memberikan apa saja kepada orang lain, akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian yaitu orang yang bisa ta'allam belajar Al-Quran, wa'allam Al-Quran, dan mempelajari Al-Quran, gitu ya. Jadi sahabat-sahabat yang diberikan kesempatan pada malam hari ini, berbahagialah karena tidak semua orang yang diberikan kesempatan belajar Al-Quran, baik itu muslim. Baik sahabat-sahabat MKFM, apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengulas dari pisau mata pembahasan, yaitu ilmu tajwid. Sudah beberapa kali dengan saya Alian Ibadur Rahman membahas tentang ayat, dan kita melanjutkan ayat yaitu surah An-Nahl surah ke-16 juz 14 ayat 36. Kita akan bacakan terlebih dahulu sebelum mendengarkan bacaan sahabat-sahabat MKFM semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, surah ke-16, juz 14, di ayat 36. Di sini Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولِ. Kita akan membahas secara tajwidnya, tidak akan membahas tafsir ataupun terjemah, gitu ya. Walaqad. Nah, di sini ada hukum qalqalah. Walaqad. Yang harus qalqalah ini harus dipantulkan secara sifat dzal. Dal itu termasuk dalam kategori huruf qalqalah, memiliki sifat qalqalah. Ya. Ba'atsna. Nah, ini tha, yang ini tha harus dibaca sesuai dengan tempat keluarnya huruf, ya. Jangan terbalik dengan sin ataupun shin, ya. Ba'ats, ba'atsa, tha, ba'atsna, na, fi kulli ummati rasulan. Fi kulli, ini matobi'i, duharakat. Nah, perlu diperhatikan lagi ketika kita menemukan hukum tajwid matabi'i, ya, telah kita ketahui yaitu ali ada alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah, itu harus konsisten dalam setiap bacaannya ketika memulai membaca Al-Qur'an. Tidak bisa ketika membaca matabi'i kadarnya beda-beda. Karena salah satu kesempurnaan membaca Al-Quran itu ketika ia melafalkannya dengan konsisten kadar panjangnya dan kadar panjang pendeknya. Begitu ya. Kulli ummatir rasulan. Ani'budullah. Ani' ini bukan ani' hamzah. Ani' bukan hamzah. Bukan pula ya tertahan begitu ya, harus mengalir. Ini karena huruf ain yang memiliki sifat mengalir. Ani'budullah. Ni'budullah. Lafdul jalalah atau lafad Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ketika sebelumnya dhammah ataupun fathah harus dibaca tebal, bukan ani'budullah. Bukan ani'budullah. Tapi ani'budullah, Allah, ani'budullah. Seperti melafalkan, kalau dalam bahasa Indonesia, huruf vokal O. Ani'budullah, bukan ani'budullah. Bukan ani'budullah, tapi ani'budullah. Ani'budullah wajtanibut taghut. Nah, wajib, qalqalah. Seperti tadi, ya, dal, seperti huruf dal, jim juga termasuk huruf qalqalah, harus dipantulkan cara bacaan. Wajtanibut taghut, to, bukan ta, ataupun to, to, bukan to dalam pembaca, bukan to dalam pelafalan bahasa Indonesia, akan tetapi pelafalan bahasa Arab. Bacanya seperti vokal O, akan tetapi tidak disertai O, ya. Wajtanibut to, to, tebalkan, naikkan lidah, pangkal lidahnya ke atas. Wajtanibut to, bulatkan suaranya. Wajtanibut to, goin, bukan but, but, but, bukan go, go, seperti pelafalan bahasa Indonesia, akan tetapi pelafalan bahasa Arab. Qut, qut, mengalir. Qut. Faminhum man hadallah. Famin, min di sini tidak didengungkan seperti ikhwah dan idgham, akan tetapi izhar, ya, bersifat jelas nunnya. Faminhum man hadallah, sama man karena bertemu dengan huruf ha atau huruf halqi, ya. Izhar hal halqiq, begitu. Hadallahu wa minhum man haqqat alaihi haqqat, ha kecil, bukan haqqat tapi haqqat,
Haqqat alaihi do. Bukan do seperti pelafalan bahasa Indonesia tetapi bahasa Arab. Alaihi do. Ad-dalalah fasiru fil ardi si. Bukan fi ataupun shin, bukan, akan namanya sin biasa. Fasiru fasiru fil ardi fanzuru fanzo. Bukan do, bukan dod seperti wala dalin, akan tapi lo. Seperti mengucap huruf dhal disertai dengan sifat tebal. Suaranya bulat. Wo. Fanwu. Fanwuru kaifa kana aki. A. Bukan A. Akiba. Tapi A. Ain. A.

0: Demikianlah pembahasan secara singkatnya. Kita sekarang akan dengarkan pembacaan sahabat-sahabat dari program mengaji setelah yang satu ini. Barakallahu fiik.
1: Sahabat MQ, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
6: Baik, kita dengarkan dari sahabat-sahabat MQFM. Mangga, dipersilakan.

0: huruf ain memiliki sifat nun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Di Mamahan di panggung Yuswadi 53 tahun. Pada nyering diajar baca Al-Quran.
0: Harus dibaca.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ade di Jalan Cilengkrang 2, umur 56 tahun. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Balai Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Imas dari Sesak Batu. Mari maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut.

0: Bim, sadaqallahul azim. Ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada para pendengar MKFM di program Maghrib Bayi Ngaji ini telah memberikan kesempatan untuk belajar, dan kita akan lihat ya ibu-ibu dari mulai Mama Ai ya. Insyaallah bacaannya sudah baik ya, kan tetapi mungkin ada perhatian terhadap pembacaannya agar terus belajar. Ketika tadi mengucapkan Hamzah itu sama dengan Ainnya. Ainnya tadi malah sama dengan Hamzahnya. Dari awal ta'ud tadi a'u bukan a'u. A'udhu billah, a'udhu billah. Harusnya a'u. Harus ada perbedaan yang kontras atau jelas. Ain dengan Hamzah itu berbeda secara pengucapannya. Jadi PR-nya adalah dilatih di huruf Ainnya. Dan juga Ibu Ai, ya, Mama Ai ini di huruf Asyaiton ini. A'udzu billahi minasy. Tadi minasyaiton. Kurang jelas shinnya. Perjelas shinnya. A'udzu billahi minasy. Minasyaiton. Minasyaiton. Nah, di huruf shinnya ketika mengucapkan ta'awudz. Dan alhamdulillah yang lainnya sudah bagus. Dan ada dua huruf lagi, yaitu mengucapkan huruf fa itu masih menggunakan fa makhrajnya belum digigit, di gigi dengan gigi seri atas dengan bibir bawah, masih pa. Pa pangduru kai pa, pangduru kaipa, harusnya fa, af, fa, fa, fa'nvu, fa'nvuru kaifa, kana, fa. Huruf fa-nya dilatih kembali, bukan pa, tapi fa, af, af, bukan pa. Oke, dan huruf vo-nya, vo-nya juga bukan bo, bo, bukan bot, tapi wo, wo, fang wu, fang wu. Itu PR-nya Mama Ai. Barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan dalam baca Al-Quran. Kemudian di Ibu Ade, Ibu Ade sudah baik bacaannya, tetapi bacaannya dalam kata ba'asna itu masih ba'asna, ba'asna menggunakan sin biasa. Sin, huruf sin dengan tha itu berbeda secara lafaz dan berbeda juga secara pembacaan. Begitu ya. Harusnya walaqad ba'atha, tha digigit lidahnya. Tha, ba'as, ba'as bukan ba'as, ba'as, sa, sa, sa bukan ba'asa. Tapi ba'asna, ba'asna. Oke. Dan ketika di akhir waqaf penyebutan at-taghut fi walaqad ba'atna fi kulli ummati rasul an i'budullaha wajtanibut taghut. Tadi tanpa ta, ta mati. Harusnya at-taghut, ta, ta. Yang sukun wajtani butogut at at ada sedikit menunjukkan huruf ta yang sukun begitu. Dan kemudian di Ibu Ratna, Bunda Ratna di Bala Indah, alhamdulillah bacaan sudah baik, akan tetapi ada koreksi dalam ta'udnya tadi. A'udzu, a'udzu bukan auzu, zu memakai huruf zai, tapi zu, zu. A'udzu, zu, a'udzu, bukan zu, a'udzu, tapi a'udzu, zal, zal, zal. Dan kemudian di pembacaan huruf sin, fasiru, itu fasiru, menggunakan sad tadi. Harusnya menggunakan huruf sin biasa. Fasi, bukan fasi, si, fasiru, tapi fasi, si, fasiru. Menebalkan huruf sinnya, jadilah terjadinya huruf sad. Harusnya menggunakan huruf sin, fasiru. Kemudian di huruf to, terlalu panjang. Di huruf to tadi, pengucapan huruf to itu terlalu panjang. Kata asyaitoni, tapi harus sama dengan dua harokatnya dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Panjangnya harus sama, konsisten ketika kita membaca matabi'i dua harokat. Ketika dua harokat seperti itu, kadarnya pun harus sama seperti itu dengan matabi'i yang selanjutnya. Dan pembacaan huruf lain itu masih masuk hidung. Ajatani butu. Wu itu di u, di tenggorokan, bukan di hidung. Ani budullah ajatani butu wut tapi wu wut wut. Nah, dan mengucapkan huruf lo-nya perlu dikuatkan kembali agar tidak terbalik dengan huruf bo. Begitu. Itu untuk Ibu Ratna, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam bacaan. Ya. Terus belajar. Baik, untuk Ibu Imas Juwita di Sasak Batu, alhamdulillah bacaan sudah baik, akan tetapi perlu banyak perhatian terhadap pembacaan huruf to. To itu huruf yang harus tebal bacaannya. Jadi jangan to, to, to seperti to mengucapkan huruf Indonesia, tapi po. Tebal hurufnya to. Dan kemudian ada pembacaan di kata kulli, fi kulli ummati rasul, itu ditahan, harusnya jangan ditahan. Fi kulli ummati, itu bukan gunnah. Gunnah itu hanya nun dan mim yang bertasydid, kan, tapi ketika lam bertasydid itu bukan gunnah. Fi kulli ummati rasul itu tasydidah. Fi kulli jangan kul terlalu ditekan. Kalau tasdid itu hanya ditekan sedikit saja. Berbeda dengan gunnah yang bertasdid. Begitu ya. Dan pengucapan lafdul jalalah itu Allah ani'budullah, Allah budullah. Bukan budullah, budullah, budullah. Budullah, Allah budullah. Dan kemudian satu lagi dalam kata hadallah, da terlalu panjang. Faminhum man hadallah, jangan, tapi bacanya langsung saja ke lafdul jalalah. Faminhum man hadallah, hadallah, dallah, dallah, bukan dallah, tapi dallah, hadallah, begitu. Dan satu lagi huruf di huruf fa, ya. Ketika mengucapkan huruf fa tadi sudah diulang pada Ibu Ai, ya. Pembacaan huruf fa itu berbeda dengan pa bahasa Indonesia ataupun Sunda. Logat Sunda kan, tapi logat fa bahasa Arab itu digigit. Fa, fa, fa. Dan pembacaan huruf kaifa. Ka dalam kata kaifa tadi Ibu Imas mengucapkan fa-nya dua harakat. Jangan dipanjangkan kaifa, kaifa kana, kaifa kana, tapi kaifa ka langsung. Kaifa ka, ka-nya tidak panjang. Masya Allah. Terima kasih Ibu Ai, Ibu Ade, Ibu Ratna dan Ibu Imas. Semoga Allah mudahkan dalam membaca Al-Quran dan konsistenkan dalam belajar Al-Quran. Ya, mudah-mudahan tidak belajar di program Maghrib Mengaji saja, kan, tetapi banyak di luar sana yang memang menyediakan fasilitas mengaji ya. Ya, jadi ahsannya ketika kita belajar ngaji itu lebih baik meluangkan waktu di offline atau secara langsung face to face dengan gurunya. Tapi alhamdulillah Ibu Imas, Ibu Ade, Ibu Ratna ya. Ibu Ai juga meluangkan waktu dalam online. Mudah-mudahan diberi space waktu lagi dalam kegiatannya membaca Al-Qur'annya, belajar Al-Qur'an. Karena bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam mukadimah saya sampaikan itu sebaik-baik manusia itu bukan apa-apa yang telah ada di dunia ini, bukan. Tetapi kata Nabi ta'allam Al-Qur'an wa 'allam Al-Qur'an. Mengajarkan dan belajar Al-Qur'an. Begitu? Ibu, semoga Allah mudahkan dan kepada sahabat MKFM tetap di radio MKFM dan tetap mengikuti Maghrib, program Maghrib Mengaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat MK, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133.
2: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi. Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat, Engkau yang memberi hidayah sehingga kami jadi orang Islam. Ya Allah, luruskan niat kami agar tiada yang kami cari selain hanya ridho-Mu. Bimbing kami dengan ilmu, ilmu yang membuat kami mengenal dan yakin pada-Mu, ya Allah. Ilmu yang membuat sepanjang hidup kami melakukan amal yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini menunggu jemputan malaikat maut, hanya mampir. Hidup ini seluruhnya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian. Susah, senang, sakit, sehat, dicaci, dipuji, di PHK, diberi jabatan, dihina, dihormati, tiada, ada, ujian, sepenuhnya ujian. Ujian hidup ini ringan dan berat bukan ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong, pasti susah. Jadi hidup ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Hidup ini untuk mencari pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah diberikan kepada orang yang takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nothing impossible bagi Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan cemas dengan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Karena tidak mungkin bagi kita, sangat mudah bagi Allah. Ini SOP-nya harus dipahami ya. Hidup ini mampir, selama mampir ujian. Berat ringannya ujian tergantung ditolong Allah atau tidak. Agar ujian bisa kita jalani, kita harus ditolong oleh Allah. Siapa yang bakal ditolong oleh Allah? Orang yang takwa. Apa ciri orang takwa? Ciri pertama dan utama orang takwa, surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini penting sekali nih. Jadi kalau kita mau hidup selalu ditolong Allah, jadilah ahli takwa. Bagaimana ciri khas orang bertakwa? Ini ayatnya yang pertama nih, yaitu beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Allah maha gaib, malaikat, takdir, wahyu Allah, kiamat, ruh, alam barzah, yaumal hisab, sorga, neraka. Tidak terlihat oleh mata, tapi yakin. Itu ciri orang takwa. Jadi kalau kita tidak yakin kepada Allah, termasuk malaikat, jin, tidak kelihatan oleh mata kita, yakin, coba. Jadi kalau hidup ini ingin ditolong oleh Allah, harus jadi orang takwa. Syaratnya takwa, yang pertama dan utama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini harus kita lakukan, bagaimana kita yakin kepada Allah walaupun tidak terlihat oleh mata. Apakah mungkin kita meyakini sesuatu yang tidak terlihat oleh mata? Mungkinkah? Coba, tahu tidak elektron, proton di listrik itu tidak kelihatan. Kalau tidak percaya, pegang aja ujung kabel ya, dia menggigit ya. Banyak yang tidak kelihatan kita percaya. Kalau disebutkan ini setiap pembicaraan sekarang ada alat perekam, tidak tahu, tapi percaya. Banyak yang kita tidak lihat dan kita mempercayainya. Allah maha gaib. Allah juga menceritakan ada malaikat, adakan ada kiamat, ada ruh, ada takdir. Itu semua tidak tercerap oleh indera. Dan kita percaya, yakin. Makin yakin, makin mengubah hidup kita. Jadi keyakinan itu menentukan ketakwaan seseorang. Keyakinan menentukan kebahagiaan seseorang. Keyakinan menentukan akhlak seseorang. Kalau orang yakin Allah Maha mendengar, dia tidak akan sembarang bicara. Yakin Allah Maha menyaksikan, dia tidak akan leluasa untuk berbuat semena-mena karena tahu disaksikan Allah. Yakin setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, keburuk itu menimpa dirimu sendiri. Yakin seperti itu, hanya kebaikan yang kita pikirkan. Yakin rezeki itu Allah yang megang, Allah yang membagikan. Kalau udah yakin, tenang saja. Dibuka, ditutup, dimudahkan, disempitkan, diadakan, diambil, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama bagi kita. Semuanya adalah ujian. Semuanya ladang amal. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أدن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
0: Demi bintang ketika terbenam.
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
0: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
1: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut keinginannya.
1: In huwa illa wahyun yuha.
0: Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: 'Allamahu syadidul quwa.
0: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
1: Dzu mirratin fastawa.
0: Yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa.
1: Wa huwa bil ufuqil a'la.
0: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
1: Thumma dana fatadalla.
0: Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat.
1: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى.
0: Sehingga jaraknya sekitar dua busur panah atau lebih dekat lagi.
1: فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى.
0: Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah.
1: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى.
0: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
1: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى.
0: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
1: Inda sidratil muntaha.
0: Yaitu di Sidratil Muntaha.
1: Indaha jannatul ma'wa.
0: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
1: مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى.
0: Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى.
0: Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
1: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى.
0: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza.
1: وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى.
0: Dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian, sebagai anak perempuan Allah.
1: أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْفَى.
0: Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan?
1: تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى.
0: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
0: Am lil insani ma tamanna.
1: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
0: Falillahil akhiratu wal ula.
1: Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

0: Musa.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

0: dunya.
1: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.
0: Zalika mablaghuhum minal 'ilm.

0: ihtada.
1: Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.
1: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش

0: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya.
0: A'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara.
1: Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya?
0: Am lam yunabba' bima fi suhuf Musa.
1: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa?
0: Wa Ibrahim alladhi waffa.
1: Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji.
0: Alla taziru waziratun wizra ukhra.
1: Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
0: Wa alaysa lil insani illa ma sa'a.
1: Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.
0: Wa anna ila rabbikal muntaha.
1: Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu.
0: Wa annahu huwa adhaka wa abka.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis.
0: Wa annahu huwa amata wa ahya.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.
0: Wa annahu khalaqaz zawjayni dzakara wal unsa.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.
0: Min nutfatin idza tumna.
1: Dari mani apabila dipancarkan.
0: Wa anna 'alaihim nash'atal ukhra.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati.
0: Wa annahu huwa aghna wa aqna.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan.
0: Wa annahu huwa rabbus syi'ra.
1: Dan sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra.
0: Wa annahu ahlaka 'adanil ula.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala.
0: Wa samud fa ma abqa.
1: Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup.

0: Dan juga kaum Nuh sebelum itu. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu.
1: Azifatil azifah.
0: Yang dekat hari kiamat telah makin mendekat.
1: Laisa laha min dunillahi kashifah.
0: Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.
1: Afa min hadzal hadits ta'jabun.
0: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu tertawakan dan tidak menangis. Sedang kamu lengah darinya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
2: Sadaqallahul Azim.
3: MQ Malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan. Dan dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Semua diurus oleh Allah. Dihidupkan, diberi makan, makhluk hidup. Semuanya. Dari yang terkecil sampai yang paling besar. Semuanya diurus. Tidak ada yang bisa lari dari Allah. Tidak ada yang lepas dari genggaman Allah. Dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi. Karena penguasa

suatu saat pulang dari Australia menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan, ini awal-awal kenapa di Darut Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran dan diantaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata, kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir, dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah, secara syariat sudahlah, begitu beliau ingin memanfaatkan sisa usianya. Lalu dinasihati oleh seorang ulama untuk baca surat Al-Baqarah dengan ikhlas, karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batal. Bacalah surat Al-Baqarah fa inna akhdaha, karena membawanya, mengambilnya, itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari semaksimal mungkin, bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan membaca Al-Quran, itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran itu akan jadi teman. Walaupun meninggal di kubur akan jadi teman, akan di yaumal kiamah akan jadi syafaat nanti, luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama. Yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Dan sihir tidak mempan, la taj'alul buyutakum, dan janganlah kalian jadikan rumahmu kubur, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tukra'ul, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kalau di rumah-rumah, di kamar kontrakan, di mana aja merasa ini hawanya panas, mudah bertengkar, mudah jengkel, mudah marah-marah, maunya main HP melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, banyak kesia-siaan di rumah, banyak maksiat, besar kemungkinan rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk, insya Allah Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat, akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Nah, Allah Maha tahu keperluan kita, dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini 285, 286 ya. Makanya sebelum tidur, selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan

atau dua hal yang di atas itu, dua bayangan atau seperti dua kelompok burung yang rapat berbaris sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan yaumal akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan tentu dengan cara Allah, dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hati yang hakul yakin padamu. Ya Allah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari segala kesia-siaan, dari amal yang tidak engkau terima. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup di dunia hanya mampir sebentar. Kita pasti mati. Seluruh kejadian di dunia adalah ujian, baik yang tidak kita sukai maupun yang kita sukai. Kita pasti akan mati dan tidak tahu kapan mati. Lalu kita akan dihisab dan nanti kita akan tahu siapakah yang sukses. Wa man zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannah. Dan dimasukkan kepada sorga, ke dalam sorga. Faqad faz. Maka itulah orang yang beruntung. Jadi sukses itu adalah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Di dunia tidak ada yang sukses sesempurnanya. Dunia hanya cobaan. Berikut ini akan dibacakan hadis sahih insyaallah yang menjadi jaminan, dan kata ulama tidak ada jaminan sejelas ini. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ada namanya Sayyidul Istighfar yang mungkin sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu ulaka bi ni'matika alaiha wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, dan aku ada di atas perjanjian denganmu. Wa wa'adika ma mastato'tu, dan aku penuhi janji semampuku. A'udhu bika min syari ma sona'tu, aku berlindung kepadamu. Min syari, dari kejahatan ma apa-apa sona'tu yang aku perbuat. Wa abu, dan aku mengakui laka kepadamu. Bi ni'matika alaiya, nikmat yang engkau berikan pada diriku. Wa abu, dan aku mengakui. Bi dzambi, dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, karena sesungguhnya. La yaghfiru dzunub, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa. Illa ant, selain engkau ya Allah. Sayyidul Istighfar ini, lalu man, barang siapa qalaha, yang mengucapkannya. Minna, dari waktu an-nahar, waktu siang hari. Mukinan, dalam keadaan yakin. Biha, terhadap doa itu. Famata, dan dia meninggal. Lalu dia meninggal. Min yaumihi,
pada hari itu qabla, sebelum an yumsiya, sebelum masuk waktu petang, fahuwa, maka ia min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Jadi kalau orang baca sayyidul istighfar dengan penuh keyakinan pagi lalu meninggal sebelum masuk malam, insya Allah dia masuk min ahlil jannah. Demikian pula kalau dibaca pada sore nih, pada asar, lalu meninggal pada malam hari, dia adalah min ahlil jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mari kita coba. Jadi kata kuncinya adalah, satu, membacanya pada pagi dan sore, petang. Kalau biasa dibaca ba'da subuh dan kemudian ba'da asar, dua kali waktunya, tapi dibacanya mukinan, harus dengan yakin. Jadi ada yang hafal tapi belum tentu paham, ada juga yang mengerti artinya tapi belum tentu yakin. Jadi kuncinya adalah harus paham arti yang kita minta dan yakin. Jadi ini bukan hanya bicara, karena di sini benar-benar ada hal yang membuat kita sangat terjamin bisa jadi ahli surga. Ini bukan perkara sederhana, karena kata para ulama ini begitu jelas jaminannya. Baca sayyidul istighfar dengan yakin, pagi meninggal sebelum malam masuk surga, dibaca sore meninggal sebelum pagi, insya Allah masuk surga. Jadi kalau meninggalkan ini, maaf ya, bodoh sekali. Kita menganggap remeh. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MQ, tentunya setiap muslim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipisahkan dari kecintaan kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau, yaitu para sahabat-sahabat MQ. Merekalah generasi yang menyaksikan turunnya wahyu, berjuang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suka maupun juga duka, mengorbankan harta, tenaga, bahkan jiwa demi tegaknya agama Islam. Dan tentunya juga sahabat MQ, berkat perjuangan para sahabat, ajaran Islam sampai kepada kita hari ini. Al-Quran yang kita baca, hadis yang kita pelajari, hingga tuntunan ibadah yang kita amalkan, semuanya sampai melalui perantara generasi terbaik yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sahabat MQ, tidak sedikit kaum muslimin yang belum memahami bagaimana seharusnya bersikap terhadap para sahabat Nabi. Ada yang berlebihan dalam memuliakan, ada pula yang justru merendahkan, mencela bahkan mempertanyakan keutamaan mereka sahabat MQ. Lalu bagaimana akidah yang benar terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa mencintai dan menghormati mereka menjadi bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Insya Allah sahabat MQ, di malam hari ini kita akan menggali dan juga mencari jawabannya bersama dalam hadirnya sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian akidah sahabat MQ. Tentunya di malam hari ini kita akan berbincang dan juga membahas berkaitan tentang kaidah akidah tentang sahabat di kesempatan malam hari ini. Yang insya Allah sahabat MQ kembali mengudara dan juga membersamai ruang dengar Anda bersama sahabat siar Anda Bahri Alamsyah. Nantinya kita akan menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan bersama Ustadz Abu Yahya sahabat MQ. Tentunya di kebersamaan malam hari ini yang mudah-mudahan menjadi teman ya sahabat MQ, menemani waktu istirahat, perjalanan ataupun juga aktivitas Anda yang sedang dijalani. Kita akan kembali membekali diri dan juga menambah hazanah keilmuan kita, sahabat MQ. Anda pun di malam hari ini yang ingin bergabung serta berinteraksi, sahabat MQ, silakan. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MQ, silakan. Anda pun dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan malam hari ini.

0: Dan alhamdulillah sahabat MK, di malam hari ini juga guru kita Ustadz Abu Yahya sudah bergabung langsung melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kang Bahri ya.
0: Betul Ustadz, alhamdulillah. Kabar baik, kabar sehat Ustadz di kesempatan malam hari ini.
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan Ustadz di malam hari ini. Dan juga senang sekali Ustadz bisa bersilaturahim kembali membersamai juga sahabat MK yang sudah nampaknya bersiap Ustadz untuk menyimak tema bahasan di malam hari ini, yaitu berkaitan tentang kaidah akidah tentang sahabat. Nah ini lengkapnya seperti apa Ustadz, sebagai juga pengantar di awal kebersamaan malam hari ini, juga boleh disapa terlebih dahulu sahabat MK yang sedang menyimak. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat MK, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, malam ke-16 dari bulan Muharram tahun 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 30 Juni. Tapi kalau dalam kalender Hijriah ini sudah malam 1 Juli ya. Jadi ya, kita bisa melangsungkan kajian, yaitu kajian akidah yang mungkin saya sudah menyampaikannya sekitar 25 tahun ini ya di Radio MK FM. Ya, jadi ini banyak materi yang diulang-ulang, tetapi juga ada pengayaan, ada tambahan. Ya, salah satunya adalah materi mengenai para sahabat ini, yaitu kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa kita hanya bisa selamat jika kita taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengikuti sunnah, dan juga mengikuti jamaah bersatu dalam kebenaran yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Sehingga sahabat itu adalah benteng utama dalam mengikuti sunnah dan dalam mempersatukan umat. Nah, makanya Ahlussunnah wal Jamaah wajib mencintai para sahabat, ya. Bahkan harus mengenal dan mempelajari kita hidup mereka sebagai bagian dari kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah telah berfirman, kalau kita mencintai Allah dan ingin dicintai Allah, maka kita harus mengikuti beliau, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai sahabatnya, maka kita pun harus mencintai para sahabat, ya. Surat ke-3 ayat ke-31, mungkin Kang Bahri nanti bantu baca terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, sudah ketemu Kang Bahri?
0: Alhamdulillah, surat sudah Ustaz. Ya, surat ke-3
1: 31. Ya.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Nah, jadi jelas bahwasanya kalau kita mencintai Allah, itu dibuktikan dengan meneladani Rasulullah SAW. Salah satunya adalah meneladani sikap beliau terhadap para sahabat, yaitu lemah lembut, ya, bermusyawarah, mencintai mereka, pemaaf kepada mereka, ya. Supaya apa? Supaya kita juga ditolong Allah, sebagaimana Rasulullah SAW juga telah ditolong oleh Allah dengan mengikuti sikap yang benar terhadap para sahabat, ya. Surat ke 3 juga ya, surat Ali Imran ayat 159 dan 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bima rahmatim minallahi lin talahum Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dih. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Surat ketiga ayat 159 dan 160 ya, silakan.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal.
1: Ya, jadi mencintai para sahabat radhiyallahu anhum bagian dari cara kita agar kita ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita harus mengetahui kaidah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bagaimana sikap yang benar terhadap para sahabat radhiyallahu anhum yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani, penulis kitab Syarhus Sunnah. Dan di sini dijelaskan lagi ya, Syarhus Sunnah artinya penjelasan akidah Ahlus Sunnah ya. Imam Al-Muzani adalah salah seorang dari tiga murid utama Imam Asy-Syafi'i. Jadi semua imam Ahlus Sunnah yang empat itu akidahnya akidah salaf, akidah sunnah, akidah yang mengikuti para sahabat tabi'in dan tabi'in. Hanya dalam fikih beberapa permasalahan ada perbedaan kesimpulan, tapi itu pun bersifat ijtihadiyah. Artinya kalau ada kekeliruan tetap tidak berdosa. Yang tepat fikihnya itu dapat dua pahala, yang keliru dapat satu pahala. Artinya inilah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah tentang para sahabat. Walaupun para sahabat berselisih, tapi perbedaan mereka itu bersifat ijtihadiyah, walaupun sampai berperang ya, walaupun sampai terjadi kejadian yang mungkin bagi kita itu berat, tapi sebenarnya ketika itu hasil ijtihad, kita tetap menyikapinya dengan tidak ikut campur terhadap perselisihan mereka, karena tadi yang tepatnya dapat dua pahala, yang salahnya pun tetap dapat satu pahala, ya. Jadi kalau empat imam saja kita sikapi begitu, apalagi pendahulu mereka, yaitu para sahabat. Baik, sekarang kita membahas bagian terakhir dari akidah tentang sahabat, yaitu kaidah. Kaidah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi para sahabat yang pertama. Panuhlisu likuli rajulin minhum minal mahabbah. Kita akan ikhlas lillahi ta'ala mencintai setiap para sahabat tadi biqadril ladzi aujaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minat tafdhil, sesuai dengan derajat yang telah dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan mereka. Maka karena sahabat yang paling utama di antara semua sahabat adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhu, maka empat sahabat itu kita berikan kecintaan sesuai dengan urutan keutamaan mereka. Jadi kita mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi tetap lebih mencintai Uthman, lebih mencintai Umar, lebih mencintai Abu Bakar, dan tentu saja lebih mencintai Rasulullah SAW. Dan semuanya bagian dari kita harus hanya cinta kepada Allah semata. Mencintai mereka adalah karena Allah, ya, bukan mencintai secara zatnya, tapi mencintai karena Allah suka kalau kita mencintai mereka. Ya, jadi cinta yang utama harus cinta kepada Allah. Ya, surat ke 2 ayat 165. Wa minan nasi mayattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Waladina amanu asyaddu hubbal lillah. Walau yaral ladina zalamu idyarunal adaba anna quwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul adab. Ya, surat 2 Al-Baqarah ayat 165. Ya, silakan.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal.
1: Ya, jadi mencintai utama paling kuat itu hanya kepada Allah. Cinta kepada yang lain adalah cinta karena Allah, ya. Jadi tadi tujuan utama meneladani Rasulullah SAW karena kita mencintai Allah dan ingin diampuni serta dicintai oleh Allah. Jangan berlebihan sampai menyembah Nabi Muhammad, sampai minta-minta berdoa kepada Nabi Muhammad SAW di kuburannya. Ini adalah sikap yang tidak benar karena pertama, cinta yang paling tinggi tetap harus kepada Allah. Yang kedua, melakukan hal itu bukan meneladani Rasulullah SAW sehingga Allah pun tidak akan cinta kepada orang yang berbuat berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW.
0: Ya.
1: Nah, jadi kepada para sahabat pun demikian. Jangan berlebihan kepada satu pihak seperti orang Syiah yang berlebihan kepada Ali sampai derajat Ali sendiri tidak suka diperlakukan seperti itu. Ya. Sedangkan urutan yang sebelum Ali yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman bahkan mereka kesampingkan, bahkan mereka sampai berani melaknat dan lain sebagainya. Ini adalah jelas-jelas akidah yang menyimpang. Syiah ini bahaya dalam perkara akidah. Jangan kita kagum karena sekarang lagi naik daun dengan Selat Hormuznya, ya. Itu bahaya ya kalau kita, kalau misalnya soal ada hal-hal yang secara duniawi bisa dipelajari, ya tidak masalah.
0: Yeah.
1: Orang kafir pun kita pelajari ilmu dunianya, tapi jangan terbawa akidahnya, jangan kagum kepada akidah, ya gitu. Karena akidah mereka itu akidah yang sesat, ya, akidah yang keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang slogan mereka, kita kan sama-sama Islam, mari kita bersatu, jangan dipecah belah oleh musuh. Ya kalau bersatu mah gampang sebenarnya. Orang Syiah tinggal tobat masuk Ahlussunnah, kita pasti bersatu, kan selesai.
0: Ya, ya.
1: Ini hanya omongan aja, hanya omongan aja. Bersatu tapi tetap ingin berbeda, ya bukan bersatu dong. Ya. Baik, kita teruskan dulu ya. Jadi akidah sahabat ini membedakan Ahlussunnah dengan Syiah terutama ya. Tumalisa iri ashabihi mimba'dihim radiyallahu anhum ajma'in. Kemudian setelah kita mengurutkan empat khalifah, ya, maka kita juga mencintai semua sahabat setelah itu. Semoga Allah meridhai mereka semua. Ayanu hibbu kulla rajulin minas sahabati al-mutaqaddam dzikruhum. Kita mencintai semua sahabat yang telah disebutkan terdahulu. Ala qadri fadlihi, sesuai dengan urutan keutamaan yang kita kenali dari Quran dan Sunnah. Sumayyalihim fil manzilati sa'iri sahabati. Kemudian kedudukan berikutnya, kecintaan yang harus kita berikan, keutamaan yang kita yakini adalah seluruh sahabat yang lain. Selain yang disebutkan secara khusus sebelumnya, empat khalifah, kemudian 10 sahabat ahli surga, dan sahabat ahli Badar, ahli Uhud, ya, serta banyak hadis-hadis lain yang menyebutkan keutamaan para sahabat, ya. Nah, kaidah yang kedua, wa yuqalu bi fadlihim, kita sebut-sebut keutamaannya, wa yudkaruna bi mahasini af'alihi, mereka pun kita sebut-sebut, kita ingat tentang kebaikan perbuatan mereka. Wanum siku anil khawdi fima syajaro bainahum, dan kita menahan diri dari berdalam-dalam membincangkan perselisihan di antara mereka. Jadi tidak perlu kita ikut-ikutan dalam perselisihan mereka, ya. Jadi ini terjemah yang lebih mudah untuk dipahami.
0: Yeah.
1: dan diyakini keutamaan para sahabat, mereka disebut dengan kebaikan-kebaikan mereka, dan kita menahan diri dari membicarakan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Penulis menjelaskan bahwa kalimat ini mengandung beberapa hak para sahabat yang wajib kita ketahui. Yang pertama, kita meyakini keadilan dan keutamaan mereka. Adil artinya jujur di sini ya. Sehingga dalam ilmu mustalah hadis, Ahlus Sunnah wal Jamaah meneliti rijalul hadis, ini terpercaya, ini sikot, ini hafalannya kurang dan lain sebagainya, hanya sampai tabi'in. Kalau sudah sahabat, sudah selesai. Sahabat yang berkata sudah semuanya adil, kulus sahabah udul, semua sahabat itu adil. Adil di sini artinya terpercaya ketika meriwayatkan yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya sendiri adalah hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairul quruni qarni summaladina yalunahum summaladina yalunahum." Sebaik-baik manusia khairun nas qarni, generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi setelah mereka, para tabi'in. Kemudian generasi setelah mereka, itu para tabi'in. Mereka lah yang disebut Al-Qurunus Thalasa Al-Mufaddalah atau As-Salafus Salih. Salaf Salih itu hanya terbatas 3 generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Nah, para imam madhab kita yakini, meyakini juga keutamaan 3 generasi ini. Dan mereka pun akidahnya mengikuti para Salafus Salih mereka. Maka kalau mau panjang, Salafus Salih itu apa sih? Salafus Salih Ahli Sunnah wal Jamaah gitu. Ya. Jadi pendahulu dari Ahli Sunnah wal Jamaah yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in ya. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan ulama, Imam Nawawi berkata, hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat adalah generasi terbaik umat secara mutlak. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab Fathul Bari, yaitu syarah atau penjelasan Sahih Bukhari, keutamaan mereka mencakup seluruh sahabat secara umum, karena mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah SAW membela Islam dan menyampaikan syariat kepada umat. Yang kedua, kita harus menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Ya, jadi ini kaidah yang pertama tadi sudah disebutkan, ya, yaitu meyakini keadilan dan keutamaan mereka. Yang kedua, menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Sebagaimana firman Allah surat At-Taubah ayat 100 ya wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, silakan Kang Bahri terjemahnya.
0: Baik.
1: Surat ke-9 ayat 100.
0: Surat ke-9 surat At-Taubah ayat ke-100, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan anshar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.
1: Adapun penjelasannya, ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa Allah telah meridhoi para sahabat. Mereka adalah teladan bagi umat. Siapa yang mengikuti mereka dengan baik akan beroleh ridho Allah juga, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh bin Utsaimin, ya, rahimahullah atau Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan wajib menyebut para sahabat dengan pujian dan kebaikan, sebagaimana Allah telah memuji mereka. Tidak boleh menjadikan kesalahan sebagian mereka sebagai bahan celaan. Ya, kemudian ada pembahasan berikutnya, yaitu di halaman ke 138 di kitab Syarhus Sunnah. Kaidah yang ketiga, menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Penulisnya berkata, yang ketiga menahan diri dari membicarakan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Dalilnya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah bersabda, "Janganlah kalian mencela para sahabatku demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ini saya tidak akan menyamai satu mud, satu genggaman infak mereka." Mereka menginfakkan gandum hanya satu genggam saja. Itu jauh lebih berharga daripada orang zaman sekarang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, walaupun itu tidak mungkin, ya. Bahkan tidak pula setengahnya, setengah mud infak sahabat berupa gandum lebih berharga daripada infak orang sekarang dengan gunung Uhud yang berupa emas. Dan itu kan mustahil ya. Orang bisa berinfak sebesar itu. Mana hadisnya, walaupun seseorang beramal sangat banyak, ia tidak akan menyamai keutamaan para sahabat. Karena mereka memiliki keutamaan beriman lebih dahulu, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama beliau, menolong agama Islam ketika Islam masih lemah, dan itu merupakan ijma ahli sunnah ya, tentang keutamaan sahabat. Penulis berkata, Ahlussunnah wal Jamaah telah bersepakat atau ijma bahwa wajib diam atau tidak memperdebatkan fitnah yang terjadi di antara para sahabat setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Yang memancing-mancing perkara di antara para sahabat itu biasanya orang yang Syiah atau tasyayyu. Orang Syiah, orang yang pura-pura menyembunyikan akidah Syiahnya, atau dia sudah terpengaruh oleh Syiah, pasti akan mengungkit-ungkit seolah-olah dia merasa berhak untuk menghakimi peristiwa para sahabat. Ya. Namun di sini ada catatan juga, ya, bahwa bukan menolak sejarah, tetapi tidak menjadikan sebagai bahan celaan, tidak membenci salah satu sahabat, tidak menghidupkan permusuhan yang telah Allah tutup. Ya. Kenapa? Karena ketika terjadi fitnah di antara kelompok Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu, tidak ada satu riwayat pun bahwa Ali mencela Muawiyah atau Muawiyah mencela Ali. Tidak ada riwayat. Ya, kenapa? Karena mereka sadar perselisihan mereka itu sama-sama berijtihad, hanya pengikut-pengikutnya akhirnya saling bertikai. Tapi Ali sendiri dengan Muawiyah sama-sama sadar kedudukan mereka, sama-sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pernah mereka mencela satu sama lain, begitu ya. Bagaimana kita berani-berani begitu kan untuk mencela sebagian sahabat ya. Itu adalah kebodohan ya. Kalau ada orang mempermasalahkan persoalan di antara para sahabat, itu berarti dia sudah mengurusi perkara yang bukan kepentingannya. Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk baiknya Islam seseorang kalau dia meninggalkan urusan yang memang tidak membuat dia berkepentingan dengan itu. Jadi urusan yang sudah oleh Allah sendiri ditutup ya. Oleh Allah sendiri diberikan kaidah-kaidahnya ya. Surat kedua ayat 134 ya. Surat Al-Baqarah ayat 134, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum la tus'aluna amma kanu ya'malun ya.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Ya sudah, itu ayat itu sudah jelas. Orang yang lalu kita ketahui mereka akan mendapatkan amal mereka. Kita sekarang harus memikirkan amal kita sendiri. Walaupun kita tahu sejarah kita baca, tapi jangan menimbulkan dengki. Jangan menimbulkan dengki, jangan menimbulkan jengkel, jangan menimbulkan celaan kepada mereka yang sudah terdahulu. Ya, itu dulu sebelum nanti kita lanjutkan, kita dengarkan dulu jeda ya. Silakan Kak Bahri.
0: Baik, masya Allah. Baik, itu dia sahabat MK di termin pertama ini berkaitan tentang kaidah sikap yang benar kepada sahabat ya, sahabat yang tentunya disampaikan dalam Kitab Syarhus Sunnah, yaitu karya Imam Al-Muzani, sahabat MK, yang dimana tadi disampaikan oleh guru kita, yaitu ikhlas lillahi ta'ala mencintai para sahabat sesuai derajat yang dipastikan Rasul pada keutamaan mereka, sahabat MK, lalu juga mengingat kebaikan mereka, menahan diri berbincang-bincang perselisihan mereka, sahabat MK. Di malam hari ini juga kami mengajak Anda, sahabat MK, yang tentunya sedang menyimak, bagi Anda yang ingin bergabung, ikut berinteraksi, menyampaikan atensi pertanyaan, ataupun juga berbagi, boleh Anda langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811 224 1027. 081122410207 sahabat MK, silakan. Dan nantinya kita akan sambung kembali pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang kaidah akidah tentang sahabat bersama Ustadz Abu Yahya sahabat MK. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MK FM.

0: Jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Cek satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Warganya Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
7: kok pas banget sih,
8: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
7: apa aku gak ikhlas ya.
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif 1000

0: Rp100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 139.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Akhlak. Tentunya di kesempatan malam hari ini membahas berkaitan tentang kaidah akidah tentang sahabat-sahabat MK. Tentunya juga masih dibersamai oleh guru kita, Ustadz Abu Yahya. Bagi Anda yang sedang menyimak di malam hari ini juga dapat ikut bergabung ya, sahabat MK, baik nantinya menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbaginya, silakan. Berkaitan tentang kaidah akidah tentang sahabat, Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, Anda dapat manfaatkan layanan interaktif kami di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan baik Ustadz, izin kita sambung kembali. Tentunya pembahasan kita di termin kedua melengkapkan berkaitan tentang kaidah akidah tentang sahabat. Silakan Ustadz. Baik, mohon izin Ustadz, nampaknya masih termute untuk mic-nya.
1: Ya, baik.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Tadi kaidah yang ketiga yaitu kita tidak mempermasalahkan atau kita menahan diri dari membicarakan perselisihan yang terjadi di antara mereka berdasarkan dalil Al-Qur'an, ya. Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat ini kita hafalkan doanya dan harus sering dibaca supaya kita tidak punya kotor hati terhadap para sahabat, juga terhadap sesama mukmin jika imannya lurus, ya gitu ya. Silakan dibaca terjemahnya. Surat 59 Al-Hasyr ayat 10, boleh di layar juga sama ya.
0: Baik Ustaz. Surat ke 59 ayat ke 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang."
1: Ini adalah doa untuk bersih hati dari kedengkian, ya. Pelajarannya, Allah mengajarkan kaum mukminin agar mendoakan para sahabat, memohon ampun untuk mereka, membersihkan hati dari kebencian terhadap mereka. Ayat ini menjadi dasar akidah ahli sunnah wal jamaah dalam menyikapi para sahabat. Sikap terhadap perselisihan para sahabat, ya, bagaimana penulis menjelaskan, kita meyakini bahwa seluruh sahabat berijtihad, artinya jika ijtihadnya benar mereka mendapat dua pahala, jika keliru mereka mendapat satu pahala, dan kesalahannya diampuni oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang hakim berijtihad lalu benar baginya dua pahala, jika berijtihad lalu keliru baginya satu pahala, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dijelaskan juga oleh para ulama, Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah. Imam At-Tahawi ini adalah dari madhab Hanafi, ya. Jadi semua imam akidahnya sama akidah salaf gitu ya. Itu yang harus kita yakini ya. Imam At-Tahawi muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i, ya. Kemudian dari Hambali itu seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, itu semua akidahnya kembali kepada para sahabat, ya. Imam Malik apalagi, itu adalah Imam Darul Hijrah, ya. Imamnya kota Madinah. Jadi semuanya kembali kepada para sahabat, tabi'in. Imam At-Tahawi mengatakan, "Kami mencintai para sahabat Rasulullah SAW, kami tidak berlebihan kepada salah seorang dari mereka, dan tidak pula berlepas diri, ya, baru dari seorang pun di antara mereka." Ya. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan, apabila kau melihat seseorang menyebut keburukan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, siapapun itu, maka tuduhlah agamanya, ragukan akidahnya. Kalau orang sudah mulai nyinggung-nyinggung, dulu teh sebenarnya gimana sih Muawiyah teh, gimana sih ini teh gitu, Amr bin As teh gimana, udah orang ini kotor hati, sudah nggak usah diterusin diskusi dengan orang kayak gitu ya. Tuduhlah agamanya, artinya pertanyakanlah akidahnya, pasti dia bukan seorang ahli sunnah, dia adalah seorang ahli bid'ah, begitu ya. Diwetkan dalam kitab As-Sunnah. Syekhul Islam juga mengatakan dalam Al-Aqidatul Wasithiyah, Al-Sunnah menahan lisan mereka dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum dan meyakini bahwa riwayat-riwayat buruk tentang mereka banyak yang dusta, bohong ya. Banyak yang ditambah atau dikurangi. Dan jika pun benar, ya, misalnya riwayatnya sahih, di antara mereka, mereka pun diberi uzur, mereka pun dimaafkan karena beristihad. Ya. Nah, orang Syiah yang menjelek-jelekan para sahabat, misalnya Abu Bakar dituduh membunuhi kaum mukminin hanya karena tidak membayar zakat, padahal itu adalah ijtihad yang dilakukan oleh seorang Khulafaur Rasyidin, ya. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin di mana Rasul telah berpesan alaikum bisunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin al-mahdina min ba'di. Jadi jelas sangat bertentangan lah, pokoknya apa yang diyakini Ahlus Sunnah dengan hati bersih terhadap para sahabat dengan apa yang dibohongkan oleh orang Syiah, dibuat riwayat kebohongan-kebohongan hanya karena kebencian. Oleh karena itu, dalam kita mengambil ilmu itu, jangan dulu mendahulukan kacamata cinta dan benci. Ya. Dengarkan dulu, ya dengarkan dulu, kemudian ikuti yang sesuai dalil, yaitu yang terbaik, yang berasal dari Quran dan Sunnah. Barulah kita akan benar dalam berakidah, ya. Surah 39 ayat 17 dan 18, ya. Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladina jtanabut tawguhuta ayyabuduhu wa anabu ilallah lahumul busyra. Fabashir ibad alladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Silakan Kang Bahri terjemahnya.
0: Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, surat ke-39 ayat ke-18 ya Ustaz.
1: 17 dan 18, dua ayat.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim, dan orang-orang yang menjauhi tagut yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.
1: Jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang menggunakan akalnya dengan benar, tidak akan mendahulukan cinta dan benci ketika belajar. Dia akan mengutamakan dalil, mengutamakan yang terbaik, ya. Ya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i berpesan, ya, Imam Asy-Syafi'i berpesan, wa ainur ridho an kulli aibin kadilah walakin ainas sukhti tubdil masawiyah, ya, mata yang dipenuhi dengan cinta akan menutup semua kekurangan. Jadi kalau seseorang sudah cinta suatu guru, suatu organisasi, suatu kelompok, udah seolah-olah enggak punya kekurangan. Tapi kalau dia sudah benci kepada seseorang, kepada suatu sebutan, suatu penamaan, udah seolah-olah nggak ada kebaikan. Nah, kata Imam Syafi'i, nggak boleh kita begitu, ya. Ketika belajar itu, lupakan dulu soal cinta dan benci. Kita harus objektif, kita harus mengakui kebenaran orang-orang yang berada dalam kebenaran, bersikap adil, walaupun itu orang yang kita benci. Begitu pula saudara kita, kalau melakukan kesalahan, kita nyatakan, ini saudaraku, saya mencintainya, tapi tetap saya tahu bahwa dia itu salah. Itulah orang yang bertakwa. Itulah orang yang adil, ya. Dan itu harus terus ditanamkan. Jangan pakai perasaan ini yang ngomong, Abu Yahya, saya nggak suka. Nggak. Lihat dalilnya. Lihat dalilnya. Surat 5 ayat 8. Ya, surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu syuhada lillahi kunu qawamina syuhada lillahi bil qisti wa la yajrimannakum Syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa ya. Surat kelima ayat 8 ya, silakan dibaca terjemahnya kembali.
0: Baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Ya, kemudian haram kita mencela pada sahabat, wajib menyebut kebaikan mereka, karena perselisihan di antara mereka tidak dijadikan bahan kebencian, mereka adalah para mujtahid, yang benar mendapat dua pahala, yang keliru mendapat satu pahala. Kaum mukminin diperintahkan mendoakan dan mencintai mereka, bukan mencela mereka. Lalu terakhir, penulis mengatakan Allah telah meridai mereka, menjadikan mereka sebagai penolong agama Allah. Mereka adalah para imam agama dan tokoh kaum muslimin. Semoga Allah meridai mereka seluruhnya. Di mana Allah telah memilih para sahabat untuk menemani Nabi SAW, memuliakan mereka dengan pertolongan terhadap Islam, sehingga mereka menjadi teladan bagi seluruh kaum muslimin. Dari Abu Burdah, dari ayahnya Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, bintang-bintang adalah penjaga langit. Apabila bintang-bintang hilang, maka akan datang kepada langit apa yang telah dijanjikan kepadanya. Aku adalah penjaga bagi para sahabatku. Apabila aku telah wafat, akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Apabila para sahabatku telah tiada, akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Di mana bintang menjaga langit, maksudnya selama Allah mempertahankan keberadaan bintang, langit tetap berada dalam ketetapannya. Ketika hari kiamat tiba, bintang-bintang sudah hilang, janji Allah kiamat akan datang apabila bintang-bintang dihapuskan. Surat At-Takwir. Yang kedua, aku adalah penjaga bagi para sahabatku. Selama Rasulullah SAW masih hidup, wahyu turun, perselisihan diselesaikan, fitnah besar belum terjadi. Setelah beliau wafat, mulai muncul berbagai ujian seperti peperangan melawan orang murtad, ya, dan fitnah besar di akhir masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, para sahabat adalah penjaga umatku. Selama para sahabat masih hidup, ilmu Quran dan Sunnah masih terjaga secara langsung, bid'ah belum menyebar luas. Umat masih mudah kembali kepada pemahaman generasi awal. Setelah mereka wafat, mulai muncul berbagai penyimpangan akidah, bid'ah, dan perpecahan. Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, maksud hadis ini adalah bahwa keberadaan Rasulullah SAW menjadi sebab keselamatan para sahabat dari fitnah besar, dan keberadaan para sahabat menjadi sebab terjaganya umat dari penyimpangan. Setelah mereka wafat, barulah muncul berbagai fitnah sesuai yang telah Allah takdirkan. Wadiyat mengatakan para sahabat merupakan benteng umat, melalui mereka syariat disampaikan, Al-Quran terbela dan sunnah dijelaskan. Kemudian para sahabat adalah a'immatuddin, imam-imam Islam, ya. Kemudian wa'alamul muslimin, tokoh dan panji kaum muslimin, yaitu surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9 yang tadi telah dibahas ayat ke-10-nya. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang diusir dari kampung halaman dan harta mereka, mereka mencari karunia Allah dan keridhaannya. Mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Di mana Allah memuji kaum muhajirin karena meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta, berhijrah demi agama. Kaum Ansor karena menolong kaum muhajirin, ya. Mereka juga semua membela Rasulullah SAW. Allah sendiri memberi gelar ulaika humus shodiqun. Mereka lah orang yang benar imannya. Kemudian surat Al-Hasyr ayat ke-9, dan orang-orang Ansor yang telah menempati Madinah dan beriman sebelum kedatangan para sahabat muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah. Mereka tidak menaruh keinginan dalam hati terhadap apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Ya, wa yusiruna ala anfusihim, dan mereka mengutamakan muhajirin atas diri mereka sendiri, walaupun bihim khososo, walaupun keadaan mereka juga memerlukan. Ya, wa mayyukashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, kikir itu tidak hanya urusan harta. Tapi kita jangan kikir mendoakan orang lain, jangan kikir memaafkan orang lain, ya. Jangan kikir juga berbagi ilmu kepada orang lain, ya. Jadi, kalau mendoakan saja nggak mau, apalagi ngasih harta, ya. Minimal jazakallahu khairan, minimal semoga Allah merahmati. Dan ini sudah dibiasakan di MKFM ya. Jadi kita awali bertemu dengan seorang itu mendoakan. Karena Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang mendoakan saudaranya sama muslim, malaikat akan berkata, kamu pun akan mendapatkan apa yang kamu doakan. Kan enak banget ya, jangan kikir. Ya, masa dengan doa yang tidak perlu biaya saja kita kikir kan gitu ya. Baik, jadi dari dua ayat ini Allah memuji para sahabat dengan beberapa sifat agung. Mereka rela berkorban demi agama, mereka ikhlas mencari keridhaan Allah, mereka menolong Rasulullah SAW, mereka saling mencintai karena iman, mereka mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ini disebut ifat. Sehingga mereka orang yang benar dan mereka orang yang beruntung. Ibnu Katsir menjelaskan, ayat-ayat ini merupakan dari paling kuat tentang keutamaan Muhajirin dan Ansar. Siapa yang mencintai mereka berarti mengikuti Quran, sedangkan membenci mereka bertentangan dengan ujian Allah terhadap mereka. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menambahkan bahwa ayat ini menunjukkan kemuliaan akhlak para sahabat, keimanan yang tulus, pengorbanan, dan sikap mendahulukan kepentingan saudaranya atas kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu mereka layak menjadi teladan bagi seluruh umat hingga hari kiamat. Nah, itulah pembahasan kaidah-kaidah yang benar dari sisi akidah dalam sikap kita terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka, mengampuni kekurangan mereka, dan kita pun termasuk orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, agar Allah juga meridhai kita. Amin ya Rabbal.
0: Amin.
1: Ya silakan kalau mau dibuka interaksi atau langsung jeda dulu.
0: Baik, Masya Allah. Nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu Ustaz, dan insya Allah nanti kita akan sambung menyapa sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini di termin yang ketiga Ustaz.
1: Baik.
0: Baik, Masya Allah. Itu dia sahabat MK, di termin kedua juga sudah dikuatkan kembali ya, berkaitan tentang kaidah akidah sahabat, para sahabat-sahabat MK, yang mudah-mudahan juga menjadi pengingat dan juga penguat untuk pemahaman kita sahabat MK. Dan bagi Anda di malam hari ini yang ingin bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensi pertanyaan atau juga berbaginya, silakan sahabat MK. Kami masih ada waktu nantinya di termin ketiga. Anda dapat langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Tentunya Anda dapat melengkapkannya sahabat MK dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada malam hari ini. Dan insya Allah nanti kita akan sambung kembali kebersamaan kita sahabat MK, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
5: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
8: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
7: Serius? Emang lewat apa?
8: Lewat radio mobil?
7: Bisa.
8: Radio di rumah?
7: Bisa.
8: Aplikasi streaming, website,
7: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
9: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
7: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
8: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
9: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
7: Sekarang saya percaya radio masih ada
8: dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
10: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an, surat Al-Mu'min ayat 60.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. MK, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan ilmu.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian akidah. Tentunya di malam hari ini masih membahas berkaitan tentang kaidah akidah, tentang sahabat-sahabat MK, dan juga tentunya dibersamai juga oleh guru kita, Ustadz Abu Yahya. Di termin ketiga ini juga kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan. Baik, pertanyaan di malam hari ini sahabat MK silakan, ataupun juga berbagi. Anda dapat langsung manfaatkan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS, silakan di nomor 0811224 1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811224 1027, dan Anda dapat lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan malam hari ini. Dan baik, izin Ustadz, kita awali di termin yang ketiga ini untuk juga membuka kesempatan bagi para sahabat MK yang bergabung melalui Zoom. Mungkin barangkali boleh terlebih dahulu sahabat-sahabat MK yang ingin bertanya di Zoom dipersilakan.
1: Ya, silakan dibuka sendiri mic-nya kalau ada yang mau bertanya, baik berkaitan dengan tema maupun berkaitan dengan akidah secara umum. Ya, kelihatannya belum ada ya. Maka silakan dari WA aja.
0: Baik, insyaallah. Kita sapa terlebih dahulu yang bergabung melalui WhatsApp MK FM Ustadz, dari sahabat MK di nomor 0822 9 sekian sekian, tidak menyebutkan namanya Ustadz di malam hari ini. Ustadz izin bertanya, apa itu Islam Syiah dan juga Sunni Ustadz? Terima kasih.
1: Ya, jadi Syiah itu adalah orang yang fanatik kepada Ali sampai memusuhi para sahabat, ya, bahkan memusuhi istri-istri Nabi. Jadi sudah jelas itu pasti tidak benar, ya. Sedangkan Sunni adalah mengikuti sunnah, mengikuti hadis-hadis Rasulullah SAW dan mengikuti ketauhidan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW serta setia kepada penerus Nabi Muhammad SAW, yaitu seluruh empat imam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Jadi kita juga mencintai Ali, karena Ali termasuk ahlul bait, ya. Ahlul bait Nabi itu kalau versi Syiah adalah Ali dan keturunannya dari Fatimah. Kemudian ketika Hasan dianggap menyerahkan kekuasaan khalifah kepada Muawiyah, akhirnya mereka hanya mengambil dari Husain dan keturunannya. Padahal Ali, Hasan, Husain radhiyallahu anhum itu merupakan ahlul bait Nabi, bukan hanya dari sisi karena Ali menantu Nabi, tapi karena Ali adalah anaknya paman Nabi, yaitu Abu Thalib, ya. Kemudian Ali pun punya putra yang lain selain Hasan dan Husain, ada yang dinamai Muhammad Al-Hanafiyah, itu putranya Ali juga, itu juga ahlul bait, ya. Jadi ahlul bait versi ahlus sunnah itu berbeda dengan versi Syiah ahlul baitnya hanya Ali, kemudian dilanjutkan dengan imam-imam 12 dan keturunan mereka. Sedangkan Ahlus Sunnah memasukkan istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait. Bagaimana mereka mengaku, ya, mencintai keluarga Nabi sementara istrinya ada yang dilaknat oleh mereka, ada yang dicela oleh mereka, ya. Kemudian juga keluarga Nabi versi Ahlus Sunnah itu adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Muthalib itu adalah adiknya Hashim yang menjemput kakek Nabi, yaitu Syaibah, dibawa dari Madinah ke Mekah untuk melanjutkan kepemimpinan bapaknya, yaitu Hashim, yang akhirnya Syaibah ini digelari Abdul Muthalib karena salah faham. Padahal Muthalib itu pamannya, tapi Syaibah ini karena kucel, mungkin ya waktu itu kucel, sehingga dianggap sebagai budaknya Muthalib. Akhirnya gelar itu melekat pada kakek Nabi Abdul Muthalib, ya. Padahal itu keponakannya Muthalib, artinya anaknya Hashim. Jadi Ahlul Bait adalah keturunan Hashim yang masih hidup dan keturunan Muthalib turunan Muthalib itu diantaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keturunan dari Muthalib, jadi Imam Syafi'i pun termasuk Ahlul Bait. Dan ini sering dimanfaatkan oleh orang Syiah. Perkataan Imam Syafi'i, aku mencintai Ahlul Bait. Dan kalau mencintai Ahlul Bait itu dianggap Syiah, silahkan saja. Bukan berarti Imam Syafi'i masuk Syiah, bukan. Ini yang suka dimanfaatkan oleh orang Syiah. Ahlus Sunnah mencintai semua Ahlul Bait, bukan hanya Ali. Ya. Jadi Ahlul Bait itu keturunan Muthalib, keturunan Uthail, keturunan Ja'far, kakaknya Ali, dan keturunan Abbas, pamannya Nabi. Ya, termasuk Bani Abbasiyah. Itu semuanya Ahlul Bait. Ya. Jadi, kalau kita tidak paham, ya, seolah-olah kalau mencintai Ahlul Bait itu jadinya Syiah. Padahal bukan. Ahlul Bait yang kita maksud adalah Ahlul Bait versi Ahlus Sunnah. Ya. Wajib kita mencintai Ahlul Bait, ya. Wajib kita mencintai Ahlul Bait. Tapi Ahlul Bait secara benar, yaitu yang disebutkan sebagai keluarga besar Rasulullah SAW, termasuk istri-istrinya, ya gitu ya. Sedangkan orang Syiah itu suka menuduh bahwa Ahlus Sunnah itu membenci Ahlul Bait. Tidak, Ahlus Sunnah itu memuliakan Ahlul Bait, ya. Bahkan cucunya Husain atau anaknya Husain Abdullah, ketika mereka mendapat jatah dari khalifah karena mereka tidak boleh diberi zakat ataupun sedekah, datang ke Syam. Lalu khalifah waktu itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, jangan, kau kan keluarga Nabi, jangan datang ke depan rumahku, karena sesungguhnya akulah yang harus mengantarkan kepadamu, karena mereka tinggal di Madinah, harus nanyain ke khalifah tentang jatah mereka, ya. Jadi istilahnya disantuni. Bahkan tadi ketika harus minta, khalifahnya malu, ya. Udah utus aja utusan, nanti aku akan mengirim keperluan kalian. Jangan datang ke rumahku, karena aku pun menyadari kewajiban untuk menyantuni keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu ya Ahlul Bait tadi, keturunan Ali, keturunan Abbas, keturunan Uqail, keturunan Ja'far, dan keturunan Muthalib. 5 Ahlul Bait. Termasuk sebelum itu, yaitu Rasulullah SAW bersama istri-istri beliau, berarti istri-istri beliau termasuk Ahlul Bait juga. Yang oleh orang Syiah tadi suka dicaci maki atau dicela, ya. Yeah. Dan itu adalah kesalahan mereka, ya, seperti itu. Dan dari mana ajaran mencaci maki atau melaknat, ya. Itu tidak ada, ya, agama yang menyuruh mencaci maki atau melaknat. Apalagi ajaran Rasulullah SAW tidak mungkin, ya. Lata subu ashabi, jangan kalian mencaci sahabat-sahabatku. Ya, kalau sahabatnya saja tidak boleh, apalagi istrinya. Ya, begitu. Nah, begitu ya. Nah, ini Syiah, nggak usah kita pengen tahu. Cukup kita tahu Syiah itu sesat, selesai.
0: Baik, ya itu. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan juga, dan juga mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari sahabat kita di nomor 08229 sekian yang sudah bergabung di malam hari ini. Lalu selanjutnya kita kembali sapa Ustaz, sahabat MK yang sudah bergabung. Ada dari sahabat Asep Gustian dari Sumedang, 49 tahun yang bertanya Ustaz. Sahabat kita ini bertanya Ustaz tentang kunut subuh. Di lingkungan tempat sahabat kita ini, hampir semua masjid membaca kunut setiap sholat subuh. Namun dari yang dipelajari oleh sahabat kita ini disampaikan, kunut subuh tidak dilakukan secara terus-menerus pada setiap sholat subuh. Karena itu sahabat kita ini lebih memilih sholat di masjid yang tidak membaca kunut meskipun letaknya lebih jauh dari rumah Ustadz. Pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya menyikapi Ustadz perbedaan pendapat tentang kunut subuh ini? Apakah perbedaan ini juga pernah terjadi di kalangan para sahabat Nabi, dan sikap seperti apa yang sebaiknya diambil oleh sahabat kita ini Ustadz agar menjaga persatuan sekaligus juga berpegang pada ilmu yang kita yakini? Terima kasih Ustadz.
1: Ya baik, kalau doa kunut itu jelas hadisnya sahih, yaitu dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, doa kunut, kalau kamu kunut ketika sholat witir, jadi yang ada sunnahnya itu kunut ketika sholat witir, bacalah Allahumma ihdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawalani fiman tawalait, wa barikli fiman atait, wa kini fiman tika syaroma kotait, fa'inna lataqli wa layub do'alaik, wa'inna hulaya diluma walait walaya ijuman adait tabarok tarokana wa ta'alait lama ja'a walaman jaminka illa ilaih. Itu diantara doa kunut yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Kunutnya kunut apa tadi? Kunut witir. Ya, habisnya sahih ya. Jadi, apakah Abu Yahya melakukan kunut karena hafal doa kunut? Melakukan, yaitu kunut witir. Adapun sholat subuh, itu perbedaan pendapat di antara empat imam madhab. Yaitu Imam Syafi'i menganggap doa kunut dilakukan oleh Rasulullah SAW sepanjang hayatnya berdasarkan hadis dari Anas bin Malik. Ketika Rasulullah SAW sudah kunut nazilah mendoakan orang-orang yang membunuh para penghafal Al-Quran sampai akhirnya mereka binasa selama satu bulan, lalu setelah itu berhenti. Nah, berhenti itu bisa karena sudah selesai, doanya sudah terpenuhi, atau karena Allah juga sudah mengingatkan bahwa bukan urusan kamu kalau Allah mengadab mereka ataupun Allah menerima tobat mereka. Itu ada di salah satu surat Al-Quran. Buktinya di antara musuh Rasulullah SAW ada yang akhirnya masuk Islam. Khalid bin Walid, Abu Sufyan, ya. Itu akhirnya masuk Islam. Maka ada yang berpendapat bahwa kunut nazilah itu sudah tidak perlu lagi sampai sekarang. Tapi ada juga yang mengatakan ketika umat Islam butuh bantuan perlu kunut nazilah. Yang masalahnya ketika kunut nazilah kemarin soal Palestina itu dipopulerkan, akhirnya ada masjid-masjid yang tadinya tidak ada kunut dimanfaatkan oleh orang-orang yang melanggengkan kunut subuh. Ini adalah siasat. Padahal menurut imam-imam yang lain atau menurut sebagian penelitian ahli hadis, bahwa yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i hadis Anas, wa amma fi subhi falam yazal hatta faraqad dunya, bahwa ketika Rasulullah SAW tidak lagi berdoa kunut, yaitu kunut nazilah dalam semua sholatnya, kecuali dalam sholat subuh, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kunut sampai meninggal dunia. Nah, hadis ini tentunya bukan hadis sahih. Kenapa? Satu, secara riwayat hanya dari Anas bin Malik. Anasnya belum tentu berkata begitu. Karena kalau betul Anas berkata begitu, sedangkan Rasulullah SAW tidak pernah berhenti kunut subuh sampai meninggal dunia, kita pasti menemukan riwayat sahabat yang lainnya. Kira-kira ngerti gak maksudnya Kang Bahri? Rasul kalau sholat subuh berjamaah apa sendirian?
0: Berjamaah, Ustaz.
1: Nah ya, tidak mungkin hanya satu sahabat yang meriwayatkan beliau tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Itu satu. Yang kedua, memang hadisnya dhaif begitu ya. Walaupun waktu itu sampai kepada Imam Syafi'i seperti itu. Nah, tapi Imam Syafi'i juga sudah berkata, idza sahal hadisu fa huwa madhhabi. Jika ada suatu hadis sahih sementara pendapatku ini tidak sesuai dengan hadis sahih, ikutilah hadis sahih tadi, itulah madhhabku. Makanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu tidak ada kunut subuh. Walaupun mungkin karena di sana kebanyakan madhabnya adalah madhab Hambali. Madhab Hambali. Tapi karena madhab Hambali ini tidak pernah mengajak fanatik madhab, akhirnya oleh orang-orang bodoh, ya orang-orang yang jahil dituduh mereka adalah Wahabi. Padahal tidak. Mereka juga bermadhab, mereka juga Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya Hambali. Akidahnya, akidah salaf, akidah sunnah, begitu. Nah, kembali kalau Kang Asep ini lebih memilih untuk tidak kunut dan memilih masjid yang tidak kunut, nggak jadi masalah. Walaupun ketika berada di belakang imam yang kunut, ada dua pilihan. Pilihan pertama, kalau kita yakin hadisnya dhaif dan kalau kunut terus-menerus itu bidah, boleh kita tidak ikut mengangkat tangan. Ya. Tapi kalau kita menganggap bahwa perkara ini khilafiyah, sedangkan imamnya kunut, boleh juga kita ikut mengangkat tangan. Ini adalah soal ijtihad. Jadi istilahnya bisa saja keliru ijtihad. Ya. Kalau ini kita anggap ijtihad. Tapi ada juga yang tegas karena hadisnya dhaif dan itu tidak pernah dilakukan terus-menerus oleh Rasul, lebih baik kalau imamnya kunut kita diem aja. Itu ada sebagian pendapat seperti itu. Nah, jadi boleh pindah masjid tadi yang tidak kunut, atau masjid yang kunut pun kita sholat di belakangnya tapi gak perlu ikut mengangkat tangan. Cuma jangan sujud duluan, batal sholat kita. Ya tunggu aja mereka selesai. Tunggu aja mereka selesai. Itu gak apa-apa ya, insya Allah.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga ini menjawab pertanyaan dari sahabat kita, sahabat Bapak Asep Gustian dari Sumedang yang sudah bergabung, Masya Allah, terima kasih. Selanjutnya juga kita sapa Ustadz sahabat MQ yang berbagi di malam hari ini, ada sahabat Asep dari Bandung yang menyampaikan doanya untuk Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga dikaruniakan kesehatan selalu. Dan juga menyampaikan Ustadz, keprihatinan sahabat kita adalah dengan generasi muda muslim yang minim pengetahuan tentang sahabat. Semoga dengan paparan Ustadz di malam hari ini dan sebelumnya menjadi pembuka generasi muda muslim untuk kenal dan cinta kepada sahabat nih, Masya Allah. Mungkin ingin menanggapi Ustadz dari berbaginya sahabat kita, Pak Asep dari Bandung ini.
1: Ya, saya berulang-ulang ketika ada yang bertanya, bagaimana cara kita untuk mengenal sahabat secara sederhana? Baca buku, ya. Ini buku yang saya promosikan, yaitu Karakteristik Perihidup 60 Sahabat Nabi. Ya, itu menarik sekali itu. Waduh, luar biasa ya. Dari awal sampai akhir, walaupun tidak merupakan satu cerita sejarah, tapi masing-masing sahabat ditunjukkan keutamaan mereka. Itu judulnya Rijal Haula Rasul, karya Khalid Muhammad Khalid, disampaikan dalam bentuk sastra ya, jadi cerita. Ya mungkin ada riwayat-riwayat doibnya, tapi intinya kita ngambil teladan bahwa di sana ternyata sahabat itu luar biasa. Kita bisa mewarnai pribadi kita dengan meneladani sifat-sifat mereka ya. Karakteristik Perihidup 60 Sahabat. Itu silakan dicari di internet atau di toko buku ya. Ini saya promosikan karena awalnya dulu waktu saya masih SMP atau SMA gitu. Yeah. Saya baca buku itu dan enggak bisa selesai, enggak bisa berhenti, penasaran sampai tamat. Ya. Insyaallah. Karena menarik, bukunya menarik ya, sampai tamat. Dan akhirnya Masya Allah ini yang membuka jalan mengenal tauhid dan sunnah secara sungguh-sungguh, dan saya pun masih belajar sampai sekarang. Dan salah satu konsekuensi kita mengaku sebagai orang yang bertauhid, orang yang mencintai sunnah, maka harus terus meneladani dan mencintai para sahabat radhiyallahu anhu. Ya begitu.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas tanggapannya. Dan juga bisa menjadi, tadi ya, sahabat MQ, referensi bukunya bisa dicari dan juga mungkin jadi bahan rujukan untuk bacaan nih, Masya Allah. Dan nampaknya satu pertanyaan terakhir Ustaz di malam hari ini, yang sudah bergabung juga sebagai kebersamaan kita di malam hari ini, ada dari sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung yang bertanya Ustaz. Ustadz, mengapa kita tidak boleh saling menzolimi sahabat Nabi di zaman sekarang, Ustadz?
1: Bukan saling menzolimi. Tidak boleh mencela apa yang terjadi di antara mereka. Dan tentunya karena kita tahu, walaupun sejarah bisa kita baca, tapi jangan sampai ada kekotoran hati. Ya. Dan itulah kita lihat tadi di Karakteristik Perihidup 60 Sahabat, penuturnya Khalid Muhammad Khalid menunjukkan bahwa para sahabat sendiri saling berbesar hati di antara mereka, meskipun ada sahabat yang dianggap kalah, misalnya Abu Musa al-Asy'ari dengan Ali bin Abi Thalib dianggap kalah dalam perundingan melawan Muawiyah dan Amr bin As ya. Semuanya kita doakan radhiyallahu anhu. Tapi Ali mengajari kepada kita satu prinsip yang penting. Tidak penting kalah menang di dunia, yang penting nanti di akhirat benar gitu. Yeah. Itu kan ada yang bisa kita ambil. Dan kembali tadi, enggak pernah Abu Musa atau Ali mencela Muawiyah dan Amr bin As, begitu pula Muawiyah dan Amr bin As enggak pernah mencela Ali maupun Abu Musa, karena mereka sadar kedudukan mereka sama, yaitu sama-sama sahabat Rasulullah SAW. Ya. Jadi ketika terjadi satu celaan yang dilakukan oleh Abu Dzar kepada Bilal, ya, kemudian Rasulullah SAW menegur Abu Dzar, kamu masih ada sifat jahiliyah ini, menganggap Bilal keturunan orang hitam dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah mencela keturunan, mencela kulit, mencela suku bangsa, itu sudah sifat jahiliyah. Lalu Abu Dzar begitu sedih, sampai dia meletakkan pipinya di atas tanah lalu memanggil Bilal. Hai Bilal, injak saja kepalaku sampai engkau ridho. Tapi Bilal tidak melakukan hal tersebut. Ya. Yeah. Ini pertama para sahabat ini sensitif. Mereka saling menghargai dan oleh Rasulullah SAW sudah ditunjukkan bagaimana mereka harus saling memaafkan. Ya. Ketika Rasul masih hidup bisa dibereskan. Ketika sudah wafat akhirnya mereka juga menahan diri satu sama lain tidak saling mencela. Kalau orang yang berkepentingan saja tidak saling mencela, mengapa kita sekarang harus ikut mengungkit-ungkit sejarah itu? Nggak usah. Nggak penting buat kita. Yang penting kita bersih hati terhadap mereka dan yakin bahwa mereka sekalipun besar ya peristiwa di antara mereka tetap mereka adalah para mujtahid. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Ali termasuk mujtahid yang musib, yang tepat, artinya dapat dua pahala. Muawiyah sebagai lawannya itu mujtahid tapi mukhti, keliru. Tapi tetap dapat satu pahala. Ya. Radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya
1: rabbal. Ya itu saja ya. Jadi kenapa tidak boleh? Karena Al-Qur'an melarang ya, surat 59 ayat 10 tadi ya. Baik, itu saja. Saya tutup saja ya.
0: Baik, Ustaz.
1: Ya alhamdulillahirabbil alamin. Dalam beberapa pertemuan kita sudah menyelesaikan akidah tentang sahabat Rasulullah SAW dalam pandangan Ahlussunnah dan kita yakini itulah akidah yang benar. Kemudian nanti kita akan lanjutkan pembahasan Imam Al-Ghazali mengenai syarhus sunnah atau penjelasan akidah Ahlussunnah yang benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan, disampaikan di malam hari ini, yaitu berkaitan tentang kaidah akidah tentang sahabat, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi pahala jariah untuk Ustaz yang menyampaikan ilmunya di kesempatan malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Abu Yahya yang baru saja juga menghadirkan ilmu berkaitan tentang tadi ya sahabat MK, kaidah akidah tentang sahabat yang perlu juga kita perhatikan banyak hal-hal ataupun juga kaidah yang bisa kita tadi hadirkan ya sahabat MK, diantaranya adalah ikhlas lillahi ta'ala, mencintai para sahabat sesuai derajat yang dipastikan Rasul pada keutamaan mereka, lalu juga mengingat kebaikan mereka, menahan diri, berbincang-bincang berkaitan tentang perselisihan mereka, lalu juga tidak mempermasalahkan perselisihan mereka sahabat MK. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi pematik ataupun juga semangat kita ya sahabat MK untuk mulai mengenal para sahabat-sahabat Nabi, agar kita juga memahami dan juga semakin cinta kepada sahabat Nabi yang telah juga menjadi bagian ataupun juga memperjuangkan agama Islam di bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini. Tadinya menyampaikan atensi pertanyaan ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Lalu juga ada sahabat Asep dari Bandung. Selanjutnya ada Pak Asep Gustian dari Sumedang yang sudah bergabung juga. Lalu juga ada Ibu Yanti dari Antapani. Lalu sahabat MK dari nomor 0822 sekian-sekian yang sudah bergabung. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan juga menjadi inspirasi bagi yang lainnya untuk dihadirkan pertanyaan yang sudah disampaikan tentunya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada sahabat MK juga yang menyimak melalui live TikTok kami yang sudah bergabung. Juga tentunya ikut menyimak ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita tadi amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah sahabat MK di malam hari ini juga kita akan sambung kebersamaan kita dalam segmen Murotal Pilihan Malam. Kami akan hadirkan 3 murotal pilihan malam di malam hari ini yang nantinya dapat Anda pilih satu di antaranya. Karena nantinya pilihan murotal terbanyak sahabat MK akan kami putarkan selepas sajian program Inspirasi Malam untuk membersamai waktu istirahat Anda dan juga bisa menjadi teman murojaah ya sahabat MK. Quran nanti pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda. Anda dapat nantinya sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Kami akan hadirkan dimulai dari pilihan yang pertama, sahabat MK, ada Quran Surat Al-Qiyamah. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Yusuf. Dan terakhir sahabat MK di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Saba. Silakan Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda di malam hari ini. Dan dapat Anda pilih hanya satu, sahabat MK, dari tiga murotal pilihan malam yang sudah kami hadirkan. Anda dapat langsung kirimkan saja pilihannya di malam hari ini di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Selain itu juga nantinya Anda dapat bergabung memilih murotal pilihan malamnya melalui polling yang akan kami hadirkan di grup komunitas sahabat MK. Anda nantinya dapat juga langsung memilih polling yang akan dihadirkan. Nantinya kami akan sapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung ikut memilih murotal pilihan malam di kesempatan malam hari ini selepas beberapa informasi bermanfaat. Berikut ini tetap bersama kami di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
5: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214.
4: Murotal pilihan Anda.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami tentunya di malam hari ini dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Anda pun di malam hari ini yang sedang menyimak ya, masih dapat ikut bergabung serta memilih satu di antara tiga Morotal Pilihan Malam yang sudah kami hadirkan di kesempatan kali ini sahabat MK. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak yang ingin bergabung memilih morotal pilihannya, kami akan hadirkan kembali karena nantinya morotal pilihan terbanyak akan kami putarkan selepas sajian program Inspirasi Malam yang akan membersamai ruang dengar Anda sahabat MK, menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini dan juga menjadi teman murojaah tentunya nih sahabat MK. Di morotal pilihan yang pertama ada Quran Surat Al-Qiyamah. Selanjutnya di morotal pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Yusuf. Dan terakhir di morotal pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Saba. Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan morotalnya. Anda dapat memilih satu di antara tiga morotal pilihan malam yang sudah kami hadirkan.

Selain itu juga, Anda pun dapat bergabung memilih morotal pilihannya melalui polling yang juga sudah kami hadirkan di malam hari ini melalui grup komunitas Sahabat MK. Yang Anda yang sudah tergabung di dalamnya, Anda dapat langsung juga memilih melalui polling yang sudah dihadirkan. Silakan Sahabat MK. Saya pun akan sapa terlebih dahulu Sahabat MK yang bergabung melalui TikTok kami, Sahabat MK, yang sudah menyampaikan atensinya. Ada dari Sahabat Asep Buldani nih, dari live TikTok, yang menyapa dari Payung Cililin, ikut hadir nih Masya Allah, dan juga ikut memilih morotal pilihannya di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Saba nih Masya Allah. Baik, terima kasih Sahabat Asep Buldani yang sudah bergabung. Lalu juga ada Sahabat Ar-Razak yang ikut memilih morotal pilihannya, yaitu memilih Quran Surat Ar-Rahman nih Masya Allah. Namun mohon maaf Sahabat MG, Quran Surat Ar-Rahman pada malam hari ini tidak masuk dalam 3 morotal yang kami hadirkan. Selanjutnya juga yang Masya Allah menyampaikan dari Bekasi hadir nih Sahabat Ar-Razak. Lalu juga di malam hari ini kami akan sapa Anda yang melalui WhatsApp MG FM. Ada dari Sahabat Ibu Erwati dari Jatinangor yang sudah bergabung di malam hari ini ikut memilih morotalnya. Kalau dari Ibu Erwati memilih di Quran Surat Saba di pilihan nomor yang ketiga nih Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Erwati dari Jatinangor sudah bergabung memilih morotal pilihannya. Selanjutnya kembali juga kami sapa yang bergabung juga melalui live TikTok. Ada dari Sahabat Deden Yazid memilih di Quran Surat Yusuf, itu di pilihan nomor yang kedua nih Masya Allah. Baik, terima kasih Sahabat Deden Yazid. Selanjutnya juga kami sapa ada dari sahabat kita yang nickname-nya ini agak sulit untuk dibacakan nih Sahabat MK, namun ikut menyapa, ikut senang bisa mendengarkan siaran radio melalui medsos, rasa ada teman kesendirian nih Masya Allah. Baik, terima kasih Sahabat MK yang sudah bergabung juga. Lalu juga ada dari Sukabumi di Curug hadir, ada Sahabat Inarai yang juga bergabung. Lalu juga ada Terapis Home Care nih yang bergabung melalui live TikTok nih Masya Allah juga. Terima kasih menyampaikan salamnya, Waalaikumsalam nih. Baik, dan juga menyampaikan pilihannya dari Sahabat Pit-Pit yang memilih di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Qiyamah. Baik, Masya Allah. Lalu juga disampaikan oleh sahabat kita dari Terapis Home Care memilih di pilihan yang pertama juga di Quran Surat Al-Qiyamah. Baik, terima kasih Sahabat MK, Anda yang sudah bergabung melalui live TikTok yang sudah menyampaikan pilihannya. Selanjutnya juga kembali kami sapa Anda yang bergabung melalui WhatsApp MK FM. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang memilih di morotal pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Qiyamah. Baik, terima kasih Ibu Aminah di malam hari ini juga sudah ikut bergabung menyampaikan pilihan morotalnya. Selanjutnya ada dari Sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung yang juga sudah ikut bergabung kembali di malam hari ini menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Qiyamah. Baik, terima kasih juga Sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung yang sudah menyampaikan pilihannya. Selanjutnya Sahabat MK, kita kembali sapa Anda yang sudah bergabung juga menyampaikan morotal pilihannya. Ada dari Abah Deni dari Ibun Kabupaten Bandung yang juga sama dengan Sahabat Mahadi memilih di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Qiyamah. Terima kasih Abah Deni dari Kabupaten Bandung, dari Ibun Kabupaten Bandung yang sudah bergabung juga di malam hari ini. Selanjutnya ada dari Sahabat Andri Safitri yang baru saja juga ikut bergabung memilih morotal pilihannya, memilih di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Qiyamah nih Masya Allah. Dan juga menyampaikan selamat malam, selamat beristirahat untuk juga seluruh sahabat MK di malam hari ini. Baik, terima kasih Sahabat Andri Safitri sudah bergabung juga ikut memilih morotal pilihannya, dan juga selamat beristirahat di malam hari ini juga dengan nanti kami hadirkan morotal pilihan terbanyak selepas sajian program Inspirasi Malam. Selanjutnya kembali kami sapa ada Teh

Irma dari Cianjur nih, Masya Allah, ikut juga hadir dan juga menyampaikan pilihannya di Murotal pilihan pertama di Quran Surat Al-Qiyamah. Baik, selanjutnya sahabat MK baru saja juga bergabung di malam hari ini. Ada dari Ibu Puji Lestari dari Mulyatani Kabupaten Bandung Barat yang ikut memilih Murotal pilihannya di malam hari ini di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Qiyamah. Juga menyampaikan dari Ibu Puji, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan doa yang sama, doa yang terbaik juga untuk Ibu Puji Lestari dari Mulyatani Kabupaten Bandung Barat. Dan juga semoga Radio MKFM jaya di udara, abadi di hati pendengarnya nih, Masya Allah, amin. Dan juga dilengkapkan kembali titip salam untuk juga Bapak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya. Semoga keluarga di sana sehat-sehat selalu. Dari Ibu Puji atau Ibu Rocky di Tani Mulya, beliau pendengar MKFM setia nih, Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Puji Lestari sudah juga ikut bergabung mengirimkan atensinya di malam hari ini. Mudah-mudahan doa terbaik juga untuk Ibu Puji di malam hari ini tentunya. Dan ya sahabat MK, nampaknya sudah tertebak ya Murotal pilihan terbanyak di malam hari ini, yaitu jatuh di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Qiyamah. Insya Allah Quran Surat Al-Qiyamah akan kami hadirkan tentunya selepas sajian program Inspirasi Malam yang akan membersamai ruang dengar Anda, waktu istirahat Anda, sahabat MK, dengan lantunan Al-Quran Surat Al-Qiyamah. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di malam hari ini yang sudah ikut bergabung, menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan juga ilmu yang sudah dihadirkan menjadi pemahaman baru ya sahabat MK untuk kita semua, menjadi hasanah ilmu baru yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat beristirahat sahabat MK, mudah-mudahan di hari esok Allah memberikan kepada kita kesempatan kembali untuk menjalankan ataupun juga menjalankan amanah-amanah kehidupan kita untuk tentunya senantiasa mengerjakan amalan kebaikan. Karena sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Ashadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rawbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika ammut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم.

ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha menatap, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua milik-Mu. Kami semua dalam genggaman-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu limpahi kami dengan ilmu. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami hakul yakin pada-Mu. Ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah untuk-Mu. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak Engkau sukai, dari amal yang tidak Engkau terima. Hanya Engkau yang kuasa memberi manfaat, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li, suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Ketahuilah, apabila umat, sekiranya umat ini berkumpul bersatu mau memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali, mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walau sama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik. Dan seandainya jika mereka berkumpul akan menimpakan satu bahaya kemudaratan kepadamu, tidak dapat melakukannya sedikit

0: Riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya. Ini hadis hasan sahih. Jadi tidak usah ribet. Ingin dijaga Allah, jaga yang Allah perintahkan. Jaga keyakinan, jangan menduakan Allah. Allah suka sesuatu, lakukan. Udah enggak usah ribet. Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa kita. Tugas kita adalah menjaga. Menjaga Allah itu bukan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, bukan, tapi menjaga keyakinan, menjaga perintah-perintah yang Allah sukai. Fokus saja ke sana. Kita bakal menghadapi banyak masalah dalam hidup, yang kita paham, yang kita tidak paham, yang sederhana, yang sedang, yang berat, yang rumit. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai. Fokus, jaga husnuzon kepada Allah. Jaga prasangka baik ke Allah. Jaga sholat, jaga sedekahnya, jaga baca Qur'annya, jaga zikirnya, jaga apa-apa yang Allah sukai. Fokus ke sana. Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah, dan Allah yang menjaga kita. Jadi jangan ribet dengan masalah. Mau mikir apa tentang masalah kalau tidak dibimbing oleh Allah, ha? Kalau enggak dikasih ilmunya, enggak bisa. Enggak dikasih ide, enggak ngerti. Mikir abis-abisan, kalau Allah tidak membimbing, pasti setan yang ngebimbing. Kemana aja pikiran jadi liar, jadi penuh kecemasan, kacau, galau, dan tidak selesai masalah. Tapi kalau kita banyak masalah, makin jaga apa yang Allah sukai, udah janji Allah, semua masalah yang kita hadapi, Allah sudah tahu, lebih tahu dari kita. Semua solusinya Allah yang pegang. Ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah yang Allah perintahkan, yang Allah sukai. Jaga, jangan dekat-dekat yang Allah larang. Ini kita dapat nikmat, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya keyakinan kita akan menjadi lebih ajeg, karena kita yakin ada Allah. Ini lebih dahsyat. Kalau orang sudah yakin ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha kuasa, yang selalu menatapnya, yang senantiasa mendengar, memperhatikan, ini nikmat besar. Dan hadirnya keyakinan itu dari kegigihan kita, ihfazillah, menjaga yang Allah perintahkan. Jadi kita bisa yakin itu karena Allah yang menghujamkan yakin di hati kita. Hadiah bagi yang ihfazillah, menjaga yang Allah sukai. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insyaallah. Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kelonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kurang bersyukur padamu.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah. Mengawali bulan Juli 2026 di hari Rabu, sahabat MK, atau kita sudah lewat dari setengah di bulan Muharram, edisi 16 Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah selama 1 jam ke depan hingga jam 6 pagi nanti, ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah di pagi hari ini bersama Teh Sasa Esa Agustiana.

Dan alhamdulillah sahabat MK, kami pun juga ikut mengundang Anda untuk bisa menyampaikan atensi berbaginya di pagi hari ini. Anda silakan yang ingin berbagi, menyampaikan salam silaturahmi, doa terbaik, ataupun pertanyaannya, berkonsultasi sahabat MK, ikut berdiskusi, sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan sebagai informasi sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang sekarang sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, kini Anda juga dapat menyimak siaran kami melalui layanan streaming di website mkfmnetwork.com/streaming. Atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi MK FM yang sudah bisa ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda. Sehingga tidak ada lagi batasan jarak sahabat MK untuk bisa menyimak sajian ilmu yang kami hadirkan di MK FM. Dan tidak hanya itu, alhamdulillah program manajemen kolbu pagi khususnya ini juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda pun dapat menyimak siaran kami melalui jaringan radio relay MK Pagi seperti di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabuh Singkep, 104,9 MK FM Subang, dan 92,1 MK FM Solo. Anda yang berlokasi di wilayah Cilacap dan sekitarnya juga bisa menyimak melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, daerah Pangkal Pinang melalui Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, di Jawa Timur Banyuwangi sahabat MK bisa simak melalui frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Radio Citra FM 98,8 Wonosobo, termasuk juga di Radio Orfan 90 FM Palembang, Kailof 93 FM Tasikmalaya, juga di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang turut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya. Anda yang juga pengelola radio lain, sahabat MK, ingin ikut menyambung siarkan program dakwah ini, ingin menjadi bagian program dakwah ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, atau silakan Anda bisa konfirmasikan melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan dan amal jariah untuk kita semua.

Di pagi hari ini, sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga hadirkan peluang kebaikan yang bisa kita sama-sama optimalkan. Ayo sambil mendapatkan manfaat ketika menunggu telepon diangkat, Anda bisa ikut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

peluang kebaikan lainnya di pagi hari ini, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali diingatkan bahwasannya saudara-saudara kita masih berada dalam derita yang panjang, khususnya di Gaza. Akan tetapi kini muncul harapan baru yang sedang dibangun, sebuah rumah sakit khususnya untuk ibu dan anak, tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwasannya sajian ilmu di pagi hari ini dalam program MQ Pagi Spesial Muslimah akan berkaitan dengan parenting, membangun adab anak sejak usia dini. Insya Allah kita akan gali bersama ilmu dan hikmahnya bersama dengan narasumber kita, Teh Sasa Esa Agustiana, di pagi hari ini. Dan silakan Anda yang ingin bergabung bisa sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Teh Sasa. Kita akan segera sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Teh Sasa.
1: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Masya Allah, alhamdulillah bisa kembali bersilaturahmi di udara, Teh Sasa. Dan sajian ilmu di pagi hari ini, Masya Allah, kita akan mulai membangun peradaban. Mulai dari bagaimana kemudian pola asuh alias parenting ini dihadirkan dengan membangun adab anak sejak usia dini. Silakan, Teh Sasa.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kepada Nabi kita, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita masing-masing. Untuk pagi ini, sahabat MK Muslimah, MK Pagi Muslimah, insya Allah kita ingin ngebahas ya tentang penanaman adab anak sejak dini. Berarti harus kita pahami dulu itu apa sih yang dinamakan adab itu ya. Kalau dalam aturan Islam tentunya akan merujuk kepada akhlak ya. Jadi antara iman, Islam, kemudian nanti dia menjadi seorang yang muttaqin dan insya Allah menjadi muhsinin gitu ya. Jadi dia meyakini, kemudian dia memang muslim, kemudian juga dia seorang yang bertakwa dan merasa ditatap dan dilihat oleh Allah. Cuman kan prosesnya ini buat anak-anak, tentu sejak suami dan istri bertemu, memahatkan janji, ya, memandukan cinta dan kasih sayangnya karena Allah, pastinya tujuannya ingin membentuk rumah tangga yang penuh komitmen ya. Dia perlu orang tua dulu yang benar-benar nikah sah gitu, karena sekarang ini ada anak di luar nikah gitu kan. Jadi orang tua sih iya, jadi anak iya, tapi hubungan mereka tidak terikat perkawinan. Nah, itu bukan dari Islam ya. Jadi kalaupun sejak dini, sejak akad nikah ya, sejak ijab kabulnya, kemudian sejak di dalam rahim mereka telah dibesarkan oleh kedua orang tua yang sama-sama menghambakan diri kepada Allah. Di mudah-mudahan itu dulu ya komitmen awal. Makanya adab itu adalah sebuah proses panjang ya. Melatih pendidikan anak itu seumur hidup. Tetapi tentunya apakah mudah? Ya perlu kesabaran ya. Jadi memang usia-usia orang tua yang sekarang generasi Gen Z ya, membesarkan generasi Gen Alpha gitu ya, yang digital mania. Nah, ini tuh ujiannya juga jauh lebih banyak ya. Jadi usia-usia anak ya, sebetulnya kita ketahui dulu, kalau dalam Islam kan ada pembiasaan dulu benar-benar sholatnya benar ya, antara 7 sampai 10 tahun itu masa-masa yang harus sudah bisa sholat, berarti dilatih sebelum itu ya. Jadi adab yang harus kita kenalkan kepada anak itu adab dia untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, meyakini keesaan Allah ya. Jadi bersyahadatnya itu benar-benar mengimani Allah dan Rasulnya. Nah, ini kan di dalam keluarga perlu komitmen ya, orang tua itu melaksanakan sholat ya. Adab apapun kalau hanya sekedar berbuat baik gitu ya, melatih mendidik anak gitu untuk mengetahui mana yang benar mana yang salah, tapi tanpa ada aturan agama tidak menjadi kebenaran mutlak ya. Nah, makanya pendidikan itu yang adab tadi, pendidikan tadi pasti perlu ilmu kan. Tapi ilmu dan adab tinggi mana? Tinggi adab. Karena ini kesimpulan dari para ulama yang mengambil ayat-ayat Quran untuk kita yakini itu tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima solihal akhlaq. Sungguhnya aku diutus hanya untuk ini, mohon maaf hadis ya, mohon maaf hadis, hadis saya ulang lagi, hadis Baihaqi ya, mohon maaf. Jadi hadis, jadi sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalahan akhlak. Ini hadis dalam hadis Baihaqi, innama bu'istu liutammima solihal akhlaq. Kalau Al-Quran juga ada ya, yang menyampaikan di surat Al-Qalam ya, ayat 4. Ya, jadi di sini, dan sungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung ya. Jadi wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Jadi akhlak dari beliaulah gitu ya, yang diutus Allah, dan kemudian itu yang menjadikan ilmu tidak akan bisa berguna ya. Banyak sekarang anak-anak pintar ya, tapi keblinger gitu. Jadi karena adabnya itu dia masih, mohon maaf, itu membentak orang tua gitu kan ya, kemudian tidak baik hubungan dengan sesama itu. Nah, itu memang harus dicontohkan langsung oleh kedua orang tua ya, semasa dia di dalam rahim ibunya, ketika kelahirannya ayah dan ibu menjadi perantara ya. Karena nanti adab itu ada yang diajarkan di rumah, di sekolah, ya, di lingkungannya. Terutama sih yang penting yaitu dari rumah, kemudian ke masjid, itu membentuk juga selain ke tempat dia madrasahnya ataupun tempat dia mencari ilmu. Nah, perkembangan anak itu kalau kita menelusurinya dari psikologi perkembangan, mereka itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Tumbuh kembang ya, tahapannya itu ada yang masa bayi tadi ya, setelah lahir ini ya. Kemudian mereka butuh stimulasi, ada motorik kasar, halus, bahasa, dan kognitif ya. Makanya kan suka ada anak-anak bayi yang ya cekatannya, karena orang tuanya juga ke anak tuh sambil digendong, bukan digendong ya, diurus, pola asuhnya tuh dia bisa memperdengar bahasa ibunya gitu ya, bahasa Al-Quran gitu ya. Kalau motor kasar dan halus itu sebetulnya dikembangkannya nanti sih, sebenarnya lebih pesat lagi di usia

0: Baik. Masya Allah. Alhamdulillah sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada. Nampaknya kita akan coba terhubung kembali bersama dengan Teh Sasa di kesempatan pagi hari ini. Anda yang juga ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan, silakan kami undang kembali untuk bisa mengirimkannya melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Silakan Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Dan sesuai dengan tadi yang disampaikan sahabat MQ, sajian ilmu di pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana parenting atau pola asuh dalam membangun adab anak itu bisa kemudian diterapkan ataupun dididik sejak usia dini. Dan kalau pengalaman Anda seperti apa sahabat MQ dalam mengasuh ataupun juga merawat dan mendampingi tumbuh kembang anak? Silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Sambil kita akan coba terhubung kembali bersama dengan Teh Sasa di pagi hari ini, dan Anda juga silakan bisa menyampaikan bagaimana laporan kualitas siaran di pagi hari ini, sahabat MQ. Apakah tersimak dengan baik atau seperti apa? Silakan Anda bisa bagikan juga. Dan ternyata sahabat MQ, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Teh Sasa, kita akan review kembali bahwasannya adab ini menjadi sesuatu yang di zaman sekarang perlu semakin ditingkatkan. Bagaimana kemudian adab ini bisa mendatangkan sebuah peradaban yang tentunya lebih baik. Bahkan Rasulullah memang diutus untuk memperbaiki akhlak di zaman itu, sahabat MQ. Ya Masya Allah, semakin tantangannya di zaman sekarang sudah berbasis dengan tidak sekedar fisik ya, tapi juga teknologi yang semakin canggih. Bahkan kali ini ada tidak hanya di dunia nyata, tapi juga perlu dihadirkan di dunia maya. Seperti apakah kemudian adab-adab tersebut perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita agar ini menjadi landasan ataupun juga alas dari segala akhlak sahabat MQ yang nanti akan terus bisa dibangun. Anda juga silakan bisa bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah kita sudah kembali terhubung bersama dengan Teh Sasa. Silakan Teh Sasa.
1: Iya, bismillah, alhamdulillah kita terhubung kembali. Mohon maaf tadi ada lockout dari sistem, entah biasa ujiannya di sini ya. Mudah-mudahan ini jadi adab kita untuk bersabar. Jadi kita akan lanjutkan lagi. Tadi kita baru awali dengan komitmen dari kedua orang tua dari sejak masa anak-anak itu ada berbagai usia ya. Nah, kita akan fokuskan ketika mereka usianya di dalam rahim, kemudian ketika lahir menjadi bayi dan kemudian menjadi balita, masa prasekolah dan masa di mana dia balig. Ya, 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 5 tahun, 5 sampai 7 tahun, 7 sampai 12, 12 ke atas ya. Jadi sebetulnya tadi saya pakai aturan sholat aja ya. Antara 7 sampai 10 itu udah harus sholatnya tidak bolong-bolong. Jadi anak-anak sekarang apakah tidak terdistraksi oleh sholatnya oleh gadget gitu ya. Jadi apa sih goals utamanya? Tadi kan dalam Rasul ajarkan, beliau dalam hadis riwayat Baihaqi, semuanya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Jadi adabnya itu pastinya merujuk kepada adab akhlak Rasul ya. Kalau dalam Quran tadi di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Nah, sejak dini ya berarti ibu dan bapak harus sevisi dan misi gitu ya. Karena pendidikan itu pastinya akan dipengaruhi oleh faktor genetik ya. Ya ada bawaan ibu bapak gimana sih niatnya, nawaitunya apa nih gitu ya. Di dalam DNA kita memang ada ya kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk oleh orang tua masing-masing. Nah, nanti akan membentuk anak ini juga. Kemudian pola asuh ya. Ketika orang tua dia mencontohkan apa suara lembut gitu, suara yang kasar atau pemarah, itu pola asuh ya. Nah, stimulasi rangsangannya insya Allah ya, kalau anak yang masuk sekolah prasekolah atau TPA ya, biasanya mereka stimulasinya lebih cepat ya. Kemudian kebutuhan gizi, nutrisi ya, apapun juga yang dimakan, tapi kalau misalkan burger lagi, pizza lagi gitu kan, makanan-makanan fast food terus ya, pastinya junk food gitu ya. Padahal anak-anak suka, apalagi yang manis-manis ya, minuman manis, apa manis gitu. Jadi nutrisi tolonglah ya, ibu dan bapak introspeksi dulu gitu, apa sih yang dikasih ke anak, sehingga anak dalam perkembangan fisik ataupun kognitifnya agak kurang gitu ya, dalam arti seumur mereka ya, karena mereka masih tumbuh kan. Jadi fisik harus dijaga, kognitif, berpikir dia ya, cara memecahkan persoalan hidupnya, sosial emosional ya, la taghdub malakal jannah, misalkan jangan marah surga untukmu. Nah, itu ibunya harus jangan marah-marah. Kalau ngasih tahu ya kasih tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh, bagaimana caranya. Jadi orang tua tuh harus sabar gitu ya. Nggak boleh misalkan ada bapak-bapak ke anaknya, kurang ajar kamu. Wah, anak tuh kaget kan dikurang ajari. Ada apa gitu kan, provokator kamu. Wah, nakal kamu. Wah, ya walaupun mau mendidik tapi nggak gitu juga gitu. Diplototin juga gitu kan, dicubit juga, kekerasan juga, disintruk juga. Ah, udah inilah, itu luka anak. Walaupun anak belum bisa ngapa-ngapain di umur-umur pelajar, nanti udah gede baliknya ada rasa sakit hati ya. Biasanya seperti itu. Stimulasi yang buruk ya tetap dampak negatif pasti ada. Jadi untuk adab, orang tua tidak boleh ringan tangan ya. Kalau rajin, rajin bagus ya, ringan tangan yang rajin. Tapi kalau yang ringan tangan yang suka KDRT, itu bukan contoh adab dalam Islam. Rasulullah SAW itu selalu mengucapkan salam duluan, menatapnya setara dengan tinggi anak gitu kan. Kemudian juga pada cucu beliau, misalkan contohnya, walaupun naik ke punggung beliau ketika beliau sedang sholat, Hasan dan Husain tidak kemudian dimarah-marahin atau ada kekerasan non-verbal ya. Rasul tetap menjaga supaya jangan cucunya ini jatuh gitu ya. Pastinya seperti itu karena beliau itu contoh uswah hasanah siapapun ya, rumah tangga kita yang penuh kekurangan ini gitu ya. Kata ibu-ibu sama bapak-bapak tuh, ya tes saja kali ya, banyak kekurangan. Ya iyalah ada kekurangan, ya setiap orang pasti belajar dari kesalahan. Nah, kemudian tadi bahasa dia harus belajar juga ya, antara orang tua ke anak, anak ke orang tua, itu yang lebih muda pada yang lebih tua gitu kan, ucapkan salam juga kan. Kemudian religiusitas gitu ya, ya adab-adab dia dalam beribadah gitu ya, kepada hablum minallah dan hablum minannas, kepada alam semesta gitu. Jangan sampai dia juga membuli hewan-hewan misalkan ya. Insya Allah itu jadi adab itu sebenarnya apa sih rangkumannya akhirnya gitu ya. Ya sebenarnya itu ada beberapa poin tadi yang sudah kita ungkapkan. Dia akan ada satu pendidikan atau melatih dirinya oleh keluarga, terutama lingkungan fa'abawahu ya, lingkungan pertama dia di keluarga, untuk menanamkan nilai-nilai akhlak agama Islam gitu ya. Ilmu dengan adab lebih tinggi mana? Kalau kesimpulan dari hadis dan Quran tadi, orang yang berilmu tapi harus beradab gitu. Jangan sampai dia punya ilmu tinggi ya, pintar banget gitu, tapi curang gitu, pintar banget tapi untuk menzalimi gitu kan. Untuk menipu, berbohong, itu enggak beradab ya. Jadi insya Allah diajarkan untuk merasa ditatap dan dilihat oleh Allah, ya, menjadi orang yang muhsinin. Kemudian dia selalu bersyukur, ya tentunya dia bersabar juga dan selalu melaksanakan ibadah yang wajib, ya, di samping yang sunnah, terutama sholat 5 waktu harus tepat waktu. Dan itu diajarkannya di antara 7 sampai 10 kah sebelum itu. Itu 7 sampai 10 tuh ya bukan berarti dipukul, ya, dikasih tahu ringan gitu, ya. Ada bukan dipukul. Jadi secara pelatihan anak itu sudah bisa diingatkan lebih tegas gitu, ya. Nah, kemudian insya Allah itu yang menjadi harapan orang tua, ya, supaya mereka beradabnya akhlakul karimah seperti Rasulullah SAW. Dan kemudian juga insya Allah dengan doa-doa dari waktu ke waktu, ibu dan bapak, dan juga ibu dan bapak melatih diri juga untuk selalu sabar dan syukur, ya, atas titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahabat Syifa, kalau ada pertanyaan atau yang mau menambahkan dan berbagi pengalaman di MQ Pagi Muslimah Parenting Membangun Adab Anak Sejak Usia Dini, dipersilahkan.
0: Baik. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MQ, itu dia sebagai pembuka sajian ilmu, karena intinya adalah berdiskusi, ya, Teh Sasa. Mudah-mudahan ini makin banyak juga insight dari para orang tua, ayah bunda, yang kemudian sahabat MQ sekalian dalam mendidik anak, khususnya terkait dengan adab sahabat MQ. Silakan Anda yang ingin bergabung ikut berdiskusi bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Sertakan nama, usia, alamat serta atensi berbagi Anda sahabat MQ, silakan. Dan kita akan segera diskusikan bersama dengan Teh Sasa di pagi hari ini. Alhamdulillah, mungkin ini sedikit keluar tema begitu, Teh Sasa. Kali ini ada sahabat kita yang bertanya, ada sahabat Hera Fadilah di Bandung, Teh Sasa. Kali ini izin bertanya, tadi kalau mengingat sekarang bulan Muharram, itu kan bulan awal dan sani. Apa artinya awal dan sani itu, katanya dari sahabat Hera Fadilah di Bandung, Teh Sasa.
1: Ya, untuk tadi sahabat siapa?
0: Hera Fadilah.
1: Ya, bismillah, ya. Untuk Fadilah, sahabat kita yang bertanya di pagi ini, bulan awal atau ya bulan sani itu merujuk pada bulan di kalender Hijriah gitu, ya. Karena ada bulan ketiga dan keempat dalam penanggalan Islam, ada Rabiul Awal dan Rabiul Sani gitu. Jadi bulan dalam Hijriah itu kan memang beda dengan bulan kalender Masehi gitu, ya. Ini biasanya untuk panduan-panduan hari-hari penting, hari-hari ibadah gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa merujuk misalkan untuk saum Ramadan, untuk Idul Adha gitu kan. Jadi memang untuk bulan-bulan dilarang juga untuk berperang gitu kan. Kecuali ada yang memerangi, ya. Jadi memang

0: dihadirkan rata-rata umat Indonesia itu Islam Muslim Indonesia tuh ke Maulid gitu ya, peringati Maulid. Tapi kan ada pendapat dua, ya ada yang tidak mengikuti Maulidan karena diidentikan dengan Natalan gitu kan, kan Maulid itu kelahiran gitu. Jadi ya Rabiul Awal ya tetap saja bulan ketiga dalam kalender Islam, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir ya bulan keempat dalam kalender Islam gitu. Jadi biasanya ini udah musim semi gitu. Tapi kalau di Indonesia kan musim hujan dan musim kemarau gitu ya, jadi tidak ada musim semi ya. Walau alam bisawab.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa untuk penjelasannya. Dan kita sapa juga kali ini ada Ibu Yanti di Antapani, begitu. Alhamdulillah bisa menyimak pagi hari ini, dan ini Masya Allah terkait dengan parenting ya. Kalau Ibu Yanti ternyata Alhamdulillah sudah memberi contoh kepada anak untuk sholat tepat waktu, bersedekah, tilawah. Alhamdulillah sudah mulai diterapkan. Doa terbaiknya untuk Teh Sasa dan juga Ustaz Aam katanya, sehat selalu, istiqomah berdakwah. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya, ini tampaknya menjadi contoh adalah kunci terbaiknya ya Teh Sasa.
0: Iya betul, Alhamdulillah tadi udah ada tilawahnya, ada sedekahnya, selain sholatnya ya tadi, Masya Allah.
1: Alhamdulillah. Dan nampaknya ini menjadi tantangan tersendiri Teh Sasa, ketika orang tua sudah memberikan contoh tapi qadarullah anaknya belum bisa mengikuti. Ini seperti apa sarannya Teh Sasa?
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya kalau misalkan orang tuanya insya Allah ya komitmen, tapi ternyata anak zaman now tuh nggak cukup bergaul di dalam keluarga kan, juga pasti ada teman-teman gaulnya gitu. Nah ini tarik menarik nanti dia ngikuti pergaulan yang di luar kah atau komitmen dia terhadap Allah. Makanya yang harus ditanamkan adalah dia menyadari dia sebagai ciptaan Allah gitu, punya aturan-aturan hidupnya itu akan selamat dunia dan akhirat gitu. Dia kalau tentang agama jangan alergi, kan ada anak-anak sekarang yang udahlah dikit-dikit dikit-dikit ingat Allah, dikit-dikit akhirat gitu. Jadi kok sepertinya keakhiratan itu jauh gitu ya, karena ya itu biasanya materialistik abis gitu, hidupnya ya cuman hedon gitu ya, dari penikmat duniawi abis. Nah makanya ibu dan bapaknya memang contohnya harus sama. Kalau ibu sama bapak sama-sama saling menunjukkan kasih sayang di depan anak gitu, bapak menghormati ibu, memuliakan satu sama lain. Yang harus mencontohkan tuh bapak sebetulnya bu ya. Di kajian MQ pagi muslimah mudah-mudahan ya subhanallah atau masya Allah tabarakallah para ayah juga ikut hadir ya. Karena kalau kawam atau pemimpinnya tidak komitmen, rata-rata ibu-ibu bergerak sendiri agak timpang juga ada gitu. Karena figur ayah tuh gak bisa diganti sama figur ibu ya, meskipun yang dimuliakan tuh ibu sampai disebutkan 3 kali, tapi tetap ayah harus ada gitu. Ya minimal penggantinya lah bisa paman, bisa kakek gitu, bisa saudara kandung laki-laki, bisa guru di sekolahnya. Jadi emang problematik anak-anak zaman now tuh fatherless gitu ya. Jadi walaupun ada ayahnya tapi tidak berperan ya, ada cuman figur doang tapi tidak, gimana sih bonding ya, bonding ada ikatan gitu, main bareng sama anak gitu ya. Ketika mulai dari batita, balita, bayi itu kan ayah tuh harus ikut aktif ya, nggak tiba-tiba ini anak udah dewasa butuh pulsa, ayah butuh pulsa, oh, udah ayah butuh rekening transfer. Sedangkan spiritualitas adabnya bagaimana dia memaintenance kehadiran Allah dalam dirinya, rasa syukur, sabar. Nanti dia kalau laki-laki menjadi pencari nafkah dalam rumah tangganya, menjadi orang yang harus bisa rajin gitu ya, selain tanggung jawab terhadap istri dan anak gitu. Biasanya problematikanya itu gitu, super sibuk lah bapaknya gitu. Kan biasanya ibu aja yang disalahin. Kalau ibu mah udah standby gitu ya, dibawa relax juga, udah kamu insya Allah ditanggung semuanya, gak usah banyak pikiran. Ternyata rata-rata para bapak sekarang itu ada yang sebagian ya, tapi banyak biasanya ibu itu ganda jadinya, menjadi bapak juga jadi ibu juga. Padahal dalam rumah tangga, apalagi yang udah single mom gitu ya, karena proses

0: kematian ataupun juga perceraian. Jadi seperti itu Bu, ya mudah-mudahan kompak dulu Ibu dan Bapak sehingga anak bisa cukup kasih sayangnya di rumah gitu. Sehingga adab yang Ibu Bapak contohkan nempel. Terus ditambah dengan kisah Al-Qasas tentang para nabi dan rasul, heroiknya mereka, surgawi mereka gitu ya. Mereka kan dijamin surga, ada sahabat nabi yang jamin surga, para khalifah juga atau umul mukminin. Nah itu bagian keseharian, jadi nggak figur-figurnya tuh figur-figur yang zaman sekarang dari Korea lah atau dari Hollywood lah, Bollywood gitu, atau dari selebgram. Nah, akhirnya anak kan nggak punya adab gitu ya. Kalau selebgramnya marah-marahin netizen atau selalu apa ya, sekarang itu ada aplikasi kerjaannya ngegosip terus, merosting terus. Nah tuh anak-anak zaman itu kalau tontonannya seperti itu akan memang berat gitu. Ibu harus banyak-banyak apa ya, tobat nasuha lah, berdoa aja mudah-mudahan anak-anak dihindarkan dari pengaruh-pengaruh yang negatif dari luar keluarga. Kalau keluarganya udah fondasinya bagus, kalau belum ya kita sama-sama perbaiki bareng, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu ya Bu.
1: Amin amin rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Teh Sasa untuk ilmunya dan berbagi nasihatnya di pagi hari ini. Dan kemudian kita sapa juga kali ini ada Ibu Din Rahmawati dari Manggar Belitung Timur. Masya Allah. Disampaikan ini bertanya bagaimana kemudian cara untuk mengajarkan adab terhadap anak yang sudah terlanjur besar seperti SMP dan SMA, khususnya di era digital seperti sekarang, Teh Sasa.
0: Ya, betul sekali. Mereka itu sudah punya ini ya, gorizah, ada keinginan gitu ya. Mau milih apa gitu. Kalau dulu kan dipilihkan, biasanya mau baju aja dulu kalau anak masih balita, biasanya ya kita yang beli gitu ya. Kita cocokkan aja dengan ukuran badannya. Tapi kalau sekarang kan mereka sudah punya keinginan melihat model gitu kan. Bahkan agak tawar-menawar ya kalau untuk jilbab tuh. Rata-rata di umur-umur berapa ibu menanamkan jilbab? Sebaiknya sejak dini ya, walaupun dia tuh belum wajib gitu. Jadi dia udah merasa bahwa oh muslimah itu harus tertutup auratnya, walaupun dia belum haid gitu. Jadi emang harus ada komitmen-komitmen. Terus misalkan dia minta, aku minta dibuka ya jilbabnya. Ya tapi begitu kamu haid, itu ada awal dari gak bisa lepas lagi. Jadi dia juga paham gitu ya, tahu juga tentang penanaman akhlak dalam bergaul gitu ya, lawan jenis. Ini harus ditanamkan bapaknya sih sebenarnya. Kenapa ada anak perempuan yang pacaran? Karena bapaknya longgar, bapaknya gak ada di rumah gitu. Kalau bapaknya ada di rumah, yang datang ke rumah juga pasti segan gitu. Maksudnya segan bukan takut ya, maksudnya akan menjaga adab gitu ya kan, tahu gitu itu tuh anak perempuan orang gitu ya, dinikahi belum bisa, dinafkahi belum gitu, tapi pengen diajak keluar. Nah ayah yang ready, yang benar-benar soleh, itu dia akan tanya, kamu siapa gitu, mama papanya ada gitu kan, mau kemana jalannya gitu, ya kita antar juga. Jadi diikutin gitu sampai ke hari nikah. Ini kalau bapaknya malah ngurusin yang lain, sibuk terus gitu. Anak-anak tumbuh sendiri tanpa pengawalan. Jadi lost gitu, lost generation gitu. Jadi rata-rata anak-anak zaman now itu akhirnya larinya ke digital. Karena digital itu dia bisa lihat apapun, berkenalan dengan siapapun, dan bisa tahu apapun gitu ya. Berselancar di digital itu membuat otaknya dia jadi penuh dengan hal-hal yang madorotnya ada, manfaatnya ada. Nah dia kalau tidak ada bimbingan orang tua, kasih sayang, maka dia motherless dan fatherless, ada ruang yang kosong gitu ya, dia asik sendiri gitu. Ibu bapaknya ada di depannya, ditanya-tanya juga gak ngejawab gitu. Kamu mau pilih apa? Misalkan lagi di rumah makan, mau makan sate atau makan nasi goreng? Diam aja, ternyata sibuk ya gitu kan. Terus nanti, hah? Apa? Itu jadi rentang perhatiannya juga tidak ke orang gitu ya, langsung ke digital. Nah kalau udah terjadi karena udah dewasa, bagaimana gitu ya? Memang ada masa di mana kita kecolongan gitu, atau memang kita lalai ya. Sebagai orang tua istighfar dulu, mohon ampun sama Allah, Kalau ada anaknya juga sering minta maaf. Ya minta maaf dalam arti bukan berarti kesalahan itu harus ada. Ya di anak tuh dipeluk lagi gitu, dirangkul lagi gitu. Barangkali kita terlalu sibuk atau pernah juga menyakiti, ya anak-anak zaman now tuh daripada ribut sama orang rumah, ya udah aja main sama temen, terus di kafe-kafe online gitu kan. Nah, jadi memang gampang sekali mereka akan mencari tempat yang nyaman buat dia tanpa ada kehadiran orang tua gitu. Nah, ini sebetulnya belum tentu juga dia ingat sholat lagi pas jam adzan subuh baru tidur, karena semalam tuh terus scrolling atau ngegame gitu. Nah, ini ibu-ibu rata-rata atau bapak-bapak yang masih peduli tuh sedih gitu ya. Diketok aja pintunya. Nah, subuh dulu ya. Nah, subuh dulu ya. Dua kali nggak keluar. Tiga kali, ya udah tahu. Ya udah tiga kali, ya udah gitu. Ibu hanya istighfar aja. Oh, berarti dia lebih memilih hawa nafsunya dibanding ingat robnya. Ingat rob tuh ingat Allahnya. Nah, jadi kenapa anak menolak? Karena dia tidak ada Allah. Jadi sebenarnya adab paling berat itu mengajarkan dan mengenalkan, menanamkan ada Allah. Pemilik dia itu bukan digital, bukan ibu, bukan bapak, bukan dirinya sendiri, itu Allah. Dia punya kewajiban terhadap Allah gitu untuk menjadi muhsinin tadi, tapi ya untuk menjadi ibadur rahman gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang tahu manfaat digital digunakan tapi seperlunya gitu. Nah, ini ibu gimana ya, atau bapak ya, kita introspeksi aja, mudah-mudahan dengan doa, dengan contoh teladan ibu bapak, dengan nasihat, dengan kebersamaan waktu, bisa akhirnya anak itu dapat hidayah gitu ya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin.
1: Insyaallah, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Teh Sasa untuk penjelasannya. Dan kemudian kita sapa juga, kali ini ada sahabat kita dari Lok Sumawe, ada Pak Tommy yang bergabung. Jika anak kita sudah bersikap yang kurang kita sukai, apa sebetulnya yang harus kita lakukan? Tindakan kita seperti apa harusnya Teh Sasa? Karena kalau kita kasih tahu anak tersebut, ini kodoroh ternyata justru malah melawan ketika dinasehati. Dan bagaimana juga cara menasehatinya dengan cara yang terbaik agar mau mendengarkan Teh Sasa?
0: Ya, ini memang ujian ya Pak ya. Kita sadarilah, kita juga orang tua. Siapa tahu kalau pasan dulu pernah memaki itu, walaupun dalam hati, terus istighfar gitu ya. Nah, sekarang anak malah dia yang berani gitu ya. Berani bisa memarahi, bisa berontak gitu. Ya, disinilah ujian orang tua ya, bahwa anak itu menjadi fitnatun ya, ujian gitu. Tapi insya Allah gitu, dengan doa bapak, ibu, robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya, minta kepada Allah ya, pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati ataupun mata, dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita dulu tapi yang bertakwanya gitu ya. Yang ngedoa tapi ijabah tuh kalau kitanya juga insya Allah melaksanakan apa yang diatur oleh Allah. Nah, kita introspeksi ya. Apakah selama ini kita kurang waktu dengan anak, kurang juga fasilitas, dalam arti bukan fasilitas disayang semua harus dikasih ya, tapi yang hal-hal inti itu, fasilitas dia untuk misalkan punya Quran gak dia itu kan. Nah, kalau dia udah punya, ya ibu bapak yang mau tilawah bareng gitu ya, contohkan di depan anak. Tapi kan ini udah lewat ya, anaknya udah ada kebiasaan, pembiasaan itu ya, adab-adab dia untuk bergaul, untuk berkata pada orang tua yang tadi agak melawan itu. Karena bisa jadi pernah ibu dan bapak juga dalam kehidupan tidak selamanya sabar terhadap anak gitu. Jadi anak akhirnya pas udah gede itu dia meluap gitu ya. Nah, untuk bila mendaliknya kita sakit hati. Nah, tambah jauh nanti. Lebih baik maafkan gitu ya. Kasih dia kasih sayang gitu. Jadi sebenarnya memang dalam keluarga itu ya, di Atagabun ada ayat yang memberitahu kita bahwa anak itu adalah Natun, tagabun ayat 15 ya. Jadi innama amwalukum ya wa auladukum fitnah ya wallahu indahu ajrun adzim. Sungguhnya dan anak-anakmu hanyalah ujian bagi kamu di sisi Allah pahala yang besar. Ya anak gitu ya, memfasilitasi rasa apa ya, kasih sayang yang dibutuhkan anak. Kalau fasilitas kan tadi sesuai dan kebutuhan dia ya. Jadi insya Allah kecintaan pada orang tua karena Allah nantinya. Digambarkan oleh bapak tuh ibu, ibu dan bapak tuh sayang kamu. Kalau belum memberi bukan karena tidak jadi pat. Dikasih sayang ibu dan bapak tuh harus diobrolin gitu ya, harus bilang, diusap kepalanya, kemudian ada waktu bersama. Jadi safar ya, perjalanan kita rihlah gitu ya, wisata ataupun apapun bentuknya, kebersamaan itu penting ya. Gak hanya kerja terus ya, jadi ngomel terus. Nah itu akhirnya anak juga terbentuk pusing gitu, lihat mamah dan papa mah ribut aja, berantem atau mel aja, ngasih ngasih tahu tapi nggak pernah isi tahu hati aku gitu. Jadi dia punya negative thinking terhadap robnya, negative thinking juga terhadap orang tuanya. Yang bagus tuh kan dia husnuzon, Allah ngasih orang tua tipe gini tuh supaya aku lebih soleh gitu ya. Alhamdulillah orang tua aku udah soleh, aku harus lebih soleh dari mereka. Nah anak yang begitu kan itu anak-anak yang kurota ayun ya. Jadi emang kalau sekarang ibu dan bapak diuji dan anak yang fitnatun tadi ya, kata Gabun ayat 15, insya Allah lah itu jadi pahala buat kesabaran dan rasa syukur ibu dan bapak. Dan insya Allah anak itu juga kita doakan, siapa tahu nanti dapat hidayah itu ya. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas jawabannya. Dan nampaknya karena waktu kita yang terbatas, Teh Sasa, sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan tema kita, bagaimana kemudian adab dan akhlak ini menjadi dasar dari parenting. Silakan Teh Sasa.
0: Iya, bismillah ibu dan bapak, sahabat MK pagi muslimah. Insya Allah siapapun kedua orang tua tidak ada yang sempurna, begitu pula anak. Kita sama-sama saling menguji keimanan dan kesabaran. Tapi insya Allah tujuan kita ingin bertemu lagi nanti kelak di akhirat. Mudah-mudahan keluarga kita masing-masing jadi jalan kita lebih lagi kepada adab ataupun akhlak ani yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berilmu boleh, tetapi tetap dengan adabnya, yaitu seorang yang berilmu, semakin berilmu dia semakin tawadu ya, sampai semakin rendah hati, tidak sombong, dan tentunya dia akan beribadah menjadi hamba yang muhsinin, yang selalu merasa ditatap dan dilihat oleh Allah. Sejak usia dini jelas, karena anak-anak itu tidak tumbuh dalam satu hari, tapi dalam proses yang panjang. Mudah-mudahan itu jadi jalan jariah kita bersama, ibu dan anak, bapak dan anak. Dana min ajwazina wa dzurriyyatina aj'alna lil muttaqina imama. Itu mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Saya undur pamit sahabat Syifa dan sahabat MK pagi muslimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masya Allah sahabat MK, alhamdulillah sajian ilmu bersama dengan Teh Sasa di pagi hari ini berkaitan dengan ilmu pengasuhan anak. Untuk membangun adab anak sejak usia dini sudah kita simak. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Teh Sasa ini menjadi amal jariah. Sahabat MK, kita sama-sama doakan yang terbaik untuk guru kita, menjadi ladang amal soleh, dan tentunya agar beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah sahabat MK, peluang kebaikan di pagi hari ini masih kami hadirkan untuk Anda. Kita ingat kembali bahwasannya di tengah luka dan derita yang masih terjadi di Palestina, khususnya di Gaza, kini muncul sebuah harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Bruli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Peluang kebaikan lainnya di pagi hari ini sahabat MK. Mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Tidak hanya orang kaya saja, tapi kita semua bisa untuk berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, tentunya dengan hati yang ikhlas. Jangan pula Anda khawatir jika wakaf yang diberikan hanya terasa kecil, karena Allah tidak menilai dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakafnya, Anda bisa kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Setiap hari, setiap ketika. Terima kasih sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung, berbagi atensi, menyampaikan salam silaturahmi dan doa terbaiknya di pagi hari ini. Kami sapa juga hamba Allah yang tadi mengirimkan pertanyaan. Mohon maaf belum bisa tersapa di pagi hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kembali terhubung. Dan terima kasih juga Anda yang sudah menyampaikan atensi. Kami sapa ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, kemudian Umi Zikri di Cipayam Cianjur, ada Ibu Ade dari Ranca Ekek yang juga menyapa, Kang Sandi Kustejo di Banjaran, Yang Alin di Cimareme, Ibu Eti di Balai Endah, Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak, ada Ibu Dede Johanna dari Padalarang yang juga menyimak, dan ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Terima kasih sudah menyampaikan atensi, laporan kualitas siaran, dan juga salam silaturahmi doa terbaiknya di pagi hari ini. Dan nampaknya itu menjadi penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini sahabat MK. Sudah saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan. baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa, yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Tips Sehat Islami.
1: Ketika kita sedang tidur, dianggapnya kan kita istirahat ya. Nama juga selamat beristirahat kan? Bukan kerja ya, walaupun mimpi macul gitu ya, tetap aja dianggapnya istirahat gitu ya. Jadi kita menganggap tidur itu sebagai istirahat. Apakah betul? Iya. Tetapi ibu bapak semua, sahabat-sahabat semua, ketika kita menganggap tubuh kita sedang istirahat, sebenarnya di sana terjadi berbagai macam kegiatan yang luar biasa. Saking sayangnya Allah kepada kita, ketika kita sedang terlelap tidur pun, apa yang terjadi? Allah turunkan pasukan yang disebut dengan melatonin, hormon. Melatonin ternyata memperbaiki sistem pengaturan yang siangnya mungkin kacau balau, diperbaiki ulang. Melatonin juga berpengaruh terhadap perbaikan sistem pertahanan tubuh. Masya Allah. Ketika siang hari misalnya dikasih makan-makan yang unik-unik, ketika siang hari sistem imunnya terganggu, malam hari Allah beresin tuh. Masya Allah. Ketika malam hari juga terjadi pengaturan ulang, apa, filing data yang ada di otak. Ya, pengaturan data yang ada di otak. Sehingga wajar kalau orang tidurnya cukup, kalau orang tidurnya itu berkualitas bagus, dia mempunyai aspek kognisi yang lebih baik. Ketika kurang tidur, ya dampaknya apa? Sulit untuk mikir. Allah sayang kepada kita, Allah turunkan makhluk-makhluknya, termasuk adalah makhluk yang disebut hormon melatonin. Allah tugaskan hormon itu ketika kita sedang terlelap tidur, kita diperbaiki, sistem imun dikuatkan kembali, sistem kognisi diatur kembali, sistem pengaturan di-arrange lagi. Maha suci Allah, maha sayang Allah sama kita, ya Allah ya Rabbi. Jadi ibu bapak semua, ketika kita nih sedang terlelap tidur, Allah regulasi apa yang tidak teratur selama siang harinya. Berkali-kali kata guru kita, pupuk iman itu adalah ilmu. Masya Allah. Begitu kita tahu ilmunya tentang tidur, ibu bapak semua, makin kerasa begitu sayangnya Allah sama kita. Coba, bagaimana ketika kita sedang tidur kita sadar, apakah kita sedang bersyukur? Belum tentu. Apakah kita siang harinya taat? Belum tentu juga. Apakah siang harinya kita sholat tepat waktu? Ya Allah ampunya. Tapi malamnya tetap Allah urus tuh, coba. Darah aja dicuciin sama Allah, coba. Dalam semalam itu mungkin lebih dari 36 kali tuh darah yang sama dicucikan, sehari semalam itu kurang lebih 76 kali. Berarti semalam itu mungkin sekitar 36 kali tuh darah itu masuk lewat mesin cuci, lewat ginjal. Jika terjadi gangguan mesin cuci, maka dicuciin tuh. Di mana? Di rumah sakit. Jadi itu gangguan tidur.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

MTMK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan.

cinta yang tumbuh karena iman, amal soleh, dan akhlak yang mulia akan senantiasa bersemi, tidak akan lekang karena sinar matahari, tidak pula luntur karena hujan, dan tidak akan putus walaupun ajal telah menjemput. Untuk itu, Allah perintahkan rasa cinta yang dikaruniakan senantiasa disandarkan karena iman, amal soleh, juga akhlaknya, agar cinta itu abadi dan tidak merusak kesuciannya. Sahabat MQ, tidakkah kita mendambakan cinta yang senantiasa menghiasi diri? Walaupun telah masuk ke dalam alam kubur dan kelak dibangkitkan di hari kiamat. Tidakkah kita mengharapkan agar pasangan yang membersamai bisa senantiasa setia dan mencintai, walaupun usia terus bertambah, bahkan ketika nanti telah menghuni liang lahat? Suasana pagi itu sangatlah sibuk. Jam menunjukkan pukul 8.30 ketika seorang lelaki tua berusia 80 tahunan masuk ke sebuah rumah sakit untuk melepas jahitan bekas luka di ibu jarinya. Ia berkata bahwa ia sedang terburu-buru karena ada janji jam 9 pagi nanti. Mendengar hal itu, perawat yang sedang berjaga pun memahami gelagatnya dan segera meminta sang kakek untuk duduk terlebih dahulu. Terlihat sambil menunggu giliran, mulut kakek itu tetap sibuk berzikir sambil sesekali memperhatikan jarum jam di tangannya. Mungkin janjinya sangat penting sehingga dia tidak mau terlambat barang semenit pun. Akhirnya tiba giliran kakek untuk dilepas jahitannya. Saat itu, suasana rumah sakit memang tidak terlalu sibuk. Jadi antrian pasien memang tidak terlalu banyak. Dokter pun segera memeriksa sang kakek. Dan ternyata, luka di ibu jarinya memang telah sembuh dengan baik. Sehingga jahitannya bisa segera dilepaskan. Pada saat itu pun, dokter segera meminta agar perawat bisa membantu melepas jahitannya. Sambil masih merawat luka sang kakek, perawat itu pun membuka obrolan. "Maaf, apa kakek ada janji dengan dokter hari ini? Karena saya lihat kakek tampak begitu terburu-buru," ucap perawat. "Tidak, kakek hanya harus pergi ke rumah perawatan untuk mengaji bersama istri kakek. Sudah jadwal rutin kami," jawab si kakek. Perawat pun tersenyum sambil mengangguk. Matanya menyorotkan arti betapa bahagia kebersamaan yang kakek dan istrinya jalani. Kali ini bergantian kakek yang memulai obrolan. Istri kakek itu menderita Alzheimer. Belum lama dirawat di sana. Makanya, sekarang kakek setiap hari berkunjung ke sana. Kakek menjelaskan. Sambil mengobrol, tidak terasa balutan di ibu jari kakek telah selesai dilepas. Sambil merapikan peralatan medis yang baru saja digunakan, perawat tadi kembali bertanya pada sang kakek yang masih terlihat ingin cepat menyelesaikan urusannya itu. "Istri kakek akan merasa khawatir ya kalau kakek datangnya terlambat." Sambil menggeleng, kakek berkata bahwa istrinya sudah 5 tahun tidak lagi mengenalinya. Perawat itu pun merasa terkejut mendengar jawaban kakek. Dengan penasaran dan penuh kehati-hatian, perawat tadi kembali mengajukan pertanyaan. "Apakah kakek terus pergi ke sana setiap hari, meski istri kakek tidak lagi mengenali kakek?" Kali ini kakek tersenyum, kemudian menenteng kembali jaket yang dibawanya.
kemudian berkata, "Benar, istri kakek memang tidak lagi mengenali kakek, tapi kakek kan tetap mengenalinya. Istri kakek mungkin lupa siapa kakek, tapi yang paling disyukuri, ia tidak pernah lupa siapa Tuhannya, Rasulnya, bahkan rutinitasnya setiap pagi untuk membaca Al-Quran, ia ingat betul. Dan itu sangat cukup bahkan membuat kakek bersyukur setiap harinya." Di pagi itu, suasana rumah sakit menjadi sedikit mendung. Sang perawat menahan tangis haru. Sahabat MQ, sungguh mereka adalah pasangan yang beruntung. Mereka memupuk cinta atas dasar kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta sejati yang tidak hanya bersifat jasmani dan tidak pula hanya bersifat romantis. Karena cinta sejati adalah tentang kesediaan untuk menerima apa adanya dan kerelaan untuk menerima apa yang telah dan yang akan terjadi karena Allah Ta'ala. Dalam perkataannya, Yahya bin Mu'az menyebut bahwa cinta karena Allah tidak akan bertambah hanya karena orang yang engkau cintai berbuat baik kepadamu, dan tidak akan berkurang karena ia berlaku kasar kepadamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, mari kita coba sediakan waktu untuk kita bisa kembali melihat arah tujuan yang ingin kita tuju, sahabat MK. Dengan jernih pikiran kita memahami sesuatu dengan utuh, sahabat MK. Ini mudah-mudahan menjadi proses kita terus dapat bertumbuh jadi sesuatu yang lebih baik, sahabat MK ya. Ketika kita tahu persis apa yang harus dilakukan dan kemana arah yang akan kita tuju, sahabat MK. Semangat untuk menjalani proses bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik dengan terus memperbaiki diri, sahabat MK, dan melakukan yang terbaik. Senang sekali di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat menyapa Anda bersamai kembali aktivitas di pagi hari ini, sahabat MK, hari Rabu ya. Kita sudah masuki hari ke-16 hari ini di bulan Muharram dan mengawali bulan Juli. Program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli hadir kembali membersamai hingga nanti jam 9, sahabat MK ya. Akan banyak segmen yang akan hadir menemani aktivitas Anda di awal pagi hari ini. Hingga jam 9 mendatang bersama saya Herlan Hanif, sahabat MK, mari sama-sama kita kembali perbarui informasi-informasi terkini. Rangkaiannya akan hadir dalam segmen Jurnal Pagi dan Sudut Pandang. Menyambung di hari Rabu perbincangan seputar ekonomi syariah. Ini mudah-mudahan menjadi bekal kita juga untuk dapat bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ditutup dengan segmen MKpedia. Mari kita awali kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli kali ini dengan segmen Jurnal Pagi MKFM.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Segmen Jurnal Pagi hari ini kembali mengajak Anda untuk dapat berbagi informasi seputar pantauan cuaca, kemudian juga informasi lalu lintas. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, boleh juga Anda bagikan informasinya, atau Anda

kebencanaan, mudah-mudahan bisa menambah kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan kami juga akan bantu luaskan ya informasi seputar berita kehilangan, sahabat MK. Kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kami juga akan hadirkan di awal, sahabat MK, informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Bandung, Subang, dan Yogyakarta. Informasi dari BMKG untuk perakiraan cuaca wilayah Bandung hari ini, sahabat MK, di hampir seluruh wilayah kecamatan ya di wilayah kota Bandung, semuanya akan cerah tanpa ada halangan awan, sahabat MK, sehingga nampaknya hari ini akan cukup terik, sehingga bisa kembali kita bersiap ya, sahabat MK, beraktivitas di cuaca terik ini perlu juga berhati-hati ya, karena boleh jadi kita bisa mengalami dehidrasi, sehingga bisa kembali dicek ya hari ini tumbler minumnya, sahabat MG, jangan sampai tertinggal agar nanti di setiap aktivitas yang dijalani kita tetap terhidrasi ya, dengan tidak lupa untuk mencukupkan kebutuhan air minum. Untuk wilayah Subang, perakiraan cuacanya juga serupa dengan Bandung, hampir di seluruh wilayah ya, sahabat MG. Di kecamatan di wilayah Kabupaten Subang seluruhnya cerah, suhunya bisa mencapai 33 derajat Celcius hari ini di wilayah Subang, ini juga hati-hati ya, akan cukup terik juga di wilayah Subang. Dan untuk Yogyakarta di wilayah Kulon Progo akan terik, cerah nanti di sepanjang hari ini ya. Kemudian Bantul udara kabur, Gunung Kidul ada sedikit kabut, dan Sleman udara kabur juga sama dengan kota Yogyakarta. Langsung dapat dilengkapkan ya untuk wilayah Bandung, Subang, dan Yogyakarta hari ini, pagi hari ini lebih tepatnya, sahabat MK, seperti apa pantauan cuacanya, langsung informasikan ke MKFM di 0811-224-1027, ke 0811-224-1027.

Di cuaca terik, sahabat MK perlu kita waspadai ya, karena informasi yang meluas juga informasinya ini seputar suhu panas ya, yang perlu diwaspadai, yang terjadi di hampir di seluruh dunia juga ya. Bahkan WHO ini menyampaikan informasi gelombang panas yang melanda Eropa. Ini kemungkinan memperkirakan juga kemungkinan dan bertanggung jawab atas ratusan kematian kasus yang terjadi di Eropa, sahabat MG, karena suhu panas. Disampaikan paling tidak ada 1.300-an orang ya, sahabat MG, wafat karena cuaca panas ini, sahabat MG. Disampaikan seperti di Kementerian Kesehatan Prancis melaporkan terdapat sekitar hampir 1.000 kematian lebih dari pada Rabu ini dilaporkan, sahabat MK, dan menurut WHO banyak dari tambahan korban jiwa terjadi diantaranya berusia di atas 65 tahun ke atas. Ini perlu diwaspadai ya, sahabat MK, fenomena ini lebih di wilayah Indonesia dan Bandung, lebih khususnya juga Subang dan Yogyakarta. Suhu panas hari ini juga akan terjadi, sahabat MK ya, sehingga perlu diwaspadai. Kami masih nantikan, sahabat MK, silakan atensinya dapat Anda sampaikan ke 0811-224-1027 untuk berbagi informasi seputar pantauan langsung cuaca hari ini di wilayah Anda, informasi lalu lintas, dan juga informasi seputar peristiwa yang Anda miliki ya, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, boleh juga disampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah berbagi informasi dalam segmen Jurnal Pagi. Selepas kita akan

0: Dan sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat Eki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
5: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

47 menit lepas dari jam 6, sahabat MK. 47 menit lepas dari jam 6, kita masih dalam Jurnal Pagi MKFM di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kami masih nantikan sahabat MK di pagi hari ini yang sedang menyimak berbagi, untuk turut berbagi informasi juga ya dalam segmen Jurnal Pagi. Anda bisa melaporkan pantauan langsung cuaca di wilayah tempat tinggal Anda pagi hari ini, bagaimana sahabat MK dapat dilaporkan. Kemudian bagi Anda yang sudah mulai berkendara atau dapat memantau juga ya situasi lalu lintas di ruas-ruas jalan yang dapat Anda pantau, boleh diinformasikan bagaimana situasi lalu lintasnya. Kemudian bagi Anda yang memiliki informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan ataupun berita kehilangan, boleh juga disampaikan ya. Sekaligus juga bisa berbagi jurnal syukur ya. Kita berbagi inspirasi seputar tiga hal yang paling ingin disyukuri di pagi hari ini. Apa yang Anda ingin sampaikan, silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Sudah ada beberapa atensi masuk ya melalui WhatsApp MK FM, sembari menantikan sahabat MK juga yang sedang menyiapkan informasinya untuk dikirim ya pagi hari ini. Kami sapa, sudah ada sahabat kita Pak Yandi di Cijaura Hilir Buah Batu. Ini menyampaikan di hari Rabu yang penuh berkah ini, alhamdulillah masih bisa bangun, bisa bergerak untuk ibadah, bisa menyiram tanaman yang ada di halaman rumah. Katanya ini jadi salah satu hal yang disyukuri juga. Bisa beberes di halaman. Semoga nikmat yang begitu banyak dan besar ini bisa dirasakan juga oleh keluarga, anak cucu, dan sahabat MK yang sedang menyimak. Kemudian juga doanya disampaikan untuk guru yang ada di MKFM, semoga ilmunya jadi jariah. Dan untuk sahabat siar juga kru yang bertugas, juga sahabat MK yang sedang menyimak, tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Cuacanya cerah, dilaporkan Pak Yandi di Buah Batu. Kemudian lalu lintasnya lancar di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung pagi hari ini ya. Terima kasih Pak Yandi sudah berbagi informasinya. Dari Buah Batu kita beralih ke Soreang, menyapa Ibu Ella pagi hari ini yang melaporkan di Soreang. Cuacanya pagi hari ini cerah sekali katanya ya, mataharinya tampak indah sekali hari ini. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin katanya. Dan menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa melaksanakan ibadah dengan lancar, masih bisa beraktivitas di rumah sambil menyimak MK pagi hari ini. Dan menyampaikan doanya untuk guru, untuk guru-guru yang ada di MK, kemudian juga untuk kru yang bertugas dan sahabat MK yang sedang menyimak. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah, diberi kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ella di Soreang. Pak Sandi di Banjaran, terima kasih juga, menyimak saja katanya absen ya. Terima kasih Pak Sandi. Kemudian ada sahabat kita dari Buah Batu, Ibu Lina. Terima kasih menyampaikan informasinya pagi hari ini. Satu hal jurnal syukurnya yang dituliskan oleh Ibu Lina, yakni mensyukuri Allah telah memberikan amanah suami katanya. Ini memberi rumah tangga yang sampai saat ini sudah 33 tahun pernikahan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan berkeluarga hingga ke surga ya, insyaallah ya. Terima kasih Ibu Lina di Buah Batu. Berikutnya Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei, terima kasih sudah berbagi juga, menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan usia sampai saat ini, masih bisa menyimak berbagai ilmu juga dari MK. Ini satu hal yang disyukuri. Doanya dari Bunda Halimah untuk kru yang bertugas dan sahabat MK yang sedang menyimak, semoga semuanya sehat selalu, jangan lupa bahagia selalu katanya. Dia sedang bersiap jalan-jalan santai, jalan-jalan sehat gitu ya pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei. Berikutnya kami sapa dari Ciwidey. Ciwidey terkenal udaranya biasanya lebih sejuk ya daripada pusat kota ya. 18 derajat Celcius laporannya hari ini. Disampaikan oleh sahabat Lia ya di Ciwidey. Cuacanya cerah sekali, mataharinya bersinar dan dingin banget ya. E-nya banyak ya, berarti
dingin sekali ya sahabat MG. Terima kasih sahabat Lia sudah berbagi informasi juga nih dari Ciwidey ya. Kita beralih ke wilayah Cimahi di Jalan Ontario Cibeber Cimahi, sudah ada sahabat Handayani juga yang menyampaikan informasi. Pagi hari ini dilaporkan suhunya sejuk sekali, cenderung dingin berangin di wilayah Cimahi, cuacanya cerah. Dan untuk informasi lalu lintasnya, ini disampaikan ramai lancar di ruas Jalan Contong Cibeber oleh sahabat Handayani ya. Terima kasih. Kemudian menyampaikan jurnal syukurnya pagi hari ini, alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan dan bisa curhat kembali di penghujung malam. Alhamdulillah Allah kasih rezeki tidak terduga katanya. Gaji ke-13, alhamdulillah ya. Kemudian juga alhamdulillah hari ini dapat ngawas ujian lagi. Mudah-mudahan lancar segala aktivitasnya ya sahabat Handayani. Terima kasih sudah berbagi pagi hari ini. Bunda Sinta di Cilimus Cisarua KBB sudah berbagi juga, terima kasih pagi hari ini menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih bisa bernafas, masih bisa menghirup udara segar dan masih bisa menjalankan perintah Allah beribadah katanya ya. Kemudian menginformasikan cuaca di pagi hari ini segar sekali di wilayah Cisarua. Mataharinya bersinar maksimal ya, dan sudah menyinari rumah bunda juga katanya ya, alhamdulillah. Kemudian di pagi hari ini Bunda Sinta juga menyampaikan doa untuk bunda, untuk suami, anak, cucu, mantu katanya, dan sahabat MK juga kru yang bertugas. Semoga senantiasa Allah berikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang berkah, dan nikmat yang tidak terhingga, diberi kesehatan selalu katanya ya, serta nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Sinta ya, dari Cilimus Cisarua, sudah menyampaikan informasinya dan doanya juga masya Allah. Terima kasih Ibunda Sinta di Cisarua. Kita beralih kali ini menyapa sahabat kita dari Jatayu, Ibu Ai Nurjanah ya, menyampaikan jurnal syukurnya hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan, terutama sehat jiwa raga katanya, juga semua keluarga dalam keadaan sehat semuanya. Ini satu hal yang disyukuri oleh Ibu Ai ya dari Jatayu. Salam katanya untuk sahabat MK dan juga kru yang bertugas. Salam juga untuk suami, semoga tambah sehat, tambah soleh, tambah rezekinya. Amin ya rabbal alamin ya. Doa istri, mudah-mudahan doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa mendoakan suami sahabat MK ya. Terima kasih Ibu Ai dari Jatayu sudah berbagi. Berikutnya kita beralih ke GBA 3. Sudah ada Ibu Parilah yang berbagi juga pagi hari ini cuaca di wilayah GBA 3. Hari ini cerah sekali. Kemudian hawanya dingin. Pantauan lalu lintasnya belum bisa memantau karena belum ke jalan katanya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan semoga hari ini lebih baik lagi. Ini doanya dari Ibu Parilah. Menyampaikan juga jurnal syukurnya, Ibu Parilah bersyukur masih bisa bernafas, bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, bersyukur juga kemarin bisa ikut menambah ilmu tentang kesehatan, tentang penyakit menular katanya. Alhamdulillah bersyukur masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar, semoga kru yang bertugas juga diberi kesehatan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Parilah ya di GBA 3 sudah berbagi informasinya pagi hari ini. Terima kasih juga sahabat MK untuk yang sudah berbagi informasi dalam segmen jurnal pagi hari ini ya. Kami nantikan selalu di setiap pagi, segmen jurnal pagi ini hadir untuk Anda. Jadi silakan manfaatkan untuk dapat berbagi informasi seputar pantauan cuaca, kemudian lalu lintas, tentang informasi kebencanaan, dan juga berita kehilangan, atau Anda yang menemukan juga ada fasilitas publik yang mengalami kerusakan dan perlu penanganan karena boleh jadi membahayakan, boleh juga diinformasikan agar dapat kami bantu luaskan ya informasinya sahabat MK. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi di pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi MK FM. Kita akan beralih ke segmen selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang. Pagi hari ini kita akan kembali membahas sahabat MK topik yang kita akan perbarui kembali hari ini seputar registrasi SIM card
yang wajib scan wajah dimulai pada hari ini, sahabat MK. Kita coba telisik apakah hal ini aman, begitu ya. Sesaat lagi sahabat MK, perbincangan selengkapnya dalam segmen Sudut Pandang. Dan kami nantikan Anda juga dapat menyampaikan pandangannya ya, berkenaan dengan topik yang dibahas pagi hari ini. Apakah Anda bersedia, sahabat MK, jika ketika melakukan registrasi SIM card ini dengan melakukan scan wajah? Nah, silakan sampaikan pandangannya juga ke 0811-224-1027. Untuk lebih lengkapnya, sahabat MK, perbincangannya akan hadir selepas kita akan simak satu nasyid pembangkit semangat pagi hari ini dari Sotul Harokah dengan Hadapilah.